0: masih akan di
1: walaupun kurang berperan juga kan tadi di babak pertama ya.
0: Karena memang
1: dipatikan. Ya. Ya. Karena faktor bertahan otomatis back yang mengambil alih itu.
0: Ya.
1: Oke, tapi adakah dengan skema terbaru nanti ataupun apa yang akan dilakukan di babak kedua potensi terciptanya gol?
0: Ya kita berharap itu semua ada gol, ada sebuah penyelesaian akhir baik dari Portugal maupun dari Kroasia. Mm-hmm. Karena seperti kita bahas tadi sebelum pertandingan, Kroasia ini punya sniper pemain yang memiliki tembakan jarak jauh cukup bagus ya.
1: Dan sudah teruji dengan sisi mental, dengan tekanan pertandingan seperti ini mereka sudah lewati 2018 bahkan 2022 juga menjadi semifinalis.
0: Pemain-pemain yang punya pengalaman.
1: Pengalaman di situ. Seberapa penting pemain-pemain yang sudah berpengalaman ini akan memberikan efek positif bagi rekan-rekan setim mereka ini?
0: Ya, di ruang ganti pastinya Luka Modric, kemudian Mateo Kovacic, kemudian Ivan Perisic memberi wejangan ya, beri kepercayaan diri bahwa ayo kawan, kita sudah bisa, kita bisa, saya pernah melakukannya di 2018-2022, sekarang kita pasti bisa. Mungkin motivasi-motivasi seperti itu yang diberikan oleh pemain-pemain senior ini kepada junior-juniornya ya. Dan tentunya pemain junior ini juga tidak mau untuk kehilangan panggung seperti senior-seniornya yang dilakukan di dua edisi Piala Dunia sebelumnya.
1: Oke, baik Bung Nova. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk kembali mengikuti jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama dengan Sempi Hilmansyah dan Rosihan Anwar.
2: Ya, pendengar, kali ini kick off babak kedua akan segera dimulai dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Portugal. Pelatih Zlatko Dalic dari timnas Kroasia sudah melakukan pergantian pemain. Ante Budimir ditarik keluar dan masuk Andrej Kramaric, nomor punggung 20. Dan saat ini permainan sudah kembali dimulai di sisi pertahanan dari timnas Portugal. Ada Renato Vega. Renato Vega saat ini melihat rekan-rekannya, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Nuno Mendes saat ini berbahaya memasuki kotak penalti. Nuno Mendes umpat saja tadi. Ah, maksudnya sangat cantik namun berhasil dipotong tadi oleh Peter Sukic. Nah, kali ini bola kembali ada di kaki para pemain dari timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan saja kepada Baturina. Baturina meliuk-liuk dia namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini Rafaleo. Rafaleo dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Kroasia. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Hoeneves. Hoeneves masih melihat rekan-rekannya. Umpan melebar kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo maksudnya umpan 1-2 kepada Metro Neto. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Masih mencari celah para pemain Portugal saat ini. Ruben Dias melebar saja ke samping sebelah kiri, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Rafaleo. Rafaleo menyisir dari sebelah kiri, umpan 1-2 dengan Ronaldo. Namun berhasil tadi dipotong tadi oleh Josip Stanisic. Dan kali ini jatuh bola di kaki para pemain Portugal. Namun berhasil direbut kali ini. Ada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic umpan cepat dia. Sodorkan saja, berikan kepada Perisic. Perisic langsung umpan tarik. Ah, namun pendengar, umpan tarik tadi mampu diblok tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini kembali ada serangan dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic meliuk-liuk dia, berikan kepada Baturina. Baturina umpan tarik tadi namun masih diblok tadi. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Luka Modric membantu serangan. Luka Modric masih mendekati kotak penalti dari Portugal. Mundur back pass lagi, berikan kepada Baturina. Kali ini masih Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi dengan Andrej Kramaric. Namun kembali dipotong oleh para pemain Portugal. Kali ini ada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 tadi. Umpan berhasil dipotong tadi. Saat ini serangan datang dari Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Andrej Kramaric. Andrej Kramaric berhasil mengontrol bola, memasuki kotak penalti lawan. Gol! Ah, sayang sekali pendengar. Menyamping tadi tendangan dari Mateo Kovacic. Mampu tadi lepas dari kawalan para pemain bertahan Portugal. Namun sayang sekali tadi, kerjasama Andrej Kramaric dan juga Mateo Kovacic sayang sekali hanya melebar tipis di sisi sebelah kanan Mister Gawang, maksud kami tiang gawang dari timnas Portugal, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru tampaknya tadi mengenai kaki dari kiper Portugal Diogo Costa, dan ini merupakan shot on goal pertama tampaknya dari timnas Kroasia pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap, pemain Portugal akan dihadapi oleh sang kapten Luka Modric, nomor punggung 10. Luka Modric bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 4-5-6 pemain Kroasia memasuki kotak terlarang dari timnas Portugal. Sudah mengangkat tangan, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Umpan tarik tadi, pendek datangnya bola, berikan mundur saja kepada Matija Kovacic. Motivasik, berikan lagi kepada Luka Modric. Umpan terobosan tadi, maksudnya sepakan dilakukan oleh Nikola Vlasic. Namun sekali pendengar, sayang sekali pendengar, Nikola Vlasic masih melebar tadi, memanfaatkan bola rebound ke mulut yang terjadi depan mulut gawang dari Portugal. Terselamatkanlah ancaman tadi yang dilakukan oleh Kroasia. Kali ini ada Portugal lewat Renato Vega. Renato Vega, bek tangguh dari Portugal, berikan kepada Bruno Fernandes yang harus mundur ke belakang untuk menjemput bola. Saat ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes bergerak kepada Rafa Leão, berhasil dipotong tadi bola. Kali ini ada Matija Kovacic. Matija Kovacic melewati 1-2 pemain masing, berikan kepada nomor punggung 17. Ada Baturina. Sayang sekali pendengar, Petar Sucik tadi bolanya direbut tadi. Kali ini ada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes berlari kencang, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo kali ini menyisir dari sebelah kanan. Joao Cancelo masih mendelay bola, melihat rekan-rekannya, mundur saja ke belakang, berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto tarik lagi ke belakang, masih ada Vitinha. Vitinha kali ini meminta rekan-rekannya untuk melebar. Kali ini ada Joao Cancelo. Joao Cancelo umpan tarik tadi berbahaya, namun bola lebih cepat berada di pelukan kiper Dominik Livakovic. Dan kali ini masih 0-0 hingga menit 50, Portugal menghadapi Kroasia. Serangan dimulai kali ini, direbut bola, ada Rafa Leão. Rafa Leão menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan kepada sang kapten Cristiano Ronaldo. Kali ini bola kembali direbut oleh para pemain Portugal. Tadi ada tarikan yang dilakukan oleh Andre Kamaric terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan sepakan ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan, menyamping ke sebelah kiri. Kali ini berikan kepada Rafa Leão. Rafa Leão menusuk dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan sektor pertahanan dari timnas Kroasia. Back pass lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Vitinha. Vitinha masih meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias back pass 1-2, berikan kepada Vitinha. Kali ini melebar, kerjasama dia dengan Rafa Leão. Rafa Leão kembali lagi kepada Vitinha. Vitinha memindahkan alur serangan. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo masih mundur ke belakang, masih melihat rekannya. Umpan 1-2 kepada Bruno Fernandes, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo masih belum bisa menembus ruang, berikan kepada Joao Neves. Kali ini ada Vitinha berlari mendekati sektor penalti dari timnas Kroasia, namun sayang terjadi pelanggaran. Perebutan bola tadi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Kroasia. Tampaknya tadi Petar Sucik ditarik tadi oleh salah satu pemain Portugal. Luka Modric bersiap untuk mengeksekusi tendangan bebas. Umpan mendatar, berikan saja kepada Matija Kovacic. Kali ini Matija Kovacic berikan kepada Nikola Vlasic. Nah, ada dari sektor kiri, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic berikan mundur lagi, berikan kepada Matija Kovacic. Kali ini Luka Modric menyisir dari sebelah kiri penyerangan timnas Kroasia, mundur lagi, back pass kepada Matija Kovacic. Umpan 1-2 tadi Matija Kovacic. Saat ini Matija Kovacic masih mendribel bola, namun berhasil dibuang tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini ada serangan, ada Ivan Perisic. Ivan Perisic saat ini menyisir dari sebelah kanan, memasuki kotak penalti lawan. Ivan Perisic berikan kepada nomor 2, ada Josip Perisic. Umpan tarik tadi dilakukan. Kali ini ada Ivan Perisic. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Ivan Perisic, pemain senior yang merangsek dari sebelah kiri, ataupun sektor kanan pertahanan dari Portugal menerima umpan manis dari Josef Stanisic dan tadi sempat melakukan ataupun mengontrol bola dan langsung menghujam gawang dari Diego Costa dengan tendangan yang tidak mampu dihalau oleh sang kiper dari Portugal. Kali ini Kroasia secara mengejutkan unggul 1-0 di menit ke-54 berkat gol dari Ivan Perisic. Bagaimana Bung Nova Anda melihat proses terciptanya gol dari timnas Kroasia ini, Bung?
0: Ya, ini merupakan hasil dari sebuah perbedaan yang dilakukan oleh Kroasia pada babak kedua ya. Kita lihat pada babak kedua ini penampilan Kroasia sangat berbeda, jauh berbeda dibanding babak pertama. Mereka bisa menguasai bola, mereka bisa menekan, mereka bisa melakukan pressing tanpa bola sehingga membuat Portugal ini kehilangan ritme yang mereka tampilkan pada babak pertama. Dan ini sebuah kecolongan besar bagi Portugal pada menit ke-54, pada menit ke-53 ya. Sementara tadi kita saksikan bagaimana Portugal berulang kali gagal untuk menembus pertahanan Kroasia.
2: Dan tampaknya juga untuk kali ini di awal babak kedua sayap-sayap dari Kroasia lebih hidup jika dibandingkan babak pertama ya, Bung Nova ya.
0: Iya, karena memang pertandingan ini mau tidak mau harus dimenangkan. Mereka mengambil risiko untuk melakukan serangan dan mencoba lebih stabil untuk lebih seimbang ya, balance ya, dengan formasi 4-2-3-1.
2: Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Kroasia. Tadi maksudnya Sutalo tadi menggiring bola, menyisir dari sebelah kanan namun harus dihentikan oleh Juan Neves. Dan wasit Espen Eskas menunjukkan hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Akan dihadapi oleh timnas Kroasia. Sudah dilakukan tadi. Dan kali ini terjadi perebutan bola. Masih berada di kaki pemain Kroasia. Kali ini ada Mateo Kovacic. Umpan sodor saja ke depan. Namun sayang berhasil dipotong tadi oleh Ruben Dias. Dan kali ini Ruben Dias sodorkan kepada Joao Cancelo. Masih berikan kepada Vitinha. Vitinha saat ini mendekati garis tengah permainan. Vitinha mendribel bola, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joao Cancelo. Umpan 1-2 dengan Joao Vitinha. Joao Vitinha berikan kepada Pedro Neto maksudnya, namun ada Josef Sutalo. Back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic, langsung umpan ke depan. Kali ini ada nomor punggung 17, Petr Sucik berikan kepada Andre Kamarik. Umpan terobosan kali ini kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic menyisir dari sebelah kanan permainan. Nikola Vlasic berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih mendekati garis permainan. Sayang sekali pendengar. Umpan terobosan tadi. Gol. Namun offset ternyata. Memang tadi Nikola Vlasic sudah lebih dulu terjebak dalam posisi offset tadi. Sayang seribu sayang. Sekali lagi sayang seribu sayang. Serangan dari sektor kanan penyerangan Kroasia ataupun dari sektor kiri pertahanan dari timnas Portugal ini beberapa kali dieksploitasi, Bung Nova, oleh para pemain sayap dari Kroasia ini. Anda melihat seperti apa ini, Bung?
0: Ya, ada satu hal yang cukup menarik buat saya ini adalah pergerakan kiper Dominik Livakovic ya. Dalam ketika dia kebobolan, Livakovic sangat agresif untuk maju padahal tadi masih ada Ruben Dias tampaknya di situ. Sementara pada gol yang dianulir barusan juga Livakovic tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya ya.
2: Ini maksudnya Diego Costa maksudnya.
0: Oh iya, Diego Costa betul. Tampak terburu-buru untuk meninggalkan sarangnya. Jadi ini entah mungkin ada ketidakpercayaan atau bagaimana Bung Rossi ya. Melihat Diego Costa yang begitu agresif untuk menghampiri lawan ketika dia memasuki kotak penalti.
2: Ya, wasit Espen Eskas tadi meniup peluit terjadinya pelanggaran. Kali ini sudah dilakukan. Saat ini ada Rafaleo dari sisi kanan. Rafaleo membentur tiang tadi. Rafaleo membentur mister atas dari gawang Kroasia. Sebuah tendangan mendekati kotak 16 tadi. Namun kali ini bola masih ada di kaki para pemain Portugal. Nah, sayang sekali umpan terobosan tadi dilakukan oleh Joao Cancelo, berhasil bola dipeluk erat tadi oleh Dominik Livakovic. Dan kali ini serangan dilakukan oleh ataupun diinisiasi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic, umpan pendek saja masih di area pertahanan, berikan kepada Luka Modric umpan 1-2 pada Sutalo. Kali ini umpan 1-2 memancing para pemain dari Portugal kali ini, umpan ke depan. Kali ini ada Baturina berlari kencang dia. Baturina kepada siapa? Mendekati kotak penalti lawan. Baturina berikan saja kepada Sutalo. Umpan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Tendangan berbahaya dilakukan Peter Sucik tadi. Nomor punggung 17 masuk menusuk dari sektor kanan ke dalam kotak penalti dari timnas Portugal, namun berhasil tadi Diego Costa dengan menjatuhkan diri mengeblok tadi tendangan keras dari Peter Sucik dari jarak sekitar 12 meter. Dan saat ini ada sepak pojok dari sektor kanan, penyerangan maksud kami pertahanan dari timnas Portugal akan dieksekusi oleh Marin Baturina. Baturina sudah dilakukan, terus datangnya bola, maksudnya dibuang tadi, berbahaya, dibuang saja oleh para pemain Portugal, tidak mau mengambil resiko. Kali ini terjadi perebutan bola tadi, wasit Espen Eskas langsung memberikan kartu kuning. Luka Modric tadi menarik kostum dari Vitinha, dan ini merupakan kartu kuning pertama yang diberikan oleh wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Ya, hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Portugal. Sudah dilakukan, ada Rafaleo menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada Bruno Fernandes. Maksudnya tadi umpan 1-2 yang dituju, dibuang saja, dicocor bola oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Ada Josip Stanisic tadi membuang bola, hanya menghasilkan tendangan ke dalam, maksud kami lemparan ke dalam. Kali ini ada Renato Vega kali ini berikan kepada Vitinha, berada di garis tengah permainan, melebar saja ke sebelah kanan, beri kepada Joao Cancelo, umpan 1-2 dengan Pedro Neto, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, dikontrol Cristiano Ronaldo, gol! Ronaldo mampu mengontrol, namun sayang sekali pendengar, sayang seribu sayang, Ronaldo ternyata lebih dulu terjebak dalam offside. Asisten wasit mengangkat bendera, gagal supporter Portugal bersuka cita atas gol dari Cristiano Ronaldo, namun terjadi protes dilakukan oleh para pemain Portugal. Apakah benar-benar Ronaldo tadi terjebak dalam posisi offside? Ya, kita tunggu saja keputusan dari wasit Espen Eskas asal Norwegia. Apakah benar-benar Ronaldo terjebak dalam posisi offside? Beberapa pemain Portugal melakukan protes tadi, mempertanyakan keputusan dari asisten wasit. Ya, akan dilakukan cek terhadap video assistant reference atau VAR, apakah benar-benar terjadi ataupun ada momentum offset yang dilakukan oleh Ronaldo. Bagaimana tadi Bung Nova, Anda melihat ini merupakan benar-benar satu peluang bersih pertama ya, yang didapatkan ya oleh Ronaldo ini, Bung?
0: Setelah tadi di sekian, ya, babak pertama ya, hanya satu shot on goal, kemudian ya, sentuhannya juga tidak banyak, hanya tidak sekitar banyak, belasan ya, ya. Ini yang dilakukan Ronaldo saat ini memang dibutuhkan untuk Portugal, karena permainan Kroasia yang menghasilkan gol pada awal babak kedua menit 53 tadi benar-benar menohok mental dari Portugal ya. Jadi tadi sebuah umpan panjang ini adalah pola main yang tidak biasa diperagakan oleh Portugal pada babak pertama, dengan memanfaatkan kejelian Ronaldo mengisi celah kosong di area pertahanan Kroasia.
2: Iya. Ya, kali ini ada beberapa pergantian dimasukkan oleh pelatih Roberto Martinez. Sergio Conceição masuk, kemudian juga ada Bernardo Silva juga masuk. Oh, ternyata tipis, offset ya, tipis
0: separuh badan ya. Sudah ini Ronaldo
2: dilaksanakan kajian VAR dan memang benar-benar terjebak dalam posisi offset. Ya. Kali ini hingga memasuki 62 detik ke 35 sudah skor masih unggul 1-0 Kroasia, dan kali ini ada momentum sepakan pojok didapat oleh timnas Portugal, akan dieksekusi oleh Rafaleo. Ya, Rafaleo sudah bersiap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Tampak 4, 5, 6 pemain dari Portugal memasuki kotak terlarang dari Kroasia. Sementara sekitar 9 pemain dari Kroasia sudah bersiap-siap untuk melakukan penjagaan terhadap pergerakan pemain dari Portugal. Ya, tampaknya tadi wasit Espen Eskas memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan untuk tidak terlibat kontak fisik. Oh, ternyata Nuno Mendes. Nuno Mendes bersiap-siap untuk melakukan sepakan. Berbahaya umpannya dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sepakan tadi dari Rafael Leão memanfaatkan umpan dari Nuno Mendes namun tidak mampu menemui sasaran, hanya melebar sekitar 1 meter di sebelah kanan gawang dari Dominik Livakovic dan terselamatkanlah ancaman untuk timnas Kroasia.
3: Ya, memasuki menit ke-64 kali ini pertandingan semakin seru saja karena memang Portugal langsung mengganti 4 pemain dengan ketertinggalannya 1-0 atas Kroasia kali ini. Tendangan bebas saja bukan pelanggaran sementara tadi dijatuhkan Renato Vega oleh pemain Kroasia. Satu gol dari Ronaldo pun halus dianulir. Drama akankah terjadi, kita nantikan. Masih ada perbincangan atau tidak karena wasit Espen Eskas akan berbincang terlebih dahulu terhadap ruang VAR. Kita nantikan karena memang ada pergerakan ilegal tadi dilakukan di lini belakang dari tim Kroasia. Apakah penalti atau tidak oleh Nikola Vlasic. Menarik tadi dari Vega, kita nantikan apakah penalti atau tidak karena check on review ataupun kita nantikan check on feel para pemain ataupun wasit Espen Eskas melihat pergerakan yang ilegal tadi. Memang kalau melihat sejenak agak ada pelukan yang dilakukan oleh tadi pemain nomor 13 Nikola Vlasic terhadap Renato Vega di dalam kotak penalti. Apakah memang akan menjadi sebuah penalti bagi tim Portugal yang saat ini masih tertinggal dari Kroasia, masih terlihat sudah melakukan keputusankah, akankah kita dengarkan karena memang akan ada suara dari wasit Espen Eskas terlebih dahulu.
4: After review, Croatia player number 13 holds his opponent with two arms with clearing.
3: Penalty.
4: Penalty.
3: Espen Eskas akan menunjuk titik penalti dan pastinya sang mega bintang Cristiano Ronaldo akan mengeksekusi. Kita nantikan apakah bisa menjadi gol atau tidak, karena kalau tidak menjadi gol juga akan berpengaruh mental terhadap para pemain Portugal yang hingga menit 66 ini masih tertinggal oleh Kroasia. Menaruh bola kali ini Cristiano Ronaldo, sang kapten dari Portugal. Kita nantikan dengan bajunya yang berbeda karena tangan panjang sendiri Cristiano Ronaldo, menatap tajam kepada bola ataupun kakinya, melihat kali ini berdoa sejenak bagaimana Ronaldo menghela napas bagai agak sedikit berbincang kepada dirinya seperti apa yang akan dilakukan oleh Cristiano Ronaldo berhadapan dengan Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia. Kita nantikan, masih menunggu ancang-ancang. Sudah ditutupkan peluit kali tendangan. Ronaldo masih menangkan. Tangan ke kanan. Gol Ganguri. Bagaimana dilakukan selebrasi yang identik dengan Ronaldo membuat kali ini skor 1-1 bagi kedua kesebelasan Bung Nova. Terlihat juga beberapa peluang tapi akhirnya dari penalti nih Bung.
0: Ya, mungkin akan ada yang nyinyir tapi inilah sepak bola. Penalti adalah salah satu bagian dari sepak bola dan sebelum penalti terjadi memang Portugal berusaha untuk melakukan, memanfaatkan, memaksimalkan situasi set piece ya. Dari babak pertama berkali-kali set piece mereka gagal dan kali ini melalui pengecekan VAR terlihat bahwa Renato Vega dilanggar tadi ya. Dan ya inilah gol ke 976 Ronaldo, 14 gol lagi mencapai 1000 gol. Bukan eksekusi yang mudah.

0: memasuki tambahan waktu. Tetapi sebelumnya wasit Espen Elkas ini memberikan waktu untuk Heidersen break bagi kedua kesebelasan. Dengan banyaknya pemain yang masuk, 4 pemain, apakah ini akan merubah juga pola dari Portugal? Kita tahu bahkan Joao Cancelo diganti dengan memasukkan Gonzalo Ramos bahkan.
1: Ya, ini kalau di futsal ibaratnya beda paketan.
0: Iya, iya, iya. Power play juga.
1: Ini sebenarnya Martinez memiliki keinginan untuk mengubah gaya main Portugal dengan masuknya juga 4 pemain tadi ya. Ada Conceição, kemudian ada Nelson Semedo, ada Gonzalo Ramos, Bernardo Silva, Bruno Fernandes diganti. Ini menunjukkan respons atas ketertinggalan ya. Dan sebenarnya pemain-pemain Portugal juga sudah berupaya untuk merespon secara instan tadi. Ada sepakan Rafael Leao yang mengenai Mistar dan kemudian disusul gol Ronaldo yang offside. Tetapi memang gol baru tercipta setelah ada pemain-pemain dari pemain-pemain mengganti Portugal masuk pada pertengahan babak kedua. Dan yang ditampilkan Kroasia pada babak kedua ini benar-benar Kroasia yang berbeda. Kroasia yang berani menyerang, Kroasia yang ternyata memang merepotkan Portugal kalau mereka mau menyerang. Tadi di babak pertama Kroasia lebih banyak untuk meredam serangan ya, dengan sampai menaruh 7-8 pemain di area sendiri. Tapi di babak kedua ini mereka keluar menyerang dan menciptakan gol lebih dulu sehingga unggul pada menit 53, dan saat ini skor 1-1 ketika Ronaldo, setelah Ronaldo mencetak gol dari titik putih.
0: Ya, dengan Kroasia sendiri memasukkan Igor Matanovic ya, ya, menggantikan tadi Ante Budimir ya. Ini apakah sudah ada perubahan? Tapi dari gol tadi memang ada aksi dari dia juga yang memang sepertinya back-back lebih fokus ke dia sehingga tadi Ivan Perisic lolos.
1: Ya, ini tipe-tipenya mirip ya, Matanovic sama Ante Budimir, tetapi memang Igor Matanovic ini punya kemampuan untuk mendukung serangan counter-attack. Dan tadi terbukti ya bagaimana peran Matanovic sendiri, dan tadi agak gagap sebenarnya Portugal dalam menghadapi serangan Kroasia. Ketika mereka diserang, justru mereka kalah jumlah orang di barisan belakang. Itu yang membuat pertahanan Portugal bisa dibobol oleh Kroasia.
0: Ya, kita nantikan 3 menit 71 ini apakah dengan perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan skor dengan 1-1 ini akan terus bertahan atau memang akan ada gol bagi kedua tim. Kali ini hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Ivan Perisic. Sebelah kiri pertahanan ataupun sebelah kanan dari pertahanan Portugal, kan Ivan Perisic akan melakukan long throw nampaknya yang biasa dilakukan oleh Pratama Arhan. Kalau kita melihat ancang-ancangnya cukup jauh kali ini Perisic, pemain PSP ini yang juga mencetak gol tadi di babak pertama. Kita nantikan Perisic, sudah dilakukan melambung kali ini ke dalam kotak penalti, diusir tadi tapi ke belakang namun bisa digapai oleh Diego Costa, kiper dari Portugal kali ini. Dari sebelah kanan Semedo yang kali ini beralih ke sebelah kanan. Kita nantikan ke tengah lagi kali ini Vitinha, maksud kami tadi satu pemain dari tim Portugal, Juan Neves, arahkan lagi kepada Rafael Leao. Ke tengah yang dimaksud tadi adalah Ramos, geser lagi kepada Mendes. Kali ini Mendes kontrol tadi hampir terlepas tetapi diambil lagi, di arahkan tadi bahkan 3 pemain dari Kroasia menyergap. Justru kali ini dikuasai penuh oleh Portugal. Ke sebelah kanan lagi kepada Ruben Dias. Kali ini Ruben Dias, ke sebelah kanan lagi Semedo. Masih kali ini para pemain dari Portugal, Bernardo Silva tadi. Coba lagi para pemain ataupun tadi Francisco Conceição. Dorong kali ini kepada Ruben Dias dari belakang. Build up lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Sebelah kanan lolos ke depannya. Masuk dan Semedo tadi dikejar oleh Semedo. Sayang memang pergerakan bola terlalu deras sehingga hanya tendangan gawang saja bagi tim dari Kroasia. Menit 73, skor masih 1-1 bagi Portugal maupun Kroasia. Sudah dilakukan tadi tendangan gawang saja kepada Marin Pongrakic. Back pass kali bermain-main di kotak penalti sendiri, disergap oleh pemain dari Portugal namun diusir saja jauh tadi oleh Pongrakic. Kali ini jatuh kepada penguasaan Igor Matanovic, tetapi tadi ada pergerakan ilegal yang dilakukan terhadap Semedo membuat ia harus terjatuh terlebih dahulu sehingga pelanggaran kali ini di sektor pertahanan dari tim Portugal. Sebelah kanan sudah dilakukan cepat kepada Renato Vega. Kali ini masih bermain-main bersama Ruben Dias. Ruben Dias giring lewati garis tengah ke depan yang masih

0: Maksud adalah tadi adalah Ramos berduel lagi para pemain Portugal dan juga Kroasia, dimenangkan kali ini oleh Portugal. Arahkan ke sebelah kiri kepada Leao. Leao kali ini coba merangsek, menusuk kali ini, dibaca dengan baik tadi oleh pemain dari Kroasia sendiri, Josip Stanišić. Masih kali ini Stanišić ke depan bersama Luka Modric, tapi dicuri oleh pemain Bernardo Silva dari Portugal. Bermain 1-2 kali ini Ramos ke tengah lagi, Conceição tadi coba merebut Ronaldo, tetapi dimenangkan oleh Modric. Kali ini jatuh lagi kepada pergerakan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Dari sebelah kiri kali ini Ivan Perisic lagi mencari kawan, didekati satu pemain dari tim Portugal. Ivan Perisic bermain 1-2 bersama tadi Petr Sucik, diambil lagi, dicuri oleh para pemain dari Portugal. Namun kembali kali ini penguasaan bola dilakukan oleh para pemain dari tim Kroasia. Kali ini menusuk Papa Sebi, terakhir ke kanan, menyentuh tiang kiri, tapi masih ada bola umpan dalam kotak penalti, melambung, disundul, balik lagi kepada Papa Sebi. Gol! Tendangan voli yang baik tadi dilakukan oleh Kovacic yang memang menusuk dengan cantik tadi, bahkan tendangan pertamanya mengenai tiang kiri dari kiper Diego Costa. Lalu percobaan kedua masih ditepis oleh Diego Costa, hasilkan saja tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Portugal. Kali ini semakin tinggi saja tempo yang diperlihatkan oleh kedua kesebelasan. Muka Modric kali ini menghadapi bola, menatap tajam ke depan. Kita nantikan, memberikan kode tangan kirinya agar pemain lainnya agar masuk lagi. Luka Modric ancang-ancang sudah dilakukan, melambung kali ini menuju satu pemain dari Kroasia tadi. Sayang, tetapi sundulan yang dilakukan oleh Igor Matanovic justru kali ini cepat dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali satu pemain tadi, Conceição, menghadapi empat pemain dari Kroasia sehingga kalah kali ini. Aliran serangan justru dilakukan kembali oleh Kroasia dari belakang kali ini. Para pemain Kroasia coba lagi dari tengah, Kovacic kali ini. Kovacic umpan lagi ke sebelah kiri, didorong lagi oleh Baturina ataupun pemain yang umpan dalam kotak penalti. Kali ini masih kosong, berbahaya Matanovic dalam kotak penalti, melihat juknya lagi kanan. Mampu disergap tadi dengan baik oleh Diego Costa setelah menipu satu pemain dari Portugal. Keluar tadi Diego Costa dari sarangnya, menyergap bola. Berbahaya kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Kroasia. Baik sekali penjagaan oleh Diego Costa, melebarkan badannya sehingga bola tidak bisa melewati dirinya. Tendangan sudut sebelah kanan sudah dilakukan cepat Luka Modric kali ini. Balik lagi kepada Luka Modric, pendek saja ke sebelah kanan, umpan lagi baik pas kepada Luka Modric. Coba tadinya masuk ke depan, tetapi sayang memang masih menyentuh para pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam saja dari sebelah kanan, memasuki menit 76. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Stanišić dari sebelah kanan memintarkannya agar lebih mendekati alur bola. Kali ini diambil tadi oleh Petr Sucik, jatuh kepada Luka Modric ke tengah. Kali ini Luka Modric dorong kepada Mateo Kovacic, umpan lagi ke belakang. Berbahaya kali ini para pemain Kroasia. Sementara itu masih kali ini menguasai bola, berbeda dengan babak pertama tadi. Kali ini cukup meraih ball position, umpan dalam kotak penalti. Berbahaya kali ini Kroasia, tetapi lagi-lagi masih diamankan oleh para pemain dari Portugal. Ramos kali ini usir bola ke sebelah kiri, jatuh kepada pertahanan yang dimasukkan tadi oleh Rafael Leao. Sayang tahan dadanya, bola terlalu keluar sehingga diambil kembali oleh anak-anak dari Zlatko Dalic ini. Dari sebelah kanan kali ini masih Modric mengincar ke tengah, alirkan ke sebelah kiri, menyeberang kali ini tujuan Martin Baturina. Apakah pemain nomor 14 ternyata Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Nuno Mendes kali ini, dikuasai tadi oleh Ramos, berduel bersama Leao. Leao menangkan bola, Ramos kali ini back pass kepada Mendes. Mendes umpan ke depan, yang dituju adalah tadi Conceição. Sayang sekali tidak ada kawan, bola yang memang dialirkan dari belakang langsung, tidak mencari pemain yang bisa mampu mengambil bola. Kroasia kembali kali ini dari belakang, dicuri oleh pemain Kroasia kali ini Luka Modric ke sebelah kiri kepada Ivan Perisic. Masih Ivan Perisic mengiring bola kali ini cukup kencang, melihat ke tengah, umpan kaki kiri dari 7-1 pemain Kroasia. Oh, masih ada Vega tadi, jika tidak memang bisa lolos kepada Nikola Klasik tadi. Umpan kali ini Leao ke tengah lagi para pemain Portugal. Apakah pelanggaran atau tidak, didorong oleh Ronaldo tadi, kembali kepada Leao. Maksudnya tadi ingin menipu dua pemain dari Kroasia, tetapi tidak bisa untuk Nikola Klasik sehingga bola dicocor saja keluar. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi tim Portugal ataupun ya dari sebelah kiri. Kali ini pemain yang baru masuk di babak kedua, Bernardo Silva. Masih Bernardo Silva ke sebelah kanan kali ini kepada Ruben Dias. Ruben Dias alirkan ke depan, yang dimaksud tadi adalah Ramos. Terjatuh bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi oleh pemain Kroasia. Back pass lagi jauh kali ini para pemain Kroasia kepada kiper Dominik Livakovic yang sudah kebobolan di babak kedua ini. Berduel tadi Semedo bersama satu pemain dari tim Portugal ataupun Kroasia. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam dari sebelah kiri akan dilakukan. Dari sebelah kiri sudah kali ini ke belakang kembali kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic kuasai bola, melirik ke belakangnya, tarik kali ini kepada Martin Pongkarik. Masih ke tengah lagi para pemain Kroasia. Dari tengah coba dialirkan lagi ke sebelah kanan kepada Josip Stanisic. Angkat kali ini ataupun masih terus menggiring ke sebelah kiri lagi Marina Pongrakic. Dorong lagi kali ini bersama Mateo Kovacic. Mateo Kovacic masih menguasai bola. Coba terobosan kali ini. Berbahaya. Satu pemain Kroasia lolos. Gol 17. Petar Sukic masuk. Apakah offset atau tidak? Kita nak offset terlebih dahulu. Dengan tegas tadi asisten wasit mengangkat bendera tanda Petar Sukic. Offset terlebih dahulu, mirip-mirip Ronaldo ya, setengah badan. Tapi memang ini alarm bagi Portugal. Bagaimana digempur terus pertahanan Portugal, berbahaya. Hingga 10 menit terakhir ini kita nantikan apakah akan drama terjadi atau skor tetap 1-1 bagi kedua kesebelasan hingga menit ke 80 ini.
1: Ya, pendengar, kali ini ada pergantian pemain. Ruben Neves dimasukkan oleh Roberto Martinez, dan tampaknya sang mega bintang kapten kesebelasan dari Portugal Cristiano Ronaldo harus ditarik keluar oleh Roberto Martinez, dan ini merupakan sebuah keputusan besar memasukkan seorang pemain muda yaitu Ruben Neves. Apakah ini akan merubah keadaan bagi Portugal atau menjadi keuntungan bagi timnas Kroasia? Ya, di menit ke-81 Cristiano Ronaldo ditarik keluar. Tinggal menyisakan 9 menit waktu normal. Kali ini kembali serangan diinisiasi oleh timnas Portugal. Ada Renato Vega, umpan saja kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Renato Vega. Kali ini back pass lagi kepada Ruben Dias, sodorkan saja ke depan. Maksudnya tadi umpan 1-2. Kali ini ada nomor punggung 17 Rafael Leão merangsek dari sebelah kiri melakukan serangan, namun dibayang-bayang oleh para pemain Kroasia. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Semedo. Semedo kali ini berikan kepada Conceição. Conceição saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan maksudnya tadi umpan matang tadi kepada Semedo, namun terobosan tadi terlalu cepat meninggalkan lapangan permainan, tidak mampu dikontrol oleh Nelson Semedo dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Kroasia. Sudah dilakukan. Kali ini ada Marin Pongrakic. Marin Pongrakic yang berikan kepada sektor kiri permainan, dan terjadi duel kali ini. Bola kembali jatuh di kaki Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos tadi maksudnya mengklaim adanya tarikan tadi dari Marin Pongrakic, namun sayang sekali wasit tidak meniup peluit dan menandakan kali ini permainan kembali bergulir. Ada Marin Pongrakic, berikan kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic mundur lagi kepada Josip Sutalo. Masih bermain-main Kroasia di area pertahanan mereka sendiri. Umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Matanovic, namun sayang sekali Igor Matanovic gagal mengontrol bola. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Kali ini ada Bernardo Silva. Bernardo Silva menggiring bola dia. Umpan saja back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan lagi kepada nomor punggung Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja sodorkan ke belakang, masih kepada Ruben Dias. Kali ini Renato Vega mendapatkan umpan dari Ruben Dias. Renato Vega umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Rafael Leão, namun terlalu kencang umpan yang dilakukan oleh Renato Vega. Bola meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Dominik Livakovic. Masih skor imbang 1-1 hingga menit ke-83 detik ke-45. Kali ini ada serangan dilakukan oleh Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun bola berhasil jatuh di kaki Nelson Semedo. Nelson Semedo dibayang-bayangi terus oleh Ivan Perisic. Masih di sektor kiri penyerangan. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva berikan saja kepada net. Masuk kami kepada nomor punggung 25 Nuno Mendes. Nuno Mendes meliuk-liuk dia. Nuno Mendes berikan kepada Juan Neves. Kali ini umpan kepada Rafael Leao. Rafael Leao umpan tarik langsung dilakukan. Namun sayang sekali pendengar, tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain depan Portugal. Khususnya tadi ada Francisco Conceição. Dan hanya menghasilkan sepakan gawang ataupun tendangan gawang yang akan dilakukan oleh Dominik Livakovic, kiper Kroasia pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Tinggal 5 menit lagi waktu tersisa pendengar. Masih kedudukan 1-1. Ternyata akan dieksekusi oleh Josip Sutalo. Sudah meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang tadi. Josip Sutalo umpan lambung ke depan. Tinggi datangnya bola sudah melewati garis tengah permainan. Disundul tadi oleh para pemain Portugal. Kali ini jatuh di kaki Mateo Kovacic. Mateo Kovacic berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic umpan back pass lagi ke belakang. Berikan kepada Mateo Kovacic. Kali ini ada Josip Sutalo. Josip Sutalo umpan ke depan tadi, maksudnya kepada Matanovic. Namun sayang sekali bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Portugal. Serangan kali ini lewat Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan saja melebar berikan kepada Renato Vega. Kali ini Bernardo Silva melewati garis tengah permainan dibayang-bayang oleh dua pemain timnas Kroasia. Back pass dulu dia berikan langsung kepada Conceição. Conceição memasuki kotak penalti. Conceição kali ini umpan tarik dilakukan ke Conceição, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain bertahan Kroasia. Nampaknya Marin Pondrakic tadi menyelamatkan gawangnya dari ancaman para penyerang Portugal. Hanya menghasilkan sepakan pojok dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kroasia. Kali ini bersiap-siap ada 5, 6, 7 pemain dari Portugal sudah memasuki lapangan ataupun kotak 16. Akan dilakukan oleh nomor punggung 25 Nuno Mendes, bek kiri asal klub PSG ini sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Umpan tarik tadi namun tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mampu menyambut umpan manis tadi dari Nuno Mendes. Sayang sekali. Ternyata tadi Renato Vega sempat menyentuh ataupun menyundul, tapi sundulannya hanya melebar di sisi sebelah kanan. Tidak akurat. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang dilakukan oleh timnas Kroasia. Dominik Livakovic, kiper dari Kroasia, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo menggiring bola dia keluar dari kotak 16. Kali ini mundur back pass lagi ke belakang, dibayang-bayangi tadi oleh Gonçalo Ramos. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic masih mendribel ringan dia, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Petr Sucik. Petr Sucik masih melihat rekan-rekannya. Petr Sucik meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Back pass lagi, umpan tarik ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan kepada sang kiper Dominik Livakovic. Kali ini bermain-main di area pertahanan mereka sendiri, timnas Kroasia. Umpan lagi kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic melebar ke sektor kanan, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo saat ini dekat garis tengah permainan. Berikan umpan saja kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan terobosan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 15, ada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini mundur lagi, back pass ke belakang. Kali ini ada nomor punggung 17, ada Petr Sucik. Petr Sucik masuki kotak penalti lawan, umpan terobosan, dan sayang sekali sundulan tadi dilakukan oleh Mario Pasalic. Sayang sekali pendengar, mantan pemain klub Chelsea dan AC Milan ini menyundul bola tadi. Umpan matang dari Petr Sucik, sayang sekali, seribu sayang, hanya berada ataupun berada di sebelah kiri tiang gawang dari Diego Costa. Kali ini serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Renato Vega menginisiasi serangan dari bawah, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Juan Neves. Juan Neves kepada siapa bola diberikan, umpan saja melebar ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias telah melewati garis tengah permainan, masih melihat rekan-rekannya, mundur back pass ke belakang, dibantu oleh Renato Vega. Renato Vega saat ini berikan lagi melebar ke sisi kanan, ada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Semedo. Semedo maksudnya sodorkan saja kepada Francisco Conceição, putra dari Sergio Conceição. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 10 Bernardo Silva. Bernardo Silva umpan langsung ke depan, namun sayang sekali tidak akurat, jatuh di kaki para pemain Kroasia. Kali ini Dominik Livakovic, berikan kepada Marin Pongracik. Marin Pongracik masih mengontrol bola, umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kali ini jatuh di kaki Bernardo Silva. Bernardo Silva yang menggantikan peran dari Vitinha. Kali ini Bernardo Silva sudah mendribel bola, dia mendekati garis tengah permainan, melebar dia kebarikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini umpan lagi ke depan, berikan kepada Rafa Leo, masih umpan tarik lagi ke belakang. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias membantu serangan, mengurung pertahanan timnas Kroasia saat ini para pemain Portugal. Kali ini Rafa Leo menyisir dari sebelah kiri. Rafa Leo dibayang-bayangi 1-2 pemain. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, back pass saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Kali ini Renato Vega sodorkan lagi kepada Rafa Leo. Rafa Leo umpan lagi, berikan kepada Ruben Neves. Ruben Neves melebar dia, berikan kepada Ruben Dias. Langsung saja umpan tarik dilakukan tadi, namun sayang sekali pendengar, mampu dibuang tadi oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan kali ini momentum berbahaya. Sepak pojok didapat dari Portugal dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Kroasia. Dan 10 menit tambahan waktu, pendengar, 10 menit tambahan waktu diberikan wasit Espen Eskas pada pertandingan pagi hari ini. Sudah bersiap-siap Juan Neves, sudah dilakukan umpan berbahaya tadi, namun sayang sekali disundul tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali hanya berada di atas sebelah kiri mister gawang dari Portugal, maksud kami dari Kroasia. Kali ini pergantian akan dilakukan oleh Zlatko Dalic, nomor punggung 4 masuk, yaitu Josko Guardiol, ya, back dari Manchester City. Manchester City ini Guardiol masuk menggantikan salah satu pemain tadi dari timnas Kroasia. Ya, saat ini 10 menit tambahan waktu sudah memasuki menit 1 menit 34 detik. Tadi sebuah umpan lambung ke depan namun tidak akurat dari pemain Kroasia, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Nelson Semedo. Nelson Semedo sudah dilakukan, lempar dia ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega berikan kepada Jose Med, maksud kami berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini berikan lagi. Nuno Mendes melewati, masuki garis penalti, kotak penalti lawan, namun sayang sekali berhasil direbut tadi, terjadi perebutan bola. Kali ini Josip Stanisic masih ngutak-atik bola dia, namun kembali lagi bola jatuh di kaki para pemain Portugal. Ada Conceição. Conceição berikan kepada Nelson Semedo. Nelson Semedo melebar ke sebelah kiri. Kali ini maksudnya tadi menembus pertahanan Kroasia namun masih susah. Kali ini ada Rafael Leão menyerang dari sebelah kiri. Rafael Leão dibayang-bayangi oleh satu pemain tadi dan masih kesulitan untuk menembus pertahanan. Kali ini lewat sisi sebelah tengah permainan, berikan kepada Rafa Leo. Rafa Leo masih mencari rekan-rekannya, mundur lagi ke belakang, ada Renato Vega. Renato Vega dibantu oleh Ruben Dias. Umpan tadi Renato Vega 1-2 dengan Ruben Dias. Kali ini pindah lagi serangan dari sektor kiri, ada Rafa Leo. Rafa Leo umpan tadi ke depan, disundul tadi, gol. Gonçalo Ramos. Gonçalo Ramos menjadi pembeda pada pertandingan hari ini. Sebuah umpan batang dari Rafael Leão yang menusuk dari sebelah kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan Kroasia. Umpan manis
2: yang sangat manis disambut dengan sundulan kepala dari Gonzalo Ramos, menaklukkan kiper Dominik Livakovic bersarang di sebelah kanan yang gawang ataupun jala gawang dari Kroasia. Unggul kali ini Portugal 2-1. Tersisa 5 menit masa injury time kali ini. Apakah skor ini akan berubah atau masih menjadi kemenangan bagi Portugal? Bagaimana Bung Nova Anda melihat gol ini, Bung?
3: Ya, ini kerjasama pemain Milan ya. Gonzalo Ramos baru direkrut AC Milan dan Leao sudah menjadi pemain AC Milan sebelumnya. Ini yang dibutuhkan sebenarnya oleh Portugal dari tadi. Mereka sudah melakukan crossing, sudah melakukan berbagai upaya tetapi tidak menemui sasaran. Baru kali ini open play dari Portugal bisa memecah kebuntuan, bisa membobol gawang Dominik Livakovic yang sebenarnya tampil cukup baik. Ketiadaan Ronaldo dibayar dengan baik oleh Gonzalo Ramos yang kali ini menjadi ujung tombak. Tetapi ya tanpa mengecilkan arti Ronaldo yang tadi mencetak gol pertama, kali ini situasi kembali berbalik. Kroasia harus mencari gol di 5 menit sisa atau mungkin 6 menit sisa di injury time babak kedua kali ini.
1: Dan mungkin ini bisa menjadi fase akhir ataupun ya ini pertandingan terakhir ya bagi sang kapten Luka Modric ini.
3: Seandainya kalah ini bisa jadi akan perpisahan ya bagi Luka Modric di level internasional membela timnas Kroasia.
1: Iya, kali ini timnas Kroasia akan melakukan kick off setelah kebobolan tadi oleh gol yang dicetak oleh Gonzalo Ramos lewat sundulan kepala. Kali ini Andri Kamarit masuk menggantikan nomor punggung 8 Mateo Kovacic yang sebenarnya bermain sangat baik. Namun Andrea Kamarik dimasukkan untuk memberikan serangan ataupun sengatan lebih tajam di sektor penyerangan dari timnas Kroasia. Kali ini Andrea Kamarik berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic kali ini ada Josef Stanisic. Nah kali ini Petr Sucik umpan tarik tadi namun berhasil dibuang saja oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal. Kali ini jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada Josef Stanisic umpan back pass lagi ke belakang, berikan kepada Dominik Livakovic. Dominik Livakovic meminta rekan-rekannya untuk maju. Kali ini ada Marin Pondrakic. Marin Pondrakic berikan saja kepada Mario Pasalic. Mundur lagi ke belakang kepada Marin Pondrakic. Kali ini ada Petr Sucik. Petr Sucik kali nomor punggung 17 melewati garis tengah permainan, melebar dia umpannya, berikan kepada Mario Pasalic. Berikan kali ini pada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan lambung ke depan, disundul tadi namun berhasil diblok tadi oleh Renato Vega, menghasilkan apa mampu menetralisir serangan dari timnas Kroasia. Bola kali ini ada di kaki para pemain Kroasia, terjadi cop duel kali ini. Bola lagi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Portugal. Ada Conceição. Conceição meliuk-liuk dia, dibayangi oleh 1-2 pemain. Mundur back pass ke belakang, berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan 1-2, berikan kepada Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos kali ini serangan berpindah di sisi kanan. Ada Nelson Semedo. Nelson Semedo kali ini mundur dulu terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mundur lagi kepada Diogo Costa. Diogo Costa umpan lambung ke depan, sudah dilakukan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel. Namun sayang sekali ada insiden pelanggaran tadi. Ivan Perisic nampaknya mendapatkan kartu kuning setelah ada insiden benturan dengan salah satu pemain bertahan dari timnas Portugal, yaitu Ruben Dias tadi. Oh, terjadi dorongan tadi yang dilakukan oleh Ivan Perisic sehingga wasit Espen Eskas asal Norwegia mencabut kartu kuning dari kantongnya, diberikan kepada nomor punggung 14 Ivan Perisic. Sudah 7 menit 48 detik masa perpanjangan waktu, tinggal tersisa kurang dari 3 menit. Apakah skor akan berubah ataupun akan menjadi momentum indah bagi timnas Portugal yang mampu melaju ke babak 16 besar? Kali ini ada Marin Pondrakic. Ya, Marin Pondrakic mendekati garis tengah permainan dia, umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic mampu menyundul. Kali ini ada Josko Grodiol, umpan 1-2 kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic umpan tarik namun berhasil diblok tadi oleh Gonzalo Ramos. yang turun membantu pertahanan dari timnas Portugal hanya menghasilkan sepakan pojok dan menjadi momentum ataupun kesempatan emas, peluang bagi Kroasia untuk menyamakan kedudukan dari sektor kanan permainan ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Portugal. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Namun sayang sekali pendengar, tadi terjadi insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Igor Matanovic, nomor punggung 20, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Portugal. Kali ini sudah meletakkan bola Diogo Costa, yang kiper dari Portugal mengenakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki warna kuning, sudah mundur 1-2-3 langkah ke depan. Kali ini sudah dilakukan umpan lambung, tendangan keras tadi melewati garis tengah permainan, namun sayang tidak ada yang mampu mengontrol bola, hanya meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Kroasia, kali ini Josip Stalo berikan lagi back pass ke belakang kepada sang kiper, yaitu Dominik Livakovic. Dominik Livakovic berikan kepada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, disundul saja tadi. Kali ini jatuh di kaki Mario Pasalic. Mario Pasalic berikan kepada sang kapten Luka Modric. Masih berkutak-kutik dia Luka Modric. Kali ini umpan 1-2 berikan kepada nomor punggung 9 Andre Kamaric. Andre Kamaric saat ini menyisir dari sebelah kiri, mundur kepada Jovko Gradiol. Jovko Gradiol kepada siapa bola diberikan, back pass lagi, kali ini ada Josip Stalo. Josip Stalo berikan kepada Josip Stanisic. Saat ini umpan dari sektor kanan penyerangan ada Luka Modric. Luka Modric tadi, namun sayang sekali umpan tarik dari Luka Modric, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang. Pas kami tendangan gawang bagi timnas Portugal, sudah lewat 30 detik dari 10 menit masa injury time. Apakah wasit Espen Eskas akan segera meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan? Skor 2-1 untuk Portugal kali ini. Bola meninggalkan lapangan permainan tadi, tendangan kuat dari Diogo Costa hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, pemain Kroasia melakukan umpan lambung ke depan, disundul tadi oleh Matanovic, namun terjadi duel bola, tidak terjadi insiden pelanggaran. Kali ini Nelson Semedo menyerang dari sisi kanan penyerangan. Nelson Semedo utak-atik dia, dibayang-bayangi oleh Jovko Gradiol. Kali ini berikan kepada Sergio Conceição. Conceição melewati garis permainan, sayang sekali pelanggaran, tendangan dilakukan tadi, namun Francesco Conceição hanya melebar dari sisi kanan. Kiper dari Livakovic. Kali ini Kroasia melakukan serangan, serangan Spartan dilakukan Kroasia. Ada sosok Jovko Gradiol, berikan kepada Andre Kamaric. Andre Kamaric berikan kepada Mario Pasalic. Mario Pasalic menyisir, berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic, namun sekali tendangan yang dilakukan Ivan Perisic berhasil diamankan tadi oleh Diogo Costa. Terselamatkan lagi gawang Portugal dari ancaman Kroasia yang tertinggal 1 gol kali ini. Portugal 2, Kroasia 1. Ya, sudah dilakukan tadi, terjadi cop duel, kembali terjadi hitting. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Kroasia. Ada sang kapten Luka Modric. Luka Modric umpan back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Peter Sukic membantu pertahanan. Peter Sukic kan nih, umpan berikan kepada Mario Pasalic, menyisir dari sebelah kanan. Mario Pasalic mundur lagi back pass lebih dahulu kepada Josip Stanisic. Kali ini ada Marin Ponrakic. Marin Ponrakic melebar kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Ivan Perisic umpan tarik saja dilakukan sundulan. Namun kali ini pendengar, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Jovko Gradiol mampu menyamakan kedudukan di menit-menit krusial dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Sungguh dramatis pendengar, dramatis, dramatis, dramatis. Kroasia masih bertarung, masih bernafas untuk tidak menyerah terhadap timnas Portugal. Dan kali ini pemain yang baru masuk, Jovko Gradiol, mampu melakukan aksi gemilang, menyambut dari umpan Ivan Perisic. Dan kali ini gol dicetak oleh Jovko Gradiol. Namun apakah terjadi offset? Kita lihat saja. Tadi ada beberapa pemain Portugal yang menyatakan protes terhadap insiden ataupun momentum gol yang dicetak oleh Guardiol, pemain nomor 24 ini. Ya, masih kita tunggu saja apakah keputusan dari wasit Espen Eskas apakah akan disahkan gol dari Guardiol ini, dan pertandingan akan dilanjutkan dengan babak pertambahan waktu atau extra time. Ya, kembali akan dilakukan VAR check oleh wasit asal Norwegia ini, Espen Eskas. Dan masih tadi ya, ada VAR review. Ya, ternyata bola tadi sempat menyentuh pemain Portugal. Dan kali ini kita tunggu apakah keputusan dari sang wasit. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat dari momentum ataupun apa namanya peluang gol yang diciptakan tadi oleh Josko Guardiol ini?
3: Ya, ini memang situasi yang sulit ya. Wasit Espen Eskas akan memutuskan sesaat lagi apa yang akan diambil, atau offside atau tidak.
4: Croatia player number 20 touch the ball and head it.
1: Ya.
4: Offside
1: ternyata mendengar. Offside ternyata mendengar. Ya, sungguh dramatis tadi. Tidak jadi menyamakan kedudukan tampaknya timnas Kroasia. Meskipun kali ini para pemain Kroasia, Bung Nova, yang melakukan protes terhadap keputusan dari wasit. Bagaimana Anda melihat ini, Bung?
3: Ya, luar biasa ya. Terlepas dari anulir gol ini, Kroasia menampilkan permainan yang tidak kenal menyerah. Yeah. Dan kita masih akan menunggu pertandingan akan berlanjut ya. Karena belum meniup peluit panjang wasit Espen Eskas. Ya, tadi tamanya Mario Pasalic ya, yang berada di posisi offset setelah bola mengenai Igor Matanovic ya.
1: Iya.
3: Setelah bola mengenai Igor Matanovic, kemudian Mario Pasalic ada di posisi offside, dan Mario Pasalic melepaskan umpan ke depan gawang yang kemudian tadi disambar Josko Guardiol.
1: Josko Guardiol. Ya, pendengar, saat ini memasuki 16 menit tambahan waktu, dan wasit asal Norwegia, Espen Eskas, akhirnya memutuskan bahwa pertandingan atau gol dari Josko Guardiol tadi dianulir. Portugal masih unggul 2-1 atas Kroasia.
0: Iya, dramatis memang di menit-menit setan biasanya memang ada gol terjadi, dan hingga memasuki menit ke 10 plus 16 bahkan yang sudah di luar waktu. Sementara tadi memang ada pelemparan dari supporter-supporter Kroasia yang berada di belakang gawang dari Portugal, Diogo Costa, karena memang tim tidak menerima apakah gol tersebut tertangkap offside, karena memang tipis sekali itu, kalau di mili center itu seperti kena rambutnya saja itu. Tapi memang keputusan sudah dilakukan oleh wasit Espen Eskas asal Norwegia, membuat memang drama yang sangat-sangat menegangkan yang terjadi pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit 17 kali ini kita nantikan permainan akan dimulai kembali. Apakah akan ada gol tercipta lagi? Kita nantikan. Sementara itu, apakah yang terjadi? Memang masih kebingungan. Apakah memang karena supporter-supporter yang di belakang gawang dari Portugal ini masih melakukan aksi tidak terpuji, yang kita melihat memang bagaimana aksi yang dilakukan tadi pemain nomor 15 yang sayang memang tertangkap offside terlebih dahulu. Namun sekali lagi, akankah berbuah gol atau tidak, karena memang sentuhannya sentuhan dari tipis sekali dari Igor Matanovic, terkenal back ya ini Ruben ataupun Renato Vega. Kalau memang tidak terkena Igor Matanovic, itu bisa clear goal, karena memang hanya terkena Renato Vega, pemain dari Portugal, tapi wasit berkata lain. Sudah dilakukan kali ini pertandingan kembali kali ini. Menit 18 tambahan waktu. Kali ini terburu-buru para pemain Kroasia. Coba lagi ke depan, berbahaya kali ini. Coba lagi diusir tadi oleh Bruno Silva ataupun Bernardo Silva yang kali ini menjabat kapten kesebelasan usai Ronaldo keluar kali ini. Dari sebelah kanan Semedo, Semedo arahkan kepada Ramos. Ramos kali ini masih Semedo, arahkan lagi kepada Conceição. Tahan sejenak kali ini Conceição. Coba lagi ke depan, balikan lagi ke belakang. Ternyata para pemain dari Portugal tidak mau terburu-buru. Dan dengan begitu juga wasit Espen Egas meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dan skor akhir menjadi 2-1 untuk kemenangan Portugal, terlepas gol yang memang harus dianulir tadi di detik-detik akhir pertandingan. Saya Sandil Hamzah bersama Rosihan pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas jalannya laga, kita serahkan ke Bung Rudi dan juga Bung Nova.
5: Oke, terima kasih Sempi Hilmansyah dan juga Rosihan Anwar. Ya, Bung Nova, ini enaknya langsung membahas yang menit-menit akhir tadi ini ya. Iya ini. Ya, dari penglihatan sih memang tampaknya itu seolah-olah offside karena umpan dari pemain tengah yang posisi Palasik ada di depan, tapi ternyata begitu didekatkan menyentuh punggung pemain belakang dari Portugal.
3: Renato Veiga.
5: Itu bagaimana sih sebenarnya dalam regulasi yang ada kalau seperti itu, walaupun wasit sudah memutuskan ya.
3: Memang gitu. Ada pergerakan aktif ya dari Mario Pasalic tadi ketika bola diumpan dari tengah. Tetapi memang yang meneruskan bola cross itu bukan pemain
5: Kroasia
3: ya, melainkan
5: Renato Veiga.
3: Tadi saya pikir juga yang mengenai bola adalah Igor Matanovic. Ternyata setelah
5: Renato Veiga,
3: angle lain terkenal Renato Veiga. Itulah ya. Saya juga bingung karena ya wasit
5: atau mungkin waktu umpan sebelum momen atau sebelum mengenai punggung Renato, posisi Pasalic sudah ada di posisi offside.
3: Tapi tadi kalau saya lihat dari tayangan ulangnya memang belum ya.
5: Belum ya.
3: Pasalic maju ketika setelah ada
5: sentuhan dari punggung Renato Veiga. Oke ya, tapi itulah pertandingan. Keputusan ada di wasit dan wasit pun juga sudah melihat dari sisi video assistant referee ya, atau VAR tadi. Tapi secara keseluruhan, apa yang membuat Portugal merubah dan comeback setelah tertinggal?
3: Ini benar-benar pertandingan yang penuh taktik counter taktik ya. Pelatih Zlatko Dalic memasukkan Igor Matanovic pada babak kedua. Dia membutuhkan pemain yang benar-benar bisa membangun serangan dalam situasi serangan balik, dalam situasi counter attack, dan itu tercipta berbuah hasil. Ivan Perisic mencetak gol, ada andil dari Igor Matanovic dalam gol tersebut. Kemudian Kroasia unggul 1-0. Setelah Kroasia unggul 1-0, pelatih Roberto Martinez melakukan 4 pergantian pemain. Yang diganti juga tidak main-main, ada Bruno Fernandes juga,
5: Ronaldo.
3: Sebelum itu Ronaldo masih main
5: fittingnya juga diganti.
3: Kemudian Ronaldo bisa mencetak gol penalti, dan tadi penyelesaian akhir dari Gonçalo Ramos, salah satu pemain pengganti juga yang masuk di tengah-tengah babak kedua, membawa Portugal unggul 2-1 dan menang 2-1 setelah wasit meniup peluit akhir.
5: Sebenarnya kan konsisten ya permainan Kroasia tadi sebelum disamakan kedudukan, tetapi justru setelah kedudukan sama 1-1 terlihat pemainan Kroasia kok begitu menurun ya, sehingga terbuka kesempatan untuk terciptanya gol kedua tadi.
3: Mungkin saya melihatnya adalah itu risiko dari permainan menyerang Kroasia. Ini pertahanan agak terbuka, tapi sebenarnya ketika tadi setelah gol Ronaldo, Petar Sučić sempat mencetak gol yang dianulir. Jadi sebenarnya ada 2 gol yang dianulir dari Kroasia pada hari ini. Dan yang jelas babak kedua menghadirkan pertandingan yang berbeda, pertandingan yang lebih seru, pertandingan lebih mendebarkan. Karena memang di babak pertama tadi ketika Portugal menguasai bola, mereka bertemu dengan lini pertahanan yang sangat kukuh, yang sangat solid dan rapi. Sementara pada babak kedua, serangan Kroasia yang mulai berani menyerang Kroasianya, ini bertemu dengan pertahanan yang agak ringkih. Jadi banyak peluang dan akhirnya tadi ada gol dari Ivan Perisic.
5: Ya, bahkan shoot on goal pun tadi lebih banyak Kroasia di situ ya.
3: Iya.
5: Iya. Nah, setelah permain artinya begini, artinya bahwa dalam sebuah sepak bola modern itu hal-hal seperti ini akan berpotensi terjadi begitu ya. kalau bahasa SMP itu menit-menit setan gitu. Kayak di Super League kita aja. Selalu di injury time ada gol gitu.
3: Apalagi tadi memang injury time plus 10 ya.
5: Plus 10. Tapi
3: memang hingga menit ke-12 yeah. ketika kejadian itu terjadi, menit ke-12 ya. Artinya yeah. sudah ada 2 menit tambahan. Artinya itu memang di satu sisi menimbulkan syakwa sangka.
5: Iya, iya. Ya. Kalau bahasa teman-teman saya tadi satu, wah panik nih. Udah psikologisnya udah kena di situ itu. Ya, semuanya ini.
3: Kesalahan Portugal ketika melepaskan apa bola ya kepada ya. Pemain Kroasia, karena ya Kroasia mau tidak mau memang memiliki pemain-pemain yang bisa menguasai bola, bisa mendistribusikan bola. Ya. Dan mereka cukup baik ya dalam melakukan variasi serang, ada umpan terobosan, ada ya. Umpan sayap dan umpan kolaborasi yang cukup cepat, permainan individu yang cepat. Jadi ya memang permainan yang menarik sebenarnya yeah. Kroasia ketika mereka berani menyerang.
5: Oke. Okay. Usai sudah pertandingan Portugal Kroasia. Artinya Spanyol sudah ketemu nih siapa yang akan menjadi lawannya nanti. Betul. Di 16 besar. Betul. Portugal. Sedikit saja ulasan Anda, analisis Anda, dua tim ini bagaimana? Spanyol difavoritkan. Kemudian Portugal pun juga demikian nih. Yeah. Bagaimana?
3: Sama-sama favorit yeah. dan sama-sama mengusung sepak bola possession football ya, kedua pelatih yeah. Luis de la Fuente dan Roberto Martinez. Ini yang pasti akan menjadi ujian serius bagi pertahanan Portugal. Kalau misalnya pertahanannya kayak gini, mereka akan menghadapi Lamine Yamal dan kawan-kawan ya.
5: Cucurella seperti itu aktifnya di
3: jadi
5: 16 iya.
3: Perburuan Ronaldo akan terhenti di babak 16 besar. Jika memang Portugal ingin melangkah lebih jauh,
5: apa yang dievaluasi itu?
3: Evaluasi adalah bagaimana mereka bermain bertahan. Bagaimana mereka
5: memperbaiki sisi pertahanan.
3: Iya, di dalam pertandingan ini terlihat bagaimana Portugal begitu dieksploitasi.
5: Okay.
3: Serangan dari kanan bisa masuk, dari kiri bisa masuk, dan ya bukan pertandingan yang cukup bagus ya. Kendati hasilnya 2-1 menang,
5: yeah. tapi
3: mungkin nilainya tidak sampai 90-80 ya Portugal pada hari ini.
5: Ya, ini Fuente lagi menyimak dengan seksama ini ya. Wah, wow, begini ini. Oke, okay. Man of the match di pertandingan ini.
3: Sebenarnya tadi Ivan Perisic main
5: iya,
3: bagus ya,
5: iya.
3: misalnya atau Kroasia menang, tapi saya lebih pilih bagaimana pelatih Roberto Martinez bisa melakukan pergantian pemain yang
5: okay.
3: benar-benar punya efek, punya dampak bagus, dan akhirnya Portugal lolos ke
5: 16 besar. Oke, okay, baiklah. Bung Nova, terima kasih banyak ya Bung ya untuk obrolannya, pertandingan yang tersaji sangat menegangkan tetapi menarik. Tentu mudah-mudahan juga tersaji pertandingan menarik lainnya nanti di babak-babak berikutnya. Baik Bung, terima kasih banyak Bung Nova untuk waktunya sudah hadir bersama kami. Salam sehat, salam olahraga Bung Nova.
3: Salam olahraga, jaya.
5: Demikian tadi kami telah hadirkan siaran langsung jalannya pertandingan babak 32 besar Portugal menghadapi Kroasia, di mana Portugal berhasil atau lolos ke babak berikutnya 16 besar setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 2-1. Dan sampai di sini kebersamaan kita dalam siaran bola Piala Dunia 2026.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Kroasia. Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa pagi.

0: pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan siang ini. Terima kasih Anda sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 5 hingga di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan acara-acara selanjutnya saudara Anda akan bersama Susan hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saya Dea pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mendesak panitia khusus atau pansus DPR RI untuk memberikan penguatan norma berupa kewenangan khusus dan kepastian alokasi anggaran dalam rancangan Undang-Undang RUU Daerah Kepulauan. Mewakili Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan, Gubernur Hendrik menegaskan daerah kepulauan membutuhkan kebijakan fiskal yang berbeda dari wilayah daratan. Ia mengusulkan agar RUU ini menjamin adanya dana khusus kepulauan yang dialokasikan secara berkelanjutan guna menopang tingginya biaya transportasi, logistik, dan pelayanan publik akibat kondisi geografis yang terfragmentasi. Gubernur Hendrik menilai pembatasan kewenangan yang berlaku saat ini belum mencerminkan kebutuhan nyata Provinsi Maluku yang didominasi oleh wilayah laut luas dengan jarak antar pulau yang berjauhan. Oleh karena itu, pemberian kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah laut menjadi poin krusial yang harus diakomodasi.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar. Saya Susan hadir untuk Anda di siang ini dengan berbagai cara yang sudah kami siapkan menghiasi rondengar Anda di saat ini ya. Saya menemani Anda dari sekarang hingga nanti berakhir di pukul 17 atau di jam 5 sore. Halo RRI, menghiasi ruang dengar Anda ya di siang ini. Dan nantinya berakhir di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
0: Baik, pendengar Halo RRI siang ini menemani Anda yang mau memberikan saran, masukan, partisipasi, apapun. Boleh di 383-4921 ya pendengar, atau di nomor WhatsApp kami 0813-562-45886 menemani Anda di siang ini. Yang mau memberikan masukan, saran, ataupun pendapat ya terkait dengan apa saja yang menjadi keluhan Anda pendengar, yang menurut Anda itu benar-benar belum diperhatikan oleh pemerintah. Dan kami membuka layanan telepon dan nomor WhatsApp kami untuk pendengar di Halo RRI siang ini untuk memberikan aduan-aduan Anda. Semoga kita bisa memberikan aduan yang terbaik dan pemerintah bisa melihat hal ini dan memperbaikinya sesuai dengan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat. 383-4921 di Halo RRI pendengar dan 0813-5624-5886 terbuka untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI siang ini.

0: FFI. Halo FFI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-38-34921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
1: Baik, pendengar di Halo RRI siang ini yang sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo.
1: Iya, selamat siang.
2: Selamat siang Pak Junaidi di Ambon, di Kebun Cengkeh.
1: Pak Junaidi, apa kabar Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Baik, di Halo RRI siang ini, Pak Junaidi boleh radio monitornya diperkecil? Iya, radio monitornya diperkecil Pak. Karena feedback di sini.
3: Baik, di Halo RRI siang ini, Pak Junaidi boleh radio monitornya diperkecil?
1: Halo?
2: Ya.
1: Baik. Iya, di Halo RRI siang ini Pak Junaidi, apa yang mau disampaikan?
2: Jadi begini, kita mau, tadi kan Nona bilang masukan dan saran ya.
1: Iya.
2: Nah, maaf ini bukan mengenai pemerintahan atau mas ekonomi, atau ini cuma sekedar masukan. Saya mau tanya, kita mau tanya. Ini acara, masalah acara Ruang Rindu itu.
1: Oh, Pak. Tepatnya. Iya, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ya untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI. Halo RRI siang ini kami memberikan ruang untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi di Halo RRI menyampaikan aduan, keluhan terkait dengan apa yang Anda lihat, misalnya sampah ataupun cuaca ekstrim ataupun apa saja yang memang menurut Anda kurang diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan pelayanan publik ya pendengar. Sehingga kami membuka ruang untuk Anda yang mau bergabung di Halo RRI untuk memberikan aduan, masukan terkait dengan pelayanan publik yang terjadi di Kota Ambon dan sekitarnya. Selamat siang untuk Anda. Halo RRI masih terus menemani Anda di siang ini.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan halo RRI, di saat ini kami akhiri untuk Anda ya pendengar yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI, halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk pendengar umat muslim, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi islami sambil kami menantikan ibadah sholat Jumat ya pendengar, nantinya di pukul 12 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur.

0: Avicenna, atau dikenal sebagai Avicenna di dunia barat, adalah salah satu cendekiawan terbesar dalam sejarah Islam. Lahir pada tahun 980 di Bukhara, Ibnu Sina telah memberikan kontribusi luar biasa di bidang kedokteran, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Dengan karya fenomenalnya, The Canon of Medicine, Ibnu Sina menjadi inspirasi bagi banyak ilmuwan hingga saat ini. Ia tidak hanya menguasai ilmu duniawi, tetapi juga mendalami ilmu agama. Ibnu Sina mengajarkan kita bahwa mencari ilmu adalah ibadah. Dalam setiap langkah dan penemuannya, ia selalu mengaitkan pengetahuan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita teladani semangat belajar dan ketekunannya, serta selalu mengingat bahwa ilmu yang kita cari adalah jalan menuju ridhonya.
1: Dari mata turun ke hati. Itulah yang sering kita dengar. Tak terkendalinya mata mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga." Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

0: isu online scam di negara-negara.
1: Tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati. Dia tidak cari mati. Dan ia tidak lupakan mati. Tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat. Karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati, satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang.

Dalam Al-Quran Surah Al-Qalam mengajarkan kita pentingnya akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat pertama, Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Surah ini menekankan pentingnya ilmu pengetahuan dan menulis, serta mengingatkan kita untuk selalu menjaga integritas dan kejujuran. Mari kita renungkan dan amalkan nilai-nilai luhur ini dalam kehidupan sehari-hari.

0: Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, dan Dia hujamkan
1: terjemahan insan ke berbagai bahasa
0: di hati hamba-hambanya.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, khususnya pendengar umat muslim, kita hadirkan siaran langsung sholat Jumat bersama Masjid Raya Al-Fatah Ambon dengan teman-teman teknik yang ada di lapangan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI Ambon di mana saja berada. Dan saya Tio Nugroho melaporkan langsung dari Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Hari ini umat muslim di Kota Ambon melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan khusyuk dan tertib. Sejak menjelang waktu zuhur, pendengar, jemaah ini mulai berdatangan memenuhi area masjid, bahkan hingga ke area serambi. Dan untuk pelaksanaan sholat Jumat kali ini diawali dengan khutbah yang akan disampaikan oleh Khatib Dr. Andes Haji Hadi Basalamah MPhil. Di mana dalam khutbahnya ya, Khatib nanti akan mengajak seluruh jamaah untuk tidak hanya memperkuat hubungan dengan Allah, tapi juga untuk menjaga hubungan baik sesama manusia. Dan perlu kami informasikan juga pendengar bahwa suasana ibadah sholat Jumat kali ini berlangsung dengan penuh kekhidmatan. Jemaah tampak mengikuti setiap rangkaian sholat Jumat dengan tertib ya, mulai dari khutbah pertama dan nanti juga akan dilanjutkan dengan khutbah kedua. Dan saat ini kita sedang mendengarkan bersama azan yang pertama untuk ibadah sholat Jumat kali ini. Dan perlu saya informasikan juga pendengar bahwa petugas keamanan dan juga pengurus masjid ini turut untuk memastikan kelancaran jalannya ibadah sholat Jumat, termasuk juga pengatur parkir dan juga kenyamanan jemaah selama berada di area masjid. Sholat Jumat ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim untuk kembali merefleksikan diri dan juga meningkatkan kualitas ibadah ya di tengah aktivitas sehari-hari. Pendengar yang berbahagia dimanapun berada ya, sholat Jumat ini itu juga merupakan sebuah ibadah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang sudah memenuhi syarat, di mana juga dijelaskan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam ayat tersebut juga menegaskan bahwa setiap ketika azan Jumatlah berkumandang, umat Islam ini diperintahkan untuk segera memenuhi panggilan tersebut. Segala macam aktivitas duniawi, termasuk juga transaksi jual beli pekerjaan, hendaknya untuk ditinggalkan sejenak demi memenuhi kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar yang berbahagia dimanapun berada, sholat Jumat ini bukan hanya sekedar ibadah rutin saja, tetapi juga merupakan bagian dari sarana untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, sekaligus juga menempatkan nasihat ya melalui khutbah, serta meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu pendengar, mari kita jadikan hari Jumat ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, juga memperbanyak amal kebaikan, serta juga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk imam yang akan bertugas nanti sama dengan khatib, yaitu adalah Bapak Dr. Andes Hadi Haji Basalamah MPhil ya, sekaligus juga menjadi khatib pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat kali ini. Selain itu pendengar, kami informasikan juga ya bahwa sebagai ibadah wajib ya, sholat Jumat ini tuh juga memiliki sejumlah amalan sunnah ya yang bisa dilakukan dan sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan agar mendapatkan pahala yang sempurna. Di antaranya ada mandi sebelum berangkat ke masjid, mandi pada hari Jumat ini menjadi bentuk kebersihan diri sekaligus juga penghormatan kepada terhadap hari yang mulia ini. Dan yang kedua adalah memakai pakaian terbaik dan juga menggunakan wewangian. Hal tersebut juga mencerminkan keindahan dan kesucian saat menghadap Allah Subhanahu wa taala serta juga menjaga kenyamanan sesama jemaah. Selanjutnya, pendengar, untuk datang lebih awal ke masjid, jadi semakin awal seseorang datang akan semakin besar pula keutamaan yang akan didapatkan. Nah, kemudian juga untuk memperbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW serta juga membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat. Dan selain itu juga pendengar dianjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum duduk di masjid, yaitu sholat tahiyatul masjid serta juga mendengarkan khutbah dengan khusyuk tanpa berbicara. Dan tidak kalah pentingnya adalah memperbanyak doa, karena hari Jumat ini merupakan waktu yang mustajab untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saat ini terpantau para jemaah sudah memasuki area Masjid Raya Al-Fatah ya, dengan hingga mencapai di Serambi. Terus juga kami menginformasikan juga untuk pelaksanaan sholat Jumat kali ini seperti biasa diawali terlebih dahulu dengan khutbah yang akan disampaikan oleh khatib kita, ada Dr. Andes Hadi Haji Hadi Basalamah Emfil, dan sekaligus juga akan bertindak sebagai imam pada pelaksanaan sholat Jumat tanggal 3 Juli 2026 di Masjid Raya Al-Fatah Kota Ambon. Baik, kami informasikan juga untuk petugas keamanan dan juga pengurus masjid ini turut serta memastikan kelancaran jalannya ibadah, termasuk juga pengaturan parkiran, kenyamanan jemaah selama berada di area masjid, dan juga suasana yang terlihat saat ini sangat tertib sekali. Para jemaah ini sedang melakukan ibadah sholat sunnah ya, sholat sunnah sebelum sebelum sholat wajib, yaitu sholat qobliyah, dan juga ada yang melakukan sholat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Dan diinformasikan juga kalau misalkan khutbah pertama nanti akan disampaikan setelah azan ya. Saat ini kita sedang menunggu untuk muazin mengumandangkan azan yang kedua. Kami informasikan juga kalau misal bahwasanya sholat Jumat ini adalah ibadah wajib bagi setiap laki-laki muslim yang telah memenuhi syarat, dan perintah ini secara tegas disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan yang kedua sekaligus juga untuk memulai khutbah Jumat pada siang hari ini. Dan khutbah kali ini juga akan mengajak seluruh jamaah untuk tidak hanya mempererat hubungan dengan Allah, tapi juga untuk meningkatkan, menjaga hubungan baik antar sesama manusia. Dan saat lagi kita akan mendengarkan azan Jumat yang kedua. Saya Tio Nugroho melaporkan dari lokasi Masjid Raya Al-Fatah. Dan selamat mengikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat pada siang hari ini.

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد النبي الكريم والرسول العظيم الهادي إلى صراطك المستقيم أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى واتقوا الله الذي إليه تحشرون أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama dan paling utama di khutbah ini, marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam arti menghayati Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja kita berada. Jamaah yang kami hormati, masih dalam suasana pergantian tahun baru Hijriah 1448. Dalam momentum yang sama, Maluku khususnya kota Ambon juga menjadi tuan rumah MTQ ke-31 Provinsi Maluku. Kami juga ingin menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-80 kepada Bayangkara Kepolisian seluruhnya khususnya di Maluku. Jamaah yang kami hormati, di beberapa momentum antara lain momentum Hijriah dan momentum MTQ, yang menjadi perhatian utama kita adalah Hijrah dan Al-Quran. Sampai di mana kita telah mengambil pelajaran atau hikmah yang ada di balik kedua perhelatan besar itu. Kedua peristiwa hijrah, kedua peristiwa historis, hijrah dan Al-Quran sebenarnya punya peran penting dan memiliki posisi strategis bagi pengembangan diri maupun pembangunan keumatan. Jamaah Jum'ah yang kami hormati, kedua momentum ini saling mendukung. Hijrah merupakan bagian dari ajaran Al-Quran. Sebaliknya, Al-Quran memberikan arah tujuan berhijrah. Selain itu jamaah sekalian, ditinjau dari aspek atau perspektif politik, ekonomi maupun sosial budaya, kedua peristiwa ini mengusung perubahan besar bagi berkembangnya suatu masyarakat. Kendati demikian, jemaah, setiap tahun hijrah diperingati dan pada tahun-tahun tertentu ayat-ayat Al-Quran dilantunkan untuk diperlombakan. Namun masih banyak masyarakat Muslim yang rasanya kurang tertarik menghadiri acara-acara tersebut. Ia berlalu begitu saja. Bahkan sebagian besar umat ini nyaris tidak mengenal secara baik akan makna penting kedua hal tersebut. Jamaah Jum'ah yang kami hormati, oleh karena itu kedua peristiwa ini penting untuk tetap diperingati. Tinggal bagaimana upaya kita untuk terus-menerus melakukan peningkatan kualitas pelaksanaannya maupun cara penyampaiannya atau sosialisasi ke tengah-tengah masyarakat
agar apa yang menjadi tujuan utama diadakannya peringatan-peringatan ini menjadi lebih berarti. Jemaah sekalian yang kami hormati, memperingati suatu peristiwa bersejarah merupakan sesuatu kegiatan penting. Akan tetapi mengambil pelajaran dan memaknai hakikat suatu peristiwa bersejarah adalah hal yang tidak kalah pentingnya. Hijrah mengandung pengertian berpindah tempat, bisa berarti memisahkan diri, atau dalam pengertian yang lain, hijrah berarti meninggalkan sesuatu dan beralih ke sesuatu yang lain. Ini bisa disebut sebagai pengertian simbolik. Namun, dari pengertian terminologisnya, hijrah berarti perpindahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan pengikut setianya dari kota Mekah menuju Yasrib, sebuah negeri sebelah barat kota Mekah, dalam rangka pengembangan dakwah Islam, dakwah atau penyampaian risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, pengertian terminologis sebagaimana dimaksud di atas mengandung arti hijrah sebagai sebuah peristiwa historis atau peristiwa sejarah. Sebagai peristiwa sejarah, hijrah tentunya telah berakhir, sudah berlalu, dan dengan demikian telah selesai kejadiannya. Karena peristiwa bersejarah itu hanya terjadi satu kali, atau disebut dalam sejarah sebagai Ain Malih, tidak akan terulang persis seperti kejadian masa lalu itu. Dalam hal ini kejadian hijrah yang terjadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu itu. Namun hijrah, jemaah sekalian, dalam arti simbolik, hijrah berarti perpindahan dari dalam arti seluas-luasnya, bisa terjadi berulang-ulang. Hijrah dalam bentuk peringatan sebagai hari bersejarah masih tetap berulang agar menjadi pelajaran dan diharapkan tetap hidup di tengah-tengah kehidupan keumatan kita. Ia menjadi pelajaran berharga bagi kita sekalian. Terkait pengertian simbolik ini, maka berpindah dari suatu keadaan ke keadaan lain yang lebih baik bisa disebut sebagai hijrah. Demikian pula beralih dari kondisi tertentu ke kondisi yang lain yang lebih baik juga disebut hijrah. Dari kekafiran ke pertobatan misalnya adalah juga sebuah aktivitas hijrah, dan seterusnya. Dari setiap hal yang bersifat negatif ke hal-hal yang positif adalah termasuk kategori hijrah. Dukungan terhadap pengertian atau pemahaman semacam ini bisa dirujuk pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Hadis dari Abdullah bin Amr bin As bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang yang berhijrah adalah orang yang berpindah dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang kami hormati, juga bisa dimengerti dari dialog malaikat dengan mereka orang-orang yang masuk kategori lemah, yang mengaku diri tidak berdaya mengatasi keadaannya sendiri. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini di dalam surah An-Nisa ayat 97, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha ulaika fa ulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira." Sesungguhnya mereka yang dicabutkan nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri, malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini? Kami orang-orang yang tertindas di muka bumi," kata mereka. Malaikat bertanya lagi, "Bukankah bumi Allah itu luas
sehingga kamu bisa berhijrah, berpindah di bumi ini, maka mereka itu tempatnya di neraka Jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jamaah yang kami hormati, demikianlah dari pengertian simbolik hijrah menjadi sangat luas. Karena begitu luasnya, maka selain peristiwanya diperingati, hijrah pun bisa terjadi dalam setiap kesempatan, bisa terjadi di setiap aspek kehidupan, sehingga tidak ada hari tanpa hijrah. Karena yang namanya kehidupan tidak sepi dari perubahan. Kata orang, tidak ada yang abadi di dunia ini selain perubahan. Maka tidak ada pula perubahan di dunia ini selain hijrah. Tentunya hijrah dalam arti yang seluas-luasnya. Jamaah yang kami hormati, dengan hijrahlah terjadi perubahan. Demikian pula halnya dengan Al-Quran. Sebagai wahyu Allah, kitab suci ini selain diperingati dalam bentuk musabakah, atau lebih populer dikenal dengan kegiatan MTQ, juga di saat tanggal 17 bulan Ramadan sering diadakan peringatan Nuzulul Quran. Dari peringatan ke peringatan hari-hari besar ini, pertanyaannya, apa yang kita peroleh dari peringatan demi peringatan itu? Apa pelajaran atau hikmah yang bisa kita petik dan kemudian dapat dijadikan pegangan bagi kehidupan kita? Pegangan dalam menjalani, apakah itu kehidupan keagamaan, kehidupan religiositas, maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Jamaah sekalian yang kami hormati, agama kita, agama Islam, kalau diperhatikan secara cermat, adalah agama yang mengusung perubahan. Ia merupakan agama dakwah. Misi dakwah pada hakikatnya adalah merubah mindset orang, merubah keyakinan orang, dan merubah perilaku suatu masyarakat ke arah yang lebih baik. Di dalam Islam, proses perubahan itu sendiri dikenal dengan istilah yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan ke terang benderang, mengeluarkan orang dari suatu masyarakat gelap kepada cahaya, atau dikenal juga dengan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, ketika dakwah mengalami hambatan dan tantangan berat, tidak adanya suasana kondusif yang mendukung pengembangannya, maka misi suci dakwah ini kemudian harus bergerak melakukan hijrah, pindah ke tempat lain. Itulah sebabnya perjuangan menegakkan Islam tidak asal-asalan, tidak sekedar seremonial, tidak juga secara artifisial, melainkan nilai-nilai Islam itu diperjuangkan penuh pengorbanan harta, jiwa, raga, sebagaimana tergambar secara jelas dalam kisah sejarah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melakukan berbagai upaya agar kemudian proses perjalanan misi risalah ini memperoleh peluang pengembangannya. Hijrah mengajarkan kita bahwa bagi seorang muslim pantang berdiam diri, bersikap pasrah, menyerah kepada keadaan yang melingkupi. Akan tetapi seorang muslim seharusnya selalu berinisiatif, mengukir prestasi, dan lebih daripada itu ikut aktif berpartisipasi membangun peradaban. Di dalam Al-Quran tersebar ayat-ayat yang memotivasi pandangan dan aktivitas semacam ini. Antara lain dalam surah At-Taubah ayat 20, Allah berfirman, "Alladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun." Mereka orang-orang beriman dan berjihad, berjuang di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah termasuk orang-orang yang beroleh kesuksesan. Jamaah yang terhormat,
Perubahan ke arah perbaikan itu adalah bagaimana merubah potensi yang ada pada diri sendiri ataupun potensi sumber daya manusia yang ada di lingkungan suatu umat, suatu komunitas,

0: Tanpa itu semua tidak akan terjadi perubahan. Firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah apa yang ada di dalam suatu kaum sehingga mereka berusaha merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Demikianlah jamaah sekalian. Sebagai gerakan transformatif, Islam datang untuk membangun peradaban. Peradaban baru yang dipelopori Nabi tidak hanya bersih dari kemusyrikan, melainkan juga terbangun ikatan-ikatan keadaban antar suku, antar kabilah yang berbeda latar belakang, antara pendatang Mekah kaum Muhajirin dengan pribumi Madinah kaum Ansar. Ikatan persaudaraan versi jahiliyah dirubah, ditransformasikan dengan persaudaraan berasaskan nilai-nilai universal yang diajarkan oleh Islam. Lebih daripada itu semua jemaah sekalian, di Madinah inilah kota di mana tidak saja Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui sebagai seorang nabi, melainkan juga dipatuhi Nabi oleh masyarakat atau oleh warga Madinah, Nabi sebagai pemimpin kepala pemerintahan warga kota Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota yang baru ini sangat dihormati dan dihargai, sangat berbeda jauh dengan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berhijrah berada di kota Makkah. Kalau di Makkah, Al-Quran lebih banyak berbicara menyangkut bagaimana kepercayaan yang benar, yang menyangkut akidah, maka di Madinah ayat-ayat Al-Quran lebih banyak berbicara terkait muamalat, bagaimana membangun dan merawat relasi sosial kemasyarakatan.
1: Grab bike hemat tiap hari 7.000.
0: Sebelum Nabi berhijrah, dan ada surah yang diturunkan sesudah berhijrah di Madinah, atau surah-surah yang diturunkan di Madinah atau disebut sebagai surah Madaniyah. Dari kedua pembagian periodisasi surah ini, kita bisa membandingkan bagaimana terjadi perubahan yang signifikan di masa Rasul berada di Mekah, kota kelahiran beliau sendiri, kota yang beliau menetap beberapa lama, dibanding perubahan yang terjadi ketika beliau berhijrah keluar dari kota asalnya. Dari kategori ayat-ayat atau surah-surah ini, betapa besar perubahan yang terjadi disebabkan oleh hijrah. Jemaah sekalian yang kami hormati, para pendatang atau muhajirin yang melakukan migrasi secara besar-besaran, secara mental, berbeda dengan pribumi atau kaum Ansar penduduk setempat. Rata-rata para pendatang lebih ulet, lebih gigih dalam meraih kesuksesan. Spirit pendatang muhajirin terjadi juga di mana-mana, merata secara hampir di semua kota. Peran pendatang sangat menentukan, tidak terkecuali kota kita, kota Ambon, sebagai ibu kota provinsi Maluku. Para pendatang sangat dominan dibanding penduduk setempat atau kaum Ansar dalam penguasaan sumber-sumber potensi kehidupan. Jemaah sekalian, terdapat berbagai etnis suku, baik berasal dari negeri seputar kota Ambon maupun yang berasal dari luar daerah Ambon seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi dan seterusnya, ataupun mereka yang berasal dari negara luar, Arab, Cina, Portugis dan Belanda yang telah berdiam lama di daerah ini. Hal ini dapat diketahui jelas dari marga atau fam mereka masing-masing. Tangan-tangan terampil mereka inilah yang sebenarnya menjadikan kota hidup, kota menjadi dinamis dan berkembang. Belajar dari sejarah sebagaimana diuraikan di atas, spirit hijrah dan ajaran Al-Quran tidak bisa dipandang biasa-biasa saja, melainkan perlu diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sekedar sejarah, melainkan peristiwa bersejarah yang memiliki arti signifikan bagi kehidupan terutama generasi kita ke depan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha la ma'al muhsinin. Dan mereka yang berjuang, berjihad di jalan Allah, kami sungguh akan tunjuki jalan kami kepada mereka. Sesungguhnya Allah selalu bersama mereka yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Demikianlah kiranya jemaah sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kita kekuatan lahir dan batin agar bersemangat melakukan perubahan demi perubahan, berhijrah dari hal-hal yang buruk, yang negatif ke hal-hal yang bersifat positif dengan senantiasa berpedoman pada nilai-nilai Qur'ani yang diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل عليه.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

있어. 어, 리빈 데 미션.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Estağfurullah aleyhim, estağfurullah aleyhim, estağfurullah aleyhim. La ilahe illallah, la ilahe şerike, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين.
1: Baik, pendengar umat muslim di mana saja Anda berada, baru saja kita sama-sama ikuti siaran langsung sholat Jumat yang bertempat di Masjid Raya Al-Fatah Ambon. Semoga apa yang sudah kami hadirkan tadi menambah kekuatan Anda, pendengar umat muslim, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan selamat mengikuti sholat Jumat yang untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

legenda tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq, sahabat setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesetiaannya, ia selalu berada di samping Rasulullah, baik di masa suka maupun duka. Abu Bakar adalah contoh keteguhan iman dan ketulusan hati. Ketika hijrah ke Madinah, ia tak ragu mengorbankan hartanya demi mendukung perjuangan Islam. Mari kita teladani semangat pengorbanan dan keikhlasannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuka pintu taubatnya bagi hamba yang ingin memperbaiki diri. Jangan biarkan kesalahan masa lalu menghalangi langkah kita menuju kebaikan. Ingatlah dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Marilah kita senantiasa berusaha memperbaiki diri, meningkatkan ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang lebih baik.

0: Aceh Fakta, Pro1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon mendorong seluruh camat agar segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membentuk forum anak di setiap negeri desa dan kelurahan. Langkah ini dinilai penting sebagai upaya memperkuat perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon sekaligus mengembangkan potensi diri secara positif. Wakil Wali Kota Ambon Eli Toy Suta mengatakan, forum anak merupakan wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang dibentuk dan dibina pemerintah secara berjenjang, mulai dari tingkat nasional hingga desa kelurahan. Keberadaan forum tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak. Melalui forum tersebut, negara menjamin pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pandangan sesuai usia serta tingkat kematangannya. Anak juga berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan negatif lainnya.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di siang ini ya pendengar. Dan saya ajak Anda kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3, program acara Lintas 1000 Pulau edisi Jumat 3 Juli 2026 bersama saya Susan Sapasuro.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
0: Dan pendengar, kita awali pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang masyarakat Kota Tual mengharapkan Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bersama reporter Resti Febrianti.
2: Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
3: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-8. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
2: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
4: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, Alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih ini, ojek online kita berjalan yang baik dan Bapak Polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
2: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Dan pendengar, mengakhiri Lintas 1000 Pulau siang ini, kita ikuti laporan reporter RRI Ambon Lina Tehupuring terkait gelar silaturahmi Pangdam 15 Patimura ajak insan media bangun Maluku lewat informasi berkualitas.
5: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pangdam menegaskan, agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategis penyebaran informasi. Kesempatan itu, Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
6: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan. Tapi buatlah berita yang bertanggung jawab, buatlah berita yang menyenangkan, buatlah berita yang positif. Kalaupun ada negatif, itu salah satu dinamika, tinggalkan dikonfirmasi. Dan itu hak prerogatif pada rekan-rekan. Intinya, rekan-rekan jurnalis mempunyai hak sepenuhnya.
5: Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Seribu Pulau siang ini Jumat 3 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuru mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: bikin sesuatu terpana pikir oleh paling
1: ahli. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Sampai dengan saat ini, saudara, Anda tetap bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon. Pukul 15 waktu Indonesia Timur, dan selanjutnya kami hadirkan program informasi Dinamika Maluku hari ini.

0: ada segala sesuatu di daerah ini ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan.
1: Kami kembali mengantarkan ke ruang negara Anda berbagai informasi yang sudah kami siapkan dalam Dinamika Maluku hari ini, edisi Jumat 3 Juli 2026. Dan tadi cuplikan berita utama kami. Informasi-informasi lainnya kami hadirkan melengkapi Dinamika Maluku saat ini. Bersama saya, Teis Dekok.

0: Saudara, selamat siang, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Berikut selengkapnya dinamika Maluku kami hadirkan. Kami mulai dari informasi yang pertama. Pemerintah Negeri Pasu bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon meninjau langsung sejumlah bangunan liar yang berada di bahu jalan kawasan Negeri Pasu. Langkah ini diambil sebagai upaya pencegahan dini mengingat kawasan tersebut rawan longsor saat musim hujan tiba. Selain demi keselamatan, penertiban ini juga bertujuan menjaga kebersihan dan keteraturan wilayah agar tidak memicu warga lain mendirikan bangunan serupa. Kadis Satpol PP Kota Ambon, J. Lalo, menegaskan pihaknya mengedepankan pendekatan secara persuasif dengan memberikan edukasi dan tenggat waktu 30 hari kepada pemilik untuk membongkar bangunannya secara mandiri. Namun ia memastikan jika imbauan tersebut dan batas waktu yang diberikan itu diabaikan, maka personil Satpol PP akan mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran paksa demi menegakkan peraturan daerah yang semestinya. Sementara itu, Kepala Urusan Perencanaan Pemerintah Negeri Pasu, Richard Marwa, berharap masyarakat dapat merespon kebijakan ini dengan kooperatif. Ia menambahkan penertiban ini diharapkan menjadi contoh agar ke depan tidak ada lagi bangunan liar di bahu-bahu jalan, sehingga Negeri Pasu dapat menjadi kawasan yang lebih tertata bersih dan aman dari potensi bencana. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terus mendalami kasus dugaan korupsi proyek jalan senilai 14,46 miliar rupiah di Kabupaten Buru. Penyidik memeriksa dua saksi kunci di ruang pidana khusus Kejati Maluku. Keduanya adalah EA selaku Direktur CV Basudara dan IPS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi menyatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan alat bukti demi menemukan titik terang, tindak pidana, serta menetapkan tersangka. Namun pihak kejaksaan masih enggan memberikan peran spesifik kedua saksi, karena sudah masuk dalam materi penyidikan. Kasus proyek preservasi Jalan Namlea hingga Teluk Bara milik Dinas PUPR Maluku tahun anggaran 2023 ini sendiri telah resmi naik ke tahap penyidikan sejak pertengahan Juni lalu. Proyek jalan sepanjang 3 km yang dikerjakan oleh CV Basudara tersebut seharusnya rampung dalam 1 tahun anggaran, namun justru mangkrak hingga dengan saat ini. Hingga kini Kejati Maluku telah memeriksa puluhan saksi dari berbagai unsur untuk menelusuri dugaan kelalaian, potensi kerugian negara hingga indikasi rekayasa proses tender. Publik pun kini menanti langkah tegas kejaksaan dalam menetapkan aktor utama di balik mandeknya proyek belasan miliar rupiah itu. Kota Ambon berhasil menorehkan prestasi atas keberhasilan menjalankan transportasi digital. Informasi ini akan dihadirkan reporter Sahira Sangaji.
1: Pemerintah Kota Ambon kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kota Ambon berhasil masuk dalam daftar 10 ibu kota provinsi yang menjadi objek evaluasi implementasi Kota Cerdas atau Smart City tahun 2025 dan meraih nilai akhir 3,6. Wali Kota Ambon, Bode Winuatimena, menegaskan capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan pemerintah Kota Ambon terus menunjukkan hasil positif. Menurutnya, keberhasilan itu sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi. Berdasarkan hasil evaluasi yang diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Direktorat Jenderal Teknologi Pemerintah Digital, Kota Ambon memperoleh nilai akhir 3,6 dari penilaian terhadap 116 indikator pembangunan kota cerdas. Menurut Wali Kota, capaian itu menunjukkan berbagai inovasi yang dikembangkan pemerintah daerah mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Berbagai inovasi yang menjadi perhatian tim evaluator antara lain, pusat kendali kota berbasis kecerdasan buatan, layanan call center 112, serta program wajar Wali Kota Jumpa Rakyat yang dinilai mampu memperkuat tata kelola pemerintah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2: Tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota. Beberapa kegiatan yang akan...
1: Selain itu, status Ambon sebagai kota musik dunia juga dinilai menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan konsep Smart City yang dipadukan dengan rencana Indo Kota Cerdas periode 2025-2029. Wali Kota menjelaskan, evaluasi juga mencatat perkembangan positif pada sejumlah indikator pembangunan daerah. Tingkat kemiskinan terus menurun, indeks pembangunan manusia berada pada kategori sangat tinggi. Layanan kesehatan semakin terdigitalisasi melalui e-puskesmas yang terintegrasi dengan platform Satu Sehat, serta berbagai inovasi pengelolaan lingkungan terus dikembangkan. Meski demikian, Wali Kota mengaku masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dibenahi. Sebagai catatan dari tim asesor akan menjadi bahan evaluasi untuk mempercepat peningkatan kualitas implementasi Smart City di Ambon. Kedepan, pemerintah Kota Ambon mempercepat pembangunan sistem satu data Ambon agar seluruh layanan pemerintahan saling terintegrasi dan mampu mendukung pengambilan kebijakan berbasis data secara lebih akurat. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan juga akan diperluas ke sektor pelayanan publik, pariwisata, ekonomi kreatif, hingga mitigasi bencana. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Saudara, massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Adat Tanimbar Ambon atau MATA menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku. Dalam aksinya, kelompok pemuda ini menolak keras pengalihan tanah adat menjadi tanah negara yang akan digunakan untuk pembangunan proyek strategis nasional LNG Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ditegaskan mereka tidak menolak pembangunan proyek, melainkan mengecam mekanisme pembebasan lahan oleh pihak INPEX yang dinilai sepihak tanpa ganti rugi yang adil bagi masyarakat adat setempat. Massa menganggap negara dan korporasi telah mengabaikan hukum serta menendahkan martabat adat masyarakat Tanimbar yang hidup dalam sistem hukum adat dua nolat. Menanggapi tuntutan itu, Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat yang menemui massa aksi menyatakan, proyek Blok Masela sudah digagas sejak 16 tahun lalu, jauh sebelum dirinya dan gubernur menjabat. Wagub meminta massa tidak menyalahkan pemerintah daerah saat ini karena pihaknya hanya meneruskan proyek strategis dari pemerintah pusat. Meski sempat menyayangkan mengapa protes baru gencar dilakukan sekarang, Wakil Gubernur Maluku mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh massa MATA tersebut. Sebagai langkah tindak lanjut, pemerintah Provinsi Maluku berjanji akan segera memanggil penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar beserta kepala daerah lainnya untuk membahas persoalan ini. Pertemuan tersebut nantinya akan fokus membahas penyusunan peraturan daerah tentang masyarakat adat yang hingga kini memang belum dimiliki oleh sejumlah daerah di Maluku. DPRD Kabupaten Nusa Bagian Barat menggelar rapat paripurna kedua masa sidang ketiga. Rapat ini mengagendakan penyampaian pengantar nota rancangan peraturan daerah atau RANPERDA mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Serambagian Barat, Andarias Koli. Rapat ini turut dihadiri oleh Penjabat Bupati Asri Arman, unsur Forkopimda, serta 10 dari 30 anggota legislatif setempat. Meski hanya dihadiri sepertiga anggota Dewan, rapat dinyatakan tetap sah sesuai tatib DPRD. Karena agenda kali ini hanya bersifat pengumuman dan tidak memerlukan kuorum. Dalam sambutannya, Ketua DPRD Andarias Koli menegaskan, pembahasan ini bukan sekedar formalitas administratif belaka. Agenda ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat, sekaligus instrumen penting bagi legislatif untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. DPRD Kabupaten Serambagian Barat juga berharap evaluasi ini dapat memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakatnya. Setelah penyampaian nota pengantar ini, pihak Dewan akan segera melanjutkan tahapan pembahasan RANPERDA sesuai mekanisme yang berlaku. Proses ini diharapkan melahirkan rekomendasi yang mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saudara, realisasi penerimaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate hingga periode Januari-Juni 2026 ini mencapai 2,8 miliar rupiah atau 39% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar rupiah. Berikut reporter Sofyan Teguh mengantarkan laporannya.
3: Penerimaan retribusi sampah sampai dengan semester 2 ya, di angka 2.814.000.000.
4: Realisasi penerimaan retribusi sampah periode Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar 2,8 miliar atau 30% dari target tahunan sebesar 7,14 miliar. Hal ini diungkapkan PLT Kepala DLH Kota Ternate Muslim Muhammad. Menurutnya capaian tersebut mendekati 40%, namun demikian masih menghadapi berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian.
3: Pertama itu saya kira berdasarkan hasil analisa kami itu, misalnya terkait dengan basis data wajib retribusi yang memang harus kita perbarui. Karena kan setiap tahun ini kan pasti ada penambahan pelaku usaha, jadi ya memang data juga harus menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan. Terus yang kedua memang kendala kita karena selain kecuali dari BDM dan BTSP, kita kan masih melakukan penagihan secara manual. Nah ini kan kami berkeinginan ke depan memang melalui teman-teman yang mengkoordinir terkait pendapatan ini, dalam hal ini BP2M agar bisa mendorong proses penagihan bisa dilakukan secara online, sehingga ini mungkin lebih transparan.
4: Muslim menjelaskan penerimaan retribusi sampah bersumber dari tiga komponen utama. Pertama, melalui PADM yang dipungut dari sektor rumah tangga bersama pembayaran rekening air dan sampah. Kedua, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Ketiga, melalui pungutan langsung oleh petugas DLH kepada sektor komersial menengah ke atas, industri, serta layanan khusus lainnya.
3: Yang pertama itu yang dikelola oleh PDAM atau yang dipungut melalui teman-teman PDAM, karakteristiknya penyumbang terbesar ya, karena PDAM ini termasuk penyumbang terbesar, itu berbasis pada sektor rumah tangga dan niaga kecil melalui pembayaran tagihan air sampah rumah tangga. Nah, itu memberikan kita kontribusi khusus yang PDAM saja itu 1.642.000.000 sekian ya. Terus yang kedua itu melalui DPM PTSP, ini dilakukan melalui penerimaan berbasis perizinan usaha dan atau daftar ulang izin komersil. Jadi ini dipungut melalui proses penerbitan izin. Yang terakhir itu yang dipungut langsung oleh teman-teman DLH melalui penagihan langsung pada sektor komersil menengah ke atas, industri, dan ada beberapa pelayanan istimewa dan lain-lain itu.
4: DLH Kota Ternate juga terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi dan berharap mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, menambah personel penagihan, serta meningkatkan fasilitas hingga kesejahteraan petugas di lapangan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.

0: Terima kasih Anda tengah mendengarkan penyampaian Dinamika Maluku saat ini dari Radio Republik Indonesia, Ambon. Kita beralih untuk hadirkan lagi informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur terus mengawal pemenuhan hak puluhan karyawan lokal yang bekerja di PT Kalres Petroleum Seram Limited. Perjuangan panjang ini akhirnya membuahkan hasil setelah disepakati bahwa sisa tunggakan gaji karyawan akan dibayarkan seusai proses lifting atau pengapalan minyak mentah dilakukan. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Al-Katiri menegaskan proses lifting tersebut sudah mulai dilaksanakan dan tunggakan gaji para pekerja diperkirakan cair di bulan depan. Dalam keterangannya, Bupati mengatakan komitmen Pemda mengawal hak-hak dari para pekerja setempat menghadapi tantangan berat. Bahkan pihak perusahaan sempat mengancam akan melayangkan somasi. Namun pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tetap konsisten memperjuangkan kasus ini hingga ke tingkat Kejaksaan Agung. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah menyepakati agar uang hasil penjualan minyak mentah ditransfer terlebih dahulu ke rekening bersama antara pihak perusahaan dengan SKK Migas, guna melunasi sisa tunggakan gaji karyawan yang mencapai 7 bulan tersebut. Meski proses lifting minyak sedang berjalan, Bupati mengingatkan jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri sebelum hak para pekerja benar-benar diterima. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berjanji akan terus memantau rekening bersama tersebut, guna memastikan dana yang masuk segera dialokasikan untuk pembayaran gaji pegawai dalam waktu dekat. Langkah tegas ini diharapkan dapat menjadi jaminan perlindungan bagi tenaga kerja lokal, sekaligus memberikan kepastian hukum di sektor industri daerah. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sheren Yawarisa, membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan di Desa Alusi Bajasi, Kecamatan Kormomolin. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setempat bertujuan untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali terjadi di lingkungan terdekat korban. Dalam sambutannya, ia menegaskan keluarga adalah fondasi utama bangsa, sehingga PKK memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam menciptakan lingkungan yang aman. Sheren Yawarisa juga mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan baik berupa fisik, psikis, ekonomi maupun seksual merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Kekerasan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak keharmonisan keluarga dan masa depan generasi penerusnya. Melalui sosialisasi ini, ia berharap masyarakat dapat lebih memahami bentuk-bentuk kekerasan, serta memiliki keberanian untuk mencegah dan melaporkan setiap kasus yang terjadi di lingkungan mereka. Di akhir arahannya, ia menyampaikan dan meminta seluruh kader PKK dan pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat nilai gotong royong dan bersinergi dengan pemerintah daerah. Ini dinilai penting untuk mewujudkan lingkungan desa yang aman, ramah perempuan, serta layak anak di seluruh wilayah Tanimbar. Dengan keterlibatan aktif para peserta sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, kualitas keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera segera terwujud. Saudara, gelar silaturahmi Pangdam 15 Patimura mengajak insan media untuk membangun Maluku lewat informasi yang berkualitas. Selengkapnya diturunkan laporannya bersama Lina Tehupuring berikut ini.
1: Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dodi Triwinarto menggelar silaturahmi bersama insan media di Maluku berlokasi di salah satu kafe di Kota Ambon. Kegiatan tersebut menjadi momentum mempererat sinergi antara TNI dan media dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan daerah. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Pangdam menegaskan, agenda silaturahmi tersebut merupakan upaya membangun komunikasi yang sehat dengan para jurnalis sebagai mitra strategis penyebaran informasi. Kesempatan itu, Pangdam Dodi turut mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik. Menurutnya, setiap informasi yang dipublikasikan sebaiknya melalui proses konfirmasi agar menghasilkan pemberitaan yang akurat dan berimbang.
2: Kalau ada segala sesuatu di daerah ini, ada yang tidak pas, masih ada kesempatan kita untuk konfirmasi. Itu jauh lebih bijak. Jika kita tidak mendapatkan konfirmasi, itu hak rekan-rekan. Tapi buatlah berita yang bertanggung jawab, buatlah berita yang menyenangkan, buatlah berita yang positif. Kalaupun ada negatif, itu salah satu dinamika, tinggalkan dikonfirmasi. Dan itu hak prerogatif pada rekan-rekan. Intinya rekan-rekan jurnalis mempunyai hak sepenuhnya.
1: Jenderal Bintang 2 ini juga turut memberikan apresiasi kepada insan media yang selama ini berkontribusi dalam menyampaikan informasi kepada publik. Ia berharap para jurnalis terus menjaga integritas dan menjadikan profesinya sebagai sarana untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian Lina Tehukuring melaporkan.
0: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Seramegian Timur terus menunjukkan komitmennya dalam memberdayakan warga binaan di sektor pertanian modern guna mendukung program ketahanan pangan. Kepala Subseksi Pemindahan Lapas Geser Junaidi Laisou bersama staf dan warga binaan melakukan pemindahan benih sayuran sawi ke wadah instalasi hidroponik. Kegiatan ini merupakan langkah lanjutan dari program pembinaan kemandirian yang dirancang untuk memberikan bekal produktif bagi para warga binaannya. Menurut Junaidi Laisou, program budidaya ini sebelumnya telah sukses memproduksi sayuran kangkung cabut dengan hasil yang luar biasa. Kali ini pihak lapas sengaja memilih varian sayuran sawi untuk memperkaya keterampilan bertani para warga binaannya. Staf pembinaan lapas Geser Alvin Iksan Ramadan menambahkan bahwa perbedaan jenis sayuran akan memberikan tantangan dan pengetahuan baru bagi warga binaan, terutama terkait karakteristik perawatan serta masa panen yang tentunya berbeda. Program agrobisnis ini pun mendapat respon positif dan antusiasme tinggi dari para warga binaan. Salah seorang warga binaan berinisial GK mengaku bersyukur bisa mempelajari sistem hidroponik yang dinilainya sebagai modal berharga untuk membuka usaha tani mandiri setelah ia bebas nanti. Melalui program berkelanjutan ini, Lapas Geser membuktikan bahwa ruang keterbatasan di balik jeruji besi bukanlah penghalang untuk tetap produktif, kreatif, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat pesisir dan pelaku pelayaran di Maluku untuk waspadai potensi gelombang laut sedang yang diprediksi terjadi hingga 4 Juli besok. Kondisi ini dipicu oleh pola angin timur hingga tenggara, serta adanya daerah pertemuan angin di Laut Maluku yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Ambon, Mujahidin, menyatakan tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan Maluku. Sejumlah wilayah berpotensi terdampak diantaranya perairan utara dan selatan Pulau Buru, perairan Serambagian Timur, Kepulauan Banda, Kepulauan Kai, Aru, Tanimbar, Kepulauan Babar, Sermata hingga Leti, perairan Wetar, Laut Banda, serta Laut Arafuru. Kecepatan angin di wilayah Maluku umumnya berkisar antara 4 hingga 20 knot. Namun peningkatan kecepatan angin di atas 20 knot terpantau di perairan Pulau Buru, Laut Banda, dan Laut Arafura, yang berpotensi memicu lonjakan tinggi gelombang dan bisa saja mencapai 4 meter. Terkait kondisi ini, BMKG mengingatkan adanya risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Mulai dari perahu nelayan, kapal tongkang, kapal feri, hingga kapal berukuran besar. BMKG juga meminta masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan pesisir untuk tetap waspada. Publik juga dihimbau untuk terus memantau pembaruan informasi cuaca maritim resmi dari BMKG guna mengantisipasi dampak buruk gelombang tinggi terhadap aktivitas pelayaran dan perikanan.

Dan saudara, tuntaslah sudah informasi-informasi yang kami hadirkan dalam Dinamika Maluku untuk hari ini. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan lagi topik berita utama kami. Kota Ambon menorehkan prestasi keberhasilan menjalankan transformasi digital. Gelar silaturahmi dilakukan oleh Pangdam 15 Patimura bersama Insan Media membangun Maluku lewat informasi berkualitas. Dan akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas saat ini, saya Teis Dekok mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya. Dengarkan dan ikuti kami terus di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral.

0: dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Berbagai informasi terkait Piala Dunia 2026 ya. Pendengar, Michael Oyarzabal ikut meramaikan persaingan sepatu emas Piala Dunia 2026 setelah tampil gemilang bersama timnas Spanyol. Penyerang La Furia Roja itu mencetak 2 gol saat mengantarkan timnya menang 3-0 atas Austria pada babak 32 besar. Dan laga yang berlangsung di Los Angeles Stadium di tanggal 3 hari ini ya, dini hari waktu Indonesia Barat, menjadi panggung bagi Oyarzabal. 2 gol yang dicetaknya memastikan Spanyol melangkah ke babak 16 besar. Wow, luar biasa pendengar untuk tambahan 2 gol tersebut membuat koleksi gol Oyarzabal bertambah menjadi 4 di Piala Dunia 2026. Ia pun kini masuk dalam persaingan para pencetak gol terbanyak turnamen. Dengan Spanyol masih bertahan di kompetisi, peluang Oyarzabal menambah jumlah gol tetap terbuka. Dan persaingan memperebutkan gelar top skor pun diprediksi semakin ketat hingga akhir turnamen. Dan pendengar, jarak Oyarzabal menuju posisi teratas juga tidak terlalu jauh ya. Karena selisih gol yang tipis membuat perubahan klasemen percetakan gol bisa terjadi pada setiap pertandingan. Dan kondisi tersebut membuat perebutan gelar pencetak gol terbanyak masih terbuka ya. Karena setiap laga pada fase gugur berpotensi mengubah susunan daftar top skor.

0: pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang itu, ha. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang, siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kalau begitu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempat.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Sebanyak 42 pemuda asal Panda Kodairal 9 Ambon berhasil lolos seleksi tingkat pusat calon tamtama TNI Angkatan Laut gelombang 2 tahun anggaran 2026. Hasil tersebut diumumkan panitia pusat penerimaan calon tamtama gelombang 2 tahun 2026 di Lanal Malang, Jawa Timur. Seluruh tahapan seleksi mulai dari tingkat daerah hingga pusat dilaksanakan dengan standar yang ketat dan transparan untuk memastikan calon prajurit yang terpilih memiliki kualitas serta kesiapan menghadapi tugas-tugas kemiliteran di masa depan. Aspers dan Kodairal 9 menjelaskan, dari total 1027 peserta yang dinyatakan lulus seleksi pusat, sebanyak 42 orang berasal dari Panda Kodairal 9 Ambon. Dari 43 calon siswa yang dikirimkan, hanya satu peserta yang belum memenuhi persyaratan kesehatan. Ke-42 peserta yang dinyatakan lolos selanjutnya akan mengikuti pendidikan militer di Pusat Latihan Pendidikan Dasar Militer Kodi Kelatal. Mereka dipersiapkan menjadi prajurit TNI Angkatan Laut yang profesional, tangguh dan siap mengabdi kepada bangsa serta negara.
0: Sekian Cek Fakta.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

Prasatu RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menegaskan komitmennya menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Komitmen tersebut disampaikan dalam publik expose laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Stefanus Adrianto Pasat mengatakan BPJS Kesehatan mengemban amanah besar sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja. Karena itu penyelenggaraan program JKN harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Dan public expose merupakan wujud keterbukaan ya pendengar, informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai.
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kabuk itu beta angka akang jua. Daripada beta pun 1 juta nih akang malayan.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempat.

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di saat ini ya. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id hadir untuk Anda.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Berbagai cara yang sudah hadir untuk Anda nikmati dan informasi terupdate yang sudah kami hadirkan dari laman kami rri.co.id untuk Anda, semoga menambah informasi penting ya untuk Anda. Saat ini saya Susan akan pamit ya dari ruang dengar Anda. Berbagai acara yang masih terus hadir, Anda akan ditemani oleh teman saya Valdi ya, hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Investasi bukan hanya untuk masa depan yang jauh, tetapi untuk kepastian hidup dari hari ini dan nanti. Investasi membantu kita mempersiapkan pendidikan, usaha, dan masa pensiun. Namun, investasi harus cerdas. Pahami produk, kenali risiko, dan pastikan legal serta terpercaya. Jangan mudah tergiur janji keuntungan instan. Dengan literasi keuangan yang baik, investasi menjadi alat membangun kemandirian ekonomi.

perlindungan ekstra. Jangan biarkan cuaca menjadi alasan untuk jatuh sakit. Perbanyak konsumsi makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan tetap aktif bergerak. Selalu sedia payung atau jas hujan saat keluar rumah, dan jangan lupa cuci tangan setelah beraktivitas. Hindari genangan air untuk mencegah sarang nyamuk, karena kesehatan itu investasi terbaik. Mulai dari langkah kecil untuk hidup yang lebih baik.

Ya baik, 105,1 MHz Pro 1 dari Ambon. Pendengar, selamat sore saja untuk Anda semua di sore hari ini. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda ya, pendengar, di hari ini spesial di hari Jumat ya. Oke, tak terasa kita sudah di tanggal 3 Juli 2026 nih ya. Work from home pastinya untuk Anda yang lagi bekerja di rumah di hari ini ya. Besok weekend. Besoknya lagi juga weekend ya. Jadi dua hari liburnya, Sabtu dan Minggu. Ya mungkin Anda lagi prepare untuk jalan-jalan kemana gitu ya, pendengar. Ya, dan pastinya saya menemani Anda sampai nanti di jam 12 malam dengan informasi terupdate. Pastinya ada obrolan juga ya di jam 8. Ngobrol bareng narasumber ya, bareng komunitas, pendengar ya. Jadi nanti ada para narasumber yang pastinya akan berbicara seputar Piala Dunia 2026. Jangan sampai Anda lewatkan nih pendengar.

0: kalau bikin sesuatu tarpana pikir-pikir oleh paling
1: anjing. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara, bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa, sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Hiiyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: Kristin, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

Ya mungkin Anda yang lagi mengantri BBM mungkin ya di SPBU setempat mendengar. Ini sempat viral juga sih mengenai banyak yang mengantri ya, apalagi para supir mobil di Kota Ambon itu kalau dari pantauan saya beberapa hari terakhir ini antriannya sangat panjang nih ya. Oke, dan banyak sekali juga mengeluhkan tentang hal ini pendengar. Informasi menarik seputar BBM ya pendengar. Ini Pertamina Patraniaga menurunkan harga 4 produk BBM non subsidi dan aftur domestik sejak 1 Juli 2026. Nah, penyesuaian mencakup Pertamax Turbo, Dex Lite, Pertamina Dex, serta bahan bakar penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora mengatakan, penurunan dilakukan untuk menghadirkan energi berkualitas dengan harga kompetitif. Kebijakan tersebut juga merupakan mekanisme berkala yang mengacu pada sejumlah faktor pembentukan harga BBM non-subsidi. Dan Pertamax Turbo ini turun dari harga Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter atau berkurang Rp1.450 sekitar 7% ya. Dan Dex Lite ini juga turun dari Rp3.300 dari 23.000 ya pendengar menjadi 19.700 per liter setara penurunan sekitar 14%. Nah, harga Pertamina Dex diturunkan dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter atau berkurang Rp3.650 sekitar 15% ya. Sementara untuk aftur penerbangan domestik Soekarno-Hatta turun dari Rp22.190 menjadi Rp19.190 per liter sebelum pajak. Nah, Kitty juga menjelaskan bahwa penetapan harga ini mempertimbangkan dinamika minyak mentah dunia dan fluktuasi produk olahan di pasar internasional. Pertamina juga mengacu pada Kepmen ESDM nomor 245/2022 serta mempertimbangkan aspek fiskal masyarakat. Nah, harga Pertamax dan Pertamax Green ini belum berubah sesuai pemberitahuan sebelumnya dari Pertamina Patraniaga. Namun, perusahaan akan terus mengevaluasi harga berdasarkan faktor pembentuk dan kondisi perekonomian masyarakat ya. Oke, ya semoga ada jalan yang baik nih. Soalnya aduh ya. Kalau BBM ikut naik, semua harga pasti naik ya pendengar. Ya, kita sudah tahu hal itu pasti.

Musim hujan datang, udara jadi lebih dingin dan sejuk. Tapi, justru di saat seperti inilah, kita sering lupa minum air putih. Tubuh kita tetap membutuhkan cairan. Kurang minum air bisa menyebabkan lelah, sakit kepala, bahkan menurunkan daya tahan tubuh. Air putih membantu melancarkan metabolisme, menjaga suhu tubuh, dan mengeluarkan racun. Cukup minum 6 hingga 8 gelas per hari meski tak merasa haus. Jangan tunggu dehidrasi datang. Minum air putih cukup setiap hari, jaga tubuh tetap segar dan sehat di musim hujan. Air putih itu sederhana, tapi luar biasa.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau, tiba-tiba ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan, rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget, buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Saat ini, bicara soal kesetaraan bukan lagi sebuah isu elit. Ini adalah kebutuhan masyarakat. Kita dengarkan dan diskusikan lebih luas soal pengaruh utama gender, upaya menjadikan keadilan gender sebagai prinsip utama dalam pembangunan, dan kisah nyata, solusi, dan inspirasi dari mereka yang memperjuangkan ruang yang setara bagi semua. Karena perubahan dimulai dari kesadaran besarnya.

Ya baik pendengar, Pro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi dari Stefan Pasaribu dengan tak pernah cukup mengantarkan kita ke 19 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Tepat di 18.30 waktu Indonesia Timur nanti ya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya. Ya, masih mengenai informasi terupdate buat Anda pendengar, ini mengenai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA menegaskan bahwa negara ini wajib melindungi seluruh tenaga kesehatan saat menjalankan tugas. Pernyataan disampaikan Menteri PPA Arifa Fauzi atas menyusul meninggalnya dokter muda berinisial DRI di Nusa Tenggara Timur. Nah, Arifa menyampaikan duka mendalam dan menegaskan tenaga kesehatan berhak mendapat perlindungan serta rasa aman ya. Menurutnya, tenaga kesehatan mempunyai hak bekerja dalam lingkungan bebas kekerasan, ancaman, dan penuh penghormatan. Nah, Arifa juga menyampaikan bahwa tenaga kesehatan perempuan juga berhak bekerja aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan maupun intimidasi. Nah, kasus tersebut mengingatkan bahwa keselamatan tenaga kesehatan merupakan bagian penting perlindungan HAM ya. Selain itu, Arifa meminta dugaan tindak pidana dan intimidasi terhadap tenaga kesehatan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Yang menekankan penegakan hukum harus objektif, transparan, profesional, dan juga berkeadilan.

0: الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sungguh engkau Zat yang menepati janji.
1: Pendengar, mari kita sejenak merenungi kisah inspiratif Aisyah binti Muzahim, istri Fir'aun. Meski hidup di bawah kekuasaan seorang raja yang zalim, Aisyah tetap teguh dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia adalah contoh wanita yang kuat, sabar, dan taat kepada Tuhan meski dihadapkan pada cobaan yang berat. Fir'aun mencoba memaksanya untuk mengingkari Tuhan, namun Aisyah tetap teguh. Bahkan di akhir hayatnya, saat ia disiksa oleh Fir'aun, Aisyah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Doa ini menunjukkan keimanan dan keteguhannya yang luar biasa. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari keteguhan iman Aisyah. Selalu berpegang teguh pada keimanan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan.

Sahabat Nabi yang mulia Utsman bin Affan adalah teladan kedermawanan dan kesederhanaan. Beliau dikenal sebagai Zunur Ain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadinya. Salah satu kisah yang menginspirasi adalah saat beliau membeli sumur Rauma dan mewakafkannya untuk kepentingan umum. Tindakan ini tidak hanya menunjukkan kemurahan hatinya, tetapi juga ketulusan dalam beramal demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, semoga kita dapat meneladani sifat-sifat mulia beliau dan selalu berbuat kebaikan.

Manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan.
3: Pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

0: Ya Bro Satrio Riambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar informasi seputar Piala Dunia untuk Anda ya. Ya, dan ini memasuki babak ke-32 besar, semakin seru ya pendengar. Beberapa tim sudah mulai ya. Dan pastinya ada beberapa tim juga yang sudah lolos di babak 16 besar dan ada yang juga gugur. Nah, informasi menarik buat Anda mengenai gelandang tengah Belgia, Yuri Tielemans, ini berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 usai tumbangkan Senegal 3-2. Dan gol penalti Tielemans ini pada menit ke-120 plus 5 ke gawang Senegal sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun pendengar. Nah, Tielemans ini menjadi aktor utama kemenangan dramatis Belgia atas Senegal pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gelandang berusia 29 tahun itu mencetak 2 gol termasuk gol penentu yang mengantarkan Setan Merah menang 3-2. Nah, laga yang berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat ini sempat terlihat akan berakhir dengan kemenangan Senegal. Namun, ini Belgia menunjukkan mental luar biasa dengan bangkit dari ketertinggalan 2 gol pada menit-menit akhir pertandingan ya. Nah, Romelu Lukaku membuka jalan kebangkitan Belgia lewat gol pada menit ke-86. 3 menit kemudian Tielemans ini menyamakan kedudukan menjadi 2 sama sehingga pertandingan harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Nah, saat duel hampir berakhir nih dengan adu penalti, Belgia mendapatkan hadiah penalti pada masa injury time, babak tambahan. Tielemans yang maju sebagai eksekutor ini menjalankan tugasnya dengan sempurna dan juga mencetak gol kemenangan pada menit ke-120 plus 5 ya. Nah, melansir dari laporan Opta, gol yang tercipta pada menit ke-124 detik ke-43 itu menjadi gol paling terlambat sepanjang sejarah Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Abdel Monjabu yang mencetak gol untuk Aljazair ke gawang Jerman ya pada Piala Dunia 2014 di menit 120 detik ke-49. Nah, penampilan gemilang Tielemans ini juga membuat namanya masuk dalam buku sejarah sepak bola Belgia. Kini, ia menjadi pemain kedua yang mampu mencetak 2 gol dalam satu pertandingan fase gugur Piala Dunia. Tepatnya setelah Bernard Vollhoff ini melakukannya pada edisi 1934. Kemenangan atas Senegal memastikan Belgia melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dan pada fase berikutnya, Setan Merah akan menghadapi pemenang pertandingan yang cukup berat ya, yakni Belgia. Belgia ini akan bertanding melawan Amerika Serikat atau Bosnia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 ya. Kalau prediksi saya, mereka juga pasti bakal menang sih ya pendengar, kalau menurut saya sendiri nih.
1: Sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

Ya baik, mendengar informasi terakhir untuk Anda seputar Piala Dunia 2026 sebelum kita masuk di acara selanjutnya yaitu Mimbar Agama pendengar. Nah, ini perjalanan Timnas Republik Demokratik Kongo di Piala Dunia 2026 harus berakhir setelah takluk 2-1 dari Inggris pada babak 32 besar. Meski gagal melangkah ke babak berikutnya, penampilan impresif Kongo ini menuai pujian dari karena mampu memberikan perlawanan sengit kepada Inggris ya. Pelatih Kongo, Sebastian Desabre, tidak menampik terdapat rasa sedih atas kekalahan ini. Di satu sisi, juru taktik asal Prancis itu tetap bangga terhadap perjuangan anak asuhnya yang dinilai mampu bermain setara dengan Inggris ya. Menurut Desabre, pengalaman menghadapi tim papan atas dunia ini menjadi modal penting bagi perkembangan sepak bola Republik Demokratik Kongo ya. Ia menilai para pemain telah menunjukkan kualitas sekaligus karakter yang layak mendapat apresiasi ya. Pelatih berusia 50 tahun itu mengakui timnya masih kalah dari sisi pengalaman pada momen-momen krusial pertandingan. Meski begitu, ia optimistis Kongo akan terus berkembang setelah menunjukkan performa yang kompetitif sepanjang turnamen. Nah, Desabre juga kembali menyoroti penampilan Harry Kane yang menjadi pembeda dalam laga tersebut. Menurutnya, kualitas striker Inggris itu menjadi faktor utama ya, yang menggagalkan impian Kongo melanjutkan langkah di Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti mimbar agama Buddha ya di jam ini sampai nanti di jam 8.

Namo Buddhaya. Yang terhormat para pendengar radio yang kami cintai, dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, semoga Anda semua senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai, berbahagia, serta memperoleh berkah dhamma dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Puji syukur kita panjatkan pada Sang Tiratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha atas kesempatan yang indah ini, sehingga kita dapat kembali bersama dalam mimbar agama Buddha. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan bersama, yaitu penerapan Brahma Wihara sebagai empat keadaan batin luhur dalam kehidupan bermasyarakat. Di zaman sekarang ini, kita hidup berdampingan dengan berbagai macam suku, agama, budaya, dan latar belakang kehidupan. Perbedaan seringkali menjadi sumber perselisihan apabila tidak disikapi dengan kebijaksanaan. Oleh sebab itu, Sang Buddha memberikan pedoman hidup yang sangat luhur yang dikenal sebagai Brahma Wihara. Brahma Wihara yaitu empat keadaan batin mulia yang menjadi landasan terciptanya kehidupan masyarakat yang damai dan harmonis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedharma, apa itu Brahma Wihara? Kata Brahma Wihara berasal dari bahasa Pali, yaitu Brahma berarti luhur, agung, atau mulia. Dan Wihara berarti tempat tinggal atau keadaan batin. Jadi Brahma Wihara berarti tempat berdiamnya batin yang luhur. Artinya, seseorang yang mengembangkan Brahma Wihara akan memiliki hati yang luas, penuh cinta kasih, bebas dari kebencian, iri hati, maupun dendam. Keempat Brahma Wihara terdiri atas pertama, metta, cinta kasih, kedua, karuna, belas kasih, tiga, mudita, simpati atas kebahagiaan orang lain, dan yang keempat, upeka, keseimbangan batin. Apabila keempat sifat ini dipraktikkan oleh setiap anggota masyarakat, maka kehidupan bersama akan dipenuhi kedamaian abadi.

Di dalam Karaniyamita Sutta, terdapat ajaran Sam Buddha yang sangat indah, yaitu semoga semua makhluk hidup berbahagia dan tentram. Semoga mereka hidup dengan damai. Apapun makhluk yang ada, lemah ataupun kuat, kecil ataupun besar, terlihat ataupun tidak terlihat, yang jauh ataupun yang dekat, yang telah lahir ataupun yang akan lahir, semoga semua makhluk berbahagia.

Betapa indahnya dua universal ini. Sang Buddha tidak hanya mengajarkan kita mencintai keluarga sendiri, tetapi memperluas kasih kepada seluruh makhluk tanpa membeda-bedakan. Yang pertama metta atau cinta kasih tanpa syarat, yaitu harapan tulus agar semua makhluk memperoleh kebahagiaan. Metta bukanlah cinta yang penuh keterikatan, melainkan kasih sayang yang tidak mengharapkan balasan. Dalam kehidupan bermasyarakat, metta dapat diwujudkan melalui menyapa tetangga dengan ramah, menghormati perbedaan, menghindari ucapan kasar, tidak menyebarkan fitnah, membantu tanpa memandang agama maupun suku, dan senyuman yang tulus seringkali mampu menghapus permusuhan. Ada sebuah kisah tentang pohon mangga. Pada suatu hari terdapat dua orang tetangga. Yang pertama memiliki pohon mangga yang sangat lebat. Tetangga satunya hidup sederhana. Suatu ketika, angin besar membuat banyak buah mangga itu jatuh ke halaman tetangganya. Bukannya marah karena harus menyapu halaman, tetapi sang tetangga justru mengumpulkan buah-buah itu, membersihkannya, lalu mengantarnya kembali. Pemilik pohon itu merasa terharu dan ia berkata, "Terima kasih, seharusnya saya yang minta maaf." Sejak saat itulah, hubungan mereka sangat akrab. Satu tindakan kecil yang lahir dari cinta kasih mampu mengubah hubungan menjadi persaudaraan. Demikianlah metta bekerja. Yang kedua, karuna atau belas kasih. Karuna adalah hati yang tidak tahan melihat penderitaan makhluk lain. Belas kasih bukan sekedar merasa iba, melainkan belas kasih diwujudkan dengan tindakan nyata. Dalam masyarakat, karuna dapat dilakukan melalui membantu korban bencana, menghibur orang yang sedang berduka, mendonorkan darah, memberikan makanan pada orang yang lapar, membantu tetangga yang sakit, dan mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian. Seringkali orang tidak membutuhkan uang sebanyak mereka membutuhkan seseorang yang mau mendengarkannya. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada, yaitu kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya berakhir dengan cinta kasih. Inilah hukum yang abadi. Ketika seseorang sedang marah, balaslah dengan kelembutan. Ketika seseorang berbuat salah, balaslah dengan kebijaksanaan. Inilah praktik karuna. Ada sebuah cerita tentang biku yang merawat orang sakit. Pada suatu waktu, Sang Buddha menemukan seorang biku yang sakit keras. Tubuhnya kotor karena tidak ada yang merawatnya. Lalu Sang Buddha sendiri bersama Yang Mulia Ananda memandikan dan membersihkan tubuh biku tersebut. Setelah itu Sang Buddha bersabda, "Barang siapa merawat orang sakit, berarti ia merawat Tathagata Gata." Kisah ini mengajarkan bahwa belas kasih bukan sekedar ucapan, tetapi belas kasih adalah tindakan nyata. Dan yang ketiga, mudita, ikut berbahagia. Mudita adalah kemampuan ikut bersuka cita atas keberhasilan orang lain. Mengapa mudita sulit? Karena musuhnya adalah iri hati. Contohnya, ketika tetangga sukses, teman naik jabatan, saudara membeli rumah baru, kadang muncul rasa tidak senang. Sang Buddha mengajarkan sebaliknya. Kebahagiaan orang lain bukan ancaman. Keberhasilan orang lain tidak mengurangi kebahagiaan kita. Sebaliknya,
bila kita ikut berbahagia, hati menjadi ringan. Masyarakat yang dipenuhi mudita akan bebas dari persaingan yang tidak sehat. Seorang murid datang kepada gurunya, dan ia berkata, "Guru, saya sedih karena teman saya selalu berhasil." Sang guru mengambil satu lilin, kemudian menyalakan lilin kedua. Beliau bertanya, "Apakah cahaya lilin pertama berkurang?" Murid menjawab, "Tidak." Guru berkata, "Begitu pula keberhasilan orang lain tidak mengurangi terang kehidupanmu." Murid itu pun tersenyum. Dan yang keempat, UPK atau keseimbangan batin. UPK sering disalahartikan sebagai tidak peduli. Padahal bukan demikian. UPK adalah batin yang tenang, tidak mudah terombang-ambing oleh pujian maupun celaan. Dalam kehidupan bermasyarakat, ada yang memuji, ada yang menghina, ada yang setuju, ada pula yang berbeda pendapat. Dan bila kita mudah marah karena kritik, berarti batin belum seimbang. UPK membuat kita tetap bijaksana. Dalam Manggala Sutta, Sang Buddha menjelaskan keadaan batin orang bijaksana. Ketika berhadapan dengan berbagai kondisi dunia, batinnya tidak terguncang. Bebas dari kesedihan, bebas dari noda, aman, dan tentram. Itulah berkah yang tertinggi. Inilah buah dari UPK. Bagaimana menerapkannya? Yang pertama, di lingkungan keluarga. Orang tua mendidik anak dengan cinta kasih, bukan kemarahan. Anak menghormati orang tua dengan penuh bakti. Dan yang kedua, di lingkungan kerja. Bersaing dengan sehat dan tidak menjatuhkan rekan kerja, serta saling membantu. Dan yang ketiga, di lingkungan sekolah. Tidak melakukan perundungan dan menghargai teman yang berbeda. Dan keempat, dalam kehidupan beragama. Menghormati umat agama lain, tidak memaksakan keyakinan, dan menjalin persaudaraan.

Dan yang terakhir kelima adalah media sosial. Berhati-hati sebelum menulis komentar. Jangan menyebarkan kebencian dan gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah hari ini saya sudah membuat orang lain bahagia? Apakah masih menyimpan kebencian? Apakah saya masih iri terhadap keberhasilan orang lain? Apakah saya mudah marah ketika dikritik? Nah, Brahmavihara bukan sekedar teori. Ia harus dipraktikkan setiap hari, sedikit demi sedikit, mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri.

Saudara-saudari umat Buddha dan seluruh pendengar yang berbahagia, empat Brahma Wihara merupakan warisan luhur dari Sang Buddha yang sangat relevan bagi kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Metta mengajarkan kita mencintai tanpa membeda-bedakan. Karuna menggerakkan kita untuk menolong mereka yang menderita. Mudita melatih kita bergembira atas kebahagiaan sesama. Dan Upekkha menuntun kita menjaga ketenangan batin di tengah berbagai perubahan kehidupan. Apabila setiap keluarga mempraktikkan Brahma Wihara, akan lahir keluarga yang harmonis. Apabila setiap lingkungan mempraktikannya, akan lahir masyarakat yang damai. Dan apabila bangsa ini mempraktikannya, akan tumbuh persatuan yang kokoh di tengah keberagaman. Marilah kita menutup perenungan hari ini dengan mengembangkan cinta kasih kepada seluruh makhluk. Marilah kita mengucapkan kalimat cinta kasih. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk terbebas dari kebencian. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk hidup dalam kedamaian. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga berkat Sang Tri Ratna senantiasa melindungi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Kegiatan posyandu rutin digelar di kampung sederhana ini. Tempat ini menjadi pusat pelayanan kesehatan ibu dan anak, sekaligus bagian penting dari upaya membangun generasi sehat dan berkualitas. Namun, tidak semua warga menyadari manfaatnya.

0: Pagi Bu Rina, jangan lupa ya hari ini kita posyandu.
1: Siap Bu, Dava sudah saya siapkan, sekalian mau tanya soal gizinya.
0: Bagus itu Bu Rina, semakin rutin ke posyandu, semakin mudah kita pantau kesehatan anak. Permisi Bu Rina.
2: Iya, ada apa ya?
0: Hari ini ada posyandu ya, Bu. Dinda jangan lupa diajak, biar ditimbang dan diimunisasi.
2: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke sana.
0: Tapi, Bu, posyandu kan penting untuk pencegahan, bukan hanya untuk orang yang sakit.
2: Sudah ya, Bu. Saya sibuk.

0: Berat badan Dapa bagus ya, naik. Untuk bulan ini pertumbuhannya sesuai dengan usianya.
1: Alhamdulillah Bu, terima kasih ya.
2: Ini contoh kalau kita rutin ke posyandu. Kita bisa deteksi dini kalau ada masalah dan perkembangan anak juga bisa kita pantau.
0: Benar itu Bu Sari. Posyandu ini memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini.
3: Dinda, kenapa panasnya tinggi sekali, Nak? Ya Allah, aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?

0: Demamnya tinggi ya, Bu? Harus segera ditangani nih, Bu. Untung ibu ini cepat bawa anaknya ke sini.
1: Iya, Bu Bidan. Saya bingung harus bagaimana ngelihat anak saya demam, lemas begini.
0: Tenang, Ibu Lina. Yang terpenting, sekarang kan kita sudah tangani anak ibu. Ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak kita demam. Bu Lina, apakah anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke posyandu. Harusnya dari dulu rutin ke posyandu sih.
0: Nggak apa-apa, Bu. Tenang. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya Bu Lina rutin ya bawa Dinda ke posyandu, karena di posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini.
2: Ibu-ibu, mari kita terus aktif ke posyandu ya. Ini bukan hanya untuk anak kita, tapi juga masa depan bangsa.
1: Betul tuh ibu-ibu. Dari sini kita belajar banyak. Saya sendiri merasakan manfaatnya. Dulu saya nggak peduli bawa anak saya ke posyandu. Anak saya sakit, sayanya nggak tahu harus ngapain. Kemudian imunisasi anak saya juga nggak lengkap. Jadi menyesal saya.
3: Setuju, Bu. Jangan sampai kita menyesal karena kurang peduli.
4: Langkah kecil dari posyandu lahir perubahan besar. Kesadaran, kepedulian, dan kebersamaan menjadi kunci menuju masa depan yang sehat. Posyandu wujud nyata kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan generasi sehat, cerdas, dan kuat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menjadi pondasi penting menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Anak sehat, anak bahagia, anak cerdas, anak Indonesia.

0: Lantas, obrolan komunitas Pro 1 RRI Ambon.
1: Ya baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Dan saatnya ngobras ya, ngobrol bareng komunitas untuk edisi hari ini. Nah, setelah kita tadi sudah sama-sama mendengarkan satu lagu dari Pitbull dengan We Are One ya. Ini seputar Piala Dunia Sepak Bola 2026 nih pendengar. Dan sudah hadir di malam hari ini di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kita bersama narasumber kita dari komunitas Hooligans Chapter Ambon ya. Ya, kita kenalan dulu. Ada, oh ini di flyernya ada 3 orang tapi 4 orang karena mereka ramai sekali nih ya. Oke, yang pertama kita kenalan dulu ada Bung Hans Peter Said ya, yang merupakan Sekjen Hooligans Chapter Ambon. Selamat malam, Bung.
2: Selamat malam buat rekan-rekan semua dari Pusat RRI Ambon.
1: Wah, mantap nih suaranya ya. Oke, dan Bung Hans ini merupakan Sekjen Hooligans Chapter Ambon ya. Oke, akrab dipanggil siapa kalau boleh tahu, Bung?
2: Ya.
1: Akrab dipanggil siapa Hans. Kalau Hans saja, yeah. Oke, Bung Hans. Ya, selanjutnya ada Thomas Roberto Unakwekla yang merupakan Biro Pengembangan Hooligans Chapter Ambon. Selamat malam, Bung.
3: Malam.
1: Malam, ya, oke. Ya, akrab dipanggil siapa nih, Bung Thomas saja atau?
3: Biasanya kalau di komunitas kita biasa orang membernya biasa panggil Opa.
1: Oh, Opa, kayak Opa Korea ya, bukan? Saya kirain Opa Korea, oke. Dan ada Bung Rian Juanito Engko yang merupakan Ketua Komunitas Hooligans Chapter Ambon. Selamat malam, Bung.
4: Selamat malam.
1: Wah, ini Fadil nih, ini yang pelopornya nih ya. Oke, okay. Akrab dipanggil siapa nih?
4: Rian saja.
1: Rian saja, Bung ya. Rian. Oke. Okay. Dan wah ini munculnya tiba-tiba ya. Ini harus deh ya, dia harus ada. Ada Bung Fahrul Amar yang merupakan wakil ketua dari komunitas Hooligans Chapter Ambon. Selamat malam, Bung.
5: Malam, Bung.
1: Oke. Okay. Akrab dipanggil siapa?
5: Fahrul aja.
1: Fahrul. Oke, okay, Bung Fahrul. Ya, so pasti Anda berempat ini baik-baik saja dalam keadaan yang sehat walafiat ya di malam hari ini, sehingga bisa hadir di Ngobras, so pasti anak-anak Inggris Tri Lions. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas Hooligans Chapter Ambon ya, komunitas Hooligans ini komunitas apa sih? Ya, saya pengen tahu. Nah, boleh dari ketua dulu deh.
4: Ya, siap. Terima kasih, Bang. Kita komunitas Hooligans Ambon ini isinya yang pasti semua pendukung Inggris.
1: Inggris
4: di Kota Ambon.
1: Oke. Okay.
4: Kita terbentuk dari 2018. Mm-hmm. Mulai dari 5 sampai 10 orang, lalu berkembang setiap event dari Piala Dunia 2018, kemudian Piala Eropa, berlanjut sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, alhamdulillah kita sudah berjumlah kurang lebih 400 orang di dalam suatu komunitas itu.
1: Oke. Okay. Udah 400 orang dari tahun 2018.
4: Dari 2018.
1: Wah, itu sudah lama sekali ya.
4: Dan kebetulan Bang Fadli, kita kumpulnya pertama itu di RRI juga. Waktu itu RRI yang bikin kegiatan nobar.
1: Oke, okay. Tahun berapa kalau boleh tahu?
4: 2018.
1: Oh, 2018. Ya. Wah. Oke, okay. Wah, RRI juga yang mempelopori ya.
4: Iya.
5: RRI mempersatukan lah.
1: Oke. Okay. Saya juga baru tahu ya. Oke, sampai komunitas ini bisa ini bisa ada, salah satunya RRI juga berkontribusi, tapi kita nggak tahu gitu ya.
4: Jadi memang udah tepat sekali kalau RRI undang kita untuk
1: kita 8 tahun kemudian kita undang ya setelah terbentuk dan banyak membernya. Oke. Ada mungkin yang bisa ditambahkan? Wakil ketua mungkin bisa menambahkan?
5: Berjalannya komunitas ini dari tahun 2018 sampai saat ini alhamdulillah banyak, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kita sudah jalankan. Terus yang pasti tentang sosial ya.
1: Ya.
5: Contohnya seperti kebakaran yang di
4: di Mardika itu.
5: Di Mardika.
4: Dorong tahu.
5: Jadi kita langsung memberikan bantuan ke
4: korban.
5: Dan alhamdulillah mungkin pada saat itu mereka lagi membutuhkan, ya kita perpanjangan tangan saja seperti itu.
1: Iya, berarti kalian juga ada kegiatan sosialnya juga ya, gitu. Oke, mungkin dari anggotanya, Bung Sekjen menambahkan bisa?
2: Bisa. Jadi oligan sini kan masing-masing istilahnya kalau bicara Inggris banyak sih liga Inggris yang bergabung di oligan sini ya.
1: Iya.
2: Jadi untuk oligan sini mungkin beda daripada yang lain.
1: Mm-mm. Apa yang membuat oligan sini beda daripada yang lain?
2: Jadi gini, kalau bicara oligan situ kan keras. Jadi keras. Jadi di oligan sini apa? Kadang rivalitas klub dibawa ke negara.
1: Oke.
2: Jadi untuk mengakomodir suatu komunitas itu kadang juga pusing.
1: Benar. Iya. Nggak mudah.
2: Iya, nggak mudah. Mm-mm. Jadi gitu, Bang. Jadi kita Hooligan Samun itu usahakan kita itu biar beda-beda klub.
1: Iya.
2: Tapi kita satu bendera.
1: Oke. Okay. Kayak Bhinneka Tunggal Ika ya. Oke. Jadi Hooligans ini artinya keras ya. Nama Hooligans ini siapa yang pertama kali mencetus nama ini atau mungkin sejarahnya
4: sebenarnya, gimana? Hooligans ini kan sebutan yang sudah dikenal untuk pendukung Inggris.
1: Oke.
4: Okay. Khususnya yang agak ekstrim sebenarnya.
1: Saya kan pendukung Brazil ya, jadi saya nggak tahu.
4: Jadi awalnya,
1: oke.
4: Okay. Pendukung fanatik Inggris itu, mereka itu yang disebut Hooligans.
1: Oke. Okay.
4: Yang di Inggris.
1: Hooligans.
4: Nah, yeah. Lalu kemudian untuk klub-klub yang lain juga, itu juga mereka juga disebut Hooligans. Jadi karena Hooligans, istilah Hooligans ini muncul di Inggris, makanya kita yang di Ambon ini memakai istilah Hooligans untuk pendukung Inggris.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi
5: tapi
1: itu
5: kita,
1: ya.
5: Tapi kita yang ada di Ambon nggak akan keras.
4: Ya, itu cuman nama saja.
1: Iya. Orang Ambon biar hatinya keras tapi hatinya Hello Kitty. Ya.
4: Jadi kita mungkin istilah ekstrim itu mungkin karena kita memang betul pendukung sejati aja sih.
1: Iya.
4: Enggak ada yang istilahnya iko-iko rame, ya kan?
1: Betul, betul, betul.
4: Yang FOMO itu enggak ada
1: ya. Istilah zaman sekarang FOMO ya, gitu. Oke. Okay. Nah, ini Anda berempat nih merupakan ketua, wakil ketua, ada juga sekjen dan juga ada biro pengembangan. Nah, saya mau tanya dong, ini masing-masing tugasnya ini apa sih ya dalam komunitas bola ini, komunitas Hooligans ini? Nah, pertama dari Bung Thomas dulu deh, pengembangan dari biro pengembangan ini tugasnya apa di komunitas ini? Lebih spesifiknya.
3: Sesuai dengan bidang yang saya bawahi. Ya, dalam bidang yang saya bawahi ini saya fokus utamanya rekrutmen.
1: Top. Tim atau
3: rekrutmen anggota.
1: Anggota, oke. Okay. Ya. Saya kira mau ini berhasil kita tarik ke Inggris.
3: Tapi kan kalau mau masuk anggota harus diseleksi.
1: Oh, seleksinya gimana kalau boleh tahu?
3: Seleksinya paling tidak itu dia bisa tahu itu nama-nama pemain.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena kan ada banyak yang fans banyak kan cuma sekedar
1: tahunan
3: yang FOMO.
1: Iya, betul, FOMO, betul.
3: Ya. Jadi perlu direkrut, ada orang bilang pelonco lah, mesti dipelonco dulu.
1: Iya, betul, betul.
3: Baru bisa masuk sebagai anggota dan kita punya ID, ada ID.
1: ID-nya namanya apa kalau boleh tahu?
3: Kalau ID anggotanya ada.
1: Oh, ada.
3: Ada. Diawali kita kan berdiri sejak 2018. Jadi kita ini Maluku Ambon. Jadi ID kita tuh diawali dengan 81 itu Maluku.
1: Oke. Okay.
3: 81 71 itu kota Ambon. Sedangkan 18 itu tahun 2018.
1: Oke, okay. Itu kode ID-nya ya.
3: ID-nya.
1: Itu, oke. Okay. Jadi selain itu ada tugas yang lain?
3: Ya,
1: hanya itu aja ya.
3: Hanya itu saja.
1: Sebatasnya untuk pengembangan.
3: Ya.
1: Oke. Okay. Wah, the best nih ya. Udah 400 yang 400 sudah.
3: Ya, 400.
1: Banyak ya 400. Sampai sekarang masih 400.
3: 400 itu
1: yang di 400
3: yang terdaftar.
1: Yang sudah terdaftar.
3: Terdaftar.
1: Oke. Okay. Wah, luar biasa nih 400 rekrut membernya. Tapi semua member itu lolos ya.
3: Lolos seleksi.
1: Lolos seleksi. Ilmu pengetahuan tentang Inggrisnya okelah.
3: Iya, mengenai sepak bola Inggris ya harus lolos.
1: Lolos. Oke. Okay. Wah. The best nih yang di bagian pengembangan.
3: Tapi berat juga banyak.
1: Pusing ya kalau ngatur member. Iya sih. Ya. Orang 5 orang aja pusing ya, apalagi 400 orang.
3: Apalagi gitu. Wakil ketua ini yang bikin pusing. Oh,
5: saya tuh dari Liga Italia.
1: Oke.
5: Okay. Saya tuh dari Liga Italia, klubnya AC Milan.
1: AC Milan.
5: Tapi saya suka dengan kalau negara ya Inggris bukan Italia.
1: Iya, dulu kan AC Milan itu identik dengan Italia ya, pemain-pemain AC Milan kebanyakan dari Italia.
5: Benar. Mm-mm. Tapi pendiri AC Milan itu adalah orang Inggris.
1: Orang Inggris.
5: Nah, jadi ya itulah.
1: Oh gitu. Okay.
5: Kalau memang mau permainan-permainan antara Liga Inggris sama Liga Italia ya, dari Liga Inggris kan beda. Liga Inggris cara permainannya sangat menyerang. Mm-mm. Kalau Liga Italia banyak pakai taktik.
1: Taktiknya.
5: Taktik bertahan dan ya seperti itulah kata Lazio ya.
1: Iya, zaman dulu Filippo Inzaghi, DKK itu kayaknya tajam sekali kalau menurut saya ya.
5: Iya, tapi tidak setajam silat ya, Pak.
1: Oke. Okay. Oh, ini bagus nih ya, jadi wakil ketua banyak umurnya.
3: Tadi saya bilang pusing, bikin pusing.
1: Iya. Tapi pusingnya humor. Nah, next-nya ada sekjen. Nah, ini sekjen ini kayak wah, ngeri ya sekjen. Ini tugasnya apa?
2: Ya, terima kasih. Dari 2018 itu kebetulan ya kita sendiri admin di grup.
1: Oke.
2: Tunggal.
1: Admin. Oh, oke.
2: Ya,
1: satu aja yang jadi
2: okay. Yang pegang apa akun ada kemarin 2026 waktu Piala Dunia itu awal bikin TikTok. Hooligans Ambon. Sama di Instagram. Kalau Instagram udah dari tahun 2022.
1: Oke, okay. Yeah. Instagram dari tahun 2000. Sampai sekarang masih ada
2: akun sampai medsosnya. Sekarang masih ada.
1: Nama akun medsosnya apa di Instagram sama TikTok?
2: Hooligans Ambon.
1: Hooligans Ambon ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi itu tugasnya sebagai admin.
2: Yeah.
1: Admin saja atau mungkin ada yang lain?
2: Kalau jadi dari 2018 sampai 2026 itu yang peningkatan signifikan itu pada saat sekarang 2026.
1: 2026 yang paling rame ya
2: itu. Karena sekarang apa di TikTok itu kan istilahnya kalau kita masukkan sesuatu kalau dia cepat naik kan dikenal. Jadi kita Hooligans Ambon itu manfaatkan
1: platform TikTok.
2: Platform TikTok untuk memperkenalkan kalau Hooligans Ambon itu ada.
1: Iya, luar biasa ya.
2: Jadi selama ini mungkin orang pikir ini fans Hooligans Inggris ini gimana? Mungkin pas kita bikin apa Hooligans Ambon itu dibikin di TikTok, dibikin di ini. Puji Tuhan kemarin dari itu tembus sekitar 250 dan semuanya masuk itu bukan sekedar masuk. Yaitu yang tadi peluncur-peluncur tadi ada beberapa kata yang harus istilahnya saya sampaikan. Sebelum masuk di sini bukan hanya event 4 tahunan jadi harus setia dan solid dan loyalitas di Hooligans.
1: Iya, harus dong ya untuk membangun komunitas itu harus loyalitas. Jangan asal masuk terus keluar. Gitu. Oke.
5: Okay. Kalau masuk keluar itu apa, Bang?
1: Oke, okay, itu namanya keluar komunitas masuk lagi kayaknya itu pengkhianat ya. Oke, okay, kalau wakil ketua ini tugasnya apa kalau boleh tahu?
5: Wakil ketua
1: bukan stand up comedy ya, bukan.
5: Wakil ketuanya tugasnya ya hampir mirip dari ketua lah, karena ketua kalau nggak ada ketua ya wakil ketua yang harus mengambil alih.
1: Oh gitu ya.
5: Nah seperti itu.
1: Kan jadi ajudan kedua kayaknya.
5: Hah?
1: Ajudan kedua.
5: Ya seperti itulah. ban reserep.
1: Tapi pernah nggak ketemu sama member-member yang kayak orang Ambon bilang bikin otak sakit?
5: Ya banyak.
1: Banyak. Itu langsung banyak dikeluarkan kali. Atau ada apa SP pertama, SP kedua?
3: Pakai SP.
1: Oh pakai SP juga.
5: Ya. Ada Nujes itu sudah dikasih SP.
3: ada yang pernah di kick dari
1: grup ya.
5: Dari grup ya.
1: Wah, iya sih karena harus ketat juga.
5: Keterlaluan.
1: Oke. Iya. Nah, kalau ketua sendiri ini
4: jadi kalau
1: tugasnya apa?
4: Kalau ketua Bang
1: memantau kah kayak mandor atau
4: gimana? Jadi sebagaimana organisasi lainnya sih, ketua itu kan punya tanggung jawab untuk memimpin pertama Bang. Terus bisa memanajemen, tapi yang paling penting itu bisa memastikan tujuan komunitas ini bisa berjalan sesuai visi dan misinya begitu. Nah dibantu juga dengan teman-teman pengurus yang lain. Tetapi mungkin yang perlu diketahui bahwa keputusan tertinggi di komunitas ini rapat anggota.
1: Ya.
4: Jadi kita yang ada ini untuk mengambil suatu keputusan yang prinsip itu biasanya kita bikin rapat dulu, rapat anggota.
1: Ya.
4: Nah, saya sebagai ketua memimpin rapat, lalu nanti hasil rapat anggotanya itu yang jadi dasar keputusan.
1: Ini tiap bulan rapat atau ada schedule-nya atau gimana?
4: Kami kalau untuk khusus event Pildun atau Euro itu biasanya menjelang.
1: Menjelang ya?
4: Ada laga, pertandingan,
1: ya, kita rapat. Rapat
4: ya.
1: Oke. Okay.
4: Kalau misalnya nggak ada event, biasanya sebulan sekali paling.
1: Ya. Rapatnya diikuti oleh orang-orang tertentu saja ya, atau semua member?
4: Biasanya untuk pengurus.
1: Pengurus?
4: Pengurus, terus kita juga biasa bagi undangan ya, kirim undangan, pemberitahuan lah di grup.
1: Mm-hmm.
4: Kalau yang sempat datang, sempat hadir ya datang.
1: Ya. Oke, ya. Jadi ada sistemnya juga ya,
4: ya.
1: Nggak asal gitu.
4: Nggak asal.
1: Oke, jadi itu fungsi ketua. Ya, ya. Dan kalau boleh tahu base campnya di mana nih?
4: Kita
1: sudah ada base camp atau gimana?
4: Di Urimeseng, di Lorong Mayang, Bang.
1: Oh, Lorong Mayang. Ya. Oke, itu base camp sendiri?
4: Iya.
1: Oke, jadi mungkin bisa berkumpul di situ ya. Tiap ada event dan lain sebagainya ya, ya. Bertukar pikiran dan ya. Lain sebagainya. Oke. Nah, dan ini sudah 2018 ya, sudah 8 tahun. Nah,
4: tahun
1: kalian ya. Membangun ya. Komunitas ini. Nah, kalau boleh saya tahu bagaimana sih membangun komunitas ini harus tetap solid menjaga kesulitan mereka ya agar tetap kompak gitu. Kan membangun sebuah komunitas bukan hal yang mudah ya, apalagi komunitas bola nih ya, kebanyakan laki-laki ini bikin otak sakit kalau orang Amun bilang.
5: yang pertama sih kalau untuk membangun suatu komunitas bola itu jangan dibawa serius dulu.
1: Oke.
5: Okay. Kalau dibawa serius ya pasti hancur.
1: Iya, betul.
5: Benar kan? Ini kan komunitas bukan betul, buat ya. harus mengikuti legislatif ya, bukan ya.
1: Mm.
5: Nah, kalau untuk mengikuti legislatif ya memang mesti serius. Tapi kalau ini kan hobi dan juga saling bersilaturahmi antara satu dengan yang lain. Kalau memangnya dibikin serius, lalu satu yang lain saling bercanda, lalu main ke hati, ya bisa bahaya.
1: Iya, bisa hancur ya.
5: Hancur. Jadi ya jangan dibawa serius,
1: ya.
5: Santai boleh, tapi serius juga boleh.
1: Oh, iya,
5: kalau ada pembicaraan apa-apa ya serius kita serius.
1: Iya.
5: Tapi kalau untuk yang dibuat bercanda ya ayo kita bercanda.
1: Ada waktu serius, ada waktu bercanda.
5: Tapi kalau untuk dengan saya jangan terlalu banyak serius, nanti saya bisa belok.
4: Jadi Bang, kita bersyukur sekali memang ada wakil ketua seperti ini.
1: Iya.
4: Ya, jadi
1: biar hidup ya komunitasnya gitu. Enggak stuck-nya di situ-situ aja gitu, bikin boring.
4: Lalu mungkin satu yang menguntungkan, Bang.
1: Ya.
4: Kita ini kan kumpulnya dari apa? Passion yang sama.
1: Oke. Okay.
4: Ya, sama-sama menyukai timnas yang sama.
1: Iya. Ya.
4: Oke. Okay. Jadi ya tetap aja nyambung kalau bicara soal bola.
1: Oke. Okay. Jadi ada enggak mungkin kalian tujuannya buat apa ya, klub sepak bola gitu di kota Ambon, mungkin ada kepikiran gitu.
4: Kita ini rutin loh Bang,
1: rutin.
4: Untuk futsal.
1: Oh, futsal.
4: Kita kumpul futsal, tapi untuk mau bikin satu tim itu kayaknya butuh waktu
1: ya, belum terpikirkan. Ayo, mungkin
5: soalnya okay. Kebanyakan di kita komunitas ini subur-subur Bang.
1: Iya. Oke. Okay. Kalau masuk komunitas ini nggak pakai umur ya, bebas.
4: Bebas Bang.
1: Bebas.
5: Oke. Okay. Ya memang ya pasti di atas.
1: Minimalnya atas. Berapa umurnya? 17 tahun ke atas atau mungkin 10 tahun ke atas?
3: Kalau dari biro pengembangan ya 18 tahun.
1: Oke, okay, 18 tahun ya. Itu startnya dari situ. Oke. Okay. Dan topik kita hari ini mengenai fans Inggris ini optimistis Three Lions bisa tembus final Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, langkah timnas Inggris ini ke babak 16 besar ini sudah pasti ya disambut antusias oleh para fans termasuk di kota Ambon juga. Dan ada beberapa fans juga menilai bahwa skuad Inggris ini memiliki kualitas, kedalaman pemain, serta mental yang cukup kuat untuk melangkah hingga sampai di partai final nih ya. Setelah ini kan Inggris lawan Meksiko. Oke, wah ini kayaknya Inggris dijagokan deh kalau lawan Meksiko. Dan ngomong-ngomong soal itu, saya mau tanya satu-satu nih ya untuk Anda berempat nih. Sejak kapan Anda menjadi pendukung timnas Inggris? Awal mulanya itu kan semua orang kan pasti ada. Awal mula kayak saya Brazil itu dari kapan? Nah, dari Bung Thomas dulu.
3: Kalau saya sejak Piala Dunia 90 Italia.
1: Italia ya, tahun
3: 90 Italia itu.
1: Sudah lama nih ya.
3: Sudah lama.
1: Apa yang membuat Anda suka dari
3: awalnya situ? Kan saya tuh fans Belanda.
1: Oh,
3: pasti orang Amon kan
1: memutuskan
3: Belanda.
1: Iya, betul-betul.
3: Tapi setelah tahun 90 itu saya menyukai Inggris tuh dari ada salah satu pemain namanya Paul Gascoigne itu di Piala Dunia 90 Italia itu.
1: Oke.
3: Mulai dari situ.
1: Itu yang membuat Anda suka ya sama timnas Inggris. Ya. Oke, itu awal mulanya. Oke. Kalau dari wakil ketua Bung Fahrul,
5: kalau saya awal mula saya suka yang pasti Liga Italia, otomatis negaranya Italia. Ya, lalu saya ya hengkang dari Italia, saya lari ke London di kota Inggris di tahun 2002.
1: Oke.
5: Piala Dunia Jepang, Jepang Korea itu.
1: Iya, Jepang Korea.
5: Saya mulai suka dengan di situ karena salah satu pelatih yang saya mengidolakan itu adalah Sven Goran Eriksson pada saat itu.
1: Oh iya, Eriksson, iya.
5: Melatih Inggris.
1: Melatih Inggris.
5: Dia membawa yang namanya Michael Owen itu.
1: Iya.
5: Dan ya bisa dibilang masa keemasan Inggris mulai dari situ ya.
1: Iya, saya setuju sama Owen dan Beckham.
5: Apalagi dari situlah saya suka Inggris.
1: Ya. Apalagi kalau
5: nanti pada saat di pertemuan ke di mana ya kita kalah dari abang punya negara Brasil. Benar kan tendangan Ronaldinho
1: triple R ya. Oke, tapi kalau Inggris Beckham sama Owen collab itu kayaknya dahsyat ya, pernah lihat juga mereka collab. Oke. Ya, kalau Bung Sekjen sendiri, Bung Frans,
2: kalau bicara istilahnya umur sekjen kan di bawah ketua, di bawah Bung Thomas dari pengembangan kan di bawah.
1: Ya.
2: Jadi nonton dari waktu kecil itu belum paham, 98 belum paham, yang paham 2002.
1: 2002, ya, oke.
2: 2002, zaman David Beckham, Emil Heskey, Michael Owen, Joe Cole itu semuanya. Dari 2002
1: sampai. Dari 2002 sampai ya, ya, sampai sekarang itu ngefansnya. Oke, wah the best nih. Kalau Pak Ketua, saya panggil menurut ini jabatannya aja ya.
4: Bang, kalau beta sendiri mirip-mirip dengan ini Bung Thomas, karena untuk pemain sendiri memang awalnya tuh dari Paul Gascoigne.
1: Oke.
4: Nah, dulu zaman-zamannya beta sama Bung Thomas sama Bang Farul ini, itu kan zaman-zamannya kita lagi Liga Itali itu lagi naik daun banget itu, zaman itu. Jadi kita nontonnya Liga Itali. Zaman itu juga kita kurang suka nonton bola.
1: Ya.
4: Karena itu Itali itu kan mainnya terlalu taktikal, terlalu defense. Jadi kalau kita nonton juga kayaknya agak ngantuk. Mohon maaf ini.
1: Teman-teman. Ya. Tapi jadi, kan tahun ini enggak masuk ya.
4: Jadi pas tahun 96 lalu SCTV, kita masih ingat SCTV itu mulai menyiarkan, salah satu TV itu menyiarkan Liga Inggris. Kita takjub di situ.
1: Oke. Okay.
4: Ternyata permainan bola, permainan apa sepak bola ada yang tidak membosankan. Itu kan susah apa waktu itu Liga Inggris itu kan pertama dia mulai muncul dengan pengambilan gambar yang lebih apa ya, lebih enak dilihat gitu.
1: Iya.
4: Terus mereka karena mainnya keras waktu itu zamannya masih kick and rush, jadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang zaman sekarang itu dianggap pelanggaran tapi zaman itu dibiarin aja.
1: Iya.
4: Tackle itu, sliding segala macam.
1: Iya. Nah,
4: dari situ langsung beta mulai tertarik. Jadi dari tahun 96 pas Piala Euro di Inggris juga kebetulan itu baru beta mulai menyukai bola dan di situ juga beta mulai
1: ngefans sama Inggris.
4: Ngefans banget sama Inggris.
1: Luar biasa ya.
4: Iya, okay. 96 itu ada Alan Shearer.
1: Iya. Ya, Anda juga bisa bertanya nih pendengar melalui akun YouTube kami ya di RRI Ambon. Sementara ini lagi banyak yang nonton nih. Jadi bisa kasih pertanyaan, nanti saya akan sampaikan untuk teman-teman dari komunitas ini ya pendengar, biar seru gitu kita obrolan bolanya. Ya, dan menurut Anda sendiri nih ya, bagaimana tanggapan Anda atas keberhasilan Inggris ini lolos ke babak 16 besar sejauh ini dengan pemain-pemainnya dan taktiknya, ini bagaimana pendapat Anda?
4: Beta duluan ya?
1: Ya boleh.
4: Gimana?
5: Boleh.
4: Kebetulan nih tadi beta baru baca ada salah satu media yang mengangkat soal statistik. Nah, Inggris kebetulan

0: bola-bola yang sulit dia bisa tiba-tiba menciptakan gol. Yang peluangnya tipis tapi bisa jadi gol.
1: Oke. Okay.
0: Terakhir waktu lawan kemarin itu Kongo, itu dia itu dari titik yang cukup sulit. Ya Kongo juga dia nggak menyangka kalau Ken bisa menendang dari sudut itu. Lalu kemudian komposisi pemain juga Inggris, untuk kalau kita lihat dari nilai pemain dari bayaran mereka itu
1: ya,
0: di klub masing-masing itu termasuk tinggi. Jadi memang untuk kayaknya Inggris yang termasuk
2: squad termahal.
0: Secara kumulatif mereka squad termahal.
2: Okay. 26 ya. Termasuk.
0: Ya, ditambah juga mereka ini untuk penyerang sendiri, Bang.
1: Ya.
0: Kadang nih mereka kurang diperhatikan fans-fans lain nih, tapi ini sebenarnya cukup berbahaya juga. Di depan itu ada dari 4 klub terkenal dunia,
1: ya, Bang.
0: Dari Bayern Munchen. Terus dari Barcelona, Real Madrid, MU, Arsenal. Jadi lengkaplah, paket lengkap di depan itu.
1: Dari lagi-lagi Eropa ya?
0: Iya.
1: Bisa ini, oke. Okay.
0: Kemudian dari tengah juga sama, belakang juga sama. Okay. Jadi mungkin yang jadi kendala sekarang ini mungkin pertahanan saja sih.
2: Iya.
0: Setelah cederanya James Rees.
1: Oke.
0: Okay. Nah, mungkin ada kemarin itu kan terbukti juga waktu Kongo itu kan mereka bobol di sebelah kanan itu baca James Rees itu. Iya. Jadi mungkin nanti pelatih itu tugasnya pelatih lah, kita cuman bisa untuk mendukung
1: saja
0: ya.
1: Okay.
0: Terus bisa ya itu meramaikan.
1: Oke. Okay. Ada yang bisa ditambahkan mungkin sejauh ini penampilan Inggris menurut Anda seperti apa?
3: Saya sedikit menambahkan hasil pertemuan antara Inggris sama Meksiko ini kan ada baru terjadi di Piala Dunia baru 2 kali ya kalau nggak salah, dan itu dua-duanya dimenangkan oleh Inggris.
1: Ya.
3: Dan kalau mau lihat dari hasil pertemuan head to head, bolehlah ya dikatakan Inggris diunggulkan. Tapi pada saat ini kan tuan rumah adalah Meksiko yang belum pernah kebobolan ya untuk di Piala Dunia kali ini, dan salah satu pertahanan yang terbaik setelah siapa ya? Tapi kalau untuk Piala Dunia kali ini semuanya sudah pada bobol, tapi Meksiko yang belum.
1: Tapi Meksiko bukan anak FIFA kan?
3: jangan sampai samakan di situ, Bang.
1: Enggak, bukan.
3: Nanti ada yang tersinggung. Ada anak FIFA ya.
1: Oh, gitu.
3: Ya itu kan.
1: Soalnya enggak kebobolan gitu.
3: Ya, belum ada bobol. Belum pernah bobol. Jadi kalau mau bilang Meksiko salah satu tim yang sangat padu dalam pertahanan. Kalau saya mau bilang, tapi Inggris datang dengan semangat, dengan perjuangan, dan dia punya sistem penyerangan boleh dibilang bagus lah, dengan 9 kali memasukkan, walaupun kemasukan ya baru beberapa ya, 2-3 ya, baru 3 kebobolan ya, 4 ya, sekitar 4. Dan kalau Meksiko ya memang belum pernah bobol, jadi ini salah satu pertemuan antara Meksiko sama Inggris di 2026, salah satu pertemuan yang bagus untuk layak ditonton, dan kita sebagai fans hooligan sangat-sangat optimis dan memberikan kejutan untuk tuan rumah dan kebobolan pertama dari
0: Amin.
1: Oke.
3: Ya, memberikan kebobolan pertama
0: bagi
3: Meksiko.
1: Amin.
3: Oke. Memberikan kemenangan juga.
0: Amin.
1: Ya. Oke. Okay. Ada yang bisa tambahkan lagi? Oke, okay, cukuplah gitu. Nah, kalau menurut kalian sendiri prediksi untuk mengalahkan Meksiko ini berapa? 50-50 kah atau gimana? Prediksi skornya berapa? Kan biasanya ada seperti itu ya.
0: 2-0 lah.
1: 2-0 lah. Oke, Harry Kane. Oke. Ada lagi mungkin prediksinya?
3: Kalau saya sih bisa dibilangin 3-1 ya.
1: 3-1.
3: Iya, karena Inggris juga pertahanannya, kita nggak bisa bilang bahwa harus Inggris itu bagus. Tidak, karena belakangnya ada rapuh.
0: Iya. Yeah.
3: Belakangnya sangat rapuh, belum padu. Tapi untuk tengah sama depan ya jangan ditantang lah ya. jangan ditantang, karena kalau ditantang bahaya itu.
1: Oke, jadi itu prediksi skornya ya.
3: 3-1 ya.
1: Oke, semoga saja.

0: gitu. Ini memasuki babak 16
1: Untung sih
0: besar ya. Oke, ada yang mau tambahkan lagi?
1: ada cukup
0: Untuk prediksi
1: cukup
0: skornya, oke. Saya kira ada yang mau tambahkan lagi 5-0, mungkin 6-0 ya. Oke, kalau menurut Anda berempat nih, sejauh permainan Inggris di Piala Dunia 2026 ini, siapa pemain yang paling menonjol?
1: Itu siapa?
0: Selama ini yang berikan assist atau lain sebagainya deh ya.
2: Saya paling suka itu yang namanya Anderson.
0: Anderson.
2: Nah, oke. Okay. Dia itu otak-otak dalam penyerangan dan pertahanan. Sangat riskan kalau dia tidak ada, saya pusing. Karena itu salah satu yang
1: playmaker lah.
2: Kalau orang Indonesia bilang gelandang pengangkut air.
0: Oke.
2: Gelandang pengangkut air. Jadi di mana-mana ada gitu ya.
0: Oke, oke,
2: iya. Dari depan ke belakang ke depan, napasnya wah, gila Anderson itu.
0: Luar biasa ya. Oke. Okay. Lanjut, mungkin ada lagi?
1: Aman.
3: Kalau okay. Apa
0: menurut ketua
3: memang,
0: sendiri?
3: Memang benar, wakil ketua tadi memang betul. Kita juga sama sih Anderson.
0: Anderson, semua Anderson ya. Ya
3: tapi
4: baru debut ya, baru debut 2026 itu.
3: Tapi kalau beta sih sebaiknya dua orang sih.
0: Siapa?
3: Harry Kane juga.
0: Oh, Harry Kane. Ya. Itu pemain tua ya Harry Kane.
3: Pemain tua.
2: Oke. Okay. Nah, baru 29 belum tua.
3: Di berapa?
2: 29.
3: Iya, 29 sih.
0: Oh, 29.
5: Tapi di timnya dia yang senior.
0: Senior.
2: Iya, okay. Kalau 30 dikatakan.
3: Iya.
5: Maksudnya di tim.
2: Dikatakan opa ya.
0: Oke, okay, dia kan opa gitu ya.
5: Oke. Okay. Opa selalu penentu jadi penentu.
0: Jadi ini ya, kalian berempat ini setuju Anderson dan
3: ya, Anderson.
0: Sama dengan Harry Kane ya. Pemain-pemain muda juga ya. Sekarang ini. Nah, kalau apa sih kalau menurut kalian kekuatan utama Inggris itu di mana?
5: Penyerangan.
0: Selain di penyerangan apalagi? Mungkin
3: rajin. Pemain-pemainnya rajin. Rajin. Kan kalau yang tadi beta sempat kulik di awal tentang apa statistiknya mereka itu kan. Jadi dari indikator statistiknya itu ternyata Inggris termasuk pemain yang rajin, pemain-pemainnya semua.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Mereka okay. Iya.
2: Jadi gini, Bang. Inggris itu kalau kita nonton dari saya nonton dari tahun 2002 sampai 2024 kemarin Euro, kebanyakan pemain Inggris agak sedikit malas ya.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kali ini memang pelatih Tuchel, tapi bukan berarti
3: Tuchel
2: dalam tanda kutip ya. Tuchel kalau orang Amun bilang kan bohong ya.
0: Iya. Parlente.
2: Parlente. Nah, Tuchel membawa pemain-pemain yang dia inginkan ya, memang sesuai dengan dia punya kebutuhan, dengan dia punya taktik yang dia harus dia mau. Dan memang saya lihat sangat rajin dan semua pemain harus bisa di beberapa posisi.
3: Ya, betul, setuju ya. Itu.
2: Dan itu saya bingung waktu pada saat dia tidak mengambil Palmer, dia tidak mengambil
3: Foden.
2: Terus ada beberapa pemain belakang juga kayak TAA itu enggak diambil. Saya bilang, "Waduh, ini pelatih maunya apa gitu ya?"
0: Ya.
2: Ternyata oh iya, dia ambil pemain yang memang benar-benar ya sesuai kebutuhannya tim, kebutuhan dia punya taktik. Dan memang bolehlah, silakanlah Tuchel, apa yang engkau mau berikan kita nonton dan kita enak aja gitu.
0: Enjoy aja ya. Enjoy gitu. Aja. Yang penting Tuchel yang membawa perubahan. Menurut Anda pelatih sekarang ini gimana? Oke lah. Atau udah pas atau gimana, apa yang perlu ditambahkan mungkin?
2: belum bisa dikatakan oke kalau belum bisa memberikan prestasi.
0: Oke.
2: Benar ya?
0: Setuju. Oke. Nah, itu kan tadi keunggulan, kalau kelemahan selama ini untuk Inggris apa?
2: Ketua,
0: ada enggak mungkin ada kelemahan yang
3: kelemahan,
0: mungkin?
3: Kalau kelemahan ya itu yang tadi jadi PR-nya pelatih, pasti juga beliau udah tahu solusinya seperti apa kan? Karena pelatih profesional juga udah punya prestasi di klub banyak. Jadi untuk kelemahan sekarang ini yang tadi udah disampaikan itu di belakangnya itu.
2: Ah, pemain okay. belakang.
3: Pemain belakang.
2: Pemain belakang yang kelemahannya di belakang.
0: Belakang, belakang aja kalau iya. Inggris ya.
2: Di ada rapu di kanan ya.
3: Kanan. Hmm.
2: Karena di kanan itu ada dua pemain yang memang cedera.
3: Cedera dua-duanya.
2: Dua-duanya okay. yang dia bawa itu cedera. Dan apakah dia bisa memaksakan Chalobah untuk main di posisi kanan? Why not? Itu aja. Ya.
3: Kemarin juga Spence dibawa ke kanan, ya, padahal Spence kiri.
2: Ke mana? Kiri. Cobalah ke pakai Chalobah yang memang ya. Belum pernah dimainkan.
3: Belum pernah dimainkan ya.
2: Karena dia pernah bawa ya si pemain Newcastle itu siapa yang akhirnya cedera lagi itu?
3: Iya iya. Benar.
2: Ya.
3: Dikirim.
2: Ya dikirim. Dikirim Livramento.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dia dia ambil Livramento tiba-tiba Livramento cedera.
3: Cedera.
2: Tapi lihat pemain Ghana ada Livramento, wah oh, itu hitam kayak ini putih gitu kan, jadi gitu. Oh serius?
0: Tapi bukan rasis ya?
2: Oh, bukan. Ghana.
0: Oke, nah itu kelemahannya ya di Inggris. Ya, nah kalau menurut kalian sendiri untuk lini tengahnya, lini depan sama lini belakang ini udah pas apa lini depan yang paling menonjol, yang paling bagus?
3: Kalau ini depan udah pas lah.
0: Udah pas lah ya.
3: Menonjol. Tinggal apa pintar-pintarnya Tuchel aja untuk memasang orangnya itu.
2: Tapi ada satu nih bang.
0: Ya.
2: Dia bawa Watkin.
3: Ian Watkin sih.
2: Watkin itu sekali dicoba aja. Semua beberapa 10 menit terakhir dia mainkan ya. 10 menit terakhir tapi. Untuk pertandingan-pertandingan krusial seperti ini ya memang Harry Kane lah yang
0: okay.
2: harus tetap di depan. Karena kalau yang paling depan ya pastilah sejenis itu kan kendaraan terlalu terdepan kan.
0: Oke.
2: Okay. Iya, oke okay lagi.
0: Iya, saya kalau sama Inggris saya oke-oke aja deh ya. Soalnya Brazil gitu. Takut dibully.
2: Oh enggak, kalau Brazil ya kita enggak takut.
3: Karena ada potensi ketemu loh. Kalau menang Meksiko pasti ketemu ini.
0: Nah, kalau menurut kalian berempat sendiri nih, kira-kira Inggris ini bisa masuk final enggak nih?
4: Juara 2026.
0: Oke. Okay.
2: 2026. Ya, kita optimis.
0: Ya. Paling suka masuk final bareng siapa?
2: Saya mau ketemu dengan Prancis.
0: Prancis, kenapa alasannya?
2: Karena itu tuh perapatan Ciamis itu tuh. Ya Prancis kan?
0: Ya,
2: perapatan
0: ya.
2: Ciamis. Nah, itu dia itu salah satu negara pemain-pemain yang dari depan sampai ke belakang komplit. Sampai cadangan-cadangan pun wah gila
3: komplit
2: bagus semua. Komplit
0: kalau
2: pas
0: ya.
2: Sama pelatih ya memang pelatihnya sudah ya. Tahu lah ya
0: betul
2: di Derskam itu jadi 4 tahun yang kemarin kan juga kita dikalahkan
3: ya,
2: sama Prancis jadi kita masih penasaran nih, ayo kita ketemu.
0: Gak takut kalah, soalnya Prancis kalau 2020 ini paling, kalah paling ngeri sih, ya.
2: Tidak ngeri ada sekali. Dalam kamus Inggris itu ada kalah ya.
0: Oke.
2: Okay. Loss itu gak ada.
0: Wah luar harus biasa win. Ya.
3: Nothing to lose kan?
2: Hah? Nothing to lose. Harus win. Kalau loss ya, di loss man.
3: Ini kesempatan juga sih buat partai balas dendam kan kalau ketemu. Iya.
0: Jadi mau lawan
3: ya. Prancis. Kemarin kan waktu lawan Kroasia juga kan berhasil tuh partai balas dendam.
0: Oke.
3: Kita sempat kalah di semifinal tapi ketemunya pas kemarin kita bisa kalahin juga mudah-mudahan sama Prancis juga begitu.
0: Tapi enggak mau lawan anak FIFA, enggak mau.
2: Anak FIFA nanti di semifinal.
5: FIFA kita enggak hitung.
0: Oke, enggak masuk.
3: Kalau ya, ketemu juga setelah berhasil nanti.
2: Bang, kalau Bang ngomongin tentang anak FIFA, Bang, taulah yang namanya antara Inggris sama Argentina itu seperti gimana ya, Bang ya?
4: Mending bahas Inggris aja, jangan.
2: Jangan bahas itulah. Kalau bahas itu pun Timor Leste lawan itu kita tetap Timor Leste, Bang.
0: Benar. Soalnya ini kan lagi ramai sekali ya tentang anak FIFA ini ya, semoga enggak betul nih masih hoax.
2: Ya besok kan main
3: pemain ya. Ya,
2: besok pagi main.
0: Iya,
2: besok pagi.
0: Mereka lawan Tanjung Verde ya.
2: Anak-anak Tanjung ya, Tanjung apa ya? Tanjung Batu Merah, Tanjung Alang gitu kan.
0: Nah kalau menurut kalian berempat sendiri untuk pemain-pemain muda dari tim Inggris ini dibandingkan dengan pemain-pemain senior yang sudah dari tahun ke tahun bagaimana untuk perbandingannya, apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau gimana?
3: Jadi tadi kan apa Bang Farul kan udah bilang tuh kalau golden generation-nya tuh kan pas zaman Michael Owen, David Beckham.
0: Oke.
3: Okay. Tapi mereka itu kan karena mungkin sama-sama jago, sama-sama hebat, padahalnya mungkin masih ada ego kali ya.
2: Rivalitas.
3: Ah, rivalitas. Jadi kadang juga di lapangan masing-masing ingin menunjukkan apa skillnya lebih atau seperti itulah. Tapi kalau yang sekarang ini beta lihatnya karena merata, nggak terlalu banyak yang lebih menonjol dari yang lainnya. Jadi untuk kerja sama tim mudah-mudahan lebih lebih bagus dari yang golden generation itu.
0: Oke. Ya. Harapannya seperti itu ya.
3: Iya, kalau Bang Farul enggak tahu nih selalu pendapatnya selalu unik nih.
0: Oke, jadi harapannya seperti itu. Nah, terakhir nih, apa harapan terakhir Anda berempat nih untuk perjalanan Inggris ke di Piala Dunia 2026 ini? Harapannya seperti apa? Saya satu-satu deh ya. Dari tadi ini wakil ketua yang ngomong nih ya. Oke, yang pertama dari Pak Sejen dulu.
2: Kalau harapan ya pasti apa teman-teman hooligan semua dari dan fans Inggris juga pasti harapannya ya, 2026 football it's coming home, bawa ke rumahnya asal sepak bola. Itu Bang. Jadi harapannya itu Inggris ada apa? Juara lah 2026, optimis kali ya.
0: Iya.
2: Jadi istilahnya kayak tadi bisa walaupun bukan golden generation tapi ini pemain-pemain yang sekarang bisa menunjukkan mereka itu bisa lebih dari yang dulu.
0: Oke. Jadi optimis ya sampai ke final nanti dan pastinya juara. Oke. Dari wakil ketua?
2: Kalau saya nanya saya tetap merendah. Kalau merendah kan lebih bagus.
0: Ya.
2: Benar ya. Tapi tetap harus optimis.
0: Ya.
2: Harus juara.
0: Juara.
2: Siapa sih nggak mau juara?
0: Ya. Semua orang pasti mau ya.
2: Semua orang pasti mau juara. Tapi ya di bawah ini lagi. FIFA. Bukan FIFA. Jangan di bawah FIFA deh. Kepala Pelontos itu kepala Pelontos. Jadi kalau ditanyain saya tetap optimis untuk tim Inggris. 2026 harus juara. Dia paket kalau mau bilang paket ya hampir mirip lah. Tapi saya lihat permainan beda, sudah mulai beda.
3: Beda ya.
2: Pertandingan pertama lawan Kroasia beda. Pertandingan awal, pertandingan kedua lawan Ghana ya walaupun agak sedikit statistik ke bawah karena itu orang Ghana yang pakai tiup bedak itu, tiup bedak itu
0: yang lagi viral di media sosial itu ya.
2: Ya tiup bedak ya. Ya sudah tahu lah. Terus untuk pertandingan ketiga kembali lagi dengan permainan yang menyerang yang cukup bagus dan kemarin partai 32 walaupun agak sedikit miss dalam permainan belum padu di babak pertama lalu babak kedua digempur habis-habisan dan alhamdulillah bisa comeback dan bisa menang dan optimis di pertandingan untuk 16 besar lawan Meksiko juga optimis kita akan ngebantai itu ya namanya Meksiko walaupun mereka datang dengan koboi-koboinya ya. Meksiko mah jago dengan petinju sama koboi-koboi.
0: Oke.
2: Tapi kita kan datang dengan apa?
3: Iya.
2: Wonderwall.
0: Yes. Wonderwall. Luar biasa ya.
2: Bukan Oasis, Wonderwall.
0: Soalnya Meksiko negara country kayaknya ya.
2: Aku bang rokok.
0: Oke, Bung Thomas.
5: Kalau saya sih tetap optimis.
0: Nah.
5: Penantian 8 tahun sejak Hooligans berdiri. Ya sampai sekarang. Mudah-mudahan ini dapat juara.
0: Iya.
5: Juara.
0: Ada nazar nggak mungkin kalau Inggris juara saya gitu. Saya mau ke konvoi 2 hari 2 malam atau gimana?
5: Oh, kalau soal nazar nggak ada.
0: Oke.
5: Okay. Optimis aja.
0: Oke, okay, optimis aja.
2: Kalau nazar itu boleh. Jangan gudandut. Hahaha. atau enggak Nastar.
0: Nastar. Oke, okay. Wah, malam hari ini seru sekali ya. Oke.
2: Okay. Udah enggak apa-apa.
0: Oke, terakhir sebagai penutup nih untuk Bung Ketua, untuk Inggris dan juga untuk komunitasnya, harapannya ke depan
3: apa? Bang, ini apa, nggak tahu kenapa ya kalau Wakil Ketua ngomong ini tetap kita
0: blank.
3: Kita setuju semuanya.
0: Pasti.
3: Ya, memang benar, kita ini harus merendah. Betul. Ya kan, memang mendukung, tapi harus tetap merendah, jangan sampai kita takabur.
0: Mm-mm.
3: Kan ada tuh fans-fans lainnya yang belum apa-apa udah mulai
0: fans orange
3: ya.
0: Enggak, itu memang terjadi sih banyak di grup bola, ya, di grup
2: dan itu salah satu kesesatan banget. Ampun, dan disebutin. Bahaya itu. Nanti lemon orange bisa hilang semua di Kota Ambon ini.
0: Mereka udah hilang kok. Saya udah nggak rame lagi. Oke, lanjut deh untuk ya. Kedua.
3: Jadi itu bang, apa kita merendah tapi harapan kita tetap sama.
0: Mm-hmm.
3: Football is coming home. Lalu untuk teman-teman pendukung yang lain, kita harus tetap rendah hati. Lalu nanti saat kita nobar, kita masih tetap konsisten dengan komitmen kita, ya kan? Kalau untuk nanti saat nobar, setelah itu kita bersama-sama lakukan konvoi, tetap harus tertib, ya kan? Jangan sampai ada yang tidak tertib, keluar dari apa namanya aturan bersama, kesepakatan bersama.
0: Ya.
3: Karena kita memang cukup solid sih, bang.
0: Hmm.
3: Nah, jadi menang harapan kita semuanya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, saya dan teman-teman. Lalu ya. Kita berharap setelah ini, meskipun Piala Dunia, event Piala Dunia sudah selesai, kita tetap solid, kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas, karena kita ini kan visi misi kita ini kan bukan cuma di apa namanya di bidang olahraga aja sih, kita kan juga punya kegiatan sosial yang tadi udah Wakil Ketua sampaikan,
0: ya.
3: Bung Farul, kita juga berharap kegiatan tetap berjalan.
0: Ya.
3: Mungkin itu aja sih, Bang Farul. Kalau mau tambah lagi silakanlah.
0: Mungkin terakhir
2: mungkin teman-teman dari Brasil mau ikut. Abang salah satunya mau donor darah boleh. Saya mau sebenarnya saya mau donor nih. Ya kan? Ya sosial kan, sosial mau donor darah.
0: Oke.
2: Okay. Karena kita nonton bola ini dari malam sampai pagi hari. Sampai siang ya.
0: Kata Bang Roma, begadang jangan begadang.
2: Iya.
0: Kalau tiada artinya.
2: Nah ini ada artinya Bang. Ada artinya. Ada artinya memang. Nah itu kegiatan sosial ya. Nanti kita buat lagi. Mudah-mudahan itu insya Allah berjalan itu yakni donor darah ya.
0: Ya.
2: Tapi nanti.
0: Oke, bolehlah nanti saya ini
2: donor darah. Terus ada mau, saya juga mau nyumbang bang, donor lemak bang, mau ambil yang
0: mana? Oke,
2: oke. Abang dengar lagi.
0: Oke, terima kasih ya untuk kalian berempat yang sudah datang di Ngobras, ngobrol bareng komunitas untuk edisi hari ini dengan topik fans Inggris optimistis. Tri Lions ini bisa tembus final Piala Dunia 2026 ya, angkat trofi nantinya. Dan pastinya ingin lawan Prancis, kita lihat saja nanti apakah bisa terwujud. Terima kasih sekali lagi untuk komunitas Hooligans Chapter Ambon ya, untuk Bung Thomas Roberto Unakwekla yang merupakan Biro Pengembangan Hooligans Chapter Ambon, Bung Hans Peter Said yang merupakan Sekjen Hooligans Chapter Ambon, dan juga untuk wakil ketuanya ada Bung Fahrul Amar. Terima kasih ya.
2: Makasih Bang.
0: Ya, dan terakhir untuk Bung Rian yang merupakan ketua komunitas Hooligans Chapter Ambon. Saya sudah sampai di sini ngobras untuk edisi hari ini pendengar. Setelah ini kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas sejumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
4: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
4: Dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Burai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blue Ray Cargo.
6: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
5: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blue Ray Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
7: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan KMDMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu. Biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
9: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
10: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
8: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
11: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang menularkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian atau personal penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
8: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
13: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
12: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
13: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
14: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
13: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
15: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
16: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Elprisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
15: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbud RI Abdul Muti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
17: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah
16: pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
18: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah, ini kita masih perlu effort untuk maju pendataan kita.
19: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja, sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
18: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Jadi biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Untuk oh iya betul, harus kita keras betul ini. Makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
19: Sementara itu pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakore sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini, dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya, sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
20: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
19: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang, kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini, di Teheran bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul di Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena kemarin diketahui PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Kepala Timnas, dengan adanya forum ini menambah melentuk semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda, sangat berbeda, dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi, terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Nirap Nuri Tiloli, Proti KRRI, terus mengutip untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kenapa ya orang-orang hidupnya paling sembarang begitu ya? Lingkungan yang bersih, aman, nyaman, itu kan yang kita butuhkan.
1: Betul sekali, Tamang. Jadi begini nih, yang pertama tuh katong harus jaga kebersihan. Jangan buang sampah sebarang tanpa. Lalu kalau bisa daur ulang barang-barang yang bisa katong daur ulang.
0: Beta paling setuju kalau begitu. Terus, katong juga bisa tanam pohon.
1: Nah,
0: tanam pohon secara bersama-sama nih. Bikin taman kecil di sekitar rumah, biar katong udara tuh bisa lebih segar dan sejuk.
1: Itu sudah. Itu ibarat oase di tengah kota, begitu. Lalu jangan lupa, batasi penggunaan plastik untuk belanja, biar katong seng menambah sampah plastik yang ujung-ujungnya susah untuk terurai.
0: Mantap sekali. Oh iya, untuk keperluan dekat rumah, coba lebih sering jalan kaki atau naik sepeda. Selain katong sehat, katong juga bisa mengurangi polusi udara. Betul toh?
1: Betul pas sekali. Kalau semua orang bisa bikin kayak begitu, pasti katong punya lingkungan akan lebih bersih, nyaman, sehat, terutama terhadap kaum yang rentan. Ayo, katong mulai dari sekarang juga, Tamang.
0: Yeay, demi lingkungan hidup yang bersih dan nyaman, let's go green!

Apakah Anda tahu Indonesia merupakan produsen gas rumah kaca terbesar ke-8 dunia di tahun 2023? Data dari Climate Watch sumber global GHG emission menyebut, Indonesia berkontribusi sebesar 2,9% dari total emisi dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam emisi gas rumah kaca secara global. Dari penelitian yang diterbitkan di Nature Climate Change menemukan, ternyata ekosistem pesisir adalah penyerap gas rumah kaca. Salah satu contoh habitat pesisir yang menjadi penyerap gas rumah kaca adalah lahan basah di sepanjang pantai. Hutan bakau, rawa asin pantai, dan padang lamun dapat mengeluarkan jumlah gas metana lebih dari 3 kali lipat dibandingkan total emisi dari seluruh muara di seluruh dunia. Untuk itu perlu melindungi dan memulihkan habitat seperti mangrove dan rawa asin yang mampu menyerap karbon dioksida dari udara.

Tahukah Anda tentang kota inklusi bagi disabilitas? Kota inklusi adalah konsep pembangunan kota yang memastikan semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dapat mengakses dan menikmati semua aspek kehidupan kota secara setara. Dalam kota inklusi, infrastruktur dan layanan publik seperti trotoar, transportasi umum, dan bangunan dirancang ramah bagi semua orang, termasuk yang memiliki gangguan mobilitas, penglihatan, atau pendengaran. Kota ini juga menawarkan program-program inklusif di bidang pendidikan, pekerjaan, dan rekreasi, menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta setara. Dengan demikian, kota inklusi meningkatkan kualitas hidup individu dengan disabilitas, serta memperkaya komunitas secara keseluruhan, memastikan setiap orang dapat hidup secara mandiri dan bermartabat.

Ya baik, Pro Satu dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Seperti biasa, Ruang Rindu kembali menyapa Anda di malam hari ini. Sampai nanti di jam 11 malam ya. Yang mau gabung-gabung untuk Anda, Anda bisa gabung via WhatsApp dan juga via telepon ya, by chat juga bisa. Nanti saya akan bacain requestnya Anda, spesial lagu pop mancanegara 2010 sampai di 2020-an ya, untuk Ruang Rindu edisi hari ini 3 Juli 2026. Saya ulangi lagi, spesial di Ruang Rindu di malam hari ini ya, untuk lagu pop mancanegara 2010 sampai 2020-an ya. Jadi yang mau gabung-gabung request lagu di Ruang Rindu, saya tunggu ya sampai nanti di jam 11 malam. Selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini. Yang sementara lagi beraktivitas juga selamat menjalankan aktivitas Anda. Yang sementara lagi beristirahat ya, mungkin sudah tidur atau mungkin jam segini Anda masih menyantap makan malam. Oke, kayaknya kurang bagus ya untuk kesehatan Anda ya, kalau makan malam di jam segini gitu. Tapi kalau lapar ya makan. Ya, selamat malam untuk Anda yang selalu gabung di program Ruang Rindu ya. By telepon saya tunggu, by WhatsApp juga saya tunggu, chatting ya, di era digital juga Anda bisa gabung.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Dalam bisnis yang penuh tantangan, kolaborasi antar UMKM bisa menjadi kunci sukses. Dengan saling mendukung dan berbagi sumber daya, UMKM dapat menciptakan sinergi yang menguntungkan semua pihak. Kolaborasi memungkinkan UMKM menghadapi persaingan dengan lebih percaya diri, sekaligus membangun jaringan yang kuat dan solid.

0: Ya, baik pendengar, kembali saya buka di line WhatsApp dan juga line telepon ya. Oke. Di line WhatsApp ini banyak sekali yang udah gabung di via chatting ya. Line telepon masih saya buka di 0911311511 ya pendengar. Oke. Dan saya terima dulu satu penelpon ini. Ya, Ruang Rindu, selamat malam. Ya, halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Ruang Rindu, selamat malam, di sini.
0: Oh, oke, okay. Bung Fabio, bagaimana kabarnya nih, Bung Fabio?
1: Kabar, baik-baik, sehat-sehat, abang.
0: Oke, okay. Baik-baik saja ya, sehat-sehat saja.
1: Iya.
0: Ya, sementara lagi ngapain nih, Bung Fabio?
1: Ada... tadi ada masuk, ada monitor radio kok di Pro 4 lah, masuk di Pro 1.
0: Oh oke, okay. Di Pro 4 sebelah itu ke Ati ya?
1: Iya ke Ati.
0: Ya.
1: Tadi ada tanya siapa di sana, di Pro 1 di mana ada Bung Fabio.
0: Oke, nah Bung Fabio mau request lagu apa dulu sebelum salam-salamnya?
1: Lagu tahun berapa nih?
0: Lagu mancanegara ya, spesial mancanegara di tahun 2010 sampai 2020-an.
1: 2010 sampai 2020.
0: Iya.
1: Lagu apa? Yang Ed Sheeran, kan?
0: Ed Sheeran. Thinking of Love, ya?
1: Iya.
0: Ya, oke, okay, ya. Itu Ed Sheeran. Oke, okay, nanti saya play ya.
1: Siap.
0: Ya, Bung Fabio, silakan salam-salamnya.
1: Baik, salamnya yang pertama buat pada Caca Ayu dan keluarganya di Masung. Selamat malam, yang dua hujan juga, selamat malam.
0: Ya.
1: Om Deden, dengan tengah selamat malam. Jadi, Pak Masung di Suli juga selamat malam. Bapak Angki, Bapak Lucu, Saparwa juga selamat malam di Bergati.
0: Oke.
1: Okay. Ada Kak Agresia, Kak Sayaya, Raja Meja. Selamat malam, kita berkati. Kakak Ica, di Ternate. Selamat malam, kakak. Kita berkati selalu.
0: Okay.
1: Lalu ada siapa lagi ya? Ibu Dinda di Bogor. Ibu Ria di Jakarta. Sina di Kebun Jeruk Jakarta. Selamat malam semuanya di berkati. Bunda Els.
0: Okay. Mana
1: ada Fika. Ada juga Dinda. Ulan Dari juga. Selamat malam semuanya di Bertoti. Ada juga siapa ya, Ibu Kopi Biskit juga selamat malam. Kakak Rere Tasteng, Mama Mati juga selamat malam di Bertoti selalu. Pak Masul Isuli, selamat malam. Pak Deden, Bapak Batel, Mama Nanda, Gokindo, Gokinda, Fitri. Yang ada di Tuleku. Selamat malam.
0: Ya.
1: Dibakati selalu. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Ya, kita ada Syarif. Dibayat yang di Talake.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Ibu Liga di Wonosobo. Selamat malam. Dibakati selalu. Oke.
0: Okay. Oke. Okay. Bung Fabio mau tanya dong. Bung Fabio mau tanya nih. Kalau ini sementara lagi di mana?
1: Ya.
0: Sementara lagi di mana?
1: Di Suli.
0: Oh, di Suli. Bung Fabio, kalau di Piala Dunia 2026 ini fans sama siapa?
1: Ya, itu Argentina.
0: Oh, Argentina. Wah, Argentina ini lagi digosipkan ya anak FIFA.
1: Sedang juga betul dia pemain hati jam 7.
0: Ah, ya besok ya. Oke, okay, Nova. Oke. Okay. Baik, terima kasih ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke. Ya, baik, terima kasih untuk Bung Fabio. Dan di belakang Bung Fabio ada satu penelpon by WhatsApp. Kita terima dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo. Halo.
0: Ya. Selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa?
2: Ruang Rindu.
0: Ya.
2: Halo.
0: Ya, halo, dengar saya.
2: Ruang Rindu.
0: Ya.
2: Iya. Dari rumah tinggal, dari Mr. Eldrino.
0: Eldrino, bagaimana kabarnya nih, Bung?
2: Baik-baik saja ini Bung Rifadi. Bung siapa?
0: Bung Faldi, Faldi.
2: Oh iya iya iya, Faldi.
0: Oke.
2: Itu tadi Raja Bapak Raja Suli baru lewat tuh Kak. Bung Faldi.
0: Iya, Bapak Raja Suli ya, Bung Fabio.
2: Iya. Bung Fabio nih kalau pesan orang rumah tiga tuh.
0: Ya, sebelum salam-salamnya Bung Eldrin mau request lagu apa dulu nih, lagu spesial mancanegara untuk hari ini di 2010 sampai 2020-an.
2: Ini 10 sampai sekarang kira waduh, tiba-tiba masih nih kok belum persiapan lagu kayak Bung apa tadi? Satu lagu yang enak lah, kurit aja dari.
0: Oke, nanti saya pilihkan ya. Mau yang mana? Mau request lagu apa saya yang pilihkan?
2: Bang Bonil yang pilih ya.
0: Oke, ada deh nanti saya pilih.
2: Kira-kira judul apa yang bisa pas?
0: Mau Jamie Miller Wishes, Harapan atau Zayn Malik A Whole New World ya?
2: Pilih juga, Malik.
0: Zayn Malik.
2: Ya.
0: Oke, ya. Siap. Lanjut.
2: Oke. Ya, Fadil. Untuk penyiar, selamat bertugas, tetap semangat, kan mau makan-makan. Lalu hati-hati sebentar ada mau bareng ke Tenubar per pagi hari Argentina dengan orang Suli.
0: Okay.
2: Ketong ikut belakang bisa nggak? Ikut belakang saya pun bareng ke tani penyiar apa peng fans Belanda biar suka lah tapi tetap di hati toh.
0: Oke. Okay.
2: Belanda jadi ketong pun muka rumah bendera Belanda tapi belum orang lepas lah kas tinggal saya pur ketong mengenang kio. Jadi salam. Salam buat penyiar dan semua kru di situ. Selamat bertugas, tetap semangat. Salam kompak di udara bersama orang rumah tiga, orang Gandaria. Lalu untuk Bapak Raja sini tadi yang berlewat tuh.
0: Okay.
2: Bapak Raja tinggal balik-balik dari Pulau Ampo, Pulau Satu, untuk orang rumah tiga terus. Lalu kita semua di dapur sebelah di TMS tuh. Ketemu bagus apa bagus. Bung, tapi setelah dia spina di pos 1 nih, lupa-lupa orang nomor 3.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, waktu aja sini kau dengar masuk, bikin rame. Lalu, Kakare di Pasau Tengah, Bawika di Wonosobo, kemudian yang di Maluku Utara, di Tobelo sana, Manado, dan lain-lain. Silakan masuk kalau ada dengar. Yang di Wonosobo, Bawika, silakan masuk tantangan dari orang nomor 3, Mr. Eldrino di Lorong Gandaria. Lalu yang lainnya beta ini karena jarang-jarang masuk semua monitor selalu kakak penyiar.
0: Oke. Okay.
2: Sampai selesai acara.
0: Oke. Okay.
2: Jadi salam juga pun semua juga fans penggemar Perkatu. Salam khusus dari markas Lorong Gandaria di bawah pimpinan Mr. Eldrino di rumah 3.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, salam kopi. Beta mundur supaya enggak ada yang masuk deh kakak.
0: Oke, okay, terima kasih ya. Bung Eldrin. Ya. Oke, terima kasih untuk Bung Eldrin ya. Dapat salam tuh ya, Bung Fabio dari Bung Eldrin. Katanya jangan sampai lupa, soalnya ini fans lama gitu, sering nyapa di berbagai radio-radio yang dulu-dulu ya, radio swasta. Jangan sampai lupa gitu silaturahminya. Ya, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di via WhatsApp dan juga via telepon ya. Baik, saya hadirkan dulu deh ya. Ada dari Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud, dan juga ada dari Zayn Malik dengan A World, A New World.

Ya baik, mendengar dari Zayn Malik dengan A World New World ya. Lagu ini merupakan soundtrack dari film Aladdin gitu. Wah, paling pas kalau diputerin di malam hari ya, sambil sambil berbaring gitu ya pendengar. Jadi bisa cepat terlelap. Kembali lagi saya buka ruang rindu ya. Line telepon, line WhatsApp masih terus saya open ya untuk Anda yang mau gabung-gabung, bisa secara langsung via chatting atau mungkin bisa gabung secara langsung ya untuk Anda yang lagi mendengarkan Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 ya. Terkadang ini para fans sering gabung di Pro 4 terus nimbrungnya juga di Pro 1 karena di Pro 4 itu ada Matawana dan di Pro 1 ada Ruang Rindu ya pendengar. Ya. Dan spesial di malam hari ini saya ulangi lagi lagu mancanegara dan juga lagu mancanegara di tahun 2010 sampai 2020-an pendengar ya. Ya. Dan saya baca dulu tadi udah ada yang coba-coba gabung ya, tapi terputus karena saya lagi play lagu yang sudah diminta tadi. Ya, selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Ya, Kak Rivaldi ini dari Stella di Batu Gajah. Halo Stella. Stella ini sering gabung via WhatsApp aja ya, dia enggak pernah gabung di secara langsung gitu. Sekali-sekali gabung boleh lah ya Stella. Ya, Kak Rivaldi mau request lagunya Fauzia and John Legend, judul lagunya Minefields ya. Terima kasih Kak Rivaldi, terima kasih juga untuk Anda Stella di Batu Gajah ya. Nanti lagunya pasti saya puterin. Oke. Ya, di belakang Stella di Batu Gajah dari Rani di Batu Miara ini juga ya. Mereka berdua sering gabung di via WhatsApp tapi enggak pernah gabung secara langsung biar kita lebih akrab gitu mendengarkan suara kalian berdua. Kak Rivaldi, tadi ada lagu Jamie Miller aku dengar tadi ya. Katanya mau di request gitu jadi pilihan. Oke, iya, oh iya ada. Tadi saya sempat kasih pilihan untuk Bung Fabio mau, oh bukan Bung Fabio, Bung Eldrin mau mau lagunya Zayn atau Jamie Miller, tapi dia lebih condong ke Zayn. Makanya saya puterin lagu Zayn ya. Saya request lagu itu aja tadi Kak Rivaldi ya. Jamie Miller Wishes. Terima kasih juga untuk Anda ya. Nanti lagunya saya puterin untuk Anda Rani di Batu Merah. Wow. Ya, dia monitor terus nih Rani di Batu Merah. Nanti gabung ya Rani sehingga nanti teman-teman di Ruang Rindu ini yang lama bisa kenalan sama yang baru, para pendengar yang baru. Ya, baik pendengar, ada Fauzia Fat John Legend dengan Minefields, ada Jamie Miller dengan Wishes.

memungkinkan mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan. Dari perangkat lunak, pembaca layar, hingga kursi roda elektrik canggih, dengan teknologi membantu mengatasi hambatan fisik dan meningkatkan kualitas hidup. Dengan terus mengembangkan dan mengakses teknologi adaptif, kita dapat menciptakan dunia yang lebih inklusif dan ramah bagi semua orang.

0: Ya bro, saatnya teriambang karena inspirasi dan juga informasi. Pendengar, kembali lagi saya buka di Ruang Rindu. Dan sedari tadi ada yang sudah ngebet pengen gabung. Saya terima dulu satu penelpon ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat rindu, Mbak Rio. Selamat malam, Bang Rifadi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara Ayu khas banget ya. Siapa sih nggak kenal suaranya?
1: Rasanya masuk di Mataram, Mataram kok orang lima kopi ya
0: tuh. Oh gitu.
1: Iya, saya nanti klarifikasi sama beberapa hari abis pas masuk pertama itu ada yang sampai ngejek, maksudnya begini. Iya, katanya itu bukan itu dipikirnya beta ini dari saham tapi jadi ganti nama atau di radio.
0: Oh, oke.
1: Iya, terus dibilang lagi kita Viola, kan Viola di Makassar dia belum pernah masuk ya, dari ampun mirip tim beta dia suara. Tapi ada perbedaan sih menurut beta, terus dia pikir Viola, terus akhirnya beta malam berikutnya kita klarifikasi langsung sama penyiar. Beta masuk mulai penyiar, dia kenapa sih gak diganti nama, langsung kita bilang, maaf ya sebenarnya di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Kabupaten Kota Masohi. Iya, gara-gara suara, ya Allah, mana saya udah bingung.
0: Tapi suaranya Ayu ini khas ya, kita pasti tahu ini suaranya Ayu.
1: Ada Remedan juga.

0: pernah sampai dongeng pakai bahasa Ambon. Akhirnya tuh bahasa Ambon tuh.
1: Tapi kalau pakai bahasa Ambon mereka ngerti enggak waktu itu?
0: Bang, ya terus yang paham toh bahasa Ambonnya sudah paling banyak begitu kalau kita masuk ya Tuhan, sampai pikir dong tahunya betul bukan di Maluku kan. Banyak juga yang ngomong di radio mungkin mereka suka ganti-ganti toh, tapi kalau udah tahu udah bilang.
1: Oke.
0: Biasa kita sering di ruang rindu, saya sering di ruang rindu berjaringan itu sering saya masuk. Tapi dari rumah terang ini kan memang selama kita sering gabung nih, jadi mungkin 3-3 tahun kalau apa-apa sudah gabung kayak dong baterai gitu. Akhirnya clear semua ya, kita bilang kita dari Maluku Tengah, tapi Pulau Serang sama nantinya di Malukunya di mana begitu. Pulau Serang namanya ada Kabupaten Kota Masa, kalau kita bilang di YouTube ada ya, Kota Masa itu kota kecil yang ada di Seram. Pulau Serang dan itu adalah kota tertua di Maluku dan ibu kota provinsinya adalah Kota Ambon Manise. Jadi kita kalau masuk ke radio kalau dong merupakan kata nggak bisa jelaskan dong.
1: Betul. Good ya.
0: Iya, bisa jelaskan secara detail Ambon di mana, Pulau Seram di mana, karena di Maluku yang paling besar adalah Pulau Seram.
1: Iya, pintar kamu ya, Ayu.
0: Jadi lagunya.
1: Ayu, mari gue lagunya Mancanegara 2010 sampai 2020-an.
0: Kayaknya kan dari punya Duren-Duren yang judulnya Perfect Love.
1: Duren-Duren tahun berapa ya? Masuk 2010
0: enggak? Entah, soalnya ada.
1: Kayaknya Duren-Duren enggak ada ya? Duren-Duren kayaknya enggak masuk nih 2010, itu kayaknya.
0: Oh, kayaknya kan dari punya siapa Britney Spears, Sometimes.
1: Britney, oh Britney Spears itu 2000-an, 2010 sampai 2020-an.
0: Oh, 2010 sampai 2000-an.
1: Saya juga mau sih Britney Spears.
0: Ini tapi bukan. Scorpion.
1: Scorpion.
2: Wah.
0: Ya.
2: Judul lagunya apa?
0: Di Scorpion yang U N I.
2: U N I. Oke, nanti saya cari ya.
0: Itu Scorpion kamu mana? Sembari kalian bang Rivaldi.
2: Kayaknya bukan deh. Oke, tapi ini dulu deh. Salam-salam dulu sembari saya.
0: Iya, saya agak lupa juga tuh yang U N I itu siapa ya. Pokoknya saya salam dulu buat yang ada di. Di namanya sana buat Abang Dewa, Bang siapa yang di tengah-tengah, duh, di tengah-tengah Bang Dede yang sudah Buria Jakarta kalau lagi monitor. Buat siapa lagi ya, Pak Pendeta Bu, Mbak Putri ya, selamat malam buat Sam Jatra. Juga buat Kakak Yaya di Wata Meja, buat fans-fans sama, mudah-mudahan ada mendengar malam hari ini, mudah-mudahan bisa bergabung, dan salam hormatnya semua selesai ya. Pokoknya buat semuanya salam kompak selalu aja, terus yang ada di Manado sama yang ada di Manado ini di Minahasa ya, di Minahasa. Terus juga untuk yang ada di mana, pokoknya di Sulawesi, bersama Power Oke, dari mana saya Power Oke untuk semuanya selamat malam dan selamat mendengarkan. Lalu buat Bang Giri yang ada di Rateri, ini penemar pendengar pasif ya di Prosa RRI Ambon, mudah-mudahan selalu sehat. Bagaimana tadi di Bumper Tugal gak sih, waktunya lolos tuh, jadi
1: kalau Ayu, kalau Ayu sendiri fans sama siapa?
0: Ini
1: pertanyaan udah mau dari
0: dulu, pertanyaan selalu di hati, pokoknya dari
1: Portugal.
0: Cuma nangis sih, Tuhan, berdoa, mudah-mudahan 2-1 setelah kita memprediksi 2-1.
1: Oh gitu ya, ini kalau nggak ada penalti tadi, oh kalah.
0: Sebenarnya sih sudah, kan waktu Cristiano Ronaldo mencetak gol itu kan apa namanya offside juga ya, apa namanya dia anulir atau apa tuh ya. Tapi sebenarnya sih ya itu adalah bola ya, mulai itu kan kita nggak tahu arahnya kemana dan ada kejutan-kejutan gitu ya. Tapi
1: untuk
0: 16 besar ini Portugal versus Spanyol ini berat juga nih.
1: Nah itu berat, sangat berat Portugal.
0: Kalau misalkan lolos lagi pasti dapat yang berat juga, tapi ya kami yakin gitu ya, walaupun CR7 kalau dikatai sudah tua, tapi kita masih bisa mencetak.
1: Masih tidak produktif ya.
0: Okay.
1: Ya, Ayu, ini lagu dari UNI itu ke One Direction.
0: Oh ya, oh ya, oh ya, One Direction ya.
1: Iya, you and I. Oke.
0: Okay. Oh ya, ya, mas Moya ya, tetap semangat ya, tetap sehat. Buat Bang Rivaldi juga selesai menjalankan tugas dan sayangnya sampai Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Terima kasih Bang Rivaldi, selamat kembali ya. Assalamualaikum dan selamat malam.
1: Oke, selamat malam saja untuk Ayu. Ya,
2: selamat malam saja untuk Ayu di Masoi yang sudah gabung ya. Nanti lagunya saya persiapkan dulu yang mau gabung-gabung ya. Boleh gabung di line telepon dan juga line WhatsApp ya.
1: Oke, One Direction dengan You and I. Kayaknya itu lirik ya. Oke, nanti saya cari-cari dulu ya untuk Ayu. Jangan sampai saya salah gitu. Oh, itu nama albumnya. Oke, nanti saya lihat dulu nih Ayu One Direction dengan You and I. Ya, selamat malam saja. Ya. Di belakang Ayu yang mau gabung-gabung, ini segmen terakhir ya program, ya program Ruang Rindu ya. Satu penelpon lagi saya terima di line WhatsApp dan juga line telepon, by chat juga boleh ya. Saya bacain dulu satu, ya satu chatting ini ya di line WhatsApp kami. Selamat malam Kak Rivaldi, selamat malam juga. Ya, Kak Rivaldi ini dengan Meli, Meli di Batu Meja. Nah, ya, Meli mau request lagunya Medicine Beer, boleh, boleh. Judul lagunya Request ya. Nanti lagunya saya puterin untuk Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah gabung di via chatting ya. Oke. Langsung saya dua lagu ini ya, penutup program Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Ada dari One Direction dengan You and I dan dari Medicine Beer dengan Request.

Telur adalah salah satu sumber makanan hewani yang kaya akan nutrisi. Selain itu, harganya lebih murah dari protein hewani lain, serta mudah didapat. Telur banyak mengandung protein bermutu tinggi, karena di dalamnya terdapat asam amino esensial yang lengkap. Dalam satu butir telur, mengandung 75 kalori, 7 gram protein, 5 gram lemak, serta vitamin dan mineral. Pada tahun 2000, American Academy of Pediatrics mengeluarkan rekomendasi untuk menunda pemberian telur hingga anak berusia 2 tahun atau menghindari alergi. Namun, pada tahun 2008, mereka mengubah rekomendasi tersebut karena terbukti bahwa menunda pengenalan alergen, salah satunya telur, akan meningkatkan risiko alergi telur pada anak, sehingga telur dapat diberikan sejak awal pemberian MPASI atau 6 bulan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemberian telur satu butir setiap hari sejak bayi berusia 6 bulan memberikan manfaat terhadap peningkatan berat badan dan panjang badan atau tinggi badan anak. Jadi, jangan ragu ya untuk memberikan telur tiap hari untuk si kecil.

membuat apotek hidup tidak mengharuskan dengan menyediakan lahan yang luas, namun cukup dengan lahan yang ada di sekolah. Guru bisa memilih lokasi yang cocok untuk diubah menjadi apotek hidup. Bahkan, bila tempat sangat terbatas, bisa dibuat berjenjang dengan memanfaatkan bambu atau paralon sebagai tempat media tanam. Di lingkungan sekolah, apotek hidup selain memiliki manfaat antara lain memupuk sikap persahabatan antara siswa dan alam, menambah pengetahuan bagi siswa, mendukung program dokter cilik bagi jenjang SMK, SMA sebagai sumber penelitian, meningkatkan nilai akreditasi sekolah, membuat lingkungan sekolah lebih asri. Bagi jenjang SMA, SMK sebagai sumber penelitian.

Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji saja sudah siap disantap dalam berbagai keadaan tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi kita. Air putih sudah kalah pamor dengan berbagai minuman hits masa kini yang memang enak di mulut tapi tidak untuk di perut. Pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tak membuat kita rugi kok. Menurut penelitian di Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu. Yang penting ada niat dan usaha. Menurut Selman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan lebih bebas bergerak dan ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Mulai hidup sehat diawali dengan lingkungan bersih, bersihkan rumah, dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Diet kaya buah dan sayuran dapat menurunkan tekanan darah, dan dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda. Mulai hari dengan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.

Pada dasarnya ada banyak manfaat makan buah. Berkat kandungan nutrisi, makan beragam jenis buah-buahan setiap hari bisa membantu Anda menjaga kebugaran tubuh. Tapi tahukah Anda, ada buah yang bisa bikin gemuk? Pisang. Buah yang satu ini tinggi kalori hingga 180 kalori per buah. Jangan sampai kebanyakan makan pisang. Ceri. Termasuk buah yang tinggi kandungan gulanya, sehingga buah ini jadi salah satu penyebab bisa bikin berat badan naik. Alpukat. Konsumsilah sewajarnya, karena alpukat mengandung kalori yang lumayan tinggi. Mangga. Kebanyakan makan mangga bisa menyebabkan meningkatnya gula darah. Jadikanlah mangga hanya sebagai makanan penutup, daripada sebagai cemilan di kala bosan.

0: Anak-anak adalah anugerah Tuhan. Biarkanlah mereka tumbuh dan berkembang, bermain, belajar, berkarya dan berkreatif sesuai dengan bakat dan kemampuan mereka. Berikanlah perhatian, sayangilah mereka.
1: Karena dengan ilmu, kehidupan menjadi baik. Dengan seni, kehidupan menjadi halus. Dan dengan agama, hidup menjadi terarah dan bermakna.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Ambon.

0: Ini mau nyebrang gimana ya?
1: Awas, pinggir.
0: Wah, wah, wah. Belum juga nyebrang sudah disuruh minggir.
2: Permisi, Kek. Mau nyebrang ya? Mari saya bantu Kakek nyebrang.
3: Pendengar, perhatikan batas kecepatan maksimum saat berkendara. Selain berhati-hati saat berkendara, ayo kita dahulukan pejalan kaki, terutama lansia. Tidak ada salahnya kan kita peduli kepada lansia.
2: Kakek, sudah ya. Hati-hati ya, Kek.
0: Terima kasih ya. Tapi kakek lupa.
2: Lupa apa, Kek?
0: Tas kakek ketinggalan di seberang jalan. Bantu kakek nyebrang lagi ya. Maklum, sudah pikun.

Pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siar Jumat 3 Juli 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi edisi siar Sabtu 4 Juli 2026 pada pukul 04.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artas, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdiat yang mendesak semua pihak terkait mengambil langkah konkret yang terukur dalam upaya menekan jumlah anak merokok di Indonesia. Data Ruang Kebijakan Kesehatan Indonesia Foundation mengungkap sepanjang tahun 2025 tercatat 2,03 juta anak remaja di Indonesia menghabiskan 4,5 triliun rupiah per tahun untuk membeli 4,17 miliar batang rokok. Lestari mengatakan angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi alarm krisis yang mengancam masa depan generasi Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyebutkan akses ke obat-obat inovatif yang aman menguatkan penanganan bagi pasien diabetes sehingga pihaknya berkomitmen untuk memastikan keamanan obat-obatan tersebut guna melindungi masyarakat. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan data Kementerian Kesehatan menunjukkan angka penderita diabetes di Indonesia sangat tinggi, yakni mencapai 31 juta jiwa atau mencakup 11% populasi akibat faktor genetik dan pola konsumsi tinggi glukosa, sehingga kehadiran obat inovatif yang terawasi dengan baik menjadi sangat krusial. Ia juga mengatakan pihaknya berhasil menyelesaikan proses registrasi obat tersebut hanya dalam kurun waktu 98 hari, tanpa sedikit pun mengurangi prinsip evaluasi ilmiah. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Meteorologi Dunia, WMO, melaporkan kondisi El Nino telah berkembang di Pasifik Tropis dan diperkirakan akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Menurut WMO, hal tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gelombang panas, kekeringan, curah hujan lebat, dan kondisi cuaca ekstrim lain di sejumlah bagian dunia. WMO mengatakan model perakiraan menunjukkan transisi cepat menuju peristiwa El Nino yang kuat selama Juli hingga September 2026 dengan suhu permukaan laut di Pasifik Khatulistiwa Tengah dan Timur diperkirakan naik lebih dari 2 derajat Celcius di atas rata-rata. Kita beralih ke informasi olahraga. Kampus League Badminton Season 1 2026 akan menjadi kompetisi bulu tangkis mahasiswa pertama yang digelar Kampus League dengan menerapkan sistem skor baru Federasi Bulu Tangkis Dunia. CEO Kampus League Rian Gozali mengatakan penerapan sistem skor baru tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan kompetisi mahasiswa yang mengikuti perkembangan bulu tangkis internasional. Ia juga mengatakan pihaknya ingin mahasiswa tidak hanya mendapatkan jam terbang bertanding, tetapi juga beradaptasi dengan perkembangan regulasi internasional.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
1: Catatan peristiwa.
2: Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sachrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau dari belakang mendukung.
1: Indonesia menyapa malam.

Mendengar timnas Argentina yang diperkuat Lionel Messi akan berhadapan dengan kejutan terbesar Piala Dunia 2026, Cape Verde, di babak 32 besar. Di mana jadwal 32 besar Piala Dunia 2026, Argentina versus Cape Verde pada hari Jumat atau Sabtu ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat. Duel nanti Barat Daud versus Goliath ya, lantaran Argentina sang juara bertahan bertemu Cape Verde yang merupakan debutan dan langsung membuat kejutan di Piala Dunia 2026.

0: Ya, di atas kertas tim Tengko lebih diunggulkan. Selain berstatus juara bertahan, skuad asuhan Lionel Scaloni juga melaju ke fase gugur dengan catatan sempurna. Lionel Messi dan kolega menyapu bersih 3 pertandingan fase grup untuk mengamankan tiket ke 32 besar. Meski demikian, Cape Verde menegaskan tidak datang hanya untuk menjadi pelengkap. Dan bagaimana prediksi atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan bertanding pada pagi nanti ya, pukul 5 waktu Indonesia Barat? Kami akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola, Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bung.
0: Ya. Bung, gimana Bung melihat Cape Verde sejauh ini memberikan kejutan-kejutan dan akan atau bertemu Argentina pada pagi hari nanti?
1: Ini kalau dibilang di dunia sepak bola nih dongeng 1001 malam ya. Itu nggak pernah kebayang.
0: Iya.
1: Negara dengan populasi yang kecil belum pernah punya pengalaman piala dunia. Ada di grup yang relatif berat juga ada apa? Tapi ternyata mereka justru lolos ke knockout ya.
0: Iya.
1: Lepas ke knockout, artinya bisa dibilang. Ya inilah indahnya sepak bola ya, karena sepak bola kan selalu dibilang apa, sepanjang bola itu bundar, ya semua bisa terjadi, dan ini terjadi pada Cape Verde gitu, membuat kejutan gitu kan. Cuma pertanyaannya dongengnya sampai berapa lama, itu kan yang menjadi pertanyaan, apakah mentok di 32 besar atau terus memanjang gitu di Piala Dunia 2026 ini.
0: Iya, kita undang mendengar boleh ya, Bung Aryo ya, ingin bergabung ya, bersama kita. Mendengar, silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami. Kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Nah, Bung Aryo, kalau kita lihat ini kan Cape Verde ini berhasil menahan tim-tim kuat ya, seperti Spanyol, Uruguay gitu ya. Ini juga kan menunjukkan blok pertahanan yang rapat dan juga transisi baliknya yang cukup berbahaya. Bagaimana, Bung Arif?
1: Iya, walaupun misalnya dibilang dia kejutan, tapi secara performa kan sebenarnya di fase penyisian ya relatif meyakinkan, karena tim sekelas Spanyol yang kita tahu begitu ofensif saja kesulitan benar-benar untuk menembus pertahanannya mereka ya. Kemudian juga Uruguay yang kita tahu sama-sama dari Amerika Latin seperti lawan mereka sekarangnya Argentina gitu kan, yang tadinya lebih diunggulkan ternyata juga di tahun 2-2 gitu kan. Terakhir kalau Arab Saudi, kita sedikit mungkin artinya secara kalau kita ngomongin kualitas Arab Saudi so-so lah ya sama mereka gitu kan, karena Arab Saudi juga dari ranah Asia gitu kan, yang secara kualitas di level dunia kan belum berbicara banyak. Tapi pencapaian ini menurut saya memang luar biasa, dan memang kalau lihat dari 3 pertandingan itu ya kelihatan bahwa pertahanan yang solid, semangat juang yang tak kenal menyerah gitu kan, yang membuat mereka ada di titik ini gitu kan. Karena dengan kondisi cuaca Amerika yang sekarang panas gitu kan, yang mereka bisa main dengan konsisten, dengan kondisi fisik dan kebugaran yang baik aja, menurut saya tuh harus diapresiasi dan disaluti ya gitu kan. Karena kalau kita ngomong strategi bertahan kan, mayoritas tim kuda hitam di Piala Dunia kali ini kan juga bermain bertahan gitu kan. Tapi biasanya hanya bertahan hingga menit-menit terakhir gitu kan, karena pada ujungnya tim-tim elit bisa menemukan cara untuk menang, seperti kita contoh kemarin kita lihat Kongo lawan Inggris.
0: Oh iya, iya. Iya.
1: Ya kan itu juga tim dongeng juga kan, artinya walaupun sebenarnya kalau kita lihat Kongo punya materi pemain lebih baik daripada Cape Verde. Jadi ya itulah sepak bola gitu kan, dan menurut saya Argentina nggak boleh sedikit meremehkan mereka gitu kan, karena Argentina pernah punya sejarah buruk di tahun 90. Mereka menghadapi Kamerun yang waktu itu masih dalam tanda kutip negara entah berantah dengan pemain yang mayoritas mendekati 40 tahun. Tapi apa yang terjadi? Kamerun menang gitu kan, menang lawan Argentina gitu kan, dengan pertahanan yang solid. Nah, mungkin situasi serupa akan terjadi lagi di tahun 90, sekarang 2026.
0: Ya, kalau bicara tadi kemarin Inggris dan Kongo, kan sebenarnya Kongo juga diprediksi bertahan dan bertahan hingga sampai di babak adu penalti untuk mencoba keberuntungan. Tapi ternyata tidak gitu, justru malah bermain terbuka. Nah, ditahan dulu, Bung Aryo, kita sapa pendengar ya. Ada yang di Jakarta, Pak Roni. Selamat malam, Pak Roni.
2: Selamat olahraga, Pak Lukman. Ya,
0: Jaya, silakan.
2: Argentina dan Inggris, kalau menurut saya mungkin Tanjung Sirti ini kali ya Pak Natin Ulus, karena mungkin ya belum sama sekali, dan soal Argentina mungkin asam garamnya sepak bola sudah banyak sekali gitu, Pak Ano Bungal Kuman. Kalau nambah skornya, kalau menurut saya 4-0 lah buat Argentina.
0: Baik, cukup besar ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Reni ya di Jakarta. Kita menuju ke Nias, ada Pak Frans. Malam Pak Frans.
3: Ya, selamat malam Bang Lukman ini ya.
0: Iya, Pak Frans.
3: Iya, apa di kabar Bang Lukman?
0: Ya, kalau baik.
3: Ya. Saya berprediksi ini Argentina yang apa yang unggul.
0: Berapa?
3: Karena Argentina itu sudah banyak berpengalaman. Kemudian lawannya ini baru kudengar juga. Jadi tahu kita bagaimana realitanya lah ya. Makanya saya lebih condong ke Argentina dulu untuk sementara ya.
0: Baik.
3: Di malam siapa? Jam 1 ini nanti malam siapa?
0: Ya jam 5 nanti Argentina.
3: Jam satunya, jam satunya.
0: Oke, nanti kami buka ya. Jam satunya pertandingan sebentar. Jam satu dini hari Australia Egypt.
3: Oh,
0: Mesir Australia atau itu. Australia Mesir versus Mesir. Iya.
3: Saya menjagokan Australia itu.
0: Oke, baik. Terima kasih. Ya, Pak Frans. Ya, silakan, Bung Aryo. Mungkin tidak sampai 4-0. Artinya kan kalau 4-0 tidak ada perlawanan dari
4: Cape Verde. Media asing ini semua rata-rata bilang ini mungkin akan jadi skor terbesar dalam sejarahnya. Karena tadi kan sebenarnya nggak orang kalau menyebut skor besar kemenangan Argentina wajar.
0: Yeah.
4: Karena memang kalau kita melihat raport dalam konteks bukan Argentina sebagai tim elit aja ya, tapi di Piala Dunia 2026 ini kan kelihatan di tiga laga penyisian yang mereka jalani kan semua mereka menangi dengan skor meyakinkan. Artinya grafik performanya stabil, solid, menunjukkan kelas mereka sebagai juara bertahan. Artinya mereka sebenarnya kan bukan maju ke fase gugur ini kan dalam kondisi turun naik gitu kan, artinya stabil. Kita lihat juga Lionel Messi dalam titik terbaik sekarang memimpin dapat top skor. Jadi nggak heran sih kalau misalnya orang berpikiran skornya akan besar. Saya melihat sih gini sih, kuncinya adalah bagaimana Cape Verde melihat Argentina seperti apa. Karena biasanya nih kalau tim-tim kuda hitam atau yang entah berantah ya dalam konteks dalam sepak bola elit gitu kan, seringkali memberikan rasa respect yang besar. Ini kan saya ambil analoginya ketika Chelsea datang ke Indonesia gitu kan, ketemu tim Indonesia All Star. Jose Mourinho kan salah satu kritiknya ngomong gini, tim Indonesia bukan kalah kualitas, tapi terlalu memberi rasa respect besar kepada Chelsea sehingga main statusnya udah gak seimbang gitu kan, karena pemainnya sudah secara mental menganggap lawannya idola. Dan kita harus tahu bahwa di Argentina selain sebagai juara bertahan, semua kan melihat ke sosok Messi ya yang disebut buatnya sepak bola gitu. Nah, menurut saya hasil pertandingan ini apakah mereka kalah dengan skor telak atau kemudian bisa membuat kejutan, itu bergantung dari Cape Verde sendiri melihat tim lawannya seperti apa. Kalau mereka bermain dalam tanda kutip all out, lepas ya, artinya gak melihat memandang sinar kebintangan lawan, mungkin kita akan melihat Argentina yang akan kesulitan menciptakan gol. Sementara tapi kalau respectnya berlebihan, artinya menganggap wah yang kita hadapin adalah tim yang besar, ada superstar dunia juga, saya kok meyakini Argentina akan dengan mudah melalui fase ini ya. Baik. Karena memang secara kualitas teknik dua tim ini memang
0: jauh ya. Jomblang. Di atas kertas Argentina ya. Iya, kita sapa pendengar lagi ya, Bung Aryo ya. Ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
5: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, silakan.
5: Ya. Namanya kalau udah yang terkenal menang gitu, kemungkinan bisa menang gitu ya. Tapi kalau klubnya asing baru didengar gitu, belum dulu gitu. Kayaknya lebih milih yang lebih terkenal menang gitu.
0: Udah pasti-pasti aja gitu ya.
5: Ya seperti itu.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Udin ya di Boyolali ya. Nah ini kan tadi kemarin ya Bung Aryo, kalau kita lihat yang Kongo yang diprediksi akan bermain bertahan, justru kita lihat malah main terbuka dan memberikan perlawanan yang cukup berbahaya. Apakah ini juga akan dilakukan KVRD terhadap Argentina nih, peluangnya nih?
1: Situasinya mungkin agak berbeda. Kenapa mereka kalau kemarin Kongo melawan Inggris melawan terbuka, karena sebenarnya lumayan cukup banyak pemain yang sebenarnya mentas di Premier League kan.
0: Oh,
1: walaupun kategorinya bukan rata-rata bukan dari klub elit gitu, tapi mereka sebenarnya dasarnya sudah memahami style bermain Inggris lawannya, sehingga mereka secara nyali lebih berani gitu kan. Oke, dia sudah mengenal bagaimana seorang Eriksen atau dan sebagainya gitu kan. Nah, situasi Cape Verde ini memang artinya agak berbeda tuh. Nah, semakin mereka bermain terbuka, itu melihat skornya akan semakin telak.
0: Makin acak-acak ya.
1: Ya, Argentina ini cara mainnya memang unik dibanding kebanyakan tim. Yang menurut saya dua tim yang paling stabil di Piala Dunia ini Argentina dan Prancis. Dua-duanya ofensifnya kuat gitu kan. Nah, begitu lawan sedikit bermain terbuka ya, dilumat habis dengan Argentina.
0: Baik. Kita akan mendengar lagi ada Pak siapa ini dari Palembang. Ada Pak Dian Palembang. Malam Pak Dian.
6: Iya, salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya.
6: Iya, ini kayak untuk pertandingan Argentina yang saya mau komentari ya Mas ya.
0: Iya.
6: Argentina lawan Tanjung Verde ya.
0: Iya.
6: Seperti ini saya jagoin Tanjung Verde dia Mas.
0: Wow. Kenapa? Alasannya?
6: Karena apa ya? Karena Argentina kan tahun kemarin udah juara tuh. Masih lah, sepatutnya negara kecil kayak Tanjung Verde itu.
0: Iya.
6: Jangan taruh celaka, gitu aja Mas.
0: Baik. Iya, saya pikir punya analisa lebih mendalam gitu, kenapa? Bung Aryo, kalau kemungkinan menahan sampai adu penalti bagaimana? Ini kan cukup berbahaya, artinya kan kalau bicara adu penalti juga ada faktor keberuntungan di situ ya, Bung Aryo.
1: Dan kipernya Cape Verde kan di tiga pertandingan kan luar biasa.
0: Iya,
1: kiper berusia 41 tahun, gitu kan. Kemudian kiper kedua pula gitu. Tapi kalau saya tuh ingetin gini, dalam sepak bola tuh ada magicnya.
0: Iya.
1: Saya lagi-lagi ingetin, Argentina apakah tanpa celah? Saya balik lagi ke tahun 90 lawan Kamerun partai pembukaan orang nggak ada menil waktu itu Kamerun nggak ada yang belum lihat ya. Seperti sekarang kan udah dianggap negara elit dari Afrika ya dulu datang dengan Roger Milla kalau
0: masih
1: Roger Milla gitu kan umur udah 38 tahun secara kebugaran kelihatannya udah kelihatan tua banget tapi yang terjadi apa akhirnya Argentina kalah 0-1 dan dunia terkejut karena di saat itu Argentina punya Diego Maradona. Sejarah dalam sepak bola tuh kadang-kadang kita nggak cuma lihat teknis, tetapi ada faktor-faktor magic yang makanya membuat kita mencintai sepak bola. Kadang-kadang tuh dejavu itu yang mesti mewaspadai. Kejadian 90 saya melihat Argentina kurang merespek lawannya karena menganggap lawannya siapa nih gitu kan. Kemudian mereka bermain ternyata Kamerun pada saat itu bermain keras disiplin bertahan yang solid dan akhirnya mereka bisa menang. Nah kalau ditanya apakah bisa memaksakan adu penalti, amat mungkin kalau Cape Verde menonton ulang pertandingan tahun 90. Sebenarnya cara mematikan Argentina itu mudah. Pemain dengan skill individu yang rata-rata pemain Amerika Latin itu kan ketika mereka dikasarin gitu kan mood bermainnya kan rusak rata-rata gitu kan karena kan saya ngelihat satu-satunya jalan untuk artinya Cape Verde bisa membuat kejutan selain strategi bertahan tadi bermain keras. Karena kalau begitu konsentrasi pemain-pemain Latino ini dari Argentina, tim Tango ini sudah rusak karena diganggu permainan yang sedikit, mungkin menjurus kurang fair play gitu kan, mungkin situasinya akan beda.
0: Yeah.
1: Tapi lagi-lagi, ini Argentina yang sepanjang penyisian membuat kita semua terpesona gitu kan, karena begitu mulus tiga pertandingan yang mereka lalui. Jadi saya rasa tetap kalau di atas kertas, kemungkinan besar Argentina akan menang dengan skor telak.
0: Baik, iya. Bung Aryo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman. Selamat malam.
0: Selamat malam. Benar pemerhati sepak bola Aryo Yosia, kami berbincang bagaimana nanti atau analisa pertandingan Argentina versus Cape Verde yang akan berlangsung pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu. Yuk, jadi bagian dari masyarakat

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 6 pesan penting kepada jajaran kepolisian di mana saat memimpin upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara. Beliau menyampaikan secara garis besar, mengingatkan bahwa tidak ada negara kuat tanpa aparat negara yang dipercaya dan setia kepada rakyatnya. Kami hadirkan bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara HUT ke-80 Bhayangkara di Cikeas, Bogor.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Pertama-tama, sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan. Kita bersyukur atas segala karunia yang diberikan kepada bangsa dan negara kita, atas kedamaian yang masih kita alami, atas nafas dan kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang terhormat ini untuk hadir pada acara peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Atas nama pemerintah Republik Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar kepolisian negara Republik Indonesia dimanapun saudara bertugas. Tema peringatan tahun ini, Polri untuk masyarakat, adalah sangat tepat. Ini adalah jati diri. Ini adalah arah pengabdian. Ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara. Polri hadir untuk rakyat. Polri bekerja untuk rakyat. Polri harus melindungi rakyat. Polri mengabdi kepada bangsa dan negara. Saudara-saudara, bangsa Indonesia sedang berada pada persimpangan sejarah. Kita sedang melakukan transformasi besar di tengah dunia yang penuh ketidakpastian. Di tengah dunia penuh ketegangan dan konflik, kita sedang melakukan transformasi ekonomi, transformasi birokrasi, transformasi pendidikan, transformasi pangan, transformasi energi. Transformasi kita adalah agar Indonesia menjadi negara yang modern, negara yang makmur dalam keadilan, negara yang berdiri di atas kedaulatan rakyat. Saudara-saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita semua, tidak mungkin ada kemakmuran tanpa stabilitas. Tidak mungkin ada pembangunan tanpa keamanan. Tidak mungkin ada pertumbuhan ekonomi, ada investasi tanpa kepastian hukum. Tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh kompetensi. tidak akan pernah ada kesejahteraan tanpa ketertiban. Dan tidak mungkin ada negara yang kuat tanpa aparat negara yang dipercaya rakyat, yang setia kepada rakyat, dan yang melindungi rakyat. Karena itu, peran kepolisian sangat penting, sangat strategis, sangat menentukan. Sejarah peradaban manusia menunjukkan suatu peradaban yang berhasil memiliki kepolisian yang unggul, itulah peradaban yang langgeng, yang bertahan lama, yang berhasil. Negara-negara yang gagal diantaranya adalah tidak mampu memiliki kepolisian yang baik. Saudara-saudara, saya memberi penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Kepolisian Republik Indonesia yang siang dan malam menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Saya juga melihat sendiri bagaimana Polri beserta institusi-institusi pemerintah Republik Indonesia lainnya terus bertransformasi, terus memperbaiki diri, terus bekerja keras membangun

Kepolisian Republik Indonesia memiliki sifat selalu di tengah-tengah rakyat dan harus selalu membela rakyat, merasakan penderitaan rakyat. Karena itu, saya sangat menyampaikan penghargaan saya bagaimana giatnya kepolisian Republik Indonesia sekarang ikut aktif terlibat dalam upaya ketahanan pangan rakyat kita. Polri selalu berada di garis depan apabila masyarakat mengalami bencana. Polri terus membantu menjaga stabilitas harga-harga di Republik Indonesia. Tokoh-tokoh kepolisian aktif di semua sektor kenegaraan. Polri membantu secara aktif dan menentukan dalam mendukung program-program strategis seperti program makan bergizi gratis. Polri hadir di desa-desa. Polri hadir di perbatasan. Saya melihat sendiri bagaimana program ketahanan pangan Polri sangat membantu ketahanan pangan nasional, khususnya di bidang produksi jagung. Saya melihat sendiri Polri membangun gudang-gudang pangan yang sangat dibutuhkan, gudang-gudang dengan kualitas yang sangat baik. Polri juga ikut aktif membangun lebih dari 1.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur-dapur untuk program MBG. Dan saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut. Dan di antaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri. Polri juga terus membangun sumur bor air, jembatan-jembatan, dan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Semangat inilah yang harus terus saudara-saudara pelihara. Saudara-saudara sekalian, keamanan tidak hanya berarti tidak adanya kejahatan. Keamanan berarti rakyat leluasa bekerja. Petani berani menanam, nelayan berani melaut, pengusaha berani investasi, guru tenang mengajar, anak-anak tenang belajar, dan masyarakat dapat beribadah dengan damai sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suasana yang rukun, dalam suasana penuh toleransi. Saudara-saudara, ini

0: adalah kekuatan bangsa Indonesia. Saya bersyukur bahwa stabilitas keamanan nasional terus terjaga. Memang setiap bangsa Indonesia akan bangkit, selalu ada usaha-usaha untuk menghambat, bahkan untuk mengganjal kebangkitan bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia sangat besar, sangat kuat, punya modal yang sangat besar, sehingga percayalah bangsa kita akan bangkit. Terus bangsa kita akan transformasi menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang modern, bangsa yang makmur di tengah keadilan. Saya juga mengapresiasi keberhasilan Polri bersama TNI, kementerian-kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengamankan hari-hari besar, hari Natal, Tahun Baru, Idul Fitri, dan hari-hari besar lainnya. Jutaan masyarakat dapat bepergian dan berkumpul bersama keluarganya dengan aman. Kecelakaan lalu lintas dapat ditekan. Pelayanan publik semakin baik. Keberhasilan seperti ini menunjukkan bahwa negara hadir setiap saat rakyat memerlukan. Saudara-saudara anggota Polri yang saya banggakan, tantangan kita tidak semakin ringan. Dunia penuh konflik dan ketegangan. Perang di satu belahan bumi berpengaruh kepada kita. Kejahatan pun semakin canggih dan terus berubah. Ancaman berubah. Teknologi dapat juga dipakai dengan maksud-maksud yang jahat. Dengan demikian, cara kerja kita juga harus menyesuaikan. Saudara-saudara, saya tekankan kembali, narkotika adalah ancaman yang sangat besar bagi bangsa kita. Judi online, ancaman yang sangat merugikan bangsa kita. Perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme, korupsi, penyelundupan, kegiatan-kegiatan ilegal lainnya, tambang-tambang ilegal, perkebunan-perkebunan ilegal, praktek-praktek white collar crime sangat merugikan bangsa kita. Tapi saya apresiasi keberhasilan Polri bersama lembaga-lembaga lain terus membongkar dan mengungkap ribuan kasus narkotika. Dan bersama Komdigi memberantas judi online. Serta berhasil mempertahankan nol insiden terorisme dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ini prestasi yang perlu kita hargai. Tetapi saya juga mengatakan dan mengingatkan, jangan kita lengah, jangan pernah cepat puas. Tantangan masih besar. rakyat kita masih menderita kemiskinan. Dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal. Karena itu, tantangan saudara, tantangan kita semua masih besar dan masih banyak. Saudara-saudara, negara kita adalah negara hukum. Karena itu, hukum harus kita tegakkan. Hukum harus dihormati dan dihargai. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Saya tekankan kembali, rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Saudara-saudara sekalian, kita terus membangun kehidupan demokrasi kita. Kita menghormati kritik. Kritik adalah penting. Kita butuh kritik untuk mengingatkan kita. Kita butuh kritik untuk memperbaiki diri kita. Tapi keamanan demokrasi juga harus kita jaga. Janganlah demokrasi dibajak oleh mereka-mereka yang punya uang banyak. Janganlah demokrasi kita dirusak oleh kepentingan-kepentingan asing. Perbedaan pendapat tidak boleh berubah menjadi kebencian. Kita adalah semuanya anak bangsa Indonesia. Demokrasi kita harus berciri nilai-nilai bangsa Indonesia. Perbedaan jangan menjadi sumber perpecahan. Kita harus selalu mengutamakan persatuan dan kerukunan di antara kita. Polri harus menjaga penjaga, harus menjadi penjaga demokrasi yang dewasa. Menjamin setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya secara damai. Dan pada saat yang sama, menjaga agar hukum tetap tegak dan ketertiban tetap terpelihara. Di momen hari ulang tahun Bhayangkara ke-80, saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Ingat, gaji kita sebagai alat negara adalah dari rakyat. Semua perlengkapan kita dari rakyat. Karena itu, kita harus benar-benar menjaga dan melindungi rakyat kita. Ketiga, tegakkan hukum dengan adil. Beranilah membela yang benar. Beranilah melindungi yang lemah. Jangan pernah takut kepada siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, terus tingkatkan profesionalisme saudara. Kuasai ilmu pengetahuan, kuasai teknologi, kuasai kecerdasan buatan. Kejahatan masa kini dan masa depan hanya bisa dikalahkan oleh aparat yang selalu belajar, yang cerdas, dan yang handal. Kelima, perkuat sinergi. Polri tidak bisa bekerja sendiri. Harus selalu bersama institusi lain, bersama TNI, bersama pemerintah, bersama semua institusi pemerintah, bersama tokoh masyarakat, bersama ulama, bersama akademisi, bersama media, bersama pengusaha, bersama petani, nelayan, dan buruh, bersama seluruh rakyat Indonesia. Keenam, jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri. Justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik. Institusi yang besar adalah institusi yang mau mendengar. Institusi yang kuat adalah institusi yang berani berubah. Institusi yang dicintai oleh rakyat adalah institusi yang selalu rendah hati. Saudara-saudara sekalian, saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Jagalah kehormatan kepolisian Republik Indonesia. Dan yang paling penting, jagalah bangsa dan rakyat Indonesia. Dirgahayu ke-80 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri untuk masyarakat, Polri presisi untuk Indonesia maju, selalu bersama rakyat, selalu menjaga Indonesia. Polri di depan sebagai bayangkara bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro3 Jaringan Berita Nasional. We'll be right back. Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti yang melantik anggota Badan Standar dan Akreditasi Nasional Pendidikan guna menguatkan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Muti mengatakan setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu, karena itu negara memerlukan standar nasional pendidikan yang menjadi tolok ukur penyelenggaraan pendidikan sekaligus mampu berkembang mengikuti perubahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, jika standar pendidikan tidak dapat dipandang sebagai suatu yang statis, standar harus terus disempurnakan agar mampu menjawab dinamika global tanpa kehilangan pijakan pada arah pembangunan nasional dan amanat konstitusi. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Pertanian mempercepat program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi mengantisipasi dampak El Nino 2026 demi mempertahankan produksi pangan nasional tetap optimal dan berkelanjutan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan percepatan program pompanisasi sebagai langkah mitigasi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, serta mempertahankan target swasembada pangan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Perdana Menteri Moldova, Alexandru Montenu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat yang menyebabkan jatuhnya pemerintahannya di tengah meningkatnya gejolak politik akibat skandal dengan melibatkan perusahaan navigasi udara milik negara Moldatsa. Dalam sebuah pernyataan yang diunggah di platform media sosial, Montenu mengatakan ia tidak dapat lagi melanjutkan jabatannya sebagai Perdana Menteri tanpa mengorbankan prinsip-prinsipnya. Pengunduran diri Montenu itu secara otomatis menyebabkan kabinet pemerintahannya juga bubar sesuai dengan kerangka konstitusional Moldova. Keputusan itu diambil beberapa hari setelah kontroversi yang melibatkan Moldatsa memicu krisis politik. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain timnas Indonesia Raihan Hanan mengungkapkan bahwa pelatih tim Garuda John Hartman menaruh target-target tim mulai dari ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF, FIFA Match Day hingga Piala Asia 2027 di ruang makan tim. Keberadaan roadmap ini menjadi cara Hartman untuk menjaga motivasi timnya sekaligus pengingat seluruh pemain agar tetap fokus mengejar target yang telah ditetapkan. Target terdekat adalah Piala AFF 2026 yang digelar mulai 24 Juli mendatang. Indonesia tergabung dalam grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia menargetkan juara untuk pertama kalinya setelah dalam 15 edisi berhasil menembus partai final 6 kali, namun selalu berakhir kekalahan.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan kisah klasik. Saat raksasa sepak bola dunia bertemu penantang yang penuh kejutan, juara bertahan Argentina akan menghadapi tim debutan Tanjung Verde di Stadion Miami, Amerika Serikat. Argentina datang setelah menyapu bersih seluruh laga grup J. Sementara Tanjung Verde berhasil menciptakan kejutan besar usai keluar sebagai runner-up grup H. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya sebagai sang juara bertahan atau Tanjung Verde yang mampu kembali menciptakan kejutan terbesar di Pesta Bola Dunia 2026? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 4 Juli 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal, ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Sheila Majid dengan Cinta Jangan Kau Pergi.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta utama.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Salah satu pahlawan paling dikagumi dan dicintai dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemimpin tertinggi pertama dalam sejarah Indonesia yang memilih masuk hutan dan bergerilya untuk memimpin perlawanan terhadap militer Belanda yang hendak merebut kemerdekaan dari tangan bangsa Indonesia. Dia adalah Jenderal Sudirman, pemimpin dengan karisma besar yang rela berkorban serta memilih tetap setia kepada negara dan para pemimpinnya meski mereka berbeda pandangan dengan dirinya. Semangat perjuangan Jenderal Sudirman disampaikan Saidiman Suryo Hadiprojo, pejuang kemerdekaan.
4: Karena kondisi fisiknya Pak Dirman, beliau tidak bisa secara fisik langsung memimpin gerilya. Akan tetapi beliau tetap menimbulkan kekuatan moral bagi pasukan gerilya. Karena pasukan gerilya tidak hanya di sekitar Jawa Timur di mana beliau ada, tapi juga kita Siliwangi di Jawa Barat dan pasukan yang ada di Jawa Tengah. Itu tentu bersemangat karena kita sadar, yakin ada panglima besar kita yang masih aktif.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, KPK akan mendalami pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait dengan amplop yang disebut diberikan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT oleh KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pernyataan Raja Juli menjadi informasi tambahan yang akan dikaji penyidik untuk memperkuat perkara. Kementerian Kesehatan menginstruksikan seluruh rumah sakit memperkuat perlindungan tenaga kesehatan, terutama di instalasi gawat darurat. Instruksi tersebut menyusul kasus Dr. Ica di NTT yang diduga mengalami intimidasi saat menjalankan tugas pelayanan. Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kemenkes Azhar Jaya mewajibkan manajemen rumah sakit memastikan prosedur operasional berjalan optimal. Sistem keamanan melindungi tenaga kesehatan secara maksimal. Pendengar, warga di sekitar kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten, mengeluhkan berbagai penyakit. Keluhan imbas asap dari terbakarnya TPA Jatiwaringin yang hingga kini apinya belum berhasil dipadamkan. Masyarakat yang terdampak awal menderita keluhan ispa, batuk, flu, dan meriang, demam. Ini harus ditemukan agar cepat diobati, jangan sampai jatuh ke pneumonia atau radang paru. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmizi. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, serta terdapat potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayawijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
1: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
2: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan, yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

Pendengar, lagu Bersama Bintang oleh Drive ini mengakhiri perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam, dan sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Astro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Wah, Mar, aku kerungu wasalamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
2: Nyanyi lagu apa kita pace?
4: RRI Digital saja tuh.
2: Sesekali jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporannya disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar rapat koordinasi nasional akselerasi program kerja prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka rapat koordinasi nasional. Kita ada banyak program prioritas nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran, dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih. Itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat, martabat, dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas Presiden, termasuk Kampung Nelayan Merah Putih, Swasembada Garam, Revitalisasi Tambak, dan Modernisasi Kapal Perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp13 triliun.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkatkan produksi perikanan sekaligus memperkuat kesejahteraan nelayan. Dari Jakarta, Alfred Stutter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono dengan memeriksa istri beserta anaknya. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kepemilikan aset keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, di mana pendalaman dilakukan terkait dengan dugaan gratifikasi yang berlangsung di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap anak dan istri Ma'ruf dilakukan untuk menelusuri aset-aset yang di mana aset tersebut diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi yang menjerat Ma'ruf sebagai tersangka. Sebelumnya memang penyidik memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah Cahyono, dan Juwaria yang merupakan anak dan istri dari Ma'ruf Cahyono.
1: Sejak hari kemarin ya ada pemeriksaan berkaitan dengan dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR, bahwa pemeriksaan terhadap para saksi yang merupakan pihak keluarga dari tersangka saudara MC. Adapun kebutuhan penyidik ya untuk pemeriksaan tersebut adalah berkaitan dengan penelusuran ataupun konfirmasi atas aset-aset tersangka yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi tersebut.
2: Sementara itu, Ma'ruf yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu yang lalu tidak banyak bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya. Ia hanya mengaku didalami soal identitas dan juga tugas dirinya saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI.
3: Soal gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Belum bisa dijelaskan.
4: Apa aja tadi, Pak, yang dibicara, Pak?
5: Iya, ditanya baru identitas saja.
3: Ya,
4: pertama.
3: Ya. Pak, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
5: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
3: Tugas.
5: Kan dari baru dari siang, ya.
3: Soal dugaan penerimaan uang.
2: Budi mengatakan, selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. Namun, Budi menegaskan hal itu masih menjadi materi penyidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik. Australia akan berhadapan dengan Mesir di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Australia mengandalkan permainan kolektif, duel fisik, dan determinasi tinggi. Sementara, Mesir siap mengancam lewat kecepatan serangan serta kreativitas para pemainnya. Siapakah yang mampu tampil lebih efektif dan mengamankan langkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 4 Juli 2026, pukul 01.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern, dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat, dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.

0: Peristiwa.
1: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami hadir membawakan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa di musim Piala Dunia 2026 kali ini, pada dini hari ini juga kami akan menghadirkan siaran langsung nanti laporan pandangan mata pertandingan masih di 32 besar. Kali ini antara timnas Australia berhadapan dengan Mesir.

Australia merupakan runner up dari grup D, di mana di grup D berisikan Amerika Serikat, Paraguay dan Turki. Australia berhasil berada di peringkat kedua grup D dengan mengumpulkan 4 poin dengan catatan 1 kali menang, 1 kali imbang dan 1 kali kalah. Sedangkan Mesir merupakan runner up dari grup G, di mana di grup G ini sebelumnya diisi oleh Belgia, Iran dan Selandia Baru. Mesir berhasil berada di peringkat kedua klasemen akhir grup G dengan mengumpulkan poin 5 hasil dari 1 kali menang dan 2 kali imbang tanpa kekalahan.

Kick off pertandingan akan berlangsung pada pukul 1 waktu Indonesia Barat nanti dan dilangsungkan di Stadion Dallas di Texas, Amerika Serikat. Dan Australia merupakan satu-satunya wakil AFC atau Konfederasi Sepak Bola Asia yang tersisa, di mana sejatinya wakil Asia terdiri dari 9 timnas yang patut disayangkan 8 diantaranya sudah kandas, 7 diantaranya kandas di fase grup, dan 1 kemarin Jepang ya kalah di babak 32 besar melawan Brazil, dan tinggal Australia satu-satunya wakil AFC, wakil Asia yang tersisa di babak 32 besar ini. Ini adalah seperti pertandingan antara wakil benua Asia melawan wakil benua Afrika. Seperti apa keseruan pertandingannya, kami nanti akan siarkan langsung laporan pandangan mata pada pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan juga jangan lewatkan perbincangan mengenai prediksi atau preview mengenai jalannya pertandingan nanti pada pukul 24 lewat 30 menit nanti bersama dengan pengamat sepak bola.

Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI karena nantinya kami akan menayangkan prediksi pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola dan juga kick off babak pertama pada pukul 1 pagi nanti. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Ada Band berjudul Penjara Jiwa.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kami juga masih akan terus menyoroti terkait dengan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar Piala Dunia 2026 menghadirkan duel yang di atas kertas terlihat timpang. Sang juara bertahan Argentina melawan sang debutan Tanjung Verde. Secara ranking Argentina berada di peringkat 1 FIFA, sementara Tanjung Verde di peringkat 64. Selisih 63 peringkat ini membuat banyak orang menjagokan Lionel Messi dan juga kawan-kawan yang akan menang mudah ya. Namun kalau kita melihat rekam jejak di fase grup, Tanjung Verde lolos tanpa terkalahkan dan sukses menahan imbang raksasa sekelas Spanyol dan juga Uruguay. Dan mengapa Argentina sama sekali tidak boleh meremehkan modal 3 hasil imbang milik tim Blue Sharks ini? Dan kita akan mencoba membedah ya kalkulasi taktiknya bersama dengan pengamat sepak bola kita, Bung Francelino Xavier Ximenes Freitas. Kita bahas soal Argentina dengan Tanjung Verde ini cukup menarik ya, Bung Frans. Tanjung Verde lolos ke 32 besar uniknya lewat 3 hasil imbang ya, melawan tim kuat seperti Spanyol dan juga Uruguay. Kalau secara taktik, apa sih yang membuat gaya main mereka begitu sulit dikalahkan ya, meski tidak menang di fase grup?
2: Ya, kalau saya melihat tim ini ya memang tim yang cukup kuat, sensasional, sensasi di Piala Dunia kali ini. Tim yang pendatang baru di Piala Dunia, tetapi bisa lolos ke babak 32 besar dengan posisi runner up ini luar biasa. Karena dia punya kekuatan ada di kekompakan tim. Karena satu, dia tidak memiliki pemain bintang. Justru itu menjadi bikin mereka menjadi kuat karena tidak ada persaingan antar individu.
1: Justru itu tidak ada yang menonjol salah satunya sehingga menjadi kekuatan tersendiri ya.
2: Itu menjadi kekuatan tersendiri. Yang kedua, mereka gaya bermainnya yang cukup taktis dan teknisnya bagus, disiplinnya bagus. Itu kita bisa saksikan ketika mereka bagaimana bisa menahan Spanyol dan Uruguay dan Arab Saudi. Lalu yang berikutnya adalah mereka mempunyai karakter bermain yang begitu cepat ketika melakukan serangan balik. Nah ini menjadi luar biasa. Kalau itu nanti tidak diantisipasi oleh Argentina, maka bisa mengancam gawang Argentina. Karena begini, pemain-pemain Argentina Tanjung Verde ini kebanyakan adalah mereka adalah pemain-pemain yang bermain di Liga Eropa, terutama di Liga Portugis dan Spanyol, karena negara ini kan dekat jajahan Portugis, sehingga kebanyakan bermain di sana, sehingga mereka memiliki skill skill yang bagus ala pemain Eropa dan digabung dengan kondisi fisik atau daya tahan fisik yang kuat ala pemain-pemain Afrika. Nah, kombinasi dua faktor inilah yang menyebabkan mereka begitu mengendalikan permainan karena punya skill dan ketahanan fisik yang bagus. Nah ini akan menjadi ancaman bagi pertahanan Argentina bila mereka bermain meremehkan lawan-lawannya. Walaupun Argentina kita tahu bahwa dipenuhi oleh pemain bintang yang dikurni oleh mega bintang mereka Lionel Messi. Tapi hati-hati karena ini cukup bersabar, dan satu lagi faktor yang membuat mereka akan bisa merepotkan Argentina adalah mereka nothing to lose. Ya, mereka dengan lolos ke 32 besar ini sudah sebuah prestasi luar biasa bagi mereka. Dan apalagi mereka berhadapan dengan akan melawan Argentina yang merupakan juara bertahan, maka mereka dalam posisi yang tidak ada beban untuk kalah.
1: Tidak pressure itu juga ya untuk Tanjung Verde ya, Bung Frans.
2: Iya.
1: Baik.
2: Pertandingan di sistem knockout itu memang berbeda suasananya. Beda suasananya. Karena di situ harus mencari pemenang. Sehingga kalau tim-tim yang berpengalaman pasti siapa bagaimana cara mereka mengendalikan permainan itu. Nah, jadi bagaimanapun Argentina ini merupakan salah satu tim yang diunggulkan menjadi kandidat kuat juara pialanya kali ini.
1: Betul.
2: Ya, dengan adanya pemain bintang seperti Lionel Messi,
1: Pasti
2: mereka berambisi untuk itu. Jadi semua pencinta bola masih pasti mengunggulkan Argentina.
1: Ya.
2: Tapi kita catat bahwa permainan ini dengan permainan apik yang pernah ditampilkan oleh Tanjung Verde di grup atau di babak penyisian itu sudah menjadi catatan bagi Lionel Messi dan kawan-kawan untuk mengantisipasi waspadai gaya bermain yang diterapkan oleh pemain-pemain dari Tanjung Verde itu. Saya tetap mengunggulkan Argentina walaupun ada tim-tim besar yang lain yang tersisa yang akan akan bertarung, tetapi saya tetap masih membawa untuk pertandingan kali ini saya unggulkan Argentina, walaupun nanti akan menemui kesulitan kalau dari awal mereka tidak mengerbadir pertahanan lawan.
1: Betul.
2: Ambil ini Mbak.
1: Vira.
2: Argentina ini dia apa namanya, dia memiliki skill yang bagus. Seluruh pemain itu tampil kompak. Tidak ada masalah di dalam internal tim. Ini sangat penting bagi sebuah tim.
1: Yeah.
2: Dan mereka selama ini tampil begitu kompak. Dan Lionel Messi tampil begitu ganas di usia yang sudah senja ini. Dan kita lihat dari tiga pertandingan yang telah dilalui di babak penyisihan, teman-teman di grup itu, di tim itu, justru memberikan servis bola yang bagus-bagus kepada Lionel Messi untuk mencetak gol. Itu artinya apa? Mereka itu kompak.
1: Betul.
2: Tidak seperti tim lain yang ada perseteruan secara individu antar pemain bintang. Tetapi dia coba Argentina tidak. Mereka justru memberikan servis kepada Lionel Messi untuk mengobrak-abrik pertahanan lawan dan kawan lawan.
1: Baik. Nah, kiper Tanjung Verde, kita bicara kiper Tanjung Verde ya, Fosinha. Ini juga menjadi sorotan karena performanya juga cukup luar biasa ya, Bung Frans.
2: Yeah.
1: Seberapa besar kemudian faktor psikologis kiper yang sedang on fire ini bisa meruntuhkan mental para penyerang Argentina, termasuk dari serangan-serangan Messi ya?
2: Iya. Yeah. Saya kembali pada di suasana pertandingan di babak knockout seperti ini, menit-menit 15 pertama itu sangat menentukan kelangsungan pertandingan itu. Argentina bisa mencetak gol pada 15 pertama, maka itu akan berpengaruh terhadap mental para pemain.
1: Tekanan psikologisnya juga ya.
2: Tetapi kalau misalnya Tanjung Verde bisa menahan mereka dan sampai membawa mereka ke babak perpanjangan dan adu penalti, itu menjadi bahaya bagi Argentina.
1: Oke, baik.
2: Karena apa? Mental, di satu sisi mental pemain-pemain Tanjung Verde menjadi meningkat, sementara beban psikologis akan kembali berubah beralih ke Argentina yang merupakan tim unggulan yang tidak bisa mengalahkan lawan yang kategori yang levelnya di bawah mereka dalam waktu normal 90 menit.
1: Bung Frans, dalam laga seperti ini tekanan kan pasti ada di Argentina ya, karena mereka harus menang, wajib menang. Bagaimana kemudian Lionel Scaloni ini harus menjaga mental dari anak asuhnya agar tidak menganggap remeh juga ya Tanjung Verde ini?
2: Saya pahami bahwa si orang pelatih tim unggulan itu pasti mereka mempelajari gaya bermain dan teknis bermain lawannya. Dan pasti akan bisa dikenakan sekarang kembali bagaimana pemain itu bisa mengikuti instruksi pelatih itu, karena dalam ketika menghadapi tim-tim yang underdog ini biasanya sering terjadi kejutan-kejutan yang dilakukan oleh tim underdog itu.
1: Betul.
2: Karena yang saya lihat nanti pasti pertama mereka akan menerapkan sistem barikade di lapangan tengah untuk mengantisipasi serangan balik cepat dari Tanjung Verde yang memang cukup terorganisir dengan baik.
1: Okay.
2: Kita amati dari waktu mereka melawan Uruguay, bagaimana mereka begitu agresif melakukan serangan balik sehingga bisa merepotkan pertahanan lawan. Dan itu saya kira bisa diantisipasi oleh pelatih Argentina.
1: Okay.
2: Tetapi sekali lagi bahwa dalam pertandingan babak knockout ini mental juara yang akan juga ikut berbicara di situ.
1: Ya, baik.
2: Ini dua tim ini kan masing-masing punya ciri khas. Argentina sebagai tim unggulan, saya tahu tim-tim dari Amerika Latin itu yang memiliki skill yang luar biasa, bola-bola tiki-takanya luar biasa, dipadu dengan kekompakan tim di Argentina ini memang cukup diperhitungkan di dalam pelatihan kali ini, dan tidak jarang, dan bahkan kita sudah banyak orang sudah memprediksi bahwa dia akan masuk final. Nah, tetapi seperti yang disampaikan oleh beberapa pendengar tadi bahwa Tanjung Verde ini karena tidak memiliki pemain bintang, maka mereka mengandalkan permainan tim.
1: Kekompakan tim.
2: Dalam berapa permainan tim ini, sehingga dalam pertahanan mereka bukan man to man marking, tapi mereka menerapkan sistem zona marking.
1: Tidak bertumpu pada satu orang ya.
2: Mereka menjaga zona, sehingga itu yang sering membuat kesulitan pemain-pemain lawan untuk susah untuk menerobos pertahanan mereka, karena mereka tidak melakukan man to man marking, tapi zona marking.
1: Oke.
2: Nah, Dan dengan pola seperti itu, apa yang mereka lakukan kemudian adalah mereka menunggu bola yang bola muncul atau bola lepas atau yang sekalian tim, maka mereka akan segera melakukan serangan balik. Nah, itulah disitulah kelebihan Tanjung Verde ketika mereka melakukan serangan balik.
1: Nah, kalau misalnya, iya silakan, Bung Frans. Iya.
2: Sehingga kalau pemain lawan itu kreasikan menyerang, maka disitulah mereka memanfaatkan situasi untuk membela gawang lawan.
1: Nah, kalau Tanjung Verde ingin menciptakan kejutan terbesar ya dalam Piala Dunia di Miami malam nanti, skenario apa yang kemudian wajib mereka jalankan sejak menit pertama nih, Bung Frans?
2: Mereka akan tetap yang saya sampaikan tadi bahwa mereka keunggulan mereka adalah kekompakan dan mereka kuat di pertahanan dan serangan balik yang cepat. Ini menjadi keunggulan mereka. Sehingga dalam beberapa pertandingan pun itu mereka pakai, dan itu saya kira pola itu mereka akan pakai lagi untuk menahan serangan-serangan berbahaya yang dilancarkan oleh Lionel Messi dan kawan-kawan.
1: Sama halnya ketika melawan sebelumnya ya.
2: Kalau mereka mengikuti permainan Argentina, maka mereka pasti akan kalah. Maka mereka akan melakukan zona marking untuk mematikan serangan Argentina, tapi bersamaan mereka akan melakukan serangan balik yang mematikan.
1: Baik. Nah, terakhir Bung Frans, dari analisa dan juga kalkulasi taktik yang sudah kita bahas sebelumnya, berapa mungkin prediksi skor Anda untuk laga ini? Apakah Argentina bisa lolos mulus atau harus lewat perpanjangan waktu dengan adu penalti nih?
2: Kalau seperti saya sampaikan tadi, bahwa kalau 15 menit atau 20 awal mereka sudah mencetak gol, maka mereka akan menang mudah. Tetapi kalau sampai perpanjangan waktu, maka mereka menang tapi melalui
1: penalti ya?
2: Perjuangan yang sulit.
1: Oke, jadi prediksinya bagaimana?
2: 2-0.
1: 2-0 untuk Argentina?
2: Iya.
1: Oke, baik. Kalau begitu kita nantikan ya, Bung Frans, bagaimana jalannya laga Argentina dan juga Tanjung Verde. Apakah ada kejutan-kejutan? Kita nantikan pada pertandingan nanti ya. Terima kasih, Bung Frans.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menjelang kick-off babak pertama antara Australia berhadapan dengan Mesir di babak 32 besar. Seperti apa prediksi dan juga analisis nanti, seperti apa strategi kedua tim untuk memenangkan pertandingan menuju ke babak 16 besar. Dan saya tidak sendirian untuk mengulasnya, saya telah bersama dengan pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Apa kabar Bung Taufani? Salam olahraga.
1: Kabar baik. Salam olahraga. Jaya.
0: Jaya Bung Taufani.

0: atas Paraguay dan Turkiye ya. Sedangkan sempat mengalami kekalahan dari Amerika Serikat, namun berhasil unggul dari Turki dan mengimbangi Paraguay. Anda melihat apa yang dilakukan Australia ini memang menunjukkan kualitas mereka lebih baik di antara Paraguay dan Turki, atau ini adalah faktor keberuntungan semata, Bung Tovani?
1: Ya, kita lihat persaingan di grup D saat itu memang cukup ketat. Terlepas dari apa yang dilakukan Australia, kita tahu Turki tidak dalam performa terbaiknya. Salah satu kejutan di turnamen edisi kali ini, dia harus menjadi juru kunci. Sementara Australia sebenarnya dengan Paraguay itu memiliki poin yang sama, sehingga Paraguay pun lolos ke babak 32 besar dengan peringkat 3 terbaik. Yang menjadi pembeda adalah gol yang bisa disarankan oleh Australia ketika berhadapan melawan Turki, 2 gol. Selebihnya pertahanan memang menjadi kekuatan utama dari wakil Asia ini.
0: Ya, Bung Tavani, sebelum kita lanjutkan, ini saya dapat laporan yang cukup penting ini dari reporter kami di tengah malam gini dari gedung KPK. Saya akan sampaikan dulu berita penting ini ya, Bung Tovani. Kita tahan sebentar ya. Baik, pendengar, kami akan sampaikan sebuah berita dari reporter kami di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin atau SAF sebagai tersangka dugaan suap proyek di pemerintah Kabupaten Langkat. Selain dugaan suap proyek, KPK juga menemukan indikasi penerimaan gratifikasi senilai sedikitnya 3,5 miliar rupiah. Laporannya disampaikan oleh Khairul Umam. Umam, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, saat ini saya sedang berada di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang beberapa waktu yang lalu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein bersama dengan juru bicara KPK telah melakukan konferensi pers terkait dengan pengumuman tersangka dalam kasus dugaan suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi yang berlangsung di Pemkab Langkat, Sumatera Utara. Dan tadi PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini, yaitu Bupati Langkat Syah Afandin dan juga Yakub Abdal Al-Mu'arif selaku pihak swasta yang juga orang kepercayaan dari Bupati Langkat. Dan Taufik mengatakan bahwa terjadi dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi yang dilakukan Bupati Langkat, yaitu terkait beberapa suap proyek dan juga penerimaan gratifikasi senilai 3,5 miliar rupiah. Itu pernyataan dari PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein.
3: Dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Langkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar.
2: Dan dalam pengembangan perkara, KPK juga menemukan dugaan terima lain, yaitu penerimaan gratifikasi sebesar 3,5 miliar, di mana dugaan gratifikasi itu berkaitan dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan dinas pendidikan serta jabatan camat. Dan selain itu, penyidik juga menduga adanya praktik jual-beli jabatan kepala sekolah tingkat SD dan SMP, bahkan adanya pengadaan seragam sekolah dasar di Kabupaten Langkat. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan reporter kami Khairul Umam langsung dari gedung KPK Jakarta. Dan kami kembali berbincang dengan Bung Tovani, tadi masih mengulas dari sisi tim Australia. Ini kalau Anda melihat produktivitas Australia dari sisi mungkin gol dan juga kebobolannya, seperti apa Anda melihat Australia bisa mencetak gol atau mengalahkan Mesir pada malam hari ini?
1: Ya, Australia dengan dilatih oleh Tony Popovic yang merupakan legenda hidup mereka, memang bermain cenderung bertahan. Mereka adalah salah satu tim yang mengandalkan pertahanannya, karena kita tahu Tony Popovic juga merupakan seorang bek tengah saat masih berkarir sebagai pemain, sehingga sudah terlihat dari persaingan di grup D yang mereka lalui, di mana pertahanan menjadi kekuatan utama. Saat mereka menumbangkan Turki 2-0, yeah. Lalu menghadapi Paraguay, mereka juga berhasil clean sheet, gawangnya tidak kebobolan, hanya kecolongan ketika menghadapi tuan rumah, dibuat tidak berdaya 2-0.
0: Ya, artinya cukup punya peluang ya untuk

0: bisa mencuri gol ke gawang Mesir, dan tentu saja ini adalah babak knockout, jadi tidak ada alasan untuk tidak all out karena siapapun yang kalah kan langsung gugur. Sedangkan dari sisi Mesir, ini merupakan runner up grup G, di mana catatannya adalah 1 kali menang, 2 kali imbang tanpa kekalahan nih, Bung Tovani. Anda melihat memang Mesir pertahanannya apakah memang luar biasa untuk skuad kali ini, Bung?
1: Ya, hampir mirip dengan Australia di grup D yang punya persaingan ketat. Di grup G pun demikian. Mereka punya kualitas hampir merata. Kita tahu Mesir bermain imbang melawan Iran, lalu bisa menang menghadapi Selandia Baru, dan terakhir kemudian di awal menghadapi Belgia yang memang akhirnya menjadi juara grup. Hasilnya imbang, sebenarnya poin yang dikumpulkan Mesir pun sama dengan Belgia, namun sekali lagi selisih gol menjadi pembeda, sehingga Mesir yang harus lolos sebagai runner up grup. Saya melihat Mesir itu punya peluang yang lebih besar karena mereka punya permainan yang agresif, tidak segan bermain terbuka, namun dari permainan tersebut ada celah yang mungkin bisa dimaksimalkan oleh Australia, karena kita tahu sejauh persaingan grup G yang dijalani oleh Mesir, gawang mereka yang keseluruhan selalu dijaga oleh Sauber pasti kemasukan gol di setiap pertandingannya.
0: Ya, menarik sekali untuk membahas lebih lanjut. Tapi kita terima pendengar dulu ya, Bung Tovani. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Pagi, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Silakan prediksi Anda Australia Mesir. Ya, betul. Saya Sabil dan ada Bung Tovani di sini.
2: Ada Bung Tovani juga. Kalau dukungan saya itu ya Mesir dong. Tapi harapan saya mudah-mudahan yang saya dukung itu kalah gitu, karena Asia cuma satu, ya satu
0: gitu ya. Jadi dukung Mesir tapi berharap kalah, gimana ini?
2: ya dukungannya saya 1-0 untuk 1-0 untuk Mesir. Cuman mudah-mudahan dukungan saya itu salah gitu.
0: Wah, kalau gitu Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Makassar, ada Pak Fadil. Selamat pagi Pak Fadil. Wah, ini bunyi apa ini?
3: Halo. Assalamualaikum Om Fadil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara radionya dikecilkan dulu.
3: Oke.
0: Ya. Ya, silakan prediksinya.
3: Ya, gimana kabar? Jaya.
0: Oh, Jaya, Pak Fadil. Sehat selalu, Pak Fadil. Silakan, prediksinya gimana nih? Mesir atau Australia?
3: Mesir.
0: Oh, Mesir. Kenapa dukung Mesir?
3: Karena ada juga situ andalan yang tanya masalah sama yang satu.
0: Ada Marmoush, pemain Manchester City?
3: Iya, yang itu.
0: Oke, skornya?
3: Iya, skornya 2-1 atau 1-0
0: buat Mesir. Menang tipis lah ya dengan margin 1 ya. Baik, Pak Fadil, okay. Terima kasih prediksinya.
3: Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi, Pak Roni.
4: Selamat pagi, Mas Sabil, Mas Tovani Rahman.
0: Iya. Gimana prediksi Anda nih?
4: Kalau menurut saya Mesir akan mendominasi permainan, Mas Sabil. Karena Australia itu kalau di AFC, Uzbekistan, Jepang, Australia itu mereka itu seperti macannya Asia gitu. Tapi kalau sudah di level Piala Dunia, mereka itu nggak bisa berkembang gitu. Kayak Uzbekistan itu bagus banget ya AFC, tapi ketika di Piala Dunia ya kalah banyak. Nah, kalau menurut saya nanti Mesir 3-0 lah buat Mesir lah.
0: Oke.
4: Karena ya kan ada Muhammad Salah.
0: Gitu. Oke, baik Pak Roni. Terima kasih prediksinya. Iya, sehat selalu. Kita ke Makassar terakhir untuk sesi 1 ya. Ada Pak Wibi. Selamat pagi Pak Wibi. Salam olahraga.
5: Salam olahraga Jaya. Selamat pagi.
0: Jaya selalu Pak Wibi. Prediksinya gimana nih Australia Mesir?
5: Saya mendukung Australia, Bang.
0: Oh, gitu. Alasannya apa nih? Ya. Pak Wibi nih.
5: Alasnya karena Australia tetangga kita.
0: Oh, negara tetangga ya. Kita tetangga, maksudnya sama tetangga harus baik ya.
5: Iya. Dan dia mewakili Asia. Sebenarnya Afrika saya suka, tapi karena Asia ya. saya dukung Australia bersama sama Asia dan juga tetangga.
0: Iya.
5: Tidak usah mulu-mulu ke Bang, 2-0 saja cukup lah.
0: Makasih. 2-0 untuk Australia. Baik, terima kasih Pak Webi di Makassar. Tadi ada beberapa pandangan yang menarik yang menyebut bahwa sepak bola Asia ini kalau di level dunia ternyata nggak tangguh-tangguh amat nih. Kita kadang suka kerepotan dengan tim-tim besar Asia, tapi tim-tim besar Asia kerepotan di level dunia nih, Bung Taufani. Gimana Anda melihat kegagalan 8 wakil yang tinggal menyisakan Australia saja nih, kita wakil Asianya?
1: Ya, sebenarnya itu bisa dilihat terlihat jelas dari Jepang. Dari babak grup Jepang Asia menyisakan 2 wakil, Australia dan Jepang. Kita tahu Jepang merupakan rajanya di Asia.
0: Iya.
1: Bilang dia yang paling kuat di Asia. Namun ketika di Eropa, di Piala Dunia, walaupun sejatinya bermain bagus, bisa memberikan perlawanan, namun memang kerap kesulitan karena kita tahu dari setiap benua-benua lain juga memiliki karakteristik masing-masing. Seperti misalkan yang malunya akan bertani Afrika mempunyai daya juang yang tinggi, lalu di Eropa ada strategi yang menonjol, dan di Amerika Latin itu mempunyai kualitas individu yang luar biasa. Saya rasa Asia memang masih sulit jika dibandingkan dengan tim-tim dari tim-tim raksasa dari benua lainnya.
0: Iya. Tapi mudah-mudahan kalau Australia ini bisa jadi pembeda ya malam ini ya, mudah-mudahan menang nih Australia sebagai wakil Asia. Tapi kita jadi dukung Australia nih, kita harus netral nih Bung.
1: Sebenarnya peluang Australia memang ada, peluang masih terbuka. Sepak bola boleh itu bundar, apapun masih bisa terjadi. Saya menyoroti jika memang mereka bisa tampil solid, barisan pertahanannya bisa tampil disiplin dan rapat dalam menahan gempuran Mesir, saya rasa peluang itu masih ada dengan memanfaatkan serangan balik. Karena toh Mesir dari 3 pertandingan yang sudah dilalui di fase grup memperlihatkan adanya lubang di barisan pertahanan mereka.
0: Iya. Dan kalau Anda melihat pencapaian kedua tim kesebelasan ini dalam sejarah mereka di Piala Dunia, ini termasuk yang mengejutkan atau sebetulnya memang selayaknya mereka ada di babak knockout ini, Bung, antara Mesir ataupun Australia?
1: Australia dulu ya. Australia itu sebenarnya pencapaian terbaik mereka adalah 16 besar, tapi ya dihitung dengan format Piala Dunia yang baru di tahun ini, ya tentu saja mereka bisa dibilang sudah menyamai, yaitu di fase knockout bisa mampu lolos dari fase grup masuk knockout. Cuman jika memang ini menang, maka jadi menjadi rekor pertama mereka bisa melalui fase knockout. Selebihnya, karena selebihnya mereka selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout.
0: Iya.
1: Kita tahu fase knockout yang bisa mereka dapatkan itu ada 2 edisi, 2006 dan 2022. Sementara dari Mesir, mereka pun juga ini menjadi pencapaian terbaik mereka karena sejauh ini hanya mampu di fase grup, berkutat di fase grup. Kita tahu Mesir juga tidak banyak lolos ke Piala Dunia karena memang baru belakangan mereka bisa menonjol, tentu saja dengan pemain-pemain yang sudah berkiprah di Eropa, tentu utama Mo Salah, karena mereka terakhir lolos itu pun 2018 dan 2018, seluruh gol yang diciptakan di Piala Dunia di Rusia itu di seluruhnya diciptakan oleh Mo Salah.
0: Iya. Menarik tadi Anda melihat membaca Australia 2006 dan 2022 ya. 2006 itu di 16 besar kalah
1: dari Italia.
0: Italia. Iya. Italia ini juara. 2022 kalah dari
1: Argentina.
0: Argentinanya juara.
1: Argentina. Jadi kalau Mesir menang gitu maksudnya.
0: Ya, artinya kalau bukan Mesir juaranya, berarti Australia menang di laga ini. Kita ke pendengar di sesi terakhir ini, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat pagi Pak Caswa.
6: Selamat pagi Bung Sabil, salam olahraga.
0: Ya ya Pak Caswa, silakan. Dukung mana nih?
6: Iya, ya Bung, bola itu ya, bolanya satu, rebutan ya.
0: Iya.
6: Kalau bolanya banyak mah mending.
0: Bolanya main satu sendiri nanti. Gimana prediksinya Pak Caswa?
6: Saya mendukung Mesir.
0: Mesir, skornya?
6: Iya. Sebabnya ya pengen aja mendukung Mesir. Nanti kan bagiannya Bung Sabi sama Bung Tomani mendukungnya Australia. Bagiannya bagi-bagi dong.
0: Oke, kalau gitu
6: baca saya. Prediksinya 2-0, tapi ngegol golnya masuknya itu kayaknya jam-jam terakhir itu.
0: Oh, babak kedua. Oke. Okay.
6: Pertengahan ya. Iya, iya.
0: Baik, Pak Caswa, terima kasih prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke situ Bondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
7: Selamat pagi Bung Sabil. Salam olahraga jaya.
0: Ya, ya Pak Rahman. Silakan prediksi dan skornya nih.
7: Oke, okay, kalau saya tetap dukung Australia.
0: Oke, okay, Australia.
7: Juga kesenangan saya tuh sama penjaga gawang.
0: Yang mana?
7: Yang Australia.
0: Patrick Beach dan Matthew Ryan ya, misalnya.
7: Iya, jadi okay. Yang penting Australia tuh babak pertama harus betul-betul jadi bertahan.
0: Yeah.
7: Bertahan, kalau ada istilahnya lowong untuk serang balik, baru itu hadiah untuk Australia.
0: Baik, Pak Rahman.
7: Untuk Bung Tovan, selamat pagi Bung Tovan. Salam kenal dari Pak Rahman.
1: Iya, selamat pagi Pak Rahman.
0: Iya, sehat selalu ya, Pak Rahman.
7: Salam olahraga, selalu
0: ya,
7: sehat.
0: Iya, ya, sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Irfan di Kota Daeng. Selamat pagi Pak Irfan.
8: Selamat pagi Pak.
0: Kota Daeng ini di mana ini Pak Irfan?
8: Kebetulan ini di kota Bang, di kota Makassar.
0: Oh Makassar.
8: Iya di kota Daeng. Iya.
0: Iya, silakan prediksinya Pak Irfan.
8: Saya ini pertama ini babak pertama ini saya prediksinya ada satu bola nanti babak kedua 2-1 Bang.
0: Untuk?
8: Australia.
0: Oh, oke. Okay. Baik, Pak Irfan, dengan Australia nih, wakil Asia nih.
8: Oke, Bang, jaya di udara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Tafani, ini daftar susunan pemain telah kita dapatkan. Kalau Anda melihat, mungkin bisa jelaskan seperti apa susunan formasi dan juga kemungkinan strategi yang akan diterapkan oleh masing-masing kesebelasan, Bung. Silakan.
1: Ya, untuk timnas Australia, pelatih Tony Popovic sama sekali tidak mengubah 11 pemain utamanya jika dibandingkan dengan pertandingan terakhir mereka di fase grup melawan Paraguay, yang artinya inisiatif mereka tentu saja bertahan lebih dulu, melihat sambil melihat ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan saat serangan balik. Sementara dari Mesir kita tahu masih ada Mo Salah yang punya peran sedikit berbeda di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini. Dia sebagai pelayan dari Marmus di lini depan yang akan menjadi andalan. Selain itu ada juga Fatih dan Atia yang saya rasa perannya akan sangat penting dalam upaya memutus serangan balik Australia, membuat lawannya benar-benar tidak memiliki peluang. Lalu Sober di bawah Mistar juga perlu dinantikan aksi-aksinya, ditambah lagi dengan duet jantung pertahanan Ibrahim dan Rabia yang sejauh ini masih kerap kali hilang fokus sehingga lawan-lawannya selalu bisa menciptakan gol di setiap pertandingan pada fase grup.
0: Oke, seru sekali. Kita nantikan nanti bagaimana jalannya pertandingan babak pertama, dan untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan saya Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Australia versus Mesir.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
10: Ya, baik. Terima kasih Sabil, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Kita langsung menuju ke Stadion Dallas di kota Arlington, Amerika Serikat untuk mendengarkan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Australia menghadapi Mesir. Mesir berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah, celana putih dan kaos kaki hitam. Sementara Australia berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna kuning, celana hijau dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, pertandingan babak 32 besar antara Australia menghadapi Mesir. Babak pertama baru saja dimulai dan saat ini bola berada di kaki para pemain Australia di lini pertahanan mereka. Saat ini saudara pendengar terjadi lemparan ke dalam untuk sebelasan Australia. Siapakah yang akan melakukan? Masih kita nantikan saudara pendengar. Sementara Stadion Dallas saat ini tampak sudah mulai cukup penuh oleh para pendukung dari kedua kesebelasan. Dan wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini adalah Gustavo Teixeira asal Uruguay. Ya baik, saat ini bola berada di sisi sebelah kiri pertahanan Australia. Dan bola ke depan tadi ada Jackson Irvin, terjadi perebutan bola. Bola berhasil dikuasai tadi oleh Karim Hafiz tadi. Alirkan bola ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Tengah dia kepada Marwan Atia. Alirkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Rami Rabia. Masih Rami Rabia menguasai bola. Depan kepada Imam Ashur. Ke sisi sebelah kiri kali ini Karim Hafiz tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Umpan back pass lagi kepada Yasir Ibrahim. Kali ini dialirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Tarik sebentar, masih bermain-main di pertahanannya sendiri. Kali ini alirkan bola ke sebelah kanan, tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain memancing para pemain Mesir agar Australia mau membuka barisan pertahanan mereka. Saat ini bola dikuasai oleh kiper dari Mesir, Mustafa Sober. Dorong ke depan ke sisi sebelah kanan. Ke depan tadi ada Imam Ashur. Terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi. Tidak mengenal kompromi tadi Hari Sautar tadi, langsung membuang bola. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh para pemain Mesir dari tengah. Alirkan kali ini ke sisi sebelah kiri, mendekati kotak penalti dari Australia. Masih dialirkan bola, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan. Muhammad Hani kirimkan umpan crossing, di sana ada Muhammad Salah, terjadi perebutan, disapu bola ke depan. Ada Nestori Irakunda tadi, masih Nestori Irakunda beradu sprint lari tadi, namun bola lagi-lagi lebih dekat kepada penjaga gawang Mustafa Sober. Tendang bola saja jauh ke depan, namun bola tidak menemui sasaran dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Kembali bagi Australia kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Siapakah yang akan melakukan? Ada Aziz Behits tadi, sudah memegang bola dia. Aziz masih mencari rekannya, siapakah yang akan diumpan? Masih tahan sejenak, masih Aziz Behits bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Umpannya ke tengah kepada Alden O'Neill tadi, belakang kepada Alessandro Cercati, ke depan kepada pemain dengan nomor 22, tendang langsung. Oh, hampir saja Lucas Harrington tadi, nampaknya pemain dengan nomor punggung 25 tadi yang langsung melakukan tendangan. Namun sayang, tendangannya tadi hanya menyentuh tipis mistar gawang dari Mesir. Kembali kali ini masih terjadi perebutan bola antara pemain Mesir dengan Australia, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Australia ataupun bagi Mesir dari sisi sebelah kiri. Sudah dilakukan, belakang bola diberikan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 2, ada Yasir Ibrahim. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Imam Hasur di sana. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Umpan pendek kepada rekannya, ada Rami Rabia. Masih mencari rekannya Rami Rabia. Pelan dia membawa bola, pindahkan lagi kepada Yasir. Pindahkan Yasir ke sisi sebelah kanan kepada Imam Ashur. Kembalikan kepada Yasir. Pindahkan lagi ke tengah kepada Rami Rabia. Lari dia ke depan, mendekati garis lingkaran tengah lapangan pertandingan. Umpan lambung ke depan, namun tidak akurat. Bola disapu saja ke depan oleh para back dari Australia. Tarik mundur bola ke belakang kepada kiper Patrick Betts. Berikan umpan kepada Lucas Harrington. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Australia melakukan serangan balik. Pemain dengan nomor 25 masih Australia. Sayang sekali umpan dari Jordan Bos tadi. Beruntung tadi tidak ada rekannya yang menyambut. dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah upaya dari Australia sempat membahayakan tadi, namun nampaknya disapu tadi oleh Rami Rabia dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Australia. Kali ini dari sisi sebelah kanan, masih kita nantikan. Sementara ada 2 hingga 5 pemain dari Australia yang sudah berada dalam kotak penalti Mesir, bersiap-siap menyambut tendangan. Sudah dilakukan oleh Alden O'Neill, pendek saja kepada rekannya, kembalikan kepada Alden O'Neill. Maksudnya akan dikirimkan umpan crossing, namun masih membentur para pemain dari Mesir. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Australia, tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates. Tendang bola jauh ke depan di sana, siapakah yang dituju? Terjadi duel-duel bola udara, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Mesir. Amankan saja bola, tarik mundur ke belakang kepada kiper Mustafa Sober. Alirkan bola kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Pindahkan ke tengah kepada Hamdi Fatih tadi. Ke sebelah kanan kali ini kepada Muhammad Hani, kepada Imam Asur di depan. Kembalikan kepada Hani, umpan ke tengah kepada Hamdi Fatih. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Alirkan kali ini ke sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia. Tengah kali ini kepada Hamdi Fatih. Sebelah kanan kepada Emma Masur tadi. Masih tidak jelas siapakah yang akan diumpan. Masih otak-atik sendirian dia, Muhammad Hani tadi. Depan kepada Zico atau Mustafa Zico. Sebelah kanan kali ini Emma Masur menguasai bola, berikan kepada rekannya. Tendangan crossing tadi masih ditahan bola, kali ini Muhammad Salah, berikan kepada Emma Masur. Pendek dia, masih Muhammad Salah, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disapu tadi umpan dari Muhammad Salah. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Masih Muhammad Salah menguasai bola di lapangan tengah. Pindahkan kepada Hamdi Fatih. Alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafez. Masih Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Hamdi Fatih. Pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Muhammad Hani. Masih Hani, pindahkan lagi kepada Fatih. Masih mencari rekannya, maksudnya tadi kirim umpan terobosan, namun bola berhasil dicuri. Kali ini Jackson Irvin menguasai bola. Oh, mas, terjatuh tadi Jackson Irvin. Sebuah pelanggaran Jackson Irvin tadi. Upaya Jackson Irvin untuk melakukan serangan balik dihentikan tadi oleh Marwan Atia tadi. Jackson Irvin, pemain dengan kumis tebal dan rambut gondrong yang diikat di belakang. Tendangan bebas sudah dilakukan, kali ini dipindahkan ke sebelah kanan, ada Jordan Bos. Masih Jordan Bos, otak-atik bola dia. Pindahkan ke belakang kepada Alessandro Cercati, kepada Hari Sotar. Kembalikan kepada Alessandro Cercati, umpan ke depan tadi maksudnya, membentur, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Mesir. Disapu saja tadi bola oleh Karim Hafez, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam, tidak jauh dari depan kotak penalti dari Mesir. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Masih bermain-main pemain dengan nomor punggung 20, Christian Folpato tadi. Namun sayang sekali saudara pendengar, penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini oleh Mesir. Sudah dilakukan, kali ini bola berada di kiper Mustafa Sober. Oh, terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 8, ada Connor Metcalf. Hampir saja sebuah blunder tadi dilakukan oleh kiper Mesir, namun beruntung dia masih akurat tadi penguasaan bola. Nampaknya terjadi pelanggaran, tendangan bebas dilakukan oleh Mesir. Yasir Ibrahim sudah lakukan, tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. dari tengah coba alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Karim Hafes. Karim Hafes kepada rekannya, ada Handi Fati tadi masih coba, ataupun ada Omar Marmus tadi. Karim Hafes lagi menguasai bola ke tengah kepada Omar Marmus, kembalikan kepada Omar Marmus, masih terjadi perebutan. Oh, terjatuh sebuah upaya dari Mesir untuk merebut bola tadi, namun dihentikan tadi oleh Jackson Irvin. Mustafa Ziko tadi terjatuh, beruntung pelanggaran terjadi hanya sekitar beberapa senti dari kotak penalti, dan kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti tepat di sebelah kanan gawang dari Australia. Siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap ada Mohamed Salah dan Emma Mansour. Sementara ada 6 pemain Mesir yang sudah berada dalam kotak penalti Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah dan Emma Mansour, siapakah? Oh, sudah dilakukan oleh umpan back heel. Tendangan langsung Emma Mansour, masih membentur, sayang sekali. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Kirkan Mulan Kolasi, semasuk bulan. Gol! Gol, gol, gol! Emma Mansour memanfaatkan umpan crossing tadi dari luar kotak penalti, berhasil membuat gol dengan sundulan yang pelan namun mengarah ke dalam kotak penalti ataupun mengarah ke dalam gawang dari Australia, merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Mesir pada menit ke-13 di babak yang pertama. Bung Topan, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Australia ini kaget dengan serangan cepat yang berawal dari tendangan bebas tadi, Bu.
1: Ya, skema tendangan bebas yang cukup cerdik kita lihat dari Mo Salah tadi, yang saya rasa itu menjadi faktor pembeda di mana rapatnya pertahanan Australia langsung seolah-olah membongkar pertahanan. Para pemain langsung pecah, seolah-olah pecah, dan kita patut mengapresiasi Asur yang memang sejauh bergulirnya Piala Dunia dia sangat piawai mencari ruang kosong, datang dari di lini kedua, dan terbukti ini menjadi gol keduanya setelah sebelumnya menciptakan satu-satunya gol ketika berhadapan dengan Belgia di grup G.
10: Ya, cukup cerdik tadi nampaknya tendangan bebas dengan back heel yang dilakukan oleh Salah, diberikan kepada Omar Marmus, kemudian yang berujung pada umpan crossing tadi dari pemain dengan nomor punggung 15 tadi dari Mesir, ada Karim Hafes tadi, dan berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Emma Mansour. Dan sudah pendengar, sudah memasuki menit 14 di babak yang pertama. Untuk sementara ini Mesir unggul 1-0 atas Australia.
1: Ya, kali ini serangan dilakukan oleh para pemain dari Australia. Dari sebelah kanan akan long throw ataupun lemparan ke dalam yang akan jauh dilakukan pemain nomor 3 yakni Cirkati. Umpan ke dalam kotak penalti, masih melambung kali bola, dikuasai penuh oleh para pemain dari Australia. Tendangan kaki kiri masih tadi lemah, bahkan tidak mengarah ke gawang yang dijaga tadi oleh Mustafa Sobeir. Hasilkan saja tendangan gawang tadi, tendangan Aidan O'Neill yang memang lolos di dalam kotak penalti. Sayang sekali memang tendangan kirinya tidak menemui gawang. Skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Mesir, dan Mesir berada di sebelah kanan kami, sedangkan Australia berada di sebelah kiri kami dengan jersey yang kontra memang, di mana Mesir menggunakan jersey berwarna merah celana putih, sedangkan Australia berjersey berwarna kuning celana hijau. Lemparan ke dalam dari sebelah kiri kali ini dari Mesir akan dilakukan tadi oleh Karim Hafes. Coba kali ini dekat, masih bermain-main kali ini di tengah, dicuri kali ini oleh para pemain dari Australia. Sebarkan lagi ke sebelah kanan, tetapi dipotong tadi oleh kepala dari para pemain dari Mesir. Jatuh kali ini di lapangan tengah, masih berduel, bola berada di atas kali ini. Jackson Irwin tadi coba ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini diduelkan saja tadi Folpato, tetapi masih dikuasai oleh Folpato. Dihadang satu pemain dari Mesir, bukan sebuah pelanggaran, kali ini dicuri oleh kembali pemain dari Mesir ini Asur, tetapi lagi-lagi bagaimana pergerakannya dibaca dengan baik oleh lini pertahanan dari tim Australia, tapi kali ini dicuri lagi oleh Mesir. Dari tengah lagi kali ini para pemain dari Mesir, Marvin Atia umpan ke kiri, yang dituju adalah satu pemain dari Mesir, masuk kotak penalti, pemain nomor 22, tendangan ke kanan, masih tersentuh tadi oleh Harry Sotar. Bahaya tadi
11: Bagaimana serangan yang tiba-tiba Omar Mamus tadi menyerobot terus dari sebelah kiri, tapi tendangannya masih terkena badan dari Haris Sattar. Selamat lagi gawang dari Australia, meskipun sudah tertinggal 1-0. Dari kanan kali ini Australia, Christian Volpato umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Nesterin Iran Kunda, tetapi lepas kembali, jatuh kepada kaki dari 15 Karim Hafiz, pemain dari Mesir. Umpan lagi kali ini dari tengah, Abdi Fatih tadi arahkan ke sebelah kanan kepada Mohamed Hani. Kali ini tahan sejenak, geser lagi ke tengah. Terus para pemain dari Mesir masih bermain-main dari belakang. Marwan Atia kali ini alirkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 15 Karim Hafiz. Orang lagi ke belakang, masih para pemain. Rami Rabia kali ini lebih santai lagi karena sudah unggul 1-0 hingga menit ke-17 ini, sehingga tidak terlalu terburu-buru kali ini. Pemain dari Mesir dari belakang kembali, Marwan Atia coba kali ini mencari kawan, geser lagi ke sebelah kiri, yang ditunuh tadi adalah Karim Hafiz. Back pass lagi jaduh ke Rami Rabia. Sebelah kanan kini Yasir Ibrahim, dorong lagi ke belakang kepada kiper Mustafa Sobair dengan jersinya berwarna biru muda. Dorong lagi ke sebelah kanan Yasir Ibrahim, masih kali ini di kotak penalti sendiri dari Mesir. Coba mencari kawan, arahkan kini jauh ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Dorong lagi ke sebelah kiri Karim Hafiz, bermain 1-2 tadi bersama Omar Mamus. Dorong lagi ke belakang kepada Atia, Atia kali ini kepada Hamid Fatih. Jomba ke sebelah kanan kepada Hani. Satu pemain dari Mesir umpan ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari tim Mesir. Sayang sekali tadi Muhammad Zaki Abdel Rauf tidak mampu menggapai bola lebih dekat kepada kiper dari Australia Patrick Beach. Kali ini dari belakang Haris Sattar, geser lagi ke sebelah kanan Alessandro Circhati, umpan lagi ke belakang kali ini kepada Patrick Beach. Alirkan ke sebelah kanan kepada Lucas Harrington, masihkan ini Lucas Harrington, giring dengan kaki kirinya, coba lagi ke tengah kepada Aiden O'Neill, dorong kepada Jackson Irvin yang memang pemain paling stylish di Australia ini. Meminta tadi Lucas Harrington kepada pemainnya agar lebih mendekati bola, dorong lagi kepada Irwin kali ini, Irvin kali ini dorong ke depan, yang maksud adalah Iran Kunda. Masih kali ini para pemain dari Australia mencoba tadi melewati dua pemain dari Mesir, tetapi dibalikan lagi ke belakang kali ini kepada Jordan Bos. Dorong lagi, bermain 1-2 tadi Irvin kali ini ke depan, yang dituju adalah tadi pemain dari Australia dari sebelah kanan, nomor 5 tadi Jordan Bos. Terbentur para pemain dari Mesir atau terbentur para pemain Australia sendiri, sehingga tendangan gawang saja memasuki menit 19 ini. Last touch-nya kita nantikan apakah akan direvisi, karena memang tadi terkena dari pemain Mesir ya. Hanya tendangan gawang saja sudah dilakukan dari sebelah kiri kali ini, corong ke depan kali ini kepada pemain dari tim Mesir. Kapten kesebelasan Mohamed Salah tadi. Dari kiri kali ini Karim Hafiz, coba lagi build up serangan para pemain dari Mesir. Andi Fatih dorong ke sebelah kanan, masih kali ini Hemam Asyur tahan bola sejenak. Asyur pencetak gol di babak pertama tadi, giring bola sejenak menunggu para pemain dari tim Australia untuk keluar kali ini. Dorong ke sebelah kiri kepada Rami Rabia yang cukup jauh meninggalkan posnya. Masih Rami Rabia, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Atia tadi, didekati satu pemain dari Australia, hampir saja tadi dicuri. Justru kali ini Yasser Ibrahim Mesir, alihkan ke sebelah kanan kepada Ashur. Ashur masih menahan bola tadi, tidak mau terburu-buru, hingga di back pass lagi kali ini Rami Rabia, back dari Mesir kali ini ancang-ancang mencari kawan ke tengah kepada Handi Fatih. Back pass lagi kepada Yasser Ibrahim, masih terus para pemain dari Mesir. Dari sebelah kanan kali ini Emam Asyur balikan lagi kali ini memasuki menit ke-20, masih terus mendilai bola para pemain dari Mesir ini. Disergap kali ini oleh satu pemain dari Australia, coba keluar kali ini dari tengah kali ini, masih para pemain Mesir. Umpan ke depan yang dimaksud satu pemain Mesir adalah lari berbahaya, tenaga kikir Mohamed Zaki, tetapi sudah terperangkap offside juga. Memang larinya terlalu cepat dibanding 4 back sejajar yang dilakukan oleh para pemain Australia, sehingga peluang di mulut gawang pun tidak memang menemui gawang. Melebar ke sebelah kanan gawang dari kiper Australia, sehingga aman lagi gawang dari Australia. Kali ini Australia dari sebelah kanan Alihkan kepada Lucas Harrington, tahan sejenak ke tengah lagi kepada Harry Sotter, bermain-main di kotak sendiri, dorong ke depan. Yang dimaksud tadi adalah Christian Volpato, umpan lagi, bukan sebuah pelanggaran meskipun satu pemain dari Mesir tadi terjatuh dari sebelah kiri. Kali ini Aziz Beach ataupun Aziz Behic, kali ini masih kali ini dorong ke tengah lagi Jackson Irvin. Masih kali ini Australia kepada Harry Sotter, kapten kesebelasan. Dorong lagi ke depan kali ini Volpato. Umpan tadi itu maksudnya ke sebelah kiri. Kali ini berbahaya Aziz. Aziz umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi masih terhadang para pemain dari Mesir tadi. Sayang sekali umpan yang dilakukan pemain yang dengan kepala pelontosnya ini, Aziz Behic, hanya hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang tim Mesir. Akan diambil oleh siapa gerangan, kita nantikan apakah bisa merubah kedudukan. Akan diambil oleh Christian Volpato dengan kaki kirinya, sudah menaruh bola kali ini di sudut sebelah kanan. Ancang-ancang, empat pemain saling berpelukan, diberikan himbauan. Sudah dilakukan Volpato, melengkung kali ini dalam kotak penalti. Ada satu pemain tadi dari Australia, Lucas Harrington, tapi sayang memang sundulan yang dilakukan pemain yang cukup jangkung ini hingga tidak bisa menemui sasaran tadi dengan kepalanya. Dan memasuki menit ke-22, wasit asal Uruguay Gustavo Tejera menyatakan ataupun menuipkan peluit tanda hydration break. Bung Tovani, memasuki menit 22, Mesir unggul. Apakah ini memang Australia juga belum berkembang permainannya hingga Mesir menit ke-22 ini?
1: Yes, Husein P, sejatinya sebelum terjadinya gol yang diciptakan oleh Mesir, Australia sudah terlihat lebih nyaman bermain karena mereka menyadari di mana adanya celah di barisan pertahanan Mesir. Tercatat ada sempat dua peluang yang dilepaskan oleh Australia melalui Volpato dan juga Jordan Bosz, walaupun hasilnya masih melenceng. Namun ketika mulai asik nyaman bermain, Mesir mendapatkan momentum melalui bola mati yang bisa dimaksimalkan. Ada sedikit tipuan di sana yang dilakukan Mo Salah, langsung membongkar pertahanan. Dan kita tahu Asur juga sangat piawai memanfaatkan ruang hingga akhirnya kembali mencatatkan namanya di papan skor. Saya rasa Henderson Big, seperti pertandingan-pertandingan yang sudah terjadi, bisa dimaksimalkan oleh pelatih untuk memberikan instruksi khusus. Dan di sisa babak pertama kemungkinan Australia akan bermain lebih agresif karena kita tahu dalam kondisi tertinggal dan sempat menyadari adanya ruang di pertahanan Mesir, membuat mereka kemungkinan bisa lebih bermain agresif.
11: Ya, kalau melihat memang hanya Volpato saja yang terlihat aktif ya dari beberapa tadi pergerakan. Matt Calvey dan juga Iran Kuda agak sedikit kurang nih, Bung Tovani.
1: Ya, dari kubu Australia memang terlihat Volpato sangat menonjol karena kita tahu pergerakannya, meskipun di atas kertas dia ditempatkan sebagai penyerang kanan, beberapa kali Volpato masuk ke barisan tengah bekerja sama dengan Irvin dengan sangat baik sehingga tampil cukup menonjol. Sebaliknya dengan Iran Kunda dan Matt Calvey itu cukup terisolasi dengan rapatnya pertahanan yang digalang oleh Rabia dan Ibrahim. Keduanya bisa menjaga barisan serang Australia setidaknya hingga 22 menit jalannya pertandingan, masih belum ada gol yang tercipta dari Australia.
11: Kalau untuk Mohamed Salah sendiri bagaimana? Apakah memang sudah melihat magis-magisnya dari Mohamed Salah sendiri?
1: Ya, Mohamed Salah sebagai bintang utama dari Mesir sejatinya di awal pertandingan cukup terisolasi, pergerakannya tidak banyak mendapatkan ruang di dalam kotak penalti, yang akhirnya saya mencatat hingga menit ke-7 akhirnya dia harus turun lebih jauh ke bawah menjemput bola. Namun perannya tetap sangat besar. Kita tahu magis yang diberikannya, sentuhan awal tendangan bebas adalah dari dirinya, walaupun terkesan hanya memberikan back heel. Namun sentuhan kecil tersebut bisa menipu barisan pertahanan Australia yang tadinya sudah berfokus, jadi seolah-olah kebingungan bola akan dialirkan kemana selanjutnya dari tendangan bebas tersebut yang berujung petaka menjadinya gol yang diciptakan oleh Asur.
11: Ya, memasuki menit ke-25, para pemain juga sudah bersiap memasuki lapangan. Tendangan gawang saja masih menit 25. Saya belum menyebut menit-menit setan ya, kalau nanti bisa jadi gol lagi, bahaya nanti untuk kedua kesebelasan kali ini. Sudah dilakukan tendangan gawang dari belakang kali ini, para pemain dari Mesir coba alirkan kepada Yasser Ibrahim di sebelah kanan, tahan sejenak kali ini Yasser Ibrahim, back pass lagi Mustafa Sober, kiper bermain-main di kotak penalti sendiri, berbahaya tapi kali ini mampu lolos dari sergapan para pemain dari Australia, dikepung 3 pemain, dialirkan ke depan, masih bisa dihadang tadi oleh Haris Sotter, di back pass lagi kali ini ke belakang, mampu dikuasai tadi, maksudnya para pemain Mesir ingin menyasar tadi pergerakan Muhammad Zaki, tetapi tidak menemui, sehingga hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat. Tarik ke belakang kali kepada kiper dari Australia, Patrick Beach, yang mengenakan jersey berwarna ungu. Alirkan kami kepada Aziz Behik. Tetapi sayang sekali tadi, umpan yang dilakukan Aziz Behik hanya terkena pemain dari Mesir, yakni Imam Ashur, sehingga lemparan ke dalam kembali oleh Aziz, angkat kedua tangan kali ini, coba mencari kawan, agak sedikit kebingungan karena pergerakan pemain-pemainnya dikunci oleh pemain Mesir ke depan tadi, dan dituju adalah Iran Kuda. Kali ini lolos satu pemain dari sebelah kiri, Metcalf, umpan lagi maksudnya, tetapi tidak lolos tadi Metcalf, hanya lemparan ke dalam lagi bagi tim Mesir dari sebelah kanan, akan dilakukan oleh Hani, memeluk bola Hani, mencari pergerakan para pemain Mesir berwarna merah ini, bajunya kita nantikan, ke depan kepada Imam Ashur, dorong lagi kali ini, masih disergap tadi oleh pemain-pemain dari Australia, dapatkan lagi lemparan ke dalam dari tim Mesir dari sebelah kanan ataupun sebelah timur tribun stadion. Kita nantikan lemparan ke dalam hingga memasuki menit ke-27 ini. Skor masih 1-0 bagi Mesir. Angkat kedua tangan kali Hani, lagi-lagi mencari pergerakan para pemain dari Mesir. Diumpan saja tadi ini jauh ke sebelah kiri, Karim Hafiz, kosong kali ini, berlari agak cepat melewati garis tengah kali ini Hafiz, umpan lagi ke sebelah kiri, bekerjasama tadi bersama Atia. Atia masih menahan bola, melihat lagi, meminta pergerakan ke sebelah kiri, tetapi ke sebelah kanan diopernya kali ini kepada Fatih. Fatih bekerjasama lagi kembali bersama Atia. Atia agak sedikit kebingungan, ke sebelah kanan kepada Yasser Ibrahim, dorong kepada Hani. Hani memegang bola kali ini, bermain 1-2, masih Hani ke depan, dimasukkan oleh Jaki, dorong lagi kali ini ke sebelah kanannya, masih para pemain dari Mesir, disergap oleh satu pemain dari Australia, agak sedikit kebingungan kali ini, dan sebelah kanan Eman Ashur, back pass lagi ke sebelah kanan, masih santai-santai saja pemain dari Mesir ini, menunggu keluar pergerakan dari tim Australia. Tarik ke belakang jauh kepada Mustafa Sober, umpan lagi kaki kanan jauh melambung, kali ini melewati garis tengah, yang dituju adalah Ashur. Ashur tadi maksudnya duel dengan Aziz, tetapi memang bola terlalu deras sehingga lebih dekat kali ini untuk tim dari Australia, hanya lemparan ke dalam saja oleh Aziz. Aziz diperingatkan wasit agar berhenti lempar, jangan terlalu ke depan kali ini Aziz, dekat saja kali ini kepada Aidan O'Neill, ke depan lagi yang maksud tadi satu pemain, yaitu Iran Kunda. Iran Kunda tadi maksudnya hampir melewati satu pemain dari Mesir, sayang memang pergerakannya tidak mampu, sehingga lemparan kembali untuk tim Mesir dari sebelah kanan kali ini akan dilakukan, sudah kali ini yang dituju adalah ke tengah para pemain dari Mesir, back pass saja kepada Rami Rabia. Rami Rabia umpan ke sebelah kiri kali ini jauh, yang dituju adalah Jaki, terlepas kali ini ataupun tadi Omar Mamos, sayang sekali umpannya terlalu deras, tidak mampu diambil tadi oleh Omar Mamos, dan enggak, tendangan gawang kembali untuk tim dari Australia. Patrick Beach kali ini menaruh bola, memerintahkan para pemain Australia agar maju terlebih dahulu. Kiper bernomor punggung 18 ini, pemain ataupun klub Melbourne City dengan usia masih muda 23 tahun, umpan dengan kaki kiri tadi Beach ke sebelah kiri, penyerangan ataupun pertahanan dari tim Mesir, hanya lemparan ke dalam kali ini untuk tim Mesir kembali karena duel tadi di kalah para pemain dari Australia dari sebelah kiri, sudah dilakukan kali ini yang dituju lagi para pemain dari Australia kembali, mampu ataupun Mesir kali ini dari sebelah kanan Omar ataupun Eman Ashur. Eman Ashur dorong lagi ke depan, tidak jadi kali ini, masih mendribbling bola, melewati satu pemain dari Australia, geser kepada Hani di sebelah kanan, back pass lagi kepada Hamdi Fatih kali ini, lagi kepada Yasser Ibrahim ke sebelah kiri, Rabia berkulit ataupun melintasi kali ini ke belakang, berbahaya tadi, hampir terjadi kesalahan dari Rami Rabia, tetapi kali ini diculik oleh para pemain Australia, coba kepada Iran Kuda, tetapi satu pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain dari Mesir, terhadap Iran Kunda, membuat Iran Kunda yang tinggal berbalik alah tadi disleding oleh Yasser Ibrahim, membuat wasit asal Uruguay Gustavo Tejera memberikan pelanggaran kali ini bagi tim Australia. Justru yang mengerang kesakitan adalah Hani, Muhammad Hani. Apakah gerangan yang terjadi? Apakah salah posisi? Karena memang kesakitan sekali Muhammad Hani. Kita nantikan berbahayakah untuk Hani memegang lututnya yang memang menjadi rawan. Jika memang cedera akan dipanggil tim medis dari Mesir. Dan kita nantikan sejauh ini kalau melihat Bung Taufani, bagaimana penampilan dari Muhammad Hani sendiri di sektor sebelah kanan?
1: Ya, Muhammad Hani sebenarnya sambil cukup aktif, dia beberapa kali ikut naik membantu serangan, menjadi salah satu pemain senior di skuad Mesir, memang membuat dia menjadi nama yang cukup bermain baik. Dia bisa memimpin rekan-rekannya, namun kali ini terlihat ada masalah karena jika dilihat dari komposisi pemain yang ada, mungkin cukup riskan karena cadangan back sayap kanannya adalah pemain muda Tarek Ala. Jadi saya rasa pelatih mungkin masih akan melihat bagaimana kondisi dari Muhammad Hani, apakah masih bisa melanjutkan sisa pertandingan ini, Bung Senpi.
11: Iya, bahkan tadi tim medis menggoyang-goyangkan lutut dari Muhammad Hani, apa mengetes apakah memang cedera ACL yang dilakukan, tapi nampaknya sudah berdiri kembali Hani. Akan mendapat perawatan terlebih dahulu, keluar dulu dari lapangan. Kali ini Mesir bermain dengan 10 orang terlebih dahulu karena Hani masih di luar. Sedangkan tendangan bebas akan dilakukan oleh Australia kali ini dari sebelah kanan. Umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, berbahaya. Tendangan kaki kiri tadi, masih berada bola di atas. Tendangan lagi kaki kiri, sayang sekali tadi yang dilakukan oleh para pemain Australia. Masih terjadi sekelimit di dalam kotak penalti setelah tadi juga bagaimana Jackson Irvin berduel dengan pemain dari Mesir, membuat pelanggaran justru setelah tadi pemain nomor 14 Hamdi Fakih juga terjatuh akibat duel yang dilakukan bersama Jackson Irvin. Hanya tendangan bebas saja kali ini akan dilakukan oleh kiper dari tim Australia ataupun Mesir. Kali ini pendek saja sudah dilakukan ke sebelah kiri kepada Rami Rabia. Back pass lagi kepada kiper Mustafa Sobir. Umpan ke depan kali ini melewati garis tengah. Dorong lagi kepada Muhammad Salah tadi, maksudnya Jaki. Tetapi lebih dekat lagi-lagi kepada Patrick Beach. Umpan saja ataupun lempar kali ini ke sebelah kiri kepada Ajis. Ajis menggiring bola melewati satu pemain dari Australia. Justru dibalikan lagi kepada Lucas Harrington. Dari belakang kali ini Hari Sotar. Hari Sotar ke sebelah kanan kepada Alessandro Circati. Kali ini Circati masih menahan sejenak bola. Melihat pergerakan dari kawan-kawannya kali ini. Justru ke tengah kepada O'Neill. O'Neill dorong lagi kali ini ke sebelah kirinya kepada Harrington. Back pass lagi kali ini kepada Sotar, kapten kesebelasan dari Australia. Ke tengah kali ini O'Neill, mampukah merangsak kali ini? Justru ke sebelah kiri dituju adalah Ajis. Ajis Behi kali ini dihadang satu pemain, yaitu Hani dari Mesir. Umpan kaki kiri, melambung kali ini, melewati tadi satu gawang, tetapi masih dikuasai kali ini dari sebelah kanan oleh Jordan Boss. Jordan Boss kembalikan ke belakang. Masih kali ini para pemain dari Australia. Volta tadi, Volpato, sayang sekali kali ini dicuri justru oleh pemain Australia. Kembali kali ini Volpato dihadang tadi pergerakannya dengan baik oleh pemain nomor 11 ini, Muhammad Zaki. Hanya lemparan kembali bagi tim dari Australia. Akan dilakukan long throw kembali oleh pemain nomor 3 Alessandro Circati. Ancang-ancangnya seperti Arhan dan juga Robby Darwish. Kita nantikan mundur beberapa langkah. Akan dilakukan long throw ke dalam kotak penalti. Melambung kali ini terjadi skremit. Bola masih di atas, berduel para pemain. Kali ini jatuh kepada Iran Barkuda. Umpan lagi ke sebelah kiri, tendangan kaki kiri tadi oleh Lucas Harrington atau Ajis. Ajis Behik, sayang sekali dan masih lemah karena memang tendangan kaki kirinya menyusur tanah. Tetapi kesigapan yang dilakukan oleh Mustafa Sober tidak membuatnya harus bekerja keras untuk menyelamatkan gawang. Hingga menit ke-35 ini skor masih 0-1 bagi Mesir.
10: Ya baik, saudara pendengar, kali ini Mesir kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Tindakan kali ini ke tengah. Rami kali ini kuasai bola, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Omar Marmus, tarik ke belakang kepada Marwan Atia. Terjadi perebutan bola. Oh, masih mampu menguasai bola Marwan. umpan ke belakang kepada Rami Rabia, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Imam Asur, namun berhasil dicuri tadi. Oh, terjadi perebutan bola, dibuang saja bola tadi dan sempat membentur pemain Mesir rupanya. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Kali ini Jack Irvin menguasai bola dari lapangan tengah. Pemain dengan nomor punggung 3 kirimkan umpan ke depan kepada Ilan Kunda. Masih Ilan Kunda. Sayang sekali, hampir saja Nestori Ilan Kunda tadi, striker dari Australia tadi, hampir saja mampu menyambut umpan lambung tadi dari Alessandro Circiati, namun masih beruntung Mesir karena kiper Mustafa Sober tadi cukup sigap untuk mengamankan bola. Dan sudah mendengar, kali ini Imam Asur membawa bola dia dari sisi sebelah kanan, kali ini sudah berada di tengah, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri tadi maksudnya, namun berhasil disapu saja bola tadi. Kali ini bola jatuh di kaki pemain dengan nomor punggung 20, Christian Polpato. Sayang sekali dilanggar tadi Volpato nampaknya oleh Karim Hafez tadi. Pelanggaran terjatuh Christian Volpato, pemain yang kini membela Sassuolo, satu klub dengan Jai Izes di Serie A. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini. Alessandro Circiati menguasai bola ke depan kepada Connor Metcalf. Masih Metcalf kali ini di sisi sebelah kanan Jordan Bos. Maksudnya tadi kirimkan umpan tarik tadi, namun disapu saja bola dan kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Australia. Kali ini dari sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan? Sudah bersiap-siap nampaknya ada Lucas Harrington tadi. Oh, Volpato sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, disapu tadi juga dengan kepala oleh pemain Mesir, jatuh kembali di kaki pemain Mesir. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Mohamed Salah, namun bola lebih dekat kepada Aziz Behic tadi. Umpan langsung back pass ke belakang kepada kiper Patrick Benz, kembalikan kepada Behic, masih mencari rekannya Behic, masih mundur ke belakang kepada Lucas Harrington, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada Jordan Bos, tengah kepada Jack Irvin, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Patrick Bates, pendek kepada Hari Sotar, pindahkan ke sebelah kanan kepada Circiati, masih Circiati, tendang jauh ke depan, masih tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang dari Mesir, Mustafa Sober. Langsung umpan pendek diberikan kepada Rami Rabia, dibalikan kepada Mustafa Sober, pendek saja kepada Marwan Atia, masih Atia, pindahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Hani di sana. Hani dia berlari cepat, dia melewati garis tengah lapangan pertandingan. Hani hentikan sejenak bola, umpan ke belakang kepada Salah. Salah berikan lagi kepada Hamdi Fatih tadi, tarik mundur lagi ke belakang, kali ini bola sudah berada di sisi sebelah kiri Karim Hafez, tarik mundur lagi ke belakang kepada Rami Rabia, pindahkan tengah kepada Yasir Ibrahim, umpan dorong lagi bola ke depan kepada Marwan Atia, umpan crossing lambung tadi maksudnya kepada Hani tadi, namun dicuri tadi oleh Jordan Bos. Oh, nampaknya berbenturan tadi Jordan Bos dengan Imam Asur tadi. Terjatuh Imam Asur, masih memegang wajahnya tadi Imam Asur. Oh, nampaknya terkena tangan tadi wajah dari Imam Asur, terkena tangan dari Jordan Bos, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Australia, jadikan tendangan bebas bagi Mesir. Lagi-lagi tendangan bebas, sudah bola sudah berada di hadapan Mohamed Salah, ada Imam Asur, kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Australia, memberi istirahat kepada rekan-rekannya Mohamed Salah dan Imam Asur. Siapakah yang akan melakukan? Sudah ada 5 pemain Mesir yang mendekati kotak penalti dari Australia. Bersiap-siap Mohamed Salah. Sudah dilakukan Mohamed Salah, pendek saja ke tengah kepada Hamdi Fatih. Kirimkan umpan melambung, disundul saja. Bola kembali, terjadi perebutan bola tadi. Dibuang saja, disapu bola oleh Jordan Bos tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, nampaknya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Australia.

Kesakitan nampaknya Yasir Ibrahim setelah tadi kakinya tadi sempat terkena kaki dari Iran Kunda yang tidak bisa menjaga keseimbangannya sehingga terjatuh. Dan oh, sudah bangkit kembali Yasir Ibrahim. Kali ini lemparan ke dalam bagi kesebelasan Australia. Bersiap-siap Muhammad Hani. Sudah memasuki menit 42 menjelang menit 43. Dan untuk sementara Mesir masih unggul 1-0 atas Australia melalui gol yang dicetak oleh Emam Ashour pada menit ke-13. Lemparan ke dalam sudah dilakukan tadi dan dituju tadi Mustafa Zico. Lagi-lagi terjadi duel-duel keras tadi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Wasit meminta kepada pemain Mesir untuk segera bangkit. Kali ini bola berada di kaki para pemain Australia. Dari sisi sebelah kanan tadi Alessandro Cercati mengirimkan umpan kepada Jordan Bos, namun dibuang saja oleh pemain Mesir. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Australia. Hari Sotar kini kuasai bola. Pendek berikan kepada Lucas Harrington. Kembalikan kepada Sotar. Pendek kepada Alessandro Cercati. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Sotar. Ke depan kepada Jack Irvin ataupun O'Neill tadi. Tidak jelas siapakah yang dituju, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang Mesir, Mustafa Sober. Pendek berikan kepada Rami Rabia. Umpan lambung ke depan. Berhasil dicuri tadi. Perebutan bola. Muhammad Salah alirkan sebelah kanan kepada Muhammad Hani. Masih Muhammad Hani. Tarik mundur ke belakang kepada Yasir Ibrahim. Alirkan ke tengah kepada Rami Rabia. Ke sebelah kanan kepada Marwan Atia. Masih Marwan Atia menguasai bola di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Dicuri tadi oleh pemain Mesir, namun lagi-lagi berhasil dicuri oleh pemain dari Mesir. Tadi maksudnya mengirimkan umpan kepada Salah, namun tidak akurat. Kali ini Australia juga tidak berhasil mengirimkan umpan yang akurat tadi. Nampaknya O'Neill tadi bermaksud mengirimkan umpan terobosan kepada Nestori Iran Kunda, namun bola justru hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadikan tendangan gawang bagi Mesir. Dan sudah memasuki menit tambahan waktu 5 menit yang diberikan pada pertandingan babak pertama ini. Terjadi kali ini duel-duel bola udara di tengah lapangan pertandingan. Bola jatuh di kaki para pemain Mesir. Ada Emam Ashour alirkan bola ke sebelah kiri kepada Karim. Ke depan kepada Omar Marmus. Masih Marmus menguasai bola. Depan dorong bola kepada Karim. Kembalikan kepada Marmus. Alirkan ke tengah kepada Atia. Kirimkan umpan terobosan tadi. Crossing tadi disundul oleh Muhammad Salah. Namun masih lemah tadi sundulannya, karena mampu dengan mudah tadi diamankan bola oleh kiper Patrick Bates dari Australia. Langsung melakukan upaya build up dari lini pertahanan mereka. Jordan Bos kepada Adam O'Neill. Masih Alden O'Neill. Kirimkan ke depan kepada Volpato. Masih Volpato mendekati kotak penalti dari Mesir. Terasuk gol! Volpato tadi sempat mengagetkan barisan pertahanan dari Mesir dengan kaki kirinya melengkung tadi, namun masih belum menemui sasaran karena masih melenceng jauh di sisi sebelah kanan gawang dari Mesir. Nampak cukup kesal tadi pelatih dari Mesir Hossam Hassan tadi melihat upaya serangan dari Australia tadi yang hampir membuahkan hasil. Namun lagi-lagi kali ini Australia mencoba membangun serangan dari belakang. Sotar kepada Alessandro. Kembalikan kepada Sotar. Sotar ke depan kepada Jordan. Masih Jordan terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Pindahkan bola ke belakang kepada Alessandro. Berikan ke tengah kepada Volpato. Alirkan kali ini ke sebelah kiri Lucas Harrington. Balikan kepada Volpato. Masih Australia

0: mencoba mendekati kotak penalti dari Mesir. Alessandro kirimkan umpan crossing, lambung bola datangnya namun belum menemui sasaran, kembali jatuh di kaki para pemain Australia. Dari sebelah kanan kirimkan umpan crossing, di sana terjadi duel bola udara. Oh, masih belum mampu memecah kebuntuan tadi para pemain Australia karena tadi upaya serangan mampu diputus tadi oleh kiper Mustafa Sober. Meniupkan peluit wasit Gustavo Teixeira, masih kita nantikan. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Mesir yang kembali mengalami cedera setelah tadi sempat bertabrakan. Oh, sudah dilanjutkan. Kali ini Australia menguasai bola. Lucas tarik mundur ke belakang kepada kiper Patrick Bates, alirkan bola kepada Alessandro. Masih Alessandro Circiati, cari rekannya, umpan ke depan kepada Bosch. Masih Bosch, Jordan Bosch tadi. Disapu saja, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, kali ini Jordan Bosch dari sisi sebelah kiri pertahanan Mesir. Disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Mesir tadi oleh Karim tadi. Nampaknya terjadi duel-duel bola udara. Kembali tidak akurat tadi umpan dari Australia, dibuang saja bola ke depan kepada Hari Sotar. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Jordan Bosch masih menguasai bola, menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Australia. Terjatuh tadi Jordan Bosch, kali ini berhasil dicuri oleh Nestori Irankunda. Masih Irankunda kepada Polpato, masih Polpato mengelabui pemain dari Mesir, Polpato. Oh, terjadi perebutan kali ini. Duel-duel bola udara, bola jatuh di kaki pemain Mesir. Omar Marmus tadi kirimkan kerban kepada Mohamed Salah, namun penguasaan yang tidak akurat. Kembali Australia mencoba membangun serangan, kali ini sudah mendekati kotak penalti dari Mesir. Kali ini pemain dengan nomor punggung 13 Alden O'Neill pendek kepada Ajis Behits, tarik mundur lagi ke belakang kepada Lucas Harrington. Oh, nampaknya ada salah seorang pemain Australia yang tergeletak tadi. Jordan Bosch menyerang kesakitan, dan bola fair play tadi, dibuang saja bola oleh pemain Australia untuk memberikan waktu kepada tim medis, memberikan perawatan kepada Jordan Bosch yang nampaknya mengalami cedera. Jordan Bosch masih belum ada tim medis yang masuk. Oh, nampaknya tadi sempat protes tadi para pemain Australia karena bertepatan dengan momen tersebut wasit Gustavo Teixeira meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan sementara di tengah lapangan juga pemain Australia yang cedera masih mendapatkan perawatan medis. Dan saudara pendengar, sudah berakhir babak yang pertama. Mesir untuk sementara unggul 1-0 atas Australia melalui gol sundulan yang dicetak oleh Emam Asyur pada menit ke-13. Dan untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan di babak yang pertama akan kami serahkan kepada penyiar Bung Sabil. Silakan, Bung.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi, laporan pandangan matanya. Tadi babak pertama berlangsung cukup sengit ya, dan Mesir berhasil unggul sementara ini 1-0 tadi berkat gol sundulan dari Emam Asyur. Dan ya, Bung Taufani, ini pertandingan berjalan sengit, kedua tim nampaknya mencoba untuk saling serang, namun di awal babak pertama tadi memang Mesir yang lebih dulu agresif melancarkan serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol yang cukup cepat tadi di awal babak pertama. Analisa Anda, Bung Taufani?
2: Ya, Australia awalnya sebenarnya bisa cukup nyaman untuk menyerang. Ya. Mereka melihat beberapa ruang yang tercipta di barisan pertahanan Mesir, namun tendangan bebas yang didapatkan Mesir menjadi pembeda yang akhirnya menjadi gol. Dan setelah terjadinya gol, sebenarnya Australia mencoba meningkatkan intensitas serangannya bermain lebih agresif, namun Mesir dengan keunggulan yang sudah didapatkan walaupun masih selisih satu gol, mereka bisa bermain lebih nyaman. Pertahanannya yang sebelumnya terlihat ada beberapa celah mulai bisa diperbaiki, mereka mulai rapat dalam bertahan walaupun sesekali ada ruang yang masih bisa dieksploitasi Australia walaupun belum bisa dimaksimalkan menjadi gol balasan.
1: Ya, Anda melihat apa resep Mesir yang kemudian bisa menciptakan gol di babak pertama tadi lewat heading ya. Namun secara umum memang lebih efektif artinya lini depan dari para penyerang-penyerang Mesir ini. Apa resep dari pelatih Hasan ini ya, sehingga bisa membuat pembeda 1-0 sementara ini untuk Mesir, Bung?
2: Ya, saya menyoroti adanya variasi dalam mengeksekusi bola mati. Kita tahu Mesir proses terjadinya gol, satu-satunya gol yang diciptakan Mesir di babak pertama berawal dari bola mati, tendangan bebas dari kiri serangan yang diawali oleh Salah, kemudian hanya memberikan gerakan bekil sedikit, memecah adanya barisan pertahanan yang rapat langsung pecah. Dan saya lihat selain tendangan bola mati tersebut, ada satu momen pula bola mati yang kali ini di sisi kanan serangan diberikan variasi juga oleh Mesir yang begitu pula merepotkan Australia, namun untuk akhirnya pemain sudah lebih dulu terjebak offset, akhirnya tidak bisa berbuah gol. Saya rasa bola mati menjadi kekuatan Mesir di pertandingan kali ini.
1: Iya. Dan itu saja, kalau melihat timnas Mesir, banyak sekali fans sepak bola yang menuju pada dua bintang mereka nih, ada Mohamed Salah dan Omar Marmoush di Manchester City dan juga Liverpool. Anda melihat kedua superstar Mesir ini kontribusinya di babak pertama seperti apa, Bung Tovani?
2: Ya, Mohamed Salah saya rasa masih kurang mendapatkan suplai bola, terlepas dari penjagaan ketat yang diberikan Australia kepada dirinya jika sudah mulai mendekati kotak penalti. Namun sang mega bintang masih bisa memberikan perannya dari sebagai pengumpan seperti yang dilakukannya di awal proses terjadinya gol. Beberapa kali pergerakannya juga menyita perhatian Australia, menarik barisan pertahanan Australia. Sementara Omar Marmoush walaupun sejatinya diplot sebagai striker utama Mesir, saya melihat dia malah kerap kali melebar karena kita tahu Circhati dan Sotar sangat solid menjaga pertahanan Australia, sehingga Marmoush pun terpaksa harus bergerak lebih aktif, melebar. Namun sejauh ini kecepatan-kecepatan yang ditunjukkannya berjalan cukup efektif walaupun masih belum bisa menciptakan gol.
1: Ya. Selain tadi kita melihat gol dan sementara ini Mesir unggul, Anda melihat nantinya di babak kedua Mesir akan cenderung bertahan, dan sejauh mana nanti lini pertahanan mereka bisa solid menghadapi serangan-serangan Australia, Bung?
2: Ya, untuk Mesir menurut saya cukup riskan jika mereka bermain bertahan di 45 menit sisa pertandingan karena keunggulan satu gol tentu belumlah aman. Seperti kita tahu, wakil Afrika sebelumnya bahkan Senegal sempat menang 2-0 lalu bisa disamakan begitu. Mesir tentu harus belajar dari tetangganya tersebut. Mereka tidak boleh nyaman dengan keunggulan yang baru satu gol. Selain itu, saya rasa serangan balik yang tadi beberapa kali bisa didapatkan seharusnya di babak kedua bisa lebih dimaksimalkan, karena saya rasa dengan keberadaan Mo Salah dan Marmoush yang punya kecepatan dan agresivitas, seharusnya bisa memaksimalkan serangan balik menjadi gol tambahan.
1: Ya, belajar dari Senegal dan juga Kongo ya, yang berhasil di comeback oleh lawannya, terutama Senegal nih, cukup sadis ya kebobolan menit akhir Belgia. Tapi Anda melihat lini belakang Mesir tadi, di Anda katakan Australia juga sempat melakukan agresi yang begitu hebat ya setelah kebobolan gitu hingga akhir babak pertama. Anda melihat lini belakang Mesir ini perlu ada evaluasi nggak? Ada yang perlu diganti atau ada yang kurang perform di babak pertama sehingga nanti di babak kedua bisa lebih baik lagi?
2: Sebenarnya barisan pertahanan Mesir sejak awal babaknya pertandingan dimulai terlihat sangat rampuh, ada beberapa kali kesalahan ya. Bahkan penjaga gawang sempat melakukan kesalahan yang hampir saja berbuat terjadinya kebobolan. Namun saya melihat setelah mereka bisa unggul, setelah gol tercipta, kepercayaan diri itu muncul karena setelah unggul 1-0 barisan pertahanan bisa tampil lebih solid. Selain itu barisan gelandang Fati dan Atia pun secara tidak langsung bisa lebih mengalihkan fokusnya untuk membantu pertahanan ketimbang menyokong serangan.
1: Ya, kemudian bagaimana Australia di babak kedua untuk bisa menembus sisi pertahanan Mesir tadi yang Anda bilang sebetulnya ada celah ya, karena ya, bisa rapuh juga mereka ini ya, bisa kecolongan juga. Tadi juga beberapa kali sempat ada peluang di dalam kotak penalti. Nah, namun efektivitasnya nih yang belum teruji. Anda melihat apa yang harus dilakukan Australia untuk memperbaiki kualitas serangan mereka, Bung, agar bisa comeback nih?
2: Sebenarnya apa yang dilakukan Australia terutama setelah tertinggal sudah cukup baik. Mereka tampil agresif, namun saya melihatnya mereka harus lebih sabar melihat ruang, karena dalam beberapa momen mereka seolah-olah ingin cepat mendorong bola ke depan, padahal mereka bisa lebih dulu melihat ruang, memaksa para pemain Mesir menciptakan celah. Selain itu ada tembakan dari luar kotak penalti yang saya rasa bisa menjadi opsi, karena mereka memiliki pemain seperti Volpato, Jack Irvin yang mempunyai tembakan-tembakan keras yang bisa dicoba untuk setidaknya jika belum menjadi gol menciptakan kemelut yang bisa dimaksimalkan oleh penyerang mereka Iran Kunda yang kita tahu punya kecepatan di sana. Namun jika kemungkinan jika sampai Henderson break di babak kedua belum juga terjadi gol balasan, bukan tidak mungkin pergantian pemain akan dilakukan oleh pelatih menjadi opsi yang cukup layak juga saya rasa.
1: Prediksi Anda untuk hasil nanti di babak kedua, mungkin hasil akhirnya dengan melihat performa di babak pertama dan juga evaluasi yang mungkin akan dilakukan oleh kedua pelatih, Anda melihat Australia bisa comeback atau hasil pertandingan tetap dikuasai Mesir, Bung?
2: Untuk prediksinya jika menurut saya kembali kepada Mesir, jika mereka bermain cenderung menunggu seperti setelah unggul di babak pertama, bukan tidak mungkin Australia bisa menyamakan kedudukan. Lain cerita jika Mesir mencoba mengambil inisiatif permainan, mendominasi bola dan terus menyerang, saya rasa keunggulan masih akan dimiliki oleh mereka.
1: Oke, baik, menarik sekali untuk nanti jalannya babak kedua. Kita akan ikuti lagi laporan pandangan matanya dari rekan-rekan saya. Namun kita rehat sejenak, Bung Tovani, karena kita akan jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pendengar, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk para pengemudi ojek online. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sitherdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
2: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
1: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations, Sinto Nugroho, menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
3: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
1: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama kami, pendengar Pro 3 RRI dan seluruh pendengar Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kami melihat di lapangan kedua kesebelasan, ya, para pemain sudah bersiap untuk menjalani kick off babak kedua. Dan saya akan serahkan kembali kepada rekan Erik Hamzah dan Senpi Hilhamsyah untuk memberikan laporan pandangan matanya. Silakan rekan-rekan.
1: Ya baik Sabil, saudara pendengar, pertandingan babak kedua antara Australia menghadapi Mesir akan segera dimulai. Dan Australia di babak kedua langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera langsung diganti dan cedera langsung. Oh hampir saja saudara pendengar, tadi mengagetkan tadi Omar Marmus tadi mendapatkan peluang di depan mulut gawang dari Australia tadi, namun sayang tendangannya masih melenceng tipis di sisi kanan gawang dari Australia. Dan saudara pendengar, dapat kami laporkan juga bahwa Australia di babak yang kedua ini langsung melakukan pergantian pemain, yakni Jordan Bosch yang sempat mengalami cedera ditarik keluar, dimasukkan pemain nomor punggung 15 Kai Trewin. Dan saudara pendengar, kali ini terjadi lagi-lagi benturan salah seorang pemain Australia, yakni Nestori Irankunda tadi terjatuh. Oh sayang sekali, lagi-lagi dua pelanggaran di waktu yang hampir bersamaan terjadi di tengah lapangan pertandingan. Dan sementara masih tergeletak Nestori Irankunda, pemain Australia dengan nomor punggung 17, mengalami cedera. Dan setelah dilanggar tadi sempat berbenturan nampaknya di udara Irankunda tadi dengan Yasser Ibrahim. Dan setelah itu juga terjadi momen pelanggaran lainnya, yakni pemain Aldin O'Neill nampaknya dilanggar. Tendangan bebas dari tengah lapangan, bersiap-siap Christian Colpatto, ada juga Aldin O'Neill. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya Aldin O'Neill kirimkan umpan crossing, disambut saja tadi dengan sundulan oleh Haris Sotar, namun masih cukup lemah. Disapu lagi bola menjauhi kotak penalti dari Australia, terjadi duel bola udara. Ada Jack Irvine masih kirimkan umpan lambung, ada Haris Sotar di sana. Oh sayang sekali, Connor Metcalf tadi hampir saja mampu menyambut umpan crossing, namun sundulannya tadi masih belum menemui sasaran. Dan nampaknya lagi-lagi pemain Mesir sempat berbenturan tadi dengan Connor Metcalf tadi, bermaksud tadi mengamankan bola, namun berbenturan salah seorang pemain Mesir. Masih kita nantikan, masih letak tepat di depan mulut gawang dari Mesir. Siapakah? Ada sepertinya Yasser Ibrahim yang mengalami cedera, mendapatkan perawatan medis.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat pagi pendengar yang saat ini sudah bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini pendengar, kami kembali hadir menemani Anda di saat ini. Saya Susan, menghiasi ruang dengan Anda dengan berbagai acara yang sudah kami siapkan menemani pendengar semua di mana saja Anda berada. Dan saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda mimbar Kristen Protestan untuk pendengar umat Protestan di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan selamat menikmati suasana pagi ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, mampu menguatkan orang lain meskipun diri sendiri dalam kelemahan. Mampu menolong orang lain meskipun diri sendiri perlu pertolongan. Selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah. Mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukurlah dalam segala hal.

Hidup tak selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata. Terima kasih Tuhan.

tetaplah bersuka cita, berdoa, dan mengucap syukur. Sebagai orang percaya, menyadari bahwa betapa besar kasih setia Tuhan Yesus dalam menyelamatkan kita. Sudah selayaknya kita membalasnya dengan kesetiaan yang setinggi-tingginya kepadanya, yaitu mentaati dan menjalankan kehendaknya serta perintah-perintahnya.

Pendengar, saat kehidupan terasa berat, kamu tidak menjalaninya sendiri. Saat masalah bagai tak terpecahkan, kamu tidak menghadapinya sendiri. Saat duka merundung hatimu, kamu tidak menangis sendiri. Saat semua orang meninggalkanmu, kamu tidak akan hidup sendiri. Sebab Tuhan mengasihimu, Ia selalu ada bagimu, sekalipun kamu tidak melihat Dia, sekalipun kamu tidak merasakan penyertaannya. Percayalah, Ia tidak akan pernah membiarkanmu berjalan sendiri.

Pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, lagu-lagu religi Protestan kami akhiri untuk Anda pendengar di saat ini ya. Dan kita sudah ada tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya Dinamika Maluku Pagi hadir untuk Anda.

0: Ya, kami siapkan sistem dan seluruh keputusan penerimaan anak itu kami serahkan kepada sekolah yang punya anak untuk patuh.
1: Tidak lepas dari peran teknologi, kita mencoba untuk memasifkan bagaimana penerapan Alsintan, sim pertanian. Ya, misalnya kita mau olah lahan.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Sabtu 4 Juli 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Persoalan hak adat yang membayangi eksistensi negeri adat Samasuru, Kabupaten Maluku Tengah selama lebih dari satu dekade kini memasuki babak baru. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM resmi membuka kembali pembahasan terkait dugaan pelanggaran hak masyarakat adat setempat. Kasus ini berakar pada penerapan Permendagri nomor 29 tahun 2010 yang dinilai bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 123 tahun 2009. Persekutuan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Samasuru atau P3MS menegaskan masalah ini bukan lagi sekedar sengketa batas wilayah, melainkan pelanggaran konstitusi yang merekut hak-hak dasar warga. Ketua P3MS Arthur Tuni menjelaskan regulasi tersebut telah berdampak luas pada hilangnya akses pelayanan publik warga Samasuru, mulai dari hambatan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK hingga tidak diterimanya dana desa dan alokasi dana desa. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan yang mereduksi kedudukan pemerintah adat Samasuru menjadi sekedar rukun tetangga di bawah desa El Paputi. Selain masalah administrasi negara, penjabat kepala pemerintah negeri Samasuru Christian Wailerunni juga menyoroti sengketa pemanfaatan tanah adat oleh PT PN 14 Kebun Awaya yang dinilai belum memberikan penyelesaian hak yang layak bagi masyarakat adat setempat. Menyikapi tuntutan tersebut, warga Samasuru mendesak Komnas HAM dan pemerintah untuk segera mengevaluasi Permendagri nomor 29 tahun 2010 agar diselaraskan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka juga menuntut pemulihan pelayanan pemerintahan, penyelesaian sengketa tanah, petuanan, serta penghentian sementara aktivitas di wilayah konflik. P3MS kini tengah mendorong rapat dengar pendapat bersama DPRD Provinsi Maluku. Sementara itu, hingga saat ini pihak Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta PTPN 14 belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut. Pendengar, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Aru, Aris Fritz Gainau, menegaskan komitmennya untuk membenahi tata kelola dan meningkatkan disiplin kerja guru di wilayah Bumi Jargaria. Saat ditemui RRI di ruang kerjanya, Gainau menyatakan langkah awal yang akan diambil adalah melakukan redistribusi tenaga pendidik agar penyebarannya lebih merata di seluruh sekolah. Selain pemerataan guru sesuai kebutuhan lapangan, Dinas Pendidikan juga akan memperketat pengawasan kehadiran dengan menerapkan sistem absensi online pada sekitar 90 sekolah tingkat SD dan SMP yang telah memiliki jaringan internet memadai. Lebih lanjut, Gainau menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah mengevaluasi sekitar 50 pejabat pelaksana tugas kepala sekolah yang masa jabatannya telah berakhir pada 30 Juni kemarin. Hasil evaluasi kinerja ini nantinya akan menjadi dasar bagi Bupati Kepulauan Aru untuk memperpanjang atau mengganti para pejabat tersebut sesuai regulasi. Terkait penempatan guru maupun pengajuan pindah tugas bagi guru P3K, seluruh proses dipastikan akan mengacu pada kebutuhan real di lapangan serta kesesuaian data Dapodik, termasuk ke dalam penempatan guru agama agar tepat sasaran bagi peserta didik. Di sisi lain, pembenahan internal di lingkungan kantor dinas pendidikan juga terus dikebut melalui penataan admin dapodik serta evaluasi rutin kinerja pegawai. Kainai juga memberikan peringatan keras terkait pengolahan dana BOS yang wajib dilaksanakan sesuai peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2026. Melalui ketegasan ini, penggunaan dana bantuan sekolah diharapkan benar-benar transparan demi menutup celah kekurangan dari tahun-tahun sebelumnya, sekaligus mewujudkan kualitas pelayanan pendidikan yang lebih tertib dan profesional di Kepulauan Aru. Pendengar, cegah praktik titipan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku perkuat sistem digital. Lina Teh Puring mengantarkan laporannya.
3: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Sarlota Singarin menegaskan pihaknya terus memperkuat sistem digital dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah praktik titipan yang dinilai pernah terjadi dalam layanan pendidikan. Seluruh mekanisme penerimaan peserta didik telah diatur melalui sistem yang dibangun pemerintah. Keputusan penerimaan siswa juga diserahkan sepenuhnya kepada sekolah dengan tetap mengacu pada surat edaran kementerian dan ketentuan yang berlaku. Ia berharap penerapan sistem tersebut dapat mengurangi keluhan masyarakat selama pelaksanaan SPMB. Sarlota juga meminta seluruh pihak mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan agar proses penerimaan berlangsung transparan dan adil.
0: Ya, kami siapkan sistem dan seluruh keputusan penerimaan anak itu kami serahkan kepada sekolah yang punya anak untuk patuh surat edaran menteri, patuh terhadap sistem yang dibangun oleh pendidikan, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3: Ia mengakui minat masyarakat untuk menyekolahkan anak di SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Ambon masih sangat tinggi. Menurutnya, persoalan utama bukan pada jalur domisili, prestasi, afirmasi maupun mutasi, melainkan belum meratanya kualitas layanan pendidikan. Provinsi Maluku pun kini berupaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sejumlah sekolah agar setara dengan sekolah favorit. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah lain mulai tahun ajaran 2027. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Pendengar, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PLNI resmi memberlakukan penyesuaian tarif layanan angkutan muatan pada kapal penumpang untuk pemesanan mulai 1 Juli 2026. Sekretaris Perusahaan PT PLNI Dito Papilanda menjelaskan langkah ini diambil guna menjaga keberlanjutan layanan logistik di tengah meningkatnya biaya operasional. Penyesuaian tarif ini hanya berlaku untuk beberapa kategori tertentu seperti dry container, high cube, kendaraan golongan 3 serta general kargo umum dan khusus. Sementara itu, untuk pemesanan yang dilakukan sebelum 1 Juli tetap dikenakan tarif lama. Seiring dengan kebijakan baru tersebut, PLNI berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan dengan menghadirkan berbagai inovasi. Di antaranya adalah penyediaan kontainer berkapasitas lebih besar, peningkatan standar pengolahan depo, serta penyederhanaan klasifikasi kendaraan. Selain itu, PLNI juga menyediakan layanan general kargo khusus di dalam kardek kapal penumpang untuk menjaga kualitas pengiriman buah dan sayuran. Guna mempermudah proses, seluruh pemesanan angkutan kini dapat diakses secara digital melalui aplikasi MyCargo sejak 7 hari sebelum keberangkatan kapal. Menanggapi kebijakan ini, Kepala Cabang PT PLNI Ambon Ridwan Mandaliko berharap penyesuaian tarif dapat mengoptimalkan distribusi logistik di Maluku sebagai wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi laut. Untuk mendukung kelancaran tersebut, PLNI Cabang Ambon terus mendorong transparansi dan kecepatan pengiriman lewat pemanfaatan kanal digital. Pihak PLNI juga mengajak masyarakat serta pelaku usaha di Maluku untuk aktif memanfaatkan aplikasi MyCargo ataupun berkoordinasi langsung dengan kantor cabang demi mendapatkan kepastian layanan. Pendengar, kesejahteraan petani di Maluku kembali menghadapi tantangan berat setelah Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku mencatat nilai tukar petani atau NTP pada Juni 2026 mengalami penurunan sebesar 0,34% dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Provinsi Maluku, Marice Patiwalapia, mengungkapkan bahwa angka NTP Maluku saat ini berada di level 92,68. Angka di bawah 100 ini menjadi alarm merah bagi perekonomian daerah karena menandakan petani di Maluku sedang mengalami defisit atau merugi akibat pendapatan hasil panen yang tidak sebanding dengan biaya pengeluaran mereka. Lebih lanjut, Patiwalapia menjelaskan bahwa secara nasional, pergerakan kesejahteraan petani bergerak variatif di mana 18 provinsi mengalami kenaikan dan 20 provinsi justru merosot. Dari data tersebut, Provinsi Maluku harus puas berada di urutan ke-38 atau posisi terbawah dari seluruh urutan dari seluruh provinsi di Indonesia. Penurunan NTP Maluku ini dipicu oleh laju kenaikan indeks harga yang dibayar petani yang melompat hingga 2,10%, terutama akibat kenaikan harga komoditas seperti bawang merah dan ikan cakalang. Angka ini naik lebih tinggi ketimbang indeks harga hasil produksi pertanian yang hanya mampu tumbuh 1,76%. Jika dilihat dari sisi subsektor, penurunan NTP di Maluku kali ini didominasi oleh 3 sektor utama, yaitu tanaman pangan, tanaman perkebunan rakyat, dan peternakan. Sementara itu, subsektor hortikultura dan perikanan masih mencatat rapor hijau atau mengalami kenaikan NTP pada periode yang sama. Kondisi ini diharapkan mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah agar ketimpangan biaya produksi dan daya beli petani di Maluku dapat segera teratasi. Pendengar, masyarakat Kota Tual mengharapkan Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
4: Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans club Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
5: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke 80. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
4: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas setiap hari. Menurutnya, keamanan yang terjaga membuat masyarakat dapat menjalankan pekerjaan dan aktivitas dengan lebih tenang tanpa rasa khawatir.
6: Untuk sama kita ojek online, ya kita bekerja sama sangat baik dan luar biasa. Dan kita selaku ojek online juga berterima kasih banyak kepada Pak Polisi yang selama ini sudah bekerja sama kita. Dan kita juga selaku ojek online saat ini berjalan dengan baik, alhamdulillah. Dan saya juga berterima kasih untuk saat ini, mungkin sudah sekitar 2 tahun lebih ini, ojek online kita berjalan yang baik, dan Bapak Polisi yang saya hormati dan saya hargai. Selamat ulang tahun Bayangkara yang ke-80.
4: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.

0: Pendengar, kita ikuti berita selanjutnya. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat mengirim sinyal politik tegas kepada pemerintah daerah dalam rapat paripurna penyerahan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Agenda paripurna yang diawali dengan penyampaian nota pengantar pemerintah daerah ini dinilai PDIP bukan sekedar formalitas administratif, melainkan pintu masuk untuk menguji akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Fraksi PDIP menegaskan tidak akan mentoleransi laporan keuangan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketua Komisi 1 DPRD Seram Bagian Barat yang juga politisi senior fraksi PDI Perjuangan Recison Penturi menegaskan dokumen pertanggungjawaban wajib disampaikan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan harus dilengkapi laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK. Menurutnya seluruh dokumen pendukung mulai dari laporan realisasi hingga capaian indikator pembangunan harus tersaji utuh. Recison mengingatkan jika laporan yang disampaikan tidak sesuai ketentuan atau tidak lengkap, maka fraksi PDI Perjuangan secara tegas akan menolak nota pertanggungjawaban tersebut. Lebih lanjut, pihak fraksi menyatakan bahwa sikap kritisi ini bukan untuk menghambat jalannya pemerintahan, melainkan bentuk tanggung jawab konstitusional dalam mengawal uang rakyat agar dikelola secara transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan dimulainya tahapan pembahasan ranperda APBD 2025 ini, dinamika politik antara legislatif dan eksekutif di Seram Bagian Barat dipastikan akan semakin hangat seiring komitmen fraksi PDIP untuk menjalankan fungsi kontrol secara maksimal. Pendengar, kabar inspiratif datang dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai melalui program pembinaan kemandirian di bidang pertanian. Para warga binaan sukses memanen sebanyak 120 kg tomat segar dari kebun produktif Lapas. Menariknya, hasil panen melimpah ini tidak hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan lokal di wilayah Wahai, tetapi juga berhasil menembus pasar regional dengan didistribusikan langsung melalui jalur laut menuju Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya bersama Kepala Subseksi Pembinaan Lajoi mengungkapkan rasa bangganya atas capaian ini. Keberhasilan menembus pasar luar daerah membuktikan bahwa kualitas produk pertanian warga binaan memiliki nilai ekonomi tinggi dan mampu bersaing. Pihak Lapas menegaskan bahwa pembinaan yang dilakukan bersifat berkelanjutan, mulai dari teknik budidaya hingga pengendalian mutu, sehingga para warga binaan tidak hanya tahu cara menanam, tetapi juga paham cara menjaga kualitas produk di pasaran. Apresiasi tinggi juga datang dari Kepala Kanwil Litjen Pemasyarakatan Maluku, Riki Dwi Biantoro, yang menilai program ini memberikan dampak nyata bagi ketahanan binaan, bagi ketahanan pangan dan pembekalan keterampilan warga binaan. Selain menjadi kebanggaan, hasil penjualan ratusan kilogram tomat ini turut berkontribusi terhadap penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, serta para warga binaan yang terlibat langsung juga mendapatkan premi sebagai bentuk apresiasi sekaligus bekal tabungan mereka selama menjalani masa pembinaan. Pendengar, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memacu luas tambah tanam untuk mewujudkan swasembada pangan. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku terus memacu percepatan luas tambah tanam sebagai upaya mendukung terwujudnya swasembada pangan di Provinsi Maluku. Langkah tersebut diwujudkan melalui rapat koordinasi yang membahas percepatan luas tambah lahan, optimalisasi tanam model pertanian modern, serta evaluasi realisasi tanam di seluruh wilayah kerja. Pelaksana tugas Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan mengatakan, capaian luas tambah tanam harus terus ditingkatkan melalui kerjasama yang lebih intensif antar penyuluh dan pendamping lapangan guna mendukung target swasembada pangan.
2: Tidak lepas dari peran teknologi, kita mencoba untuk memasifkan bagaimana penerapan alsintan sim pertanian. Misalnya kita mau olah lahan, kita kan traktor, tidak konvensional menggunakan cangkul lagi, itu efisiensi tersendiri. Awal saja kita sudah menggunakan traktor. Yang kedua, pemilihan varietas, menggunakan benih dengan varietas unggul. Unggul itu artinya varietas yang dirakit, yang diciptakan memang mempunyai potensi produksinya tinggi.
1: Dalam rapat tersebut, selain melakukan evaluasi terhadap perkembangan tanam, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku juga melakukan identifikasi berbagai kendala yang dihadapi petani di lapangan beserta solusi penyelesaiannya. Gunawan berharap penyuluh semakin aktif mendorong petani di Maluku dalam menerapkan pertanian modern sehingga produktivitas meningkat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani serta terwujudnya swasembada pangan di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat melalui Dinas Kesehatan menggelar bimbingan teknis tim pembinaan posyandu tingkat kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tim pembina dalam mendukung transformasi layanan primer melalui implementasi posyandu berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Agenda penting ini diikuti oleh jajaran tim pembina dari tingkat kabupaten, kecamatan, pemerintah desa, kepala puskesmas hingga perwakilan kader posyandu dari berbagai wilayah di Seram Bagian Barat. Saat membuka kegiatan, Wakil Bupati Seram Bagian Barat Silvinus Kainama menegaskan posyandu kini memiliki peran yang jauh lebih luas dan tidak lagi hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Posyandu telah bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat terpadu yang mengintegrasikan berbagai sektor pelayanan dasar agar lebih efektif hingga ke tingkat desa. Senada dengan hal itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Rosbayani Asri mengingatkan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi lintas sektor yang kuat di lapangan. Selama BIMTEK berlangsung, para peserta dibekali materi mulai dari penguatan kelembagaan hingga mekanisme monitoring yang dikemas secara interaktif termasuk membahas solusi tantangan layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Lewat pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat berharap kualitas pelayanan dasar masyarakat dapat meningkat secara optimal. Langkah strategi ini juga diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, demi mewujudkan masyarakat Seram Bagian Barat yang lebih sehat dan sejahtera. Pendengar, informasi terakhir untuk Anda, antusiasme warga Kabupaten Seram Bagian Barat begitu tinggi saat memadati gelaran nonton bareng sepak bola gembira Piala Dunia 2026 yang digelar Koramil Piru dan Koramil Taniwel pada Jumat malam. Nobar yang disiarkan langsung melalui saluran TVRI ini sukses menyedot perhatian ratusan warga dari berbagai kalangan yang ingin menyaksikan pesta bola dunia secara gratis. Kegiatan ini sengaja digelar bukan sekedar mencari hiburan, melainkan sebagai ajang mempererat tali silaturahmi dan semangat olahraga di wilayah tersebut. Dandim 1513 Seram Bagian Barat Letkol Arhanud Jaka Putra menegaskan bahwa momentum Piala Dunia menjadi sarana yang sangat tepat untuk memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Menurutnya, TNI tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan wilayah, tetapi juga berkomitmen membangun kedekatan emosional melalui kegiatan positif. Jaka Putra juga mengapresiasi semangat persatuan dan sportivitas yang ditunjukkan masyarakat sepanjang jalannya pertandingan yang berlangsung aman dan penuh keakraban. Sementara itu, sejumlah warga yang hadir menyampaikan apresiasi mereka atas tersedianya siaran gratis dari TVRI yang dinilai sangat membantu masyarakat di daerah untuk menikmati Piala Dunia tanpa beban biaya tambahan. Lewat sinergi yang hangat dalam nobar ini, diharapkan suasana aman, nyaman, dan rasa kebersamaan antara TNI dan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat terus terjaga dengan kuat.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Sejak praktik titipan pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku perkuat sistem digital. Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku memacu luas tambah tanam untuk mewujudkan swasembada pangan. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuro, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

0: Dia tuh kalau bikin sesuatu tak pernah pikir oleh paling
1: aneh. Stop. Tahan kata tuh.
0: Lah kenapa? Beta ini kan emosi.
1: Emosi boleh, tapi jangan salah bicara. Bisa jadi masalah hukum.
0: Hayo, cuma begitu saja bisa berurusan dengan hukum?
1: Bisa. Sutau pasal 436 KUHP, kemarin beta sempat baca di medsos. Seng boleh sebutkan seseorang dengan nama binatang atau samakan dia dengan binatang kalau dia lapor.
2: Wow.
0: Serius?
1: Serius, 6 bulan kurungan, denda 10 juta tuh kawan nih.
0: Iyoi, beta baru tahu kalau bisa kayak begitu.
1: Beda pendapat itu biasa, tapi jangan rendahkan harga diri orang lain toh.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita ajak Anda sama-sama pendengar, kita ikuti siaran Piala Dunia 2026 di saat ini 4 Juli 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde.
1: Mengisi hampir seluruh barisan atau tribun di Stadion Miami ini. Ya, jaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada bagaimana Martinez, Sandro Martinez, biasanya kepada Romero, masih Romero melebar ke sektor sebelah kanan dia. Ada bagaimana juga pemain nomor punggung 26, Manuel Molina, mundur kembali kepada Martinez. Masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Emiliano Martinez, tempo yang sedikit lambat di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan. Mencoba Romero menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun mundur kembali kepada Romero. Ada Molina di sana, terjadi perebutan. Pemain Tanjung Verde mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri bagaimana Lopez Cabral tadi. Oh, terjadi perebutan lagi, terlepas Lionel Messi menguasai bola, mencoba melewati satu pemain lagi, ada McAllister juga sama dengan Lionel Messi. Ada Enzo Fernandez kirimkan bola kepada lapangan Martinez, nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan. Ada lagi, datang lagi pemain Argentina lainnya mencoba membangun serangan. Kita masih dengan Medina tadi nampaknya, dan juga membantu ke depan di sektor sebelah kanan. Mundur kembali pemain-pemain Argentina memainkan bola di daerahnya, ada Sandro Martinez. Sodorkan lagi pada Enzo, berikan lagi umpan 1-2, masih di daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Romero kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kanan Argentina bersama umpan 1-2, ada McAllister, namun jadi pelanggaran kah? Oh ya, nampak wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran, masih tadi sentuhan terhadap salah satu pemain dari Argentina yang terjatuh di daerah sektor sebelah kiri pertahanan Tanjung Verde. Kini membangun serangan di sektor sebelah kanan bagaimana Stefan Moreira mencoba membangun serangan, mundur lagi ke belakang, ada Lopez di sana, sodorkan lagi dengan tenang, memainkan bola. Borges di sana masih memainkan bola, masih belum melewati garis tengah. Kini Borges alirkan lagi ke sektor sebelah kiri dan punggung 14 sana ada Duarte mencoba melewati, bagaimana juga Cabral. Selama waktu 1-2 pemain, kembalikan lagi kepada Borges yang mundur kembali, nomor 4 kini Roberto Lopez. Namun nampaknya sebuah insiden tadi terjadi di sisi kiri lini serang atau sebelah kanan tahanan dari Argentina, dan salah satu pemain dari Tanjung Verde nampaknya Lopez Carbal tadi bersentuhan dengan pemain Argentina. Sebuah pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas, boleh dihadapi oleh Lopez Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Bersiap-siap dia, lemparkan saja bola ke depan pada Borges, angkat langsung dari kotak penalti, berbahaya namun dipatahkan kembali. Tanjung Verde masih menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Lepaskan umpan, namun membentur tadi upaya dari Ryan Mendes, melepaskan umpan di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Lemparan ke dalam saja nampaknya kini bagi Tanjung Verde, boleh dihadapi oleh Stefan Moreira. Moreira bersiap-siap akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, berada ke tempat penalti, dihalau saja tadi oleh Lisandro Martinez, angkat ke depan tadi, masih kembali pemain Tanjung Verde menguasai bola, mundur ke belakang kepada Cabral. Masih Cabral melebar ke sektor sebelah kiri, ada Borges ke sana, berputar-putar dia, dibayangi oleh pemain Argentina, berhasil direbut, sodorkan ke tengah tadi, ada Lionel Messi, ada juga dengan Enzo Fernandez bersama dengan McAllister. Alirkan ke sektor sebelah kanan lagi bagaimana Molina menguasai bola, sodorkan pendek saja De Paul. Rodrigo De Paul mencoba menguasai bola, mundur ke belakang. Pemain-pemain Argentina mencoba mengalirkan si sektor sebelah kiri lini sarangnya, masih memainkan bola, menatap ke depan. Enzo Fernandez coba menggiring bola, sodorkan saja perlahan, masih ada di sisi kiri pertahanan dari Argentina. Mencoba lagi bagaimana Romero lewati garis tengah, masih Romero menguasai bola, masuk ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde bersama dengan Molina mundur lagi kepada Romero. Sodorkan kepada McAllister. McAllister jatuh. McAllister bukan pelanggaran. Disapu saja langsung tadi oleh Romero. Bola jatuh di kaki penjaga gawang Josimar Diaz Kojinha yang menjadi bintang selama ini bagi Tanjung Verde atas penampilannya di fase grup sehingga meloloskan Tanjung Verde ke babak 32 besar. Oh, cukup percaya diri Josimar masih dibayangi tadi. Masih menguasai bola benar dengan baik. Terjadi perebutan masih di sektor setengah. Bagaimana Enzo Fernandes nampaknya ketak-ketik. Dia mencoba dikejar lagi oleh Martinez. Namun dihalau lagi pergerakan. Berbahaya serangan kini dari Tanjung Verde. Di sektor sebelah kiri ada Rian Mendes. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Rian Mendes lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tendangannya membentur. Bagaimana upaya dari Rian Mendes tadi dari Tanjung Verde. Membentur pemain Argentina berhasil diamankan tadi dengan baik oleh Emilio Martinez. Belum membahayakan gawang dari Argentina. Kini menguasai bola kembali di sektor sebelah kiri pertahanannya Enzo Fernandes. McAllister dekat lingkaran tengah berputar dia sedikit. Berikan kepada De Paul. Rodrigo De Paul mundur kembali kepada Romero. Romero di sana sodorkan lagi kepada Enzo. Mencoba lagi benar Lisandro Martinez. Kini mencoba menguasai bola. Pemain-pemain Argentina mencoba mengatur tempo. Martinez, Lisandro Martinez mencoba mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan ke sisi kanan dalam. Ada Romero di sana, mencoba membangun serangan Romero. Masih Romero, pendek saja kerjasama 4-1-2. Ada Messi juga mencoba menjemput kulit budak kerjasama 4-1-2 di sana. Berbahaya namun kembali mencoba tadi De Paul. Ada McAllister. Sodorkan lagi kepada Enzo Fernandes. Kirimkan ke sektor sebelah kiri. Berbahaya upaya dari Argentina tadi. Dengan punggung 23 ke 25 maksud kami Facundo Medina. Angkat langsung kotak penalti. Sektor sebelah kiri tadi maksudnya. Namun dipotong oleh pemain nomor punggung 7 dari Tanjung Verde tadi Cabral. Mencoba mengiring bola kini. Sodorkan lagi kepada Bordes. Masih Bordes dibayangi 2-3 pemain dari Argentina. Berhasil direbut menguasai bolanya. Nah, dengan tenang saja begini Romero menguasai bola. Sodorkan pendek kepada bagaimana pemain McAllister. Alessandro McAllister menatap ke depan. Mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Sodorkan ke tengah. Mundur ke belakang kembali kepada Romero. Kembalikan lagi kepada McAllister. Mencoba membangun serangan kembali. Di sektor sebelah kanan ada Lionel Messi. Bunyikan umpan terobosan tadi maksudnya Lionel Messi namun lebih dekat kepada pemain Tanjung Verde yang mengawal umpan tadi. Dibiarkan mendapat kegorongan tadi sedikit dari salah satu pemain Argentina yaitu Facundo Medina. Belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde. Upaya dari Argentina sejauh ini di babak yang pertama ini kita masih nantikan. Argentina dan juga Tanjung Verde di babak 32 besar menit ke-9 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi dekat lingkaran tengah dilakukan oleh Romero, nampaknya Christian Romero tadi sambil sedikit memegang badan dari Giovanni Cabral. Berbuah tendangan bebas bagi Tanjung Verde. Sudah dilakukan, Cabral sodorkan lagi mundur ke belakang. Bagaimana ada Kevin Pina. Kevin Pina sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan mencoba mencari kawan yang lebih bebas tadi. Masuknya diberikan kepada Nuno Da Costa. Namun terlalu deras datangnya bola. Lebih dekat kepada penjaga gawang Emilio Martinez. McAllister kini menguasai bola dari Argentina. Perlahan lagi menatap ke depan mencari kawannya. Sodorkan kepada Lionel Messi yang juga berada di lingkaran tengah. Mundur ke belakang Lisandro Martinez. Ada Enzo. Enzo Fernandes. Sodorkan lagi pada Lionel Messi. Masih Messi masuklah. Sodorkan lagi bola ke depan. Berbahaya berikan umpan kepada Lautaro Martinez tadi maksudnya. Amada. Namun masih berhasil diantisipasi dengan baik tadi upaya dari pemain-pemain Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Masih memainkan bola Enzo Fernandes. Kerjasama dia umpan 1-2 membahayakan di sektor ada Thiago Almada. Umpan 1 lagi bermain McAllister mencari celah. Enzo alirkan ke sektor sebelah kanan menemui Romero di sana. Mencoba mencuri perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Mundur kembali ke sisi kanan ada Rodrigo De Paul. Mundur ke belakang mendapat tekanan tadi dari pemain Tanjung Verde ada Emiliano Martinez. gawang Argentina keluar dari sarangnya, mencoba menyambut sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez. Nasir Lisandro Martinez mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba menggiring ke sebelah kanan. Bagaimana juga ada di sana Thiago Almada, kata pemain di sana, curimkan umpan ke tengah, namun kembali patah di tengah jalan. Kevin Pina tadi berhasil memotong umpan dari pemain-pemain Argentina, kirimkan bola jauh ke depan, kini Tanjung Ferdinand, sikto sebelah kiri pertahanan Argentina, dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana Facundo Medina tadi tanpa kompromi cocor sekulit bundar, melemparan ke dalam kini bagi Tanjung Verde di sektor sebelah kiri. Bagaimana pertahanan dari Argentina, lemparannya ditutupkan saja ke belakang. Ada Dine Borges kini menguasai bola, masih Borges, sodorkan angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kiri, namun umpannya terlalu deras, lebih dekat kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Menguasai bola kini Argentina kembali, penguasaan bola dikuasai oleh tim Tango. Ada bagaimana Enzo Fernandez, alirkan ke sisi kanan, mencari Romero di sana, mencoba menggiring bola perlahan. Romero pendek saja di lingkaran tengah, kembalikan kepada Lisandro Martinez, masih Rika McAllister, kembalikan kepada Martinez. Tanjung Verde hampir seluruh pemainnya mundur ke belakang, mengawal ketat barisan pertahanannya. Mundur tadi Almada, kembalikan lagi Facundo Medina kepada Lisandro Martinez, mencoba menggiring lagi. Ada Romero di sana, di sektor sebelah kanan dalam, ada umpan 1-2 dengan juga bagaimana tadi Lautaro Martinez, namun bola kembali dipatahkan, jatuh kembali di kaki pemain-pemain dari Argentina. Ada Facundo, Medina, McAllister masih memainkan bola, penguasaan bola yang lebih banyak, namun belum ada tekanan yang berarti dari tim Tango sejauh ini di menit ke-13 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Argentina menghadapi Tanjung Verde di babak 32 besar. Ya, kita masih nantikan Rodrigo De Paul tadi, Fernando Martinez memainkan bola dekat lingkaran tengah, mencoba menggiring perlahan. Paul berikan pada Enzo, berikan lagi pada Medina, masih Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde, mundur ke belakang, memainkan bola lagi, mencoba menggiring perlahan kini pemain-pemain Argentina. Robert Rodrigo De Paul, ada juga bagaimana Lisandro Martinez yang mencoba maju ke depan bersama umpan 1-2, namun mundur ke belakang lagi, ada Romero di sana. Cukup ketat barisan pertahanan dari Tanjung Verde sejauh ini, mencoba lagi menekan sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Rigo De Paul kirimkan bola ke depan, berbahaya daerah kotak penalti, ada pemain Argentina, ada Lionel Messi, berhasil tendangan, menyamping saja tadi bagaimana aksi Lionel Messi di sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Pelan-pelan namun ketika Lionel Messi menguasai bola, sungguh berbahaya, namun sepakannya masih menyamping sekitar 1 meter saja di tiang gawang kiri dari gawang Tanjung Verde yang dijaga oleh Josimar Diaz Fojinha. Bu Estu, bagaimana melihat sejauh ini permainan atau dari Argentina yang masih pelan-pelan nih, belum terlihat tekanan yang berarti?
2: Ya, Dine Borges, Lopez maupun Pinya bergantian menjaga Messi, membayangi Messi, dan barusan di menit ke-14 ke detik ke-17 Messi lolos dan bisa melakukan sepakan, walaupun memang masih menyamping ya sudah. Tapi yang pasti sejauh ini 14 menit atau 15 menit berjalan, baru ada 2 shoot, satu untuk Argentina, satu untuk Cape Verde, dan untuk touch in box juga masih sangat minim sekali. Artinya ini masih dalam tanda kutip masih penjajakan, sampai detik ini masih penjajakan di lini tengah. Tetapi di lini tengah dari Argentina kelihatan mereka menguasai bola, tetapi dari Cape Verde mereka juga mampu mengakan counter-counter, melakukan covering dengan baik. Dan ini peran seorang Kevin Pinya sangat kentara sekali di sejauh ini, di 16 menit, menjelang 16 menit awal ini.
1: Ya, kembali Argentina mencoba menguasai bola melalui pemain nomor 13 Cristian Romero, kemudian pada Lisandro Martinez dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Argentina mencoba membangun serangan lagi, ada Medina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Kita menantikan Rodrigo De Paul atau Enzo Fernandez di sana, Ada Lisandro Martinez berputar-putar, dia juga Almada berputar-putar di sektor sebelah kanan. Almada ke tengah, ada Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi, pelanggaran saudara-saudara. Wasit meniupkan peluitnya karena memang berada di depan wasit, juga pengamatan yang begitu tidak bisa dielakkan bagaimana pelanggaran yang dianggap cukup keras tadi kepada Lionel Messi dilakukan oleh nomor 7 Giovanni Cabral dari Tanjung Verde. Ini cukup peluang yang cukup menjanjikan bagi tim Tango, beberapa meter saja di depan kotak penalti dari Tanjung Verde. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi yang biasa menjadi eksekutor bagi tim Tango dalam tendangan bebas. Kita nantikan apakah ini akan berbuah hasil manis bagi tim Tango mengawalinya di babak yang pertama ini dari tendangan bebas yang terjadi. Kita nantikan. Lionel Messi masih mengatur sepatunya sambil mengatur sekulit bundar, antara para pemain Tanjung Verde termasuk juga bagaimana Fojinha, jaga gawang dari Tanjung Verde ini, coba mengatur rekan-rekan yang membentuk pagar betis. Lionel Messi masih konsentrasi, dia menatap ke depan dan seperti apakah set piece yang akan dilakukan oleh tim Tango. Rodrigo De Paul juga berada di sana dan nantikan. Wasit juga masih membantu untuk mengatur bagaimana pagar betis yang disusun oleh kedua tim. Kita nantikan. Ada Rodrigo De Paul, ada juga Lionel Messi di sana. Konsentrasi Lionel Messi, mengambil ancang-ancang dia. Kita masukkan, sudah dilakukan kaki kiri, namun tepat dipelukan oleh Fojinha tadi. Tendangan bebas Argentina, angkat langsung jauh ke depan tadi Fojinha, namun tidak ada rekannya di sana karena keluar lapangan. Upaya dari Fojinha tadi dari Tanjung Verde untuk melakukan serangan balik menyusul tadi tendangan bebas yang dilakukan Lionel Messi. Argentina masih kini menguasai bola. Ada Romero di sana, sodorkan saja pendek kepada Lisandro Martinez di ketenggaran tengah, angkat langsung jauh ke depan mencari pemain lagi, berbahaya bagaimana Lionel Messi. Fojinha langsung keluar dari sarangnya tadi, mengamankan si kulit bundar. Bagaimana upaya dari pemain Argentina yang juga menusuk di jantung pertahanan dari Tanjung Verde, berhasil diamankan dan belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde yang cukup terlihat bagaimana percaya diri mereka di babak 32 besar ini meski menghadapi sang juara bertahan tim Tango Argentina. Bagaimana Dine Borges kini menguasai bola, sodokan bola ke depan, mencoba direbut tadi. Bagaimana sekarang Tanjung Verde mencoba bangun serangan, berbahaya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Ada Borges di sana menguasai bola, ke sana umpan 1-2 dia masih, namun dapat direbut lagi. Penguasaan bolanya tadi patah di tengah jalan, ada lagi di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi McAllister menguasai bola, alirkan lagi kepada Lisandro Martinez. Martinez lagi di sisi kiri, ada juga Facundo Medina mundur kembali ke belakang, ada Almada juga nampaknya yang juga mencoba membantu. Kali ini alirkan di sisi kanan, lini serang dari Argentina. Almada nomor punggung 16, Thiago Almada, umpan 1-2 Argentina menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bruno Facundo Medina juga ada di sana, dan juga Nahuel Molina. Ada bagaimana nomor punggung 10 Lionel Messi, alirkan lagi ke sektor sebelah tengah, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Argentina tadi di depan kotak penalti dari Tanjung Verde menguasai bola. Kevin Pina masih lagi sodorkan bola ke depan mencari Nuno Da Costa nampaknya, alirkan lagi di sektor sebelah tengah. Loros Duarte masih berputar-putar, pemain Tanjung Verde mencari celah, alirkan lagi kepada Dine Borges ataukah juga Cabral di sana. Ada Cabral menguasai bola, sodorkan mundur ke belakang mencari kawannya. Ada De Roy Duarte, alirkan ke sektor sebelah kanan. Kini pemain-pemain Tanjung Verde menguasai bola hingga menit ke-20 babak yang pertama ini. Masih belum terlihat ancaman yang berarti dari Tanjung Verde. coba lebih menunggu bagaimana ruang yang terbuka dari pemain-pemain Argentina. Tanjung Verde coba gini, Kevin Pina sodorkan lagi kepada pemain nomor 13 ada Cabral di sana, namun tidak mampu menguasai bola. Cabral, umpan yang diberikan terlalu kencang dan tidak mampu dijangkau nampaknya oleh Lopez. Cabral di sisi kanan pertahanan dari Argentina sejauh ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam saja bagi pemain Argentina tadi kepada ini pertahanan Tanjung Verde, namun bola bergulir kembali keluar lapangan di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde di menit ke 21 babak yang pertama ini. Kita masih nantikan sodorkan bola ke belakang pemain-pemain Tanjung Verde. Roberto Lopez mainkan bola ke Borges di sana, main lagi main dari Tanjung Verde, ada De Roy Duarte bersama dia, kembalikan lagi kepada Duarte, menekan lagi pemain Argentina, berikan lagi kepada Borges, alirkan kiri ke sisi kanan menemui Roberto Lopez, menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun umpan yang tidak akurat tadi dari Lopez berhasil dikuasai oleh pemain Argentina, sodorkan kepada Lionel Messi, terlepas lagi, datang lagi pemain Argentina, kirimkan bola ke depan kepada Lionel Messi, masih Lionel Messi, mati lagi dipotong oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Bagaimana Kevin Pina jadi perebutan di sana, berhasil lagi direbut oleh Kevin Pina. Ini Tanjung Verde menguasai bola melewati garis tengah. Kevin Pina mencari kawannya di bebas, sodorkan saja. Nampaknya ada Moreira juga di sana dan juga pemain Ray Mendes berputar di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina mundur kembali ke belakang, sedikit kesulitan bagaimana pemain-pemain Tanjung Verde tadi. Coba kini menguasai bola, alirkan lagi pada Lopez Cabral di sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Terlepas penguasaannya, Lopez Cabral tidak cermat dalam penguasaan bola, berhasil dikuasai lagi oleh tim Tango. Mundur ke belakang Enzo Fernandez tadi, ada Lisandro Martinez, pendek saja kepada pemain dari Kalister tadi, alirkan ke sisi kanan, ada Lionel Messi kini yang coba menjemput bola. Lionel Messi melewati 1-2 pemain, sodorkan bola ke depan, namun dipotong lagi oleh 2 pemain dari Tanjung Verde. Borges di sana coba kirimkan lagi bagaimana Duarte masih memainkan bola, berikan Borges lagi, ada Kevin dan juga Borges di sana mencoba menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya, terjatuh, bukan pelanggaran saudara. Pemain dari Tanjung Verde, Lisandro Martinez dari Argentina kini menguasai bola. Ada Rodrigo Dipo, ada Enzo Fernandez yang menguasai bola kini di sektor sebelah kiri. Bersama tadi, balikan lagi bagaimana Facundo Medina. Balikan lagi ke Enzo, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan. Menemui Rodrigo Dipo, menatap ke depan Rodrigo Dipo, kirimkan umpan langsung ke kotak penalti. Namun disodok atau disundul tadi oleh pertahanan dari Tanjung Verde, upaya dari Argentina. Dimana juga disaksikan oleh salah satu legendanya yang menyebabkan sekitar puluhan ribu supporter yang hadir di Miami Stadium ini. Menit ke-24 sudah berlangsung dan hydration break kembali dilakukan di babak yang pertama ini. Sejauh ini bagaimana Bung Estu melihat penampilan dari kedua tim hingga menit ke-24 babak yang pertama ini?
2: Ya, dari catatan statistik sih masih dalam tanda kutip datar ya, belum ada hal yang menarik dari kedua tim. Dan kita lihat bahwa jumlah shoot on-nya juga masih sangat minim, 2 shoot dari Argentina, 1 on goal, 1 shoot dari Cape Verde. Yang pasti sejauh ini Cape Verde dengan duet Duarte, De Roy Duarte dan Laros Duarte, dua pemain ini mampu menjalankan peran sebagai pemain tengah yang cukup bagus. Tapi kredit poinnya lebih untuk Kevin Pina. Kevin Pina mampu memotong beberapa kali serangan dan penjagaan terhadap Messi sebenarnya tidak marking yang ketat ya, hanya membayang-bayangi, dan itu dilakukan oleh 3 atau 4 pemain. Sayangnya sekali di Cape Verde di sisi kiri yang biasa ditempati Sidney Lopez Cabral melakukan beberapa kali serangan, tapi dia melakukan kesalahan-kesalahan elementer yang tidak perlu, seperti kontrol yang tidak maksimal, salah umpan, dan ini menurut saya sedikit merugikan Cape Verde yang sebenarnya beberapa kali bisa membangun serangan dengan baik, bahkan sempat ada touch in box sekali pemain Cape Verde. Sedangkan kalau Argentina ya mereka sejauh ini belum bisa memang memaksimalkan banyak celah untuk membuka ruang bagi Martinez maupun Messi. Biasanya Martinez yang menjadi pantulan lalu Messi masuk atau Almada masuk, tapi sejauh ini kedisiplinan pemain Cape Verde masih cukup memberikan covering pada pemain-pemain dari Argentina ini. Jadi menurut saya pemain Argentina harus lebih sabar lagi dengan kondisi ini, harus lebih mungkin mereka lebih menilai bola sedikit ke belakang, lebih banyak menguasai bola lagi agar seperti tadi ketika Messi masuk ke kotak 16, Messi mendapatkan bola dari sodoran bola dari tengah ketika dia lepas dari penjagaan, dan itu sebenarnya harus dilakukan. Jadi para pemain Argentina bisa menarik arah pemain dari Cape Verde agar mereka lebih maju lagi, terutama ketika mencoba menyerang dan tertekan, mereka harus ditarik agak maju agar ada celah-celah biar bisa bola dialirkan ke Messi. Dan ini menurut saya harus dilakukan oleh pemain Argentina kalau ingin cepat mencetak gol. Dan hal seperti ini memang sama dilakukan oleh Cape Verde ketika lawan-lawan tim yang lain. Walaupun mungkin karakter Spanyol berbeda dengan Argentina, tetapi hampir sama mereka melakukan penjagaan seperti itu. Tidak ada marking, man-to-man marking, tapi selalu membayangi dan memberikan tidak memberikan kesempatan pada pemain-pemain yang penting, termasuk Messi di pertandingan ini.
3: Ya, terima kasih Bung Estu. Jalannya pertandingan kembali di babak pertama ini memasuki menit ke-27. Kita lihat bagaimana upaya lagi dari Argentina mencoba bangun serangan di sektor sebelah kanan permainan dari Tanjung Verde. Ada juga Enzo Fernandez belakang pada Lisandro Martinez, main dari Argentina mencoba masuk mengepung daerah pertahanan dari Tanjung Verde, angkat lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Molina di sana mundur ke belakang pada Romero. Ada Martinez, Lisandro Martinez angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas, berbahaya dengan nama Messi, lepas tendangan, gol! Umpan yang begitu manis tadi dari belakang disambut oleh Lionel Messi menjadikan skor 1-0 bagi Argentina di menit ke-28 babak yang pertama ini, Bung Estu. Baru saja kita bicarakan nih.
2: Ya, Messi lepas penjagaan. Makanya berbahaya ketika dia lepas dari penjagaan. Dan setelah hydration break kelihatan sekali bahwa Argentina mencoba untuk lebih cepat ketika melakukan tusukan. Walaupun mereka sempat tadi mendelay bola sebentar, tapi melakukan tusukan. Pergerakan Messi memang sulit ditebak, tapi kalau sampai dia lolos itu sangat berbahaya. Dan kelihatan sekali pemain nomor punggung 3, Dini Burgess, dia di depannya Messi, bukan di belakangnya membayang di belakang. Biasanya ada satu pemain yang membayang di belakang, tapi ini hanya di depannya. Artinya Messi lepas dari bayang-bayang para pemain Cape Verde. Dan ini sebuah loss focus ya menurut saya, yang harus dibayar mahal para pemain Cape Verde dengan seperti ini. Biasanya ketika ada Messi selalu ada dua pemain yang membayangi, walaupun tidak di marking ketat, tapi ada pemain di belakangnya. Dan ini tidak ada pemain di belakangnya, Burgess di depannya. Biasanya Burgess ataupun Pinya ataupun Pico Lopez itu ada di sekitar dia, tapi ternyata hanya ada Burgess, dan itu benar-benar di belakang. Benar-benar kecolongan lah.
3: Kecolongan ya. Ya. Ya, Messi akhirnya memecah kebuntuan bagi Argentina. Dan menit ke-30 babak yang pertama ini, jalannya pertandingan akan dilanjutkan oleh Bung Tomo Hakim yang sudah hadir. Sudah seger kah? Sudah subuh ya?
4: Lumayan.
3: Sudah subuh ya?
4: Nah.
3: Alhamdulillah. Terima kasih Bung Tomo, silahkan.
4: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat pagi bergabung Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Skor sementara pertandingan antara Argentina melawan Cape Verde ini adalah 1-0 seperti yang sudah disampaikan Bung Indra tadi. Lionel Messi baru saja mencetak gol. Kali ini Cape Verde berusaha untuk membangun serangan dari sektor kiri mereka. Ada Cabral di sana, kembali lagi kepada pemain nomor 3 di sana, Dani Boggens. Lebar ke kanan, ada Roberto Lopez di sana masih membawa bola mendekati garis tengah permainan, mencoba menembus ke kanan dari Argentina, namun kembali patah kali ini dari pemain Argentina. Sayang sekali, bola masih dikuasai oleh pemain Argentina kali ini di sektor belakang lini pertahanan mereka. Ada Romero di sana, masih Romero membawa bola, melebar sedikit ya, kembali lagi ke belakang, masih pemain Argentina di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Molina bergeser lagi, ada Martinez di sana. Masih Martinez mencoba membawa bola di sektor lingkaran tengah. Ya, masih ke tengah kali ini. McAllister di sana. Belakang lagi pada Martinez, masih mencari rekannya. Main-main Argentina masih mencoba untuk membuka ruang. Messi kali ini membawa bola, terus jatuh sayang sekali, masih direbut oleh pemain dari Cape Verde. Tiga pemain Argentina membayangi satu pemain Cape Verde. Pelanggaran terjadi, dilakukan oleh pemain Argentina. Molina tadi terhadap satu pemain dari Cape Verde. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Cape Verde. Masih menguasai bola kali ini Dini Borgens. Bergeser dia ke pemain nomor punggung 13 di sektor kiri. Ini serang mereka. Cabral langsung dalam kotak penalti, tidak menemui temannya di sana. Jadi tendangan gawang saja untuk pemain-pemain Argentina. Emiliano Martinez siap untuk melakukan tendangan gawang kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan pendek saja dia pada Cristian Romero di sana. Langsung mengecoh satu pemain KB Verde tadi ke tengah kali ini. Tuju adalah Enzo Fernandez. Masih main-main Argentina. McAllister geser sedikit pada Lionel Messi yang menjemput bola di sektor pertahanan di sebelah kanan dari Argentina di sana. Rodrigo De Paul kembali kepada Lionel Messi yang kapten kesebelasan. Lebar kali ini ke kiri. Di sana ada Martinez masih mencoba membawa bola. Masih mencari rekannya McAllister. Messi di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde mencoba menusuk kali ini pemain nomor 26 dari Argentina. Balik lagi ke belakang, coba langsung tendangan langsung, masih petak-atik. Baik, bekerja sama 1-2, sayang sekali terputus kali ini. Mencoba KB Verde melalui pemain nomor 7 tadi. Ke belakang lagi dia, dua pemain Argentina berhasil dilewati. Ngoper ke tengah, namun kembali dipatahkan upaya serangan dari KB Verde oleh pemain-pemain Argentina. Di sektor lini tengah permainan kali ini, masih Argentina mencoba untuk melakukan membangun serangan. McAllister tadi bekerja sama dengan Rodrigo De Paul, masih De Paul di sana di sektor kanan. Kembali lagi ke belakang, bagaimana Lisandro Martinez kali ini bekerja sama dengan Romero. Masih Argentina sudah melewati garis tengah di sektor kanan kali ini, coba untuk memanfaatkan luas lapangan. Di tengah lagi umpan pendek 1-2 antara pemain-pemain Argentina berlangsung kali ini untuk membuka ruang pertahanan dari KB Verde. Umpan langsung yang dituju tadi adalah Thiago Martinez, namun tidak dapat diterima dengan baik sehingga menghasilkan tendangan ke dalam, tendangan gawang saja untuk KB Verde. Nomor punggung 10 asal Argentina Lionel Messi memecah kebuntuan tadi melalui golnya. Umpan terobosan dalam kotak penalti langsung disambar saja oleh Messi. Berubah kedudukan menjadi 1-0 sementara di keunggulan Argentina melawan KB Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 34 kali ini. Argentina masih menguasai bola. Di sektor sebelah kiri ada Lisandro Martinez di sana, sudah melewati garis tengah. Geser lagi dia nomor 8 tadi, balik lagi kepada Martinez. Masih Martinez coba mencari ruang tengah dia. Kali ini Romero langsung umpan. Di sektor sebelah kiri ada Thiago Almada di sana. Thiago Almada balik lagi ke belakang, masih di sektor kiri pertahanan dari KB Verde. Ke belakang lagi ada Medina, geser ke Romero. Di sektor tengah pertandingan McAllister umpan langsung. McAllister masih offside. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung 26 Molina, namun tidak berhasil karena sudah terperangkap dalam posisi offside. Jelas sekali dari sektor kiri pertahanan dari KB Verde, sudah membawa bola kali ini pemain-pemain dari KB Verde. Bergeser ke kanan di mana ada Steven Moreira di sana. Masih Steven Moreira mencoba untuk mengecoh satu pemain Argentina, dibantu oleh Kevin Pinya. Masih Kevin Pinya di sana. Moreira lagi, kembali kepada Rogers. Cabral di sektor kiri, kembali kepada Borges. Bergeser lagi kepada Roberto Lopez, nomor 24 ke tengah. Coba kali ini bagaimana Duarte. Duarte dan juga Rian Mendes bekerja sama ke belakang lagi. Main-main dari Cabo Verde, Steven Moreira bekerja sama dengan Pinya. Langsung ke depan yang dituju adalah Da Costa, namun tidak berhasil upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain dari Cabo Verde. Lemparan ke dalam kali ini dilakukan oleh Cabo Verde, sudah pada Steven Moreira ke belakang, dia kosong jauh gawang. Kovin Kozinha masih main nomor 13. Cabral tadi bergeser kepada Borges, kemudian kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan dari Cabo Verde. Da Duarte langsung ke depan, yang dituju masih adalah Da Costa, namun kali ini dipatahkan lagi oleh pemain Argentina. Datang lagi bantuan dari Ryan Mendes dari Cabo Verde di sektor sebelah kanan pertahanan. Kalau diserang mereka, coba melakukan penahanan langsung, namun tidak berhasil. Tadi bagaimana pemain nomor 22 dari Cabo Verde, yaitu Steven Moreira, mencoba melakukan tembakan langsung dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi di atas Mr. Emiliano Martinez. Argentina kali ini membawa bola di sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Kembali kepada sang jogong Emiliano Martinez. Martinez kepada Martinez, kali ini di Sandro Martinez. Coba untuk bawa bola, sudah bergerak, dia masih bawa bola di sektor lini kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser ke kanan kali ini. Jatuh tadi hampir Molina, namun juga bersama dengan itu keluar bola dari lapangan pertandingan. Lempar ke dalam untuk Cabo Verde, pemain nomor 13 dari Cabo Verde. Ini mencoba untuk melakukan lempar ke dalam, sudah diberikan pada Rodriguez Fofana. Bergeser kepada Roberto Lopez di sektor sebelah kanan pertahanan Cabo Verde. Masuk kepada Kevin Pinya, kali ini di sektor tengah, dekat di sektor utara tengah. Balik lagi ke belakang Roberto Lopez, bergeser ke Leroy Duarte. Langsung ke tengah kali ini, bergeser ke sebelah kanan, ada Ryan Mendes di sana, nomor 20. Langsung coba mencari rekannya. Bergeser kembali lagi Steven Moreira ke tengah kali ini. Pemain-pemain Cabo Verde masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah permainan. Main nomor punggung 7 di sana, Cabral. Ya, langsung umpan terobosan dari Cabo Verde, mencoba ke dalam kotak penalti. Kali ini pemain nomor punggung 11 dari Cabo Verde sudah berada dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan, dihalau saja langsung oleh Lisandro Martinez. Buang bola langsung ke hampir lingkaran tengah pertandingan. Kali ini Argentina membawa bola, menguasai pertandingan Argentina, namun kembali pelanggaran dilakukan dari pemain nomor punggung 14, Deroy Duarte. Cabo Verde terhadap satu pemain Argentina di sana, sudah menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina, sudah dilakukan pendek saja kali ini. Kuasai oleh Lisandro Martinez, bergeser kepada Cristian Romero di sana. Masih main-main Argentina. Balik kepada Lisandro Martinez di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Bergeser dia. McAllister kali ini. Masih pemain Argentina, sudah mendekati garis lingkaran tengah pertandingan. McAllister bergeser ke Rodrigo De Paul. Kali ini masih De Paul bekerjasama dengan McAllister di sektor kanan lini serang Argentina. Sudah melewati garis tengah kali ini, masih Rodrigo De Paul. Coba melakukan tusukan De Paul, masih De Paul melewati dua pemain dari Cabo Verde, tidak berhasil. Terjatuh De Paul. Kali ini pemain Cabo Verde coba untuk membangun serangan, tidak berhasil lagi. Melalui Argentina, serangan-serangan dari Argentina masih berlangsung kali ini di sektor lini serang kiri, lini serang mereka. Bergeser ke kanan, bagaimana tadi McAllister memberikan umpan kali ini kepada pemain Argentina. Kembali lagi kepada McAllister, pemain nomor 26 dari Argentina, yaitu Enzo Fernandez. Masih lagi Argentina sektor kanan, upaya coba dilakukan, lapor penalti kali ini, umpan langsung patah lagi dari pemain KBVRD Lionel Messi terjatuh, pelanggaran offside ternyata. Satu pemain Argentina sudah terperangkap dalam posisi offside. Permainan sudah memasuki menit 41. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh KB Verde di sektor kanan. Geser lagi ke tengah kali ini. Borges dan juga Cabral bekerja sama di sektor sebelah kiri. Umpan. Bagaimana langsung kali ini? Cabral, pemain nomor 7 dari KB Verde, mencoba melakukan umpan tadi namun dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh KB Verde, mencoba menyusur sisi kiri dari lini serang mereka namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Lemparan, maksud kami tendangan bebas untuk Argentina setelah tadi terjadi pelanggaran akan dilakukan oleh Cristian Romero. Geser ke sebelah kiri kali ini ada Lisandro Martinez di sana bekerjasama dengan Enzo Fernandez. Masih Enzo Fernandez bergeser sebelah kiri lagi, kembali lagi kepada Lisandro Martinez. Bayangin lo, satu pemain dari KB Verde datang dia kepada sang jawab gawang Emiliano Martinez. Di kanan ada Cristian Romero, kemudian ada Molina di sana. Masih Molina mengecoh satu pemain dari KB Verde, terjatuh kali ini Lionel Messi. Langsung bereaksi keras semuanya ya, tidak hanya satu pemain Argentina dan semua pendukung Argentina langsung bereaksi keras ketika Messi tadi dilanggar oleh pemain dari KB Verde nomor punggung 3 yaitu Borges. Ya, sementara itu satu kiper KB Verde ini tadi juga sempat bersentuhan, sempat terjadi sentuhan dengan pemain Argentina sehingga masih butuh perawatan dari tim medis. Bagaimana sorak-sorai para pendukung dari kedua tim masih terus berlangsung di pertandingan yang berlangsung pada pukul 5.43 waktu Indonesia Barat kali ini. 8 kali Lionel Messi ini sukses untuk mencetak gol dalam pertandingan Piala Dunia. Ya, pertandingan lanjutkan kembali. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Argentina. Martinez di sana bergeser pada McAllister, sudah melewati garis tengah. McAllister balik lagi ke belakang. Bagaimana ada Cristian Romero di sana, bergeser kepada Lisandro Martinez. Masih Lisandro Martinez pelan-pelan mencari ruang dia. Balik lagi karena Cristian Romero masih mencari ruang bekerja sama dengan Lisandro Martinez. Umpan terobosan langsung

0: 13, Christian Romero kembali kepada Molina di sana. Martinez masuk kami. Martinez masih bawa bola. Coba memberikan kepada siapa dia? Kembali lagi ke belakang. Kali ini Alexis McAllister. Geser kepada pemain nomor 13, Molina. Kali ini Rodrigo De Paul bergeser dengan Molina, McAllister lagi. Masih kembali geser ke kanan kali ini De Paul. Masih lagi melebar. Faktor sisi lapangan, Martinez di sana, Lisandro Martinez masih mencari rekannya, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Lionel Messi di sana. Namun sayang sekali, ada dua pemain dari Argentina di sana. Lionel Messi tidak berhasil tadi menerima umpan dari Martinez, masuk langsung dalam kotak penalti. Sehingga bola keluar dari lapangan pertandingan. Sudah tendangan gawang sudah dilakukan. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain Argentina di sana. Ada Almeida di sana. Masih Almeida coba untuk melakukan lanjutan sambil melewati pemain dari Cabo Verde, tidak berhasil sayangnya. Kembali ke belakang lagi, ada Cristian Romero di sektor kanan. Ini serang dari Argentina. Sudah bola digasihkan masuk mendekati kotak penalti. Bergeser ke sebelah kanan ada Molina. Molina kali ini berdua sama dengan De Paul. Balik lagi kepada Molina, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cabo Verde. Sama dengan 26, De Paul kali ini menurut 7, coba melakukan penetrasi. De Paul tidak berhasil. Lalu di tengah kali ini menjaga Argentina, sudah melewati garis tengah pertandingan. Sektor sebelah kiri, lini serang dari Argentina kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi. Masih dari sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain Cabo Verde juga masih melakukan pengawalan yang sangat ketat. Patah lagi kali ini, namun kembali direbut oleh Alexis McAllister di sana. Bola namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Cabo Verde. Mencoba melakukan penetrasi, Cabo Verde dipatahkan tadi oleh Christian Romero. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan. Terjadi perebutan di tengah kanan di sana, namun terjadi pelanggaran satu terhadap pemain Cabo Verde, dilakukan oleh Lionel Messi ketika tadi terjadi perebutan bola antara dirinya dengan pemain nomor punggung 13 dari Cabo Verde, Cabral ya. Waduh, di tackle Messi gimana rasanya tuh ya kan. Kita hanya bisa ngelihat ya, ngerasain di tackle Messi tuh. Pemain Cabo Verde kali ini mencoba untuk bangun serangan di sektor di kanan pertahanan mereka. Roberto Lopez, enak ya pagi-pagi makan Lopez ya, ada manis-manisnya gitu kan. Oke, sorry. Bergeser kepada pemain nomor 14 di sana, Cabo Verde. Balik lagi ke kanan, Roberto Lopez sudah melewati garis tengah, masih mencari rekannya Roberto Lopez. Bergeser kepada Steven Marino, umpan terobosan langsung dilakukan kali ini pada Roy Duarte. Duarte dibayangi oleh pemain nomor 6 dari Argentina, tidak tembus. Kali ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Alexis McAllister yang menggunakan penampilan baru, berwarna menyala rambutnya, menyala bang tuh. Balik lagi ke belakang, kali ini pemain-pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan. Lionel Messi pendek saja dia, ada Enzo Fernandez. Dan ini sudah memasuki detik-detik akhir, kepanjangan waktu 4 menit diberikan untuk babak pertama ini. Mendekati garis tengah pemain-pemain Argentina, santai-santai saja mereka ini. Udah menunggu 1-0, dan juga dengan sudah dikit lagi akan berakhir. Jadi gak perlu ngotot-ngotot banget lah, kasihan kakinya nanti capek kan. Babak kedua masih panjang, sementara dia akan berakhir. Sementara itu bola masih berada di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pemain-pemain Argentina masih tampak nyaman memainkan bola. Alexis McAllister kali ini geser lintangan tengah, balik ke kanan. Christian Romero, Romero masih bawa bola, bawa belakang lagi dia. Gimana Lisandro Martinez di sana? Ada di dalam lingkaran tengah, sangat santai sekali bawa bolanya ini. Kayak Cabo Verde juga belum terlihat melakukan pusukan-pusukan berarti. Nah, masih dalam lingkaran tengah saja. Nah, bersama dengan itu wasit Nitan Fluid, tanda berakhirnya babak pertama. Kita akan ikuti ulasannya bersama salah seorang yang juga mengaku pernah tinggal di Argentina ya, tapi dari mukanya sih lebih cenderung ke Jatinegara. Bung Rudi, silakan.
1: Oke, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjantara untuk kita akan melihat lagi di jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Tanjung Verde.

0: Bagaimana kedudukan 1-0 untuk Argentina diciptakan oleh Lionel Messi pada menit ke-29. Bung Estu Santosa, hasil yang memang sudah diprediksi atau memang ini sebenarnya belum Argentina banget di babak pertama ini?
1: Kalau dilihat dari cara bermain Argentina, masih belum Argentina sekali ya. Jadi masih dalam tempo yang masih lebih santai, lebih belum tempo tinggi. Tapi Argentina tetap Argentina dengan memaksimalkan peluang yang ada. After hesitation break tadi ada sesuatu yang berbeda dari Argentina. Mereka bisa langsung melakukan gebrakan yang sangat cepat, dan yang menarik adalah loss focus dari pemain Valverde ini menurut saya yang menyebabkan gol Messi terjadi tadi. Karena di sebelum hesitation break Messi selalu mendapatkan bayang-bayang 3 atau 2 pemain yang ketika berada di area sepertiga pertahanan terakhir dari lawan atau dari Valverde ini atau jelang masuk kotak 16 selalu ada 2 atau 3 atau 2 pemain yang selalu tidak memarking dia tapi selalu membayangin dia. Jadi di belakang, di depan selalu ada Messi, karena Messi pergerakannya tadi sempat ada tendangan juga sebelum gol tadi. Messi sempat melepaskan tendangan di menit ke-14, detik ke-17 tadi kan ada peluang pertama Messi ketika dia lolos akan bisa melakukan shoot on goal gitu, tetapi bola masih belum menemui sasaran, belum tercipta gol di menit 14 tadi. Lalu di menit ke-16 ada foul dilakukan oleh Giovanni Cabral. Artinya Messi ini benar-benar digawangi atau dijaga banget oleh para pemain-pemain dari Valverde. Terlepas dari sebenarnya Valverde bermain cukup disiplin, terutama duet Duarte ini, kakak beradik De Roy Duarte dan juga Larus Duarte, dia bermain sejauh ini mampu melakukan tugasnya dengan bagus, plus juga Kevin Pinya. Tetapi gol yang tercipta tadi setelah hydration break dari Messi tadi memang ada celah yang dimaksimalkan Messi. Messi itu kan nyaris pemain yang tidak bergerak ya. Dia nyaris, dia hanya positioning aja kan. Tapi ketika dapat positioning yang lepas dari lawan, nah itu bahaya di situ. Dan tadi kelihatan banget bahwa posisi Dini Burgess itu berada di depannya Messi, bukan di belakang. Jadi tidak ada pemain yang membayangi dari belakang. Jadi ini berbahaya kalau terjadi lagi gitu. Dan buktinya Messi ketika mendapatkan umpan posisinya ada di belakang Dini Burgess. Biasanya Pico Lopez ataupun Cabral ada di belakangnya, tapi ketika di situ tidak ada dua pemain itu, tidak, bahkan Siti Lopez yang seharusnya berada di posisi itu karena dia ada di sisi pertahanan, di sisi kiri pertahanan dari KPRD atau sisi kanan penyerangan Argentina, harusnya ada Siti Cabral di belakang Messi, tapi tadi posisinya tidak ada. Jadi ketika Messi mendapatkan umpan dari Lisandro Martinez, kita tahu Lisandro Martinez kan dari belakang ya umpannya ya, dari lini belakang langsung ke depan. Jadi ada pemain yang lost focus, tidak berada di posisi yang seharusnya membayangi Messi. Messi tidak di marking, tapi Messi dibayangi, dan itu efektif sebelum hydration break. Setelah hydration break agak-agak longgar, dan salah satunya yang terjadi gol tadi.
0: Oke. Kalau secara umum sebenarnya apakah memang begitu sulitnya untuk bisa membongkar pertahanan Valverde, dan bagaimana seharusnya, atau Anda melihat pemain-pemain tengah dari ya McAllister di situ, kemudian Martinez yang memberikan assist kepada Messi, itu sebuah momentum tetapi sulit untuk akan terjadi kembali tadi di babak pertama ini?
1: Melihat dari cara bermain dari Argentina sih memang belum seperti sebelumnya, belum terlihat mereka seagresif sebelumnya, bahkan mereka cenderung bermain lebih temponya lebih rendah dibandingkan sebelumnya, seolah-olah mereka mendapatkan terpengaruh oleh pemain Valverde. Tapi menurut saya ini bukan hal yang sebenarnya, tapi ini justru cara Argentina untuk melihat bagaimana celah lawan. Dan yang pasti belum ada shooting dari luar kotak penalti yang membahayakan lawan, walaupun tadi ada Enzo Fernandez di menit ke-44 tadi dan diamankan oleh Fosinha, tapi belum ada banyak intensitas seperti itu. pergerakan Messi memang dibayangi. Nah, ketika hal itu terjadi, seharusnya Argentina bisa membuka celah dengan melakukan tendangan dari kotak penalti. Sisi kanan dan sisi kiri juga belum terlalu dieksploitasi oleh para pemain Argentina, masuk ke kotak 16 dengan maksimal gitu. Dan ini menurut saya di babak kedua akan lebih maksimal lagi. Messi bermain ya seperti Messi biasanya, dia seperti saya katakan tadi tidak berlari ke sana sini, tapi dia positioning yang sangat bagus, melihat POV yang sangat bagus. Yeah. Tetapi penempatan posisi dia selalu enak ketika dapat bola-bola seperti tadi umpan dari Lisandro Martinez. Iya, jadi menurut saya Messi ya masih bermain sejauh ini masih oke dengan cara dia bermain yang hampir sama, tapi memang penempatan atau dalam apa ya bisa dikatakan dalam tanda kutip manipulasi Messi dari membuat lawan atau back kesulitan untuk menjaga ini tentunya yang jadi nilai lebih dari Messi sejauh ini. Dan yeah, gol pertama walaupun baru satu, tapi gol tadi menurut saya ya golnya Messi seperti itu.
0: Oke, okay, kita sapa dulu pendengar ini Bung Estu ya, Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak, salam olahraga.
2: Selamat pagi, salam olahraga Jaya.
0: Iya, gimana menurut Anda Pak, nanti di babak kedua Argentina melawan Cape Verde ini atau Tanjung Verde ini Pak?
2: Iya, iya, di atas kertas semua menjagokan Argentina. Dari itu saya pikirin. Jadi di babak kedua itu Messi akan bermain full, itu kayaknya dia tidak, barat itu belum panas ya. Tapi saya pastikan di babak kedua itu Messi akan mencet bola pakai hat-trick. Nah, jadi itu Argentina persis Verdi itu tanya terpisuh 3-0. Dan semua itu dicetak oleh Messi. Oke, makasih.
0: Oke, terima kasih. Sama raga Pak Kendi. Pak Salman di Polman, Sulawesi Barat. Selamat pagi, Pak Salman.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak. Gimana, Pak?
3: Argentina go, Messi yes.
0: Babak kedua gimana nanti menurut Bapak?
3: Tidak, kalau babak kedua paling tidak Messi harus cetak 2 gol lagi.
0: 2 gol lagi.
3: Terkejar untuk sepatu emas.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu harus kayak apa namanya ini kayak gelar-gelar pribadi ini. Jadi yang harus dikejar Messi harus ini. Dan insya Allah Argentina akan sampai ke final.
0: Nah.
3: Dan kemungkinan ketemu nanti di Prancis di final. Mudah-mudahan seperti itu. Insya Allah.
0: Baik.
3: Oke, okay, makasih.
0: Iya.
3: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Salman.
3: Messi yes.
0: Iya. Pak Upi di Bone, selamat pagi.
4: Pagi.
0: Iya, kalau Anda
4: gini,
0: ya. Gimana menurut Anda ini, Pak?
4: Saya sendiri Bang Ahmad memang apa permainan dari anu ya, dari Argentina masih ada badan artinya memang ada menenangkan tapi menghanyutkan itu anunya. Katanya. Tapi saya optimis mungkin nanti Argentina yang tembus. Ya. Yang penyebar dan juga semangat walaupun artinya ini kan masih awal-awal namanya kadang bisa berbalik
0: ya,
4: ya. Semangat Pak Tanjung
0: ya, terima kasih Pak Upi. Bu Indra di Cirebon, selamat pagi.
5: Selamat pagi Bung Rudi Zain dan Bung Estu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, ya. Messi. Wah, Bung Rudi jangan tertawa. Saya juga berharap terhadap Tanjung Verde ini mudah-mudahan apa keajaiban yang terjadi bisa dilanjutkan. Tapi melihat pertandingan tadi sepertinya keajaiban itu tidak akan terjadi ya Bung Rudi, masih terlihat apalagi Messi ibu juga kalau tersingkir waduh bagaimana itu idolaku. Jadi sepertinya untuk lanjutannya ini Argentina akan lebih agresif dan melihat pertandingan-pertandingan yang lalu biasanya mereka mencoba dulu begini-begini nanti babak kedua lebih gencar begitu Bung Rudi.
0: Okay.
5: Iya, jadi sepertinya Argentina memang masih apa dominan. Iya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Assalamualaikum
5: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mas Gilang di Kertosono, Jawa Timur. Selamat pagi, Mas Gilang.
6: Guru Dijen, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Anda sendiri gimana tadi? Yeah. 1-0 Argentina, dan nanti babak kedua siapa yang ada dukung nih?
6: Iya. Yeah. Jadi gini ya, tim Kepulauan Seribu dan Argentina ini ibaratnya tim kejutan versus tim mapan ya.
0: Iya.
6: Jadi jadi tetap aja tim mapan itu lebih unggul ya dari segi apapun, teknik, individu juga. Dan nanti juga Piala Dunia ini saya amati, memang di kejuaraan apapun ya, dunia ataupun level liga, itu tim yang tidak merombak terlalu besar itu akan lebih sukses gitu, karena dari pelatih, dari rangka tim juga Argentina dan Prancis nanti akan kembali ketemu di final kayaknya. Seperti itu Bro Dijen. Mudah-mudahan apa ya, sesuai dengan harapan semua. Bro Dijen, dilanjut
0: ya. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam Mas Gilang. Pak Faiz di Buton Tengah, selamat pagi.
7: Bung Rudi, iya. Bung Estu, salam olahraga.
0: Iya, salam olahraga Pak Fai, silakan.
7: Ini Bung Rudi, saya agak deg-degan juga nih Bung Rudi. Mm-hmm. Soalnya saya ini terus terang nih pendukung Argentina, tapi dengan satu ini kayaknya saya masih deg-degan, belum nyaman juga saya ini Bung Rudi.
0: Belum nyaman. Ya,
7: karena Sanjofre juga ini patut juga diwaspadai juga ini. Karena namanya kejutan kan kita belum tentu tahu, atau pasti ada kejutan juga seperti kemarin itu.
0: Iya.
7: Tapi saya berharaplah dengan Lionel Messi yang sudah punya kualitas yang sudah cukup mumpuni.
0: Oke.
7: Mudah-mudahan mungkin di babak kedua ada keberuntungan di Argentina. Bravo untuk Argentina 3-0.
0: Ya,
7: salam olahraga Bung Rudi.
0: Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Estu, Cape Verde ini kan lolos ke 32 besar dari 3 pertandingan yang dihasilkan imbang semuanya. Bahkan menahan imbang Spanyol.
1: Benar.
0: Ya, berbanding terbalik dengan Argentina lolos 32 besar dengan 3 kali kemenangan di situ. Apa yang membedakan pertahanan Cape Verde untuk malam hari ini, kok bisa bobol dengan Argentina seperti ini?
1: Ya, yang pasti tadi yang kelihatan sekali bahwa membayangi Messi itu memang hukumnya wajib ya di pertandingan ini, dan ada 2 pemain yang bisa menjadi mengawasi dia, walaupun tidak memarking, tidak menjaga ketat, tetapi membayang-bayangi di depan dan belakang itu adalah tugas dari pemain belakang dari Cape Verde. Dan itu tadi terjadi. Messi nyaris tidak sampai 5 atau 6 mendapatkan bola yang berbahaya gitu ya. Tetapi ketika dapat bola berbahaya tadi dari Lisandro, dan menurut saya chemistry para pemain Argentina ini kan cukup bagus sekali ya. Tadi bola langsung dari pemain bertahan Lisandro Martinez langsung ke depan kepada Messi, dan Messi dengan 2 kali sentuhan dengan kakinya menyontek bola. Poinnya adalah penempatan posisi Messi ini memang harus jadi perhatian utama, walaupun memang membutuhkan konsentrasi lebih ya, dan menjaga Messi itu mungkin seolah-olah tidak capek ya, tapi justru yang paling krusial adalah bagaimana dia tidak lengah ketika mendapatkan tugas itu. Tetapi memang saya juga memberikan sedikit pujian buat Cape Verde ya, walaupun tertinggal mereka juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan. Beberapa kali serangan bahkan dari sisinya Sydney Lopez Cabral di sisi kiri penyerangan mereka juga beberapa kali melakukan hal melakukan tekanan kepada Argentina, walaupun masih ada salah kontrol, salah passing dari Lopez Cabral yang menurut saya itu kesalahan elementer yang merugikan ya. Tapi sejauh ini Cape Verde juga tidak bertahan total, mereka juga bisa menyerang, bisa melakukan serangan, walaupun memang ketika di kotak 16 menuju kotak 16 mereka sangat kesulitan. Tetapi balik lagi, Cape Verde bukan tim yang memasang parkir bus gitu ya. Mereka masih punya kelonggaran dalam bertahan, dan ini menurut saya pertandingan di babak kedua akan lebih seru dengan lebih temponya akan lebih naik lagi, dan
0: lebih terbuka berarti
1: lebih terbuka, dan tentunya peluang mencetak gol akan makin berdampak. Terutama Messi, ini adalah gol ke-30-nya. Ini penampilan ke-30-nya, di gol ke-20-nya. Jadi ini menjadi rekor baru, rekor mengungguli banyak-banyak legenda yang lain gitu. Walaupun mungkin Messi tidak dari 6 penampilan tidak selalu cetak gol, 2010 dia tidak cetak gol, tapi ini adalah penampilan terbanyak seorang pemain di Piala Dunia dengan 30 kali, dan juga gol terbanyak 20. Kalau gol mungkin Mbappe akan bisa menyaingi, tapi kalau penampilan ini juga masih ada beberapa pemain, tetapi sejauh ini Messi layak lah disebut legend ya, nanti walaupun belum pensiun ya, dia masih dia menuju legend ini Lionel Messi itu, dan pasti ini penampilan ke-100 Lionel Scaloni bersama Argentina sejak menangani tim ini dari 2018.
0: Oke. Baik, Bung Estu, kita tunggu nanti apakah Cape Verde ini akan betul-betul memanfaatkan atau bermain total, bermain terbuka untuk mengejar ketertinggalan, atau justru Argentina yang memanfaatkan lini belakang mereka untuk dapat menambah gol dari Argentina. Di babak pertama tadi Argentina unggul 1-0 atas Cape Verde. Dan untuk mengetahui nanti jalannya pertandingan babak kedua, kami akan serahkan kepada dua rekan saya, Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
8: Muchas gracias Rudy Zen, el Buenos Aires, el Lionel Messi Fernandez.
1: Ya, banyak kali ini. Ya, yang penting udah nanya skornya yang tepat sama Bung Estu.
8: Ya, dan perkiraan babak kedua seperti apa? Apakah ada yang mencetak gol, dan lebih spesifik pertanyaannya ya.
1: Kartu kuning enggak ditanyain siapa yang pertama? Enggak kartu kuning. Biar lebih jitu.
8: Iya. Ya, mengarah ya.
1: Mengarah ke mana nih?
8: Spesifik sekali.
1: Ya, statistiknya memang begitu lengkap Bung Rudy Zen. Ya, Argentina saat ini menguasai bola. Kick off babak yang kedua sudah dilakukan beberapa detik yang lalu. Di sektor sebelah kiri kita nantikan sebuah pergerakan dari pemain-pemain Argentina. Enzo Fernandez tadi mundur ke belakang kepada Romero. Di sisi kanan kini mencoba membangun serangan pemain-pemain Argentina. Masih memainkan bola, mundur ke belakang kembali kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang tampil apik sejauh ini di Piala Dunia bersama Argentina. Kita nantikan upaya lagi dari Argentina melalui Romero. Kini perlahan giring bola, dekati garis tengah, sedotkan lagi kepada Lisandro Martinez, kembalikan lagi kepada Romero. Masih Romero mencari celah, kawan yang menjadi bebas di sana, melewati garis tengah sedikit ke sisi kanan. Ada Molina di sana, mundur kembali. Pemain-pemain Argentina mencoba alirkan kiri ke sektor sebelah kiri. Lisandro Martinez mencari kawannya, Almada di sana. Kita Almada, Enzo Fernandez. Balikan kepada Romero di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, semakin memasuki daerah pertahanan dari Cape Verde. Lempar ke sektor sebelah kiri dari Messi, untuk pemain lagi putar-putar Almada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Cape Verde. 4-1-2 dia, namun sudah keluar nampaknya tadi upaya dari Molina menguasai bola. Hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Tanjung Verde. Untuk ke belakang pemain dari Tanjung Verde, ada penjaga gawang Kozina tadi, sedotan saja pendek kepada Roberto Lopez. Mainkan bola, main 20 tadi Rian Mendes. Juga sedotan lagi kepada David Pina tadi sana. Angkat langsung ke depan, coba mencari kawan yang bebas, mencoba kejar lagi di sektor sebelah kiri. Ada nomor punggung 22 di sana, ada Morera. Coba kembali ke tempat penalti tadi, langsung disafi saja oleh barisan pertahanan dari Argentina. Bola bergulir keluar lapangan, masukkan lemparan ke dalam kiri bagi Verde, Tanjung Verde. Sudah dilakukan cepat, kita nantikan penghubung dari di sana. Dari Tanjung Verde, Cabral tadi alirkan lagi pada main Tanjung Verde sisi kanan. Bola bergulir kembali tadi, hasilkan tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan Emiliano Martinez yang cukup entrik pada penampilan hari ini, rambutnya bergambar bendera dari Argentina. Ya, sudah dilakukan siap-siap. Cabral melakukan ancang-ancang pertahanan, beliau sudah dilakukan di halau tadi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Lepaskan tendangan dari luar kotak penalti, lalu kencang tadi datangnya bola pemain dari Argentina, Cabral tadi, Fanny Carbal. Sayang sepakannya masih
9: menyambung yang sempat naik tadi, bagaimana pemain dari Argentina menghasilkan tendangan peluru yang kedua kembali di babak yang kedua ini bagi Tanjung Verde. Kali ini beralih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Lopez Cambral sudah lakukan, coba disundul saja, terjadi berkurang di sana, mencoba dihalau lagi, buang jauh ke depan. Namun kembali mencoba Tanjung Verde, menguasai bola, kirimkan bola langsung jauh ke depan. Tidak jelas tadi bagaimana upaya dari Argentina nampaknya. Namun bersama itu sudah ada salah satu pemain dari Tanjung Verde yang tergeletak, Giovanni Cambral. Pemain nomor 7 tadi yang sempat melompat dan berbenturan dengan pemain Argentina dan juga rekannya sendiri. Coba bangkit, Giovanni Cambral. Argentina menguasai bola kini di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Belum membahayakan, ada Lautaro Martinez tadi. Tanjung Verde kini menguasai bola, sedotkan lagi Roberto Lopez, mundur ke belakang kepada Foginia, penjaga gawang dari Tanjung Verde, sedotkan saja pendek, coba bangun kembali. Bagaimana Tanjung Verde tadi, Morera angkat ke depan, Lopez, oh jatuh lagi di kaki pemain Argentina, gagal pemain Tanjung Verde membangun serangan. Ada Enzo Fernandez, sedotkan saja ke sebelah kiri tadi. Ada Medina di sana juga. Ada juga kembali Enzo Fernandez, mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Kita garis tengah lapangan, sedotkan kepada David Christian Romero tadi. Coba membentuk bola kembali Enzo Fernandez. Enzo sedotkan kepada McAllister, alirkan kini kepada Molina. Alirkan lagi kepada Christian Romero, masih Romero. Coba memberikan lagi pada Fernandes ke tengah, dorongkan bola ke depan, berbahaya, Argentina sudah di perebutan di sana, masih lagi dapat direbut tampaknya oleh pemain dari Tanjung Verde. Mencoba bangun serangan kini di sektor sebelah kiri, lini serangnya bahaya, mencoba bangun serangan bagaimana Didi Duarte tadi, coba bangun serangan di sisi kanan pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde menguasai bola, ada De Roy Duarte mundur ke belakang lagi, ada Borges, balikan lagi kepada Duarte, coba menggiring perlahan kini, sodorkan lagi, umpan 1-2 dengan Cambral, kirimkan bola ke depan, namun dipotong tadi Romero, pemain Argentina. Molina kirimkan bola ke depan, umpan 1-2 dari Lautaro Martinez. Bersama di sisi kanan ada Diego De Paul, mundur ke belakang lagi, ada Emiliano Martinez kini menguasai bola, coba menggiring perlahan, dorongkan bola ke depan kepada Callister, cari kawannya Lionel Messi yang coba menjemput bola. Main Lisandro Martinez, berikan lagi kepada Lionel Messi, kapten kesebelasan dari Argentina yang juga telah mencetak gol bagi Argentina. Sodorkan bola langsung jauh ke depan, mencoba berikan lagi, namun Molina tadi nampaknya berhasil menusuk di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde, namun penguasaan bolanya masih belum cermat. Bola bergulir saja, penyerangan gawang sudah dilakukan cepat di sisi kanan kiri Tanjung Verde menguasai bola. Oh, jatuh tadi pemain dari Tanjung Verde nampaknya. Punggung 22 dengan Stefan Morera tadi dapat tekanan dari Almada. Lagu Almada, Tanjung Verde, tendangan bebas sudah dilakukan. Ke belakang dia, umpan 1-2, masih memainkan bola tadi. Borges girikan bola jauh ke depan, cari kawan yang lebih bebas, coba dihalau saja oleh Lisandro Martinez. Parang ke dalam kini bagi Tanjung Verde, sudah dilakukan Cambral di sana, juga punggung 6 Kevin Pinan hebat ke sisi kanan, coba membuat jadi Ryan Mendes, masih Ryan Mendes, sebutkan lagi umpan 1-2 ke sisi kiri pertahanan dari Argentina, kirimkan bola ke tengah, kontrol bola, namun terlepas tadi, datang lagi tendangan bebas luar dari kotak penalti tadi. Bagaimana De Roy Duarte memanfaatkan bola liar tadi, namun mampu diamankan dengan baik oleh Emiliano Martinez. Serangan melalikan ini coba dibangun Argentina, masih di sisi kanan, dipotong saja keluar oleh pemain dari Tanjung Verde tadi. Ini membahayakan, parang ke dalam, kini nampak bagi Argentina di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan untuk ke belakang. Ada Lisandro Martinez kini menguasai bola. Sedorkan sampai kepada Cristian Romero. Berikan lagi ke Kalista di depan. Dapat tekanan. Mundur kembali kepada Martinez. Lisandro Martinez melewati garis tengah. Menatap ke depan. Siapa akan memberikan? Berikan saja ke sektor sebelah kiri dia. Ada Molina. Balik lagi. Dapat tekanan. Lisandro Martinez. Medina di sana. Coba menggiring bola ke tengah. Mundur ke belakang lagi kepada Kalista. Masih Kalista. Melewati garis tengah sedikit. Dorongan lagi pada Enzo Fernandez mencari lagi Almada di sektor sebelah kiri dari serang dari Argentina. Masih Almada menguasai bola, angkat ke depan dia. Ada Lisandro Martinez mundur lagi. Cristian Romero coba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Argentina mencoba mengurung. Dorongan lagi kepada Kalista. 4-1-2 terjadi. Ada Roberto atau Rodrigo De Paul mencoba untuk penalti. Ada juga Lionel Messi di sana, berbahaya. Ada Enzo Fernandez, ada media ketarik lagi kepada Enzo Fernandez. Coba tolong melepaskan diri Fernandez. Enzo Fernandez ke tengah lagi, Rodrigo Pukon, ada Lionel Messi. Bayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde yang begitu ketat. Awal barisan pertahanan, begitu punya Cozina. Lalu gawang dari Tanjung Verde yang langsung saja buang ke depan. Dapat tekanan dari Lionel Messi. Bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina sudah dilakukan. Cristian Romero menguasai bola. Masih dengan tenang. Atur pemain kini. Bagaimana Cristian Romero sedotkan bola ke depan. Rodrigo De Paul kembalikan lagi pada Romero. Ada lagi Molina di sisi kanan, mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez yang keluar dari sarangnya, angkat langsung ke depan. Halo lagi, potong lagi oleh pemain dari Tanjung Verde. Menguasai bola kini, memasuki daerah pertahanan dari Argentina. Kerjasama umpan 1-2 dia. Bagaimana juga Duarte tadi di sektor sebelah kanan. Tahanan dari Argentina, coba gini Tanjung Verde. Mengepung daerah pertahanan dari Argentina. Sodokan lagi ke sisi kanan dalam. Pemain-pemain Argentina, Roberto Lopez ke kanan dia, mencari Moreira. Umpan 1-2 namun berhasil dipotong tadi, terjadi perebutan di sana. Pemain-pemain dari Tanjung Verde cukup kesulitan nampaknya melihat celah ruang dari daerah pertahanan Argentina sendiri. Pemain-pemain Tanjung Verde kembali. Roberto Lopez masai bola, sodokan bola ke depan tadi masuknya, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain dari Tanjung Verde lainnya. Bola hanya bergulir ke sisi kiri tahanan dari Argentina. Menghasilkan tendangan gawang saja bagi Argentina di babak yang kedua ini. Belum ada peluang berbahaya dari Tanjung Verde. Kita nantikan upaya lagi Lautaro Martinez. Sedangkan mundur ke belakang kepada McAllister. Ada Cristian Romero coba membantu kini ke kanan dia. Lagi pemain-pemain Argentina memainkan bola. Rodrigo De Paul mundur ke belakang kepada Romero. Cari kawannya bebas. Lagi kembali kepada Molina. Coba menggiring perlahan sedotan ke tengah. 4-1-2 namun terlepas. Verde kini menguasai bola. Ada Duarte tadi terjatuh, saudara-saudara. Dapat tekanan tadi atau tackling yang cukup keras tadi dari Romero nampaknya. Menit ke-57 babak yang kedua ini. Tendangan bebas kini bagi Tanjung Verde masih di daerah pertahanannya sendiri. Dengan Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, kedudukan saat ini 1-0. Argentina unggul atas Tanjung Verde, kini menguasai bola. Coba memasuki daerah kotak penalti berbahaya. 4-1-2 namun dipotong lagi oleh McAllister. Kirimkan lagi bola ke depan Rodrigo De Paul. Mengatur kepada Lionel Messi di lingkaran tengah. Coba alirkan lagi ke depan namun kembali patah di tengah jalan. Duarte lagi menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Kevin Pina. Mencoba menggiring bola ke depan. 4-1-2 mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Kini pertahanan dari Argentina Tanjung Verde masih menguasai bola. Mundur ke belakang Moreira tadi. Dia juga 14 di sana. Leroy Duarte dekat kiri beralih ke sisi kanan pertahanan dari Argentina. Tanjung Verde coba mengirimkan bola ke tengah. Ada 12 terjadi perebutan dipotong saja. Lautaro Martinez dari Argentina tadi angkat ke depan namun kembali patah lagi. Tanjung Verde mencoba lagi makan lagi pertahanan dari Argentina. Kirimkan bola ke Aldo Morella di sana di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Argentina kirim bola ke tengah. Berbahaya. Lepas sejangan gol. Leroy Duarte nampaknya tadi memanfaatkan kelengahan bagaimana barisan pertahanan dari tim Tango berhasil menceploskan gawang ke pojok kanan dari tim Tango yang dikawal Emiliano Martinez Bung Estu.
1: Iya, aksi menarik dipertontonkan oleh Rian Mendes ya, pemain nomor 20 yang tadi mengolongin salah satu pemain dari Argentina dan bola diterima dengan baik oleh Leroy Duarte lalu dilanjutkan dengan sebuah sepakan yang menarik yang sangat kencang dan bisa mencetak gol Leroy Duarte ini. Dan ini merupakan aksi yang cukup bagus sejauh ini karena sampai menit ke 59 mereka sudah memiliki 3 shoot dan 2 on goal. Artinya ini Pake Verde memang berusaha untuk keluar dengan cara bermain mereka yang memang lebih santai, tapi mereka lebih mampu memaksimalkan beberapa hal dan termasuk keberanian mereka melakukan serangan-serangan yang menurut saya tidak diantisipasi dengan baik oleh para pemain Argentina dengan gaya bermain yang memang mereka mampu mempengaruhi cara bermain Argentina dengan lebih temponya lebih rendah. Dan ini menurut saya salah satu hal yang jadi keunggulan dari Keverde sejauh ini dan ternyata efektivitas mereka mencoba mempengaruhi Argentina tidak bermain agresif ini sangat kentara sekali dan membuat Argentina terinfluence atau terpengaruh oleh permainan dari Keverde. Dan baru saja sebuah aksi yang bagus dari dua pemain, ada Rian Mendes dan juga Leroy Duarte, dia akhirnya dengan sebuah sepakan Leroy Duarte menjadi gol. Ini adalah sebuah permainan yang menurut saya sejauh ini brilian dari cara kerja atau taktik yang diterapkan oleh Bubista sebagai pelatih dari KP Verde.
8: Ya baik, terima kasih Bu Estu dan pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Kali ini pertandingan kembali bergulir, sudah masuk di menit 60. Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri lini serang mereka. Amada di sana kembali ke belakang dia kepada Martinez. Lisandro Martinez geser ke kanan, ada Cristian Romero di sana. Sudah mendekati garis tengah, Cristian Romero mencoba membangun kali ini Argentina. Ada Molina di sana. Geser ke dialami dua pemain dari KB Verde. Molina jadi pertempuran di sana. Namun berhasil dikluk pasal Lionel Messi, terjatuh Lionel Messi namun bukan pelanggaran. Dibuang saja bola jauh oleh pemain KB Verde namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Argentina. Di sektor tengah Argentina mencoba untuk membangun serangan, jadi berhasil dibuang tadi bola oleh pemain KB Verde. Namun kaki McAllister menerima bola kali ini, mencoba untuk membangun serangan. McAllister dalam kotak penalti yang dituju dalam pemain nomor 26 Medina di sana, untuk umpan ke tengah namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh sistem pertahanan dari KB Verde. Namun datang lagi serangan dari Argentina melalui sektor sebelah kiri. Ini serang mereka, tidak jadi kembali ke belakang kali ini. Bagaimana Lisandro Martinez mencoba untuk memberikan menyambut umpan tadi. Masih menguasai lini tengah permainan dari pemain Argentina. Lisandro Martinez masih mencari ruang, sudah melewati garis tengah lapangan. Tengah umpan terobosan langsung pada Lionel Messi dalam kotak penalti. Messi! Hampir saja Messi! Messi, Messi, Messi, Messi! Hampir saja Messi menambahkan namanya di papan skor kalau tidak ada Fofinza. Namun masih refleks Fofinza, masih bisa mengantisipasi bagaimana tendangan Messi menggunakan kaki kanan dalam kotak penalti. Tiga pemain KB Verde mencoba membayangi namun tidak tembus oleh Fofinza. Pemain jaga gawang KB Verde yang bisa mengantisipasi atau menangkis bola tendangan dari Lionel Messi dari jarak dekat di dalam kotak penalti. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni. Bagaimana pemain nomor punggung 22 dari Argentina dan juga 22 dari Argentina yaitu Emiliano Martinez, Lautaro Martinez dan juga Almada. Ini ditarik mundur digantikan oleh Alvarez dan juga Gonzalez. dan nomor punggung 9 dan juga nomor 15. Pertandingan kembali berlangsung kali ini, Argentina mendapat tendangan penalti, tendangan sudut kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil ditangkap. Bagaimana tadi Lionel Messi mengirimkan umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde. Bangun serangan kali ini KB Verde dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Di sana ada Cabral, bayangi oleh satu pemain Argentina sana. Belakang kembali lagi kepada ke tengah. Borges tadi kerjasama dia dengan main nomor punggung 4 Lopez, balik ke belakang lagi Fozinha, jaga gawang dari KB Verde, menguasai bola sebelah kiri dia, ada Borges di sana nomor punggung 3, coba mengirimkan umpan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Argentina. Jadi duel di sana antara McAllister dengan satu pemain Argentina, berhasil dikuasai oleh McAllister, bola kali ini dikuasai oleh Argentina, sektor sebelah kanan lini serang mereka. McAllister geser ke sana, ada Molina di sana, belakang lagi dia, balik kepada McAllister. Lionel Messi mengirimkan umpan langsung ke sektor sebelah kanan dari lini serang, lini pertahanan dari KB Verde. Hernandez tadi jatuh, nomor punggung 25 tadi mencoba untuk menerima umpan, kali ini Gonzalez dari Argentina, belakang dia main nomor 6 sana, ada Martinez, coba dari sektor sebelah kanan pertahanan dari KB Verde, pemain-pemain Argentina mencoba untuk melakukan serangan. Dan nomor 24 sana Enzo Fernandez melebar, kali ini yang dituju adalah Cristiano Romero, makin ke sebelah kanan, sektor kanan, kembali lagi ke tengah, bagaimana Alexis McAllister, umpan langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain nomor 5 di sana, namun dipatahkan lagi serangan-serangan Argentina oleh pemain belakang KB Verde. Bagaimana tadi Lopez dari KB Verde, Roberto Lopez buang bola jauh, mengamankan daerah kekuasaannya sehingga bola kali ini berada di kendali para pemain Argentina. Alexis McAllister pendek saja dia ke tengah kali ini. Nomor 24 dari Argentina di sana Enzo Fernandez kerjasama dengan kembali dengan McAllister, sudah berada di sektor tengah pertahanan dari KB Verde. Melebar dia kepada Molina, sektor sebelah kanan. Masih pemain Argentina kembali ke tengah kali ini, Lautaro Martinez kerjasama dia 1-2 dengan nomor punggung 9 dari Argentina yang baru saja masuk tadi, Alvarez, Julian Alvarez, belakang lagi Julian Alvarez, melebar ke tengah kali ini Argentina mencoba untuk memanfaatkan luas lapangan. Molina di sana sudah mendekati garis pertahanan dari KB Verde, lanjut Verde terus kembali lagi belakang Juliano Martinez langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah di sana hampir saja menor 24 Enzo Fernandez mencoba untuk melakukan tendangan voli dari dalam kotak penalti Tanjung Verde, namun masih belum berhasil. Juga tadi Argentina melakukan pergantian pemain, kali ini Tanjung Verde atau Ke Verde yang melakukan pergantian pemain, dua pemain juga dimasukkan. Pemain yang ditarik adalah Duarte nomor 15 dan juga Nuno da Costa nomor 21 dari KB Verde, digantikan oleh Jamiro Montenegro dan juga Dailon Livramento. Seperti permain zaman dulu ya, Sarsaparilla Sacramento. Masih berlangsung kali ini pertandingan, bola dikuasai oleh pemain-pemain dari KB Verde. Fozinha umpan langsung jauh ke tengah, yang dituju adalah da Costa, namun berhasil diamankan oleh Emiliano Martinez. Bola pendek saja Emi Martinez kepada Lisandro Martinez, bergeser dia ke kanan, gimana Cristiano Romero kali ini masih menguasai bola. Ke tengah ada pemain Argentina lainnya, kembali ke belakang kali ini masih coba untuk bangun serangan pemain-pemain Argentina, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ya, Lionel Messi kali ini membawa bola dibayangi oleh satu pemain Argentina. Terjatuh Lionel Messi karena ditarik oleh satu pemain Cabo Verde, yaitu Luis Pinha. Menarik, tampak jelas sekali menarik kaos dari Lionel Messi. Kevin Pinha, pemain nomor punggung 6 dari Tanjung Verde, menghasilkan tendangan bebas untuk Argentina di sektor kiri bagian dalam dekat kotak penalti KB Verde. Setidaknya ada 3 pemain Argentina di sana sedang bersiap Di antaranya ada De Paul, Lionel Messi dan juga Julian Alvarez bersiap untuk mengambil tendangan bebas kali ini. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Sementara itu Fozinha, Fozinha yakni penjaga gawang dari KB Verde ini sedang mengatur rekan-rekannya. Messi bersiap untuk melakukan tendangan penalti. Ada Rodrigo De Paul juga di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Messi terbentur oleh barisan pertahanan dari KB Verde, coba dikejar kali ini oleh pemain-pemain KB Verde, bola yang masih melambung di udara namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Argentina. Kali ini Alexis McAllister pendek dia ke tengah, di belakang lagi ada Christian Romero di sana masuk ke dalam sisi pertahanan dari Argentina, bergeser dia Martinez kali ini pada menor punggung 15 di sana, kembali kepada pemain Argentina, Martinez, Medina kali ini di sektor sebelah kiri lini serang Argentina. Medina kembali lagi ke belakang, coba dibayangi oleh satu pemain Verde namun tidak berhasil. Kali ini masih dikuasai oleh pemain Argentina, Romero langsung ke tengah. Maestri adalah pemain Argentina namun berhasil patahkan. Kali ini direbut lagi oleh pemain Argentina, menor punggung 5 dari sana. Coba mengirimkan kepada Lionel Messi dalam kotak penalti, disapu saja oleh sektor belakang dari KVRD. Bola dikuasai oleh pemain Argentina kembali di sektor kanan pertahanan mereka. Cristian Romero geser pendek sedikit dia kepada Lisandro Martinez di sana. Masih Lisandro Martinez sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Ada Medina juga. Kembali lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari KVRD. Umpan melalui tumit tadi dilakukan pada pemain Argentina namun masih belum berhasil. Upaya coba dilakukan oleh pemain Argentina, dua pemain KB Verde mencoba menghalangi bagaimana tadi menang punggung 9 Julian Alvarez mencoba untuk bangun serangan Lionel Messi dalam kotak penalti namun berhasil dibuang oleh pemain dari KB Verde. Datang lagi serangan dari Argentina, masih belum putus serangan dari Argentina, patah lagi dari pemain KB Verde, balik lagi Argentina mencoba untuk bangun serangan. Bagaimana kali ini menang punggung 15 Gonzalez dari Argentina di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde coba untuk memberikan umpan dia namun ke belakang. Kali ini menor punggung 24 dari Argentina geser lagi ke belakang turut membantu penyerangan Lisandro Martinez, digeser lagi dia ada menor punggung 15 Gonzalez di sektor kiri masih menjatuhkan. Nah, ada upaya coba dilakukan oleh Lionel Messi di dekat kotak penalti, dilanggar lagi Lionel Messi sambil membawa bola tadi oleh pemain nomor punggung 14 yang mencetak gol di kesempatan malam hari ini, Duarte, Leroy Duarte melanggar Lionel Messi di posisi yang sangat pas sekali ini kalau untuk mencetak gol dekat berapa meter, berapa sentimeter saja dari kotak penalti KB Verde di sebelah kanan, sisi sebelah kanan dekat dengan setengah lingkaran yang menjadi penanda kotak penalti KB Verde. Posisi sangat ideal sekali. Ada sekitar 3-2 pemain Argentina, Lionel Messi salah satunya dan juga nomor punggung 9 Julian Alvarez juga sedang menghadapi bola di sana. Ada Medina juga, De Paul maksud saya, ini juga berkumpul di sana bersiap untuk melakukan tendangan bebas. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas? Sementara itu seperti sebelumnya Fozinha, kiper dari KB Verde, harus terbang dia untuk mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi tadi. Bagaimana dengan satu kali sentuhan kaki kiri Lionel Messi mengarahkan bola ke sisi kiri gawang dari KB Verde. Bagaimana Fozinha langsung berubah menjadi Superman, terbang dia mengantisipasi tendangan dari Lionel Messi. Tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde akan dilakukan oleh De Paul kali ini menggunakan kaki kanan, sudah kiri panang sudah buka tapi nanti De Paul di sana sayang sekali tidak berhasil menemukan satu pun pemain dari Argentina sehingga bola keluar lapangan. Keuntungan kali ini bagaimana kecerdikan dari Lionel Messi melihat posisi dari Fozinha, Fozinha kiper KB Verde yang berada di sebelah kanan. Bola langsung diarahkan ke sektor sebelah kiri membuat Fozinha langsung segera mengeluarkan sayapnya, terbang menyambut bola, melambatkan gawangnya dari kebobolan lagi. Bung Estu sampai 73 menit pertandingan di babak kedua ini. Cerdik sekali tadi Messi ya, melihat kesempatan ya Bung Estu ya, ketika melakukan tendangan bebas, bagaimana posisi Fojinha ini berada di sebelah kanan, langsung diarahkan ke kiri, namun dengan cekatan Fojinha berhasil mengantisipasi tendangan bebas itu, Bung Estu.
1: Ya, Messi cerdik, tapi Fojinha jauh lebih antisipatif ya. Karena memang tadi sebenarnya kan posisinya dia masih di kotak, di tiang dekat ya, tiang dekat dengan masih jauh ya. Tapi tiba-tiba Messi melakukan tendangan, tapi dia masih bisa antisipasi. Ya, sejauh ini kembali lagi bintangnya dua, ada Messi di Argentina, ada Fojinha di Keverde. Dan ini menurut saya beberapa kali yang dilakukan Fojinha adalah bukan hanya sekedar penyelamatan ya, tapi benar-benar menaikkan mental rekan-rekannya ketika dia melakukan antisipasi. Salah satunya yang baru saja terjadi di tendangan free kick tadi dari Messi. Tapi memang disiplin dari para pemain di KVD sejauh ini cukup berdijalankan dengan sangat bagus. Mereka bertahan dengan sangat disiplin. Mereka tidak mau lengah lagi seperti gol yang terjadi dari Messi tadi. Messi selalu dibayangi dua orang, selalu ada di belakang dan di depan Messi yang akan mengawasi pergerakan Messi. Dan sejauh ini juga Messi belum ada berapa kali belum bisa masuk touch in box seperti di babak pertama, dan ini diantisipasi dengan baik. Selain itu, Keverde juga punya kepercayaan diri. Mereka ini lawannya selalu diunggulkan, Gravit and Goliath segala macam. Tapi kenyataannya, Keverde dengan percaya diri mereka mampu melakukan serangan dengan baik. Rian Mendes melakukan improvisasi dengan baik dan diakhiri dengan mengolongi pemain bertahan Argentina. Lalu bola didapatkan oleh Deroy Duarte dan dilanjutkan dengan sebuah sepakan gol. Itu gol bukan sebuah hadiah, tapi sebuah proses yang sangat bagus, sebuah cara bermain yang sangat efektif dari pemain-pemain Cafe Verde. Mereka mampu mempengaruhi Argentina untuk tidak bermain cepat, mampu mempengaruhi Argentina itu tidak melepaskan trupas-trupas, dan itu diantisipasi dengan bagus. Mereka melakukan serangan dengan efektif dan buktinya satu-satu, dan ini membuat ini dalam tanda kutip beban kan di Argentina. Ya. Argentina bisa saja dibikin oleh frustrasi oleh para pemain Keverde dengan permainan seperti ini. Kevin Pinya bermain baik, Duarte bermain baik. Meskipun Laros Duarte sudah diganti, tapi duet Duarte ini sejauh ini cukup bagus ya. Walaupun memang diganti, tapi kualitasnya tidak menurun. Di depan ada Livramento. Livramento ini pemain yang sebenarnya salah satu harapan. Saya juga sedikit mempertanyakan kenapa Nuno Da Costa yang dimainkan di awal. Tetapi ketika Nuno Da Costa dianggap sudah tidak bisa memecah konsentrasi lawan, Livramento dimasukkan. Dan ini merupakan salah satu strategi dari Bubista untuk bisa mengagetkan Argentina. Nah, kita tunggu apakah Argentina masih bermain dengan cara yang sama ataukah mereka bisa berubah. Nah, ini yang jadi pertanyaan selanjutnya. Dan ini bisa menjadi dalam tanda kutip kelemahan Argentina jika mereka tidak berubah dengan cara mainnya.
8: Oke, baik, terima kasih Bung Estu. Dan pertandingan sudah masuk di menit 76. Kali ini untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Indra Frigiantara. Silakan Bung Indra.
10: Ya, terima kasih Bung Tomo. Sebuah serangan coba dibangun Tanjung Verde tadi berbuah tendangan bebas di daerah pertahanan dari Argentina. Kita nantikan akan seperti apa set piece yang akan dilakukan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde di sisi tengah pertahanan dari tim Tango. Masih mengatur posisi, bagaimana juga para pemain Tanjung Verde. Sebuah pemain ini berada di daerah kotak penalti. Kevin Vinha nampaknya akan melakukan tendangan bebas ini. Siap-siap, ancam-ancam sudah dilakukan ke kanan, namun bola menyusur tangannya tadi, masih menyamping jauh di sisi kanan gawang dari Argentina yang dikawal oleh Emiliano Martinez. Tidak membahayakan gawang dari tim Tango. Dengan gawang saja bola dihadapi oleh Emiliano Martinez, sodorkan saja kepada Romero di sisi kanan. Bayangin salah satu pemain dari Tanjung Verde tadi, Livramento, nampaknya melakukan tekanan kepada Cristian Romero. Sedikit tackle yang dilakukan, berbuah tendangan bebas bagi tim Tango. Romero sodorkan saja kepada Emiliano Martinez. Ada Lisandro Martinez kini di sisi kiri kanan dari Argentina, mencoba menggiring perlahan. Lisandro juga mendapat tekanan dari
9: Van Lintel, namun masih dapat bangkit lagi, angkat langsung jauh depan. Lopez tadi, juga Julian Alvarez dapat direbut lagi pemain dari Tanjung Verde. Terjadi perebutan di sana. Julian Alvarez, pemain dari Argentina, sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Medina. Terjadi pelanggaran tadi, perebutan yang terjadi dengan Enzo Fernandez dan salah satu pemain dari Tanjung Verde. Kita nantikan tendangan bebas kembali bagi Argentina, masih di daerah sektor sebelah kiri. Siap.

Parit dari kotak penalti di tengah tadi mencoba dikejar, namun hasil dihalau kembali oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja bagi tim Tenggo. Di menit ke 79 babak yang kedua ini, kedudukan masih 1-1. Dua pergantian dilakukan nampaknya oleh Tanjung Verde di babak yang kedua ini, menambah kekuatan. Kita nantikan Giovane Cabral dan Rian Mendes nampaknya yang ditarik keluar di babak yang kedua ini, dan masuk Helio Varela dan juga Semedo nomor 26 dan nomor 17. Ya, kembali ke dalam bagi Argentina sudah dilakukan. Enzo Fernandez sudah menguasai bola, mundur ke belakang Enzo, berikan kepada Romero, sedotkan lagi sedikit ke depan, ada Lisandro Martinez, ada lagi Medina, sedotkan lagi 4-1-2-6-0, masuk kepada Lopez dan juga Enzo Fernandez, namun terlepas penguasaan bolanya. Nomor 17 dari Tengo Verde tadi, Semedo. Lemparan ke dalam kembali bagi Argentina. Ada Romero kini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Menata ke depan, ke kiri dan ke kanan, terus siapa akan berikan. Sodorkan saja ke sebelah kiri bersama Lisandro Martinez. Lisandro Martinez perlahan menggiring. Sodorkan bola ke depan, mencari Juliana Pares, ada Lionel Messi. Masih Lionel Messi, biar kotak penalti, berikan lagi ke depan. Berbahaya, kirimkan umpan oleh Tomosan. Hampir saja gawang tadi yang berhasil dipotong oleh Lopez di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Roberto Lopez apik tadi menahan gempuran dari Argentina. Coba lagi, sudutkan lagi langsung dari kotak penalti, mencoba disundul lagi, dibuang saja depan oleh barisan pemain dari Tanjung Verde. Angkat di depan lagi pemain Argentina, menguasai bola. Ada juga Enzo Fernandez, tidak jelas tadi umpannya, terlalu kencang. Coba mencari Rodrigo Powell tadi nampaknya. Upaya dari Argentina masih belum membahayakan gawang dari Tanjung Verde untuk mencari skor kembali. Setelah tadi berhasil disamakan oleh De Roy Duarte. Tendangan atau lemparan ke dalam saja kini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde sudah dilakukan. Kembali lagi Argentina menguasai bola. Enzo Fernandez sodokan ke sisi kanan, ada Lionel Messi di sana mencoba membantu serangan. Rodrigo De Paul itu juga tengah lagi, ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez kirimkan kepada Gonzalez, mundur ke belakang kepada Medina. Masih Medina, berikan lagi kepada Lisandro. Ada McAllister menguasai bola kini, coba ke tengah dia, kanan lagi, mainkan bola pemain Argentina, balikan lagi kepada Lisandro Martinez di tengah lapangan. Ke sebelah kiri ada Rodrigo Gonzalez, mundur ke belakang kepada Medina, dibayangi ketat oleh pemain dari Tanjung Verde. Kirimkan bola lagi ke depan, berbahaya, mencoba berkejar oleh Gonzalez, namun Fozinha keluar cepat dari sarangnya. Mantap sekali bundar, selamat lagi lah gawang Tanjung Verde dari tekanan dari pemain-pemain Argentina. Fozinha menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan, melakukan tendang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi dua kebisaan, namun kembali dapat kuasai dengan tenang oleh Romero. Lisandro Martinez kini menguasai bola, masih Lisandro, siapa yang berikan pendek saja ke kanan dia, ada Romero, tekan lagi Rodrigo De Paul, kembalikan lagi kepada Lisandro Martinez, melewati garis tengah sedikit, mundur sedikit ke Medina, balikan lagi mencari celah nampaknya pemain-pemain Argentina. Ada Rodrigo De Paul coba menggiring bola, Rodrigo, masih Rodrigo, kirim kepada Lionel Messi, 4-1-2 Rodrigo De Paul, masih Rodrigo, kirimkan lagi kepada Gonzalez, kirim umpan tarik, guys, dipotong saja oleh Kevin Pina tadi yang langsung berada di depan gawang dari Tanjung Verde. Main dari Tanjung Verde ini, selamatlah kembali. Bagaimana Argentina? Oh, pergantian pemain. Rodrigo De Paul nampaknya ditarik keluar. Rodrigo De Paul. Kita nantikan ada Paredes yang nampaknya masuk di babak yang kedua ini. Tendangan penjuru sudah dilakukan oleh Lionel Messi. Mencoba disundul lagi. Terjadi di sana. Mencoba dikuasai oleh Borges. Di sektor sebelah kiri. Buang saja langsung ke depan. Tidak ada pemain Tanjung Verde lainnya. Mencoba dikuasai. Ada lagi pemain dari Argentina menguasai bola. Sandro Martinez kah atau terjatuh,
Enzo Fernandez nampaknya sambil memegang kaki kirinya, nampak cukup kesakitan tadi tukeran yang terjadi antara Enzo Fernandez dan salah satu pemain.

Argentina yang nampaknya akan melakukan pergantian, di mana Medina masih terduduk kembali di atas lapangan, dapat sedikit masalah nampaknya. Kita nantikan, coba ditarik tadi oleh Gideon McAllister, memberikan arahan kepada rekannya itu bahwa akan ada pergantian pemain, tidak ingin mengambil resiko lebih jauh kepada kondisi dari Medina, tentu dari Lionel Scaloni. Tarik keluar Medina babak yang kedua ini, lagi Tagliafico yang akan gantikan dari Medina. Tadi sudah dilakukan serangan balik dari Verde ke sektor sebelah kanan, kembali patah lagi di tengah jalan, upaya dari Kanjung Verde kini menguasai bola, masuk di menit ke 85, tentu menit akhir babak yang kedua ini. Kita nantikan, skor masih imbang 1-1. Sedotkan lagi bola ke tengah, namun patah lagi. Bagaimana upaya Tanjung Verde, pelanggaran atau posisi offside tadi, bagaimana Tanjung Verde di sisi kanan pertahanan dari Argentina mencoba menggiring bola kini, pemain-pemain Argentina. Tagliafico Canzona sedotkan lagi pada Enzo Fernandez. McAllister coba membangun serangan, Tagliafico, McAllister ke sisi kanan dia pada Molina, cari kawannya, sedotkan ke sebelah kiri, cari melewati 1-2 pemain dari Lionel Messi. Lionel Messi kirimkan bola ke depan, namun coba lagi bagaimana datang McAllister. Tendangannya begitu kencang dari McAllister yang nampaknya sempat menyentuh pemain dari Tanjung Verde. Upaya dari McAllister menusuk daerah kotak penalti dari Tanjung Verde berbuah tendangan penjuru kini kembali bagi Argentina. Gol yang tentu dicari oleh tim Tango untuk meraih kemenangan. Jika mampu masih ditahan oleh Tanjung Verde, tentu akan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di babak 32 besar ini kita nantikan apakah akan ada terjadi gol. Di babak yang kedua ini Lionel Messi akan melakukan tendangan menjuru bagi Argentina. Konsentrasi sudah dilakukan, kaki kiri menjadi sundul, ditapis saja tadi oleh Fazinha. Datang lagi serangan dari Argentina, menguasai bola, coba sodorkan mundur sedikit ke belakang, alirkan langsung ke depan, namun coba lagi kejar oleh Gonzalez nampaknya, atau nomor Tagliafico ada di sana. Lagi masih Argentina menguasai bola, sodorkan bola ke tengah, ada Lisandro Martinez, kirimkan lagi pada Enzo, kirim lagi ke Tagliafico, sodorkan lagi, mencoba main pemain Argentina ada Julian Alvarez, alirkan kepada Lionel Messi nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Masih Lionel Messi, masih ada kotak penalti, Lionel Messi berputar-putar, dia kirimkan ke tengah, berbahaya, oh disapu saja tadi. Bagaimana upaya umpan 1-2 dari Argentina, punggung 17 dari Tanjung Verde tadi. Lagi datang lagi mencoba membangun serangan, bagaimana Argentina nampaknya memanfaatkan peluang menit-menit akhir ini. Kita nantikan Lisandro Martinez mencoba mengejar bola, sodorkan lagi bola ke depan, ada Enzo Fernandez. Masih Argentina melakukan tekanan kepada Tanjung Verde, masih mencoba mencari celah nampaknya para pemain-pemain dari Argentina. Tanjung Verde di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang pada Tagliafico, coba menggiring bola perlahan di sektor sebelah kanan. Bagaimana pertahanan dari atau insan dengan Argentina, ada Lionel Messi menata ke depan, Lionel Messi mencari kawannya, soalnya sudah terjadi tepisan, oh disapu lagi kembali serangan dari Argentina. Bagaimana juga kita melihat tampaknya siapakah yang melakukan tepisan tadi, dianggap menyentuh tangan, namun belum ada review karena memang masih terjadi protes tadi bagi pemain-pemain Argentina di kubu ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, yang dianggap sempat mengenai salah satu pemain yaitu Roberto Lopez nampaknya. Kita masih nantikan, jika memang ada review tentu wasit VAR akan memberi tanda atau arahan, berkomunikasi dengan wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Fischer. Kita masih nantikan, belum ada review yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Masih dilanjutkan pertandingan menit-menit akhir. Ada Lionel Messi kini menguasai bola, sodorkan lagi pada Lisandro Martinez. Masih Lisandro mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Tanjung Verde. Gonzalez mundur ke belakang, Julian Alvarez ada juga di sana, kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan Fozinha. Bagaimana aksi dari penjaga gawang Campi Verde ini yang cukup

0: bagus dalam mengawal gawang dari Tanjung Verde. Upaya lagi Tanjung Verde, ada bagaimana Enzo Fernandez, ada juga Julian Alvarez, sodorkan lagi, ada Tagliafico menguasai bola. Tagliafico menguasai bola, memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde yang hampir semua menumpuk pemainnya di barisan belakang. Lisandro Martinez kembalikan lagi, pemain Argentina mencoba menekan, ada Gonzalez sana, kembalikan lagi ke tengah, mencoba menemui Lionel Messi di sana, kirimkan umpan terobosan masuk kepada Gonzalez, kirimkan lagi bagaimana ada pemain Tanjung Verde, terjadi perebutan di arah kotak penalti, belum membahayakan, ada bagaimana Julian Alvarez, ada lagi juga Enzo Fernandez mundur sedikit ke belakang, Tagliafico lagi-lagi pada Julian Alvarez, masih Julian Alvarez di arah kotak penalti, berbahaya, Julian Alvarez kirim umpannya, sayang sekali membentur bagaimana pemain dari Tanjung Verde, mencoba lagi membangun serangan namun kembali patah tengah jalan. Mencoba lagi Argentina melakukan tekanan. Ada Cristian Romero. Romero. Iya. Gak pakai Uno untung ya.
1: Numero Uno.
0: Iya, numero Uno. Tersisa beberapa menit saja. Nampaknya, wow, cukup panjang diberikan waktu tambahan. 8 menit waktu tambahan.
1: Iya, 8 menit. Betul. Berputar-putar ya. Angkanya tidak berakhir. Eternity. Balik Argentina mencoba untuk bawa serangan kali ini. Bung Indra. Di mana coba tiga pemain dari KB Verde membayangi Lionel Messi tadi, masih kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde bangun serangan, bagaimana Molina di sana belakang lagi kali ini coba untuk membongkar pertahanan dari KB Verde, compan terobosan tadi, bagaimana tendangan coba dilakukan oleh Paredes namun berhasil dikuasai oleh sarja gawang dari KB Verde yaitu Fozinha. Insiden memang sempat terjadi di dalam kotak penalti Tanjung Verde ketika Alexis McAllister mencoba untuk melakukan sundulan dan diduga mengenai tangan dari pemain KB Verde tadi, Roberto Lopez ya. Pertandingan dilanjut kembali kali ini, pemain-pemain Argentina masih menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka, direbut oleh satu pemain KB Verde, coba untuk melakukan serangan, terjatuh, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina kembali kali ini. Alexis McAllister ke belakang, mana di sana ada Martinez, Santo Martinez bergeser sedikit ya pada Romero, tanpa Uno begitu kata Bung Indra tadi, itu Romero bukan Romero. Argentina mencoba untuk bangun serangan kali ini, Sandro Martinez bergeser dia, kali ini sudah melewati garis tengah di sektor sebelah kiri pertahanan dari KB Verde, melebar pada main Alexis McAllister di sana, masih membawa bola Alexis McAllister, coba dibayangi oleh dua pemain dari KB Verde. Argentina coba masuk dari sisi kanan, kembali lagi ke tengah kali ini, masuk cari ruang kosong di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak ada teman yang menyambut kali ini. Pemain dari KB Verde coba untuk bangun serangan, patah lagi dari kaki-kaki pemain Argentina, Alexis McAllister coba untuk bangun serangan, McAllister geser dia, Lionel Messi di sana dibayangi oleh dua pemain dari Argentina, Messi angkara Messi, aduh, terjadi kembali lagi upaya yang dilakukan oleh pemain dari KB Verde tadi saat Messi mencoba untuk melakukan penetrasi, diganjar oleh salah satu pemain dari KB Verde. Tiga pemain coba dilewati oleh Lionel Messi, mengeluarkan magisnya. Apakah kali ini Messi, minor punggung 10 dari Argentina, posisinya sangat ideal sekali untuk melakukan tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan dari KB Verde atau Tanjung Verde, dekat sekali dengan kotak penalti. Tentu ini menjadi salah satu gol yang spesialisasi Messi melalui tendangan bebas. Beberapa gol juga sering diciptakan Messi melalui skema bola mati seperti ini. Selain Messi di sana juga ada dua pemain Argentina lainnya coba untuk mengalihkan perhatian bagi penjaga gawang Fozinha mengenai siapa yang akan melakukan tendangan bebas. Sementara itu barisan pertahanan dari KB Verde juga sudah membentuk jejeran untuk menghalau tendangan dari Lionel Messi. Ya, Lionel Messi sendiri sepertinya sudah bersiap akan mengambil tendangan. Messi bersiap-siap, Messi di tangan kaki kiri, Lionel Messi, hampir saja Bagaimana Fozinya berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar umpan atau kiriman kaki kiri dari Lionel Messi. Belum merubah kedudukan. Kali ini masih tetap 1-1. Bagaimana Fozinha berada di posisi yang tepat meskipun sempat terlepas tadi, namun upaya terus dilakukan oleh pemain Cape Verde untuk memberikan perlawanan bagi Argentina di pertandingan yang sisa kurang lebih sekitar 3 menit lagi, extra time atau perpanjangan waktu, injury time di babak kedua kali ini. Sudah dilakukan tendangan oleh Fozinha tadi. Kali ini masih di dalam sektor pertahanan dari Argentina, terjadi pertempuran di sana. Satu pemain Cape Verde jatuh tadi ketika berduel dengan salah satu pemain dari Argentina, pemain nomor punggung 24 dari Cape Verde sepertinya terjatuh. Tendangan bebas untuk Cape Verde, pemain nomor punggung 10 dari Cape Verde di sana bersiap untuk melakukan tendangan. Monteiro di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Ada Monteiro dan pemain nomor 13 juga di sana bersiap untuk melakukan. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Argentina, dibuang saja oleh pemain belakang Argentina, namun masih jatuh di kaki para pemain dari Cape Verde. Kali ini mencoba membawa serangan Cape Verde dari sektor lini serang sebelah kanan mereka. Belakang pemain nomor 13 tadi dari Cape Verde bergeser kali ini ke sektor sebelah kiri. Bagaimana main-main Cape Verde, Borges balik ke belakang sana, pendek saja kepada Lopez. Sektor sebelah kanan kali ini masih Lopez, pendek kepada menor nomor 10 Monteiro di sana. Dibayangi oleh dua pemain dari Argentina, Monteiro kembali lagi patah dari serangan dari Cape Verde. Lemparan ke dalam coba dilakukan oleh Lopez, pendek Lopez kali ini, kembali ke Lopez lagi. Menor nomor 10 Monteiro masih menguasai bola, geser dia pada Borges di sana. Ada Cabral nomor punggung 13 balik lagi ke belakang, nomor punggung 6 di sana Pinya sudah mendapat kartu kuning. Pinya di pertandingan kali ini sektor sebelah kanan. Satu menit lagi, bagaimana pemain kali ini, pemain Cape Verde terjatuh, bukan merupakan pelanggaran. Bola untuk Argentina kali ini, Lionel Messi di depan coba untuk menjemput bola namun dipatahkan oleh Kevin Pinya. Kirimkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Monteiro di sana terjatuh. Monteiro dan satu pemain dari Argentina. Terus bola digulirkan oleh para pemain Argentina ingin mengejar ketertinggalan di sisa waktu injury time babak kedua kali ini. Alexis McAllister menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Pendek saja dia kepada Lisandro Martinez kali ini. Masih Lisandro Martinez menguasai bola. Geser dia. Ada pemain nomor punggung 5 dari Argentina. Balik lagi ke belakang. Ya, wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan pagi hari ini berlangsung dalam memasuki babak extra time. Skor 1-1. Bung Estu dan Bung Rudy Zain, silakan dibahas sedikit kali bisa dong.
2: Jadi ini sangat luar biasa sekali ya, dan mengejutkan juga di mana ternyata Cape Verde mampu menahan imbang di waktu normal atas Argentina sang juara bertahan dengan skor 1-1. Bung Estu Santosa, apa ini yang bisa disampaikan di pertandingan waktu normal ini? Ternyata Argentina masih belum bisa membuktikan dirinya sebagai juara bertahan mengalahkan Cape Verde.
3: Iya, Cape Verde strategi Bubista menurut saya brilian ya. Dia merapkan pertahanan yang sangat rapat, mereka melakukan disiplin yang sangat ketat, dan kelihatan sekali di lini tengah mereka sangat menguasai keadaan gitu. Kevin Pinya meskipun mendapatkan kartu kuning, tapi Kevin Pinya pemain yang bermain dengan sangat bagus sebagai jangkar. Di belakang ada Dini Burgess tidak kembali mengulang kesalahan-kesalahan yang dilakukan di babak pertama, terutama di babak pertama, terutama gol Messi. Lalu mereka punya sapuan-sapuan yang sangat klinis, termasuk intercept yang saat ini, sehingga permainan dari Cape Verde tidak menjadi terbengkalai. Istilahnya mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik, dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Cape Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya